0: Rp350 per liter, dan Pertamax Green 95 naik dari sebelumnya Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter. Adapun BBM subsidi, harga Pertalite masih tetap di Rp10.000 per liter dan biosolar Rp6.800 per liter sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan juga informasi dari Tanah Suci, di mana proses pemulangan jamaah haji Indonesia terus berjalan dengan lancar hingga kemarin. Ada 168 kloter yang telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan total ada 65.000 lebih jamaah. Kita akan pantau bersama dengan rekan saya yang masih berada di Tanah Suci, Syariful Alam. Alam, bagaimana sejauh ini pemulangan para jamaah Indonesia?
3: Ya, Rizky, hari ini tahun penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau tahun 2026 masih ini memasuki hari ke-52. Proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berlangsung secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran layanan bagi seluruh jemaah. Pantauan dari hingga hari ke-10, masa pemulangan pergerakan jemaah haji berjalan sesuai rencana dan mayoritas jemaah telah menyelesaikan rangkaian ibadah dengan baik. Untuk proses pemulangan jamaah haji Indonesia terus berjalan lancar hingga kemarin sebanyak 168 kloter telah memberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan total 65.000 lebih jemaah dari 671 petugas. Dengan demikian jumlah yang telah dipulangkan mencapai 66.000 lebih. Selain itu, proses pergerakan jemaah gelombang kedua dari Mekah menuju Madinah juga terus berlangsung hingga kemarin sebanyak 69 kloter dengan 26.000 lebih jemaah dari 276 petugas telah diberangkatkan dari Mekah ke Madinah atau totalnya telah mencapai 26.000 lebih. Dan pendengar, fase pemulangan menjadi momentum bagi jemaah haji untuk membawa pulang nilai-nilai haji di tengah keluarga dan masyarakat. Selain itu, jemaah haji juga yang masih berada di Arab Saudi untuk menjaga kondisi kesehatan selama menunggu jadwal kepulangan maupun selama menjalani ibadah di Madinah. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita menuju ke beberapa debarkasi. Kali ini adalah persiapan kepulangan jamaah haji kloter 19 asal Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang terus dilakukan dengan jemaah yang dihimbau agar mematuhi ketentuan berat barang bawaan. Rekan saya Vivi Islamiyati maksud saya melaporkan langsung dari Cirebon. Vivi.
4: Baik, Risti, jamaah haji kloter 19 asal Kabupaten Cirebon mulai melakukan berbagai persiapan menjelang kepulangan ke tanah air yang dijadwalkan pada 14 Juni 2026. Persiapan tersebut dilakukan mulai dari penyelesaian rangkaian ibadah hingga penataan barang bawaan untuk keberangkatan menuju Bandara Jeddah. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, mengatakan jamaah saat ini masih melaksanakan sejumlah kegiatan menjelang kepulangan. Salah satunya adalah pelaksanaan tawaf wada sebagai ibadah perpisahan sebelum meninggalkan Mekah. Selain itu, jamaah juga mulai melakukan penimbangan barang bawaan di hotel sebelum dibawa ke bandara. Ia menjelaskan setiap jamaah harus mematuhi ketentuan berat barang bawaan yang telah ditetapkan.
5: Untuk koper besar yaitu koper bagasi itu maksimal 32 kilo dan untuk koper kabin yang kecil itu maksimal 7 kilo. Jadi tidak boleh lebih dari itu dan hanya dua tas itu, satu lagi tas paspor. Di luar tas itu tidak bisa dibawa, di luar tas yang dari penerbangan itu.
4: Ahmad Khotib Haryanto menambahkan, menjelang kepulangan jamaah juga diminta mengisi aplikasi All Indonesia pengisian aplikasi tersebut akan dipandu oleh ketua kloter masing-masing. Pengisian data dilakukan agar proses kedatangan di Indonesia dapat berjalan lebih lancar. Dari Cirebon, Jawa Barat, Sivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Vivi, dan kali ini juga kita menuju ke Debarkasi Banjarmasin. Jumlah jemaah haji Debarkasi Banjarmasin yang wafat di Tanah Suci dilaporkan bertambah. 5 orang berasal dari Kalimantan Selatan dan 2 lainnya dari Kalimantan Tengah. Informasi lengkapnya ada Juma Muhammad. Juma.
6: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, sebanyak 7 jemaah haji di Debarkasi Banjarmasin dilaporkan wafat di Tanah Suci hingga memasuki fase pemulangan ke Indonesia. Dari jumlah tersebut, 5 orang berasal dari Kalimantan Selatan dan 2 lainnya berasal dari Kalimantan Tengah. Hidayatul Rahman, Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan menyampaikan, jemaah yang wafat rata-rata berusia renta ditambah dengan suhu cuaca panas yang berlangsung selama di Arab Saudi membuat para jemaah rentan terserang penyakit. Petugas kesehatan sendiri menurutnya telah memasang alat deteksi suhu dan rutin melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap jemaah selama berada di Tanah Suci. Ketika ada yang sakit, maka akan langsung ditangani ataupun dirujuk ke rumah sakit. Termasuk dalam proses pemulangan, akan diberikan catatan untuk para jemaah agar menjalani pemeriksaan lebih lanjut saat kembali ke daerah asal masing-masing.
7: Ada beberapa SOP yang mereka jalankan, diantaranya adalah memasang alat ukur otomatis yang ada di aula Mekah untuk memantau suhu panas jemaah yang ketika kedatangan. Kemudian mereka yang mengeluhkan sakit, mungkin nanti langsung apakah dia ditindak di sini ataukah langsung dirujuk ke rumah sakit. Untuk layanan kesehatan sendiri untuk para jamaah biasanya selama 14 hari mereka wajib dipantau, wajib lapor di puskesmas di tempat mereka. Ada kartu khusus yang mereka harus bawa nantinya untuk disampaikan ketika mereka sudah sampai di daerah, dan mereka juga menjadi perhatian karena baru datang dari luar negeri. Namun menurut laporan yang kami terima, adapun penyakit yang terbanyak ada batuk-batuk, ya itu biasalah untuk yang kita, karena memang suhu panas yang di sana luar biasa dan penyesuaian juga di cuaca yang luar biasa.
6: Proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Banjarmasin sendiri hingga sekarang berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Mengenai jumlah haji yang telah tiba di tanah air, kini telah kembali 1.000 lebih jemaah. Sementara itu sekitar 5.000 jemaah lainnya masih berada di Arab Saudi dan menunggu jadwal pemulangan pada kloter-kloter berikutnya. Dan proses pemulangan masih akan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Dan sebagian jemaah juga masih melaksanakan umrah sunnah, ziarah dan ibadah lainnya di Mekah. Adapun jemaah yang masuk gelombang kedua pemulangan tengah bersiap menuju Madinah untuk melaksanakan ziarah ke Masjid Nabawi dan mengunjungi sejumlah situs bersejarah Islam. Dari Debarkasi Banjarmasin, Juma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa,

0: Sportscaster Yanto Prawiro menuturkan bahwa gelaran Piala Dunia melalui siaran terestrial radio menjadi hal yang paling ditunggu masyarakat Indonesia. Tidak hanya bagi masyarakat yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, namun juga Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI juga dinantikan oleh masyarakat di Fabel Netra.
1: RRI bisa melaksanakan siaran khususnya di bidang audio. Oleh karena itu, kesempatan ini kita harus manfaatkan dengan baik dan seluruh teman-teman di RRI saya yakin sudah siap untuk menyampaikan liputan Piala Dunia yang memang ditunggu. Tentu ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat pencinta sepak bola, khususnya saudara-saudara kita yang di Fabel. Dari sisi waktu, saya kira RRI punya sedikit keberuntungan saat ini karena ada beberapa pertandingan yang dimainkan di pagi hari ya, di saat-saat orang mungkin tidak tertuju kepada televisi ya. Kita ke jam 7, jam 8 itu kan itu waktunya radio ya.
0: Sementara itu pengamat sepak bola Akmal Marhali mengungkapkan perhelatan Piala Dunia yang disiarkan secara resmi oleh LPP RRI dan TVRI dapat memberikan dampak peningkatan aktivitas ekonomi dalam euforia pesta bola dunia di tengah masyarakat Indonesia jika pertandingan Piala Dunia dapat dinikmati masyarakat yang mengadakan nonton bareng atau nobar. Terlebih lagi menurut Akmal Marhali, gelaran pertandingan Piala Dunia 2026 kali ini mayoritasnya beriringan dengan waktu-waktu prime time masyarakat Indonesia beraktivitas.
2: Faktanya kan ternyata untuk hal-hal yang komersial juga ada aturan-aturan yang dibuat juga gitu. Kayak misalnya di restoran, di apa namanya, di kafe, ya ternyata tidak semudah untuk bisa menggelar nonton bareng gitu. Karena ini merupakan tempat bisnis yang ada. Nah, kalau kafe-kafe yang level mewah mungkin dikenakan pembiayaan, bagaimana dengan UMKM? Saya juga belum tahu apakah misalnya tempat-tempat pujasera gitu kan, dengan UMKM, ya warkop, apakah itu boleh dibuat untuk acara nonton bareng tanpa ada persyaratan-persyaratan yang memberatkan misalnya. Kalau itu bisa digelar, saya pikir euforianya akan sangat luar biasa ya di Piala Dunia ini.
0: Di sisi lain, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI Usman Kansong mengatakan TVRI sebagai pemegang hak lisensi siaran televisi dipastikan tidak mengenakan biaya bagi masyarakat yang ingin menonton pertandingan Piala Dunia 2026. Namun hal ini ditekankan Usman hanyalah untuk kategori nonton bareng nobar yang non-komersil. Sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI dan RRI berkomitmen mendukung pemerintah dalam pemerataan akses hiburan dan informasi bagi masyarakat dalam ajang Piala Dunia 2026 ini. Terlebih lagi siaran terestrial Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI juga untuk mendukung potensi pertumbuhan ekonomi masyarakat di berbagai daerah di Indonesia melalui ajang Piala Dunia 2026.
3: Ada nobar yang komersil dan ada nobar yang non-komersil. Kalau yang komersil itu akan dikenakan biaya oleh TVRI. Kalau yang non-komersil itu tidak. Untuk non-komersil, yang non-komersil itu ya dia diselenggarakan bukan untuk mencari keuntungan, tapi untuk menghadirkan kegembiraan semata ya begitu. Misalnya RT, RW, komunitas, atau UMK, usaha apa kecil, mikro dan kecil ya. Misalnya warung kopi begitu. Mereka menyelenggarakan nobar.
0: Lebih lanjut, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI Usman Kansong mengungkapkan bagi masyarakat yang hendak mendapatkan akses pertandingan Piala Dunia 2026 dapat langsung mengajukan pendaftarannya di laman resmi TVRI. Sebab bila ditemukan penayangan siaran Piala Dunia tanpa izin lisensi dari TVRI, Usman menuturkan akan dikenakan sanksi administrasi. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Teguran, ini tangginya kan sifatnya administratif, teguran dan tak boleh lagi bikin nobar gitu.
4: Dan bagaimana kemeriahan masyarakat menyambut siaran terestrial Radio Republik Indonesia dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di Semarak Piala Dunia 2026? Berikut kami hadirkan tanggapan masyarakat.
5: Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah bisa menyelenggarakan siaran Piala Dunia ini secara gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada. Saya merasa terbantu juga lah gitu dengan adanya beberapa lokasi nobar. Menurut saya itu juga membantu menghidupkan roda perekonomian para pelaku UMKM.

0: UMKM gitu ya.
1: Menurut saya sih, kalau emang untuk menghibur masyarakat, siaran pertandingannya mending dibuka aja untuk masyarakat biasa. Kayak di rumah-rumah, di warung-warung kecil, biar euforianya lebih berasa di masyarakat kecil. Nggak perlu daftar ini itu, kecuali kayak di tempat kafe, restoran, hotel, nah itu baru.

0: Dan editorial pagi hari ini juga mengangkat topik pemerintah menghadirkan Piala Dunia gratis. UMKM memetik manfaatnya. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Hadani Sabil.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dalam menjamin akses siaran Piala Dunia secara gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia adalah kebijakan yang patut kita apresiasi. Ini bukan sekedar memfasilitasi kebutuhan akan hiburan semata, melainkan wujud nyata keadilan akses informasi dan olahraga bagi seluruh rakyat tanpa sekat status ekonomi maupun geografis. Piala Dunia adalah fenomena global yang mampu menyedot perhatian publik lintas generasi. Dengan dibukanya akses siaran secara gratis, pemerintah telah meruntuhkan tembok eksklusivitas. Masyarakat, baik di pelosok desa maupun pusat kota, kini memiliki peluang yang setara untuk merayakan pesta sepak bola dunia ini. Hiburan berkualitas yang inklusif adalah kebutuhan krusial sebagai penyeimbang di tengah dinamika dan tantangan hidup sehari-hari. Lebih jauh lagi, momentum ini memiliki daya rekat sosial yang kuat. Tradisi nonton bareng atau nobar yang diprediksi akan marak bukan hanya menciptakan kemeriahan, tetapi menjadi ruang perjumpaan yang mempererat kohesi sosial. Semangat kebersamaan saat mendukung tim favorit adalah investasi sosial dalam merawat kerukunan di tengah keberagaman bangsa. Namun, dampak yang paling kasat mata ada pada urat nadi ekonomi lokal. Ajang ini menjadi oase bagi pelaku UMKM, kedai kopi, pedagang kaki lima, rumah makan, hingga penyedia jasa nonton bareng akan merasakan langsung efek bola salju dari antusiasme masyarakat. Perputaran uang di level akar rumput selama turnamen berlangsung akan menjadi stimulus tambahan bagi penguatan ekonomi kerakyatan kita. Di sisi pembinaan prestasi, kemudahan akses ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi visual. Penampilan para pemain kelas dunia yang ditonton jutaan anak bangsa adalah inspirasi tentang arti kedisiplinan, dedikasi, dan sportivitas. Kita berharap euforia ini tidak hanya berhenti pada sorak-sorai di depan layar, tetapi juga memantik semangat generasi muda untuk terjun ke lapangan yang kelak akan melahirkan bibit-bibit unggul bagi kejayaan olahraga nasional. Pada akhirnya, siaran gratis Piala Dunia adalah instrumen multimanfaat. Ia hadir sebagai hiburan rekreatif, sekaligus penggerak ekonomi rakyat dan perekat solidaritas sosial. Mari kita manfaatkan momentum ini untuk memperkuat kebersamaan, sambil terus mendorong roda ekonomi kerakyatan agar terus berputar. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Pasukan Israel dilaporkan memasuki dan menduduki dua desa di Provinsi Dara Suria Selatan, serta mendirikan pos pemeriksaan yang menghambat aktivitas dan mobilitas dari warga setempat. Pemerintah Suriah dinilai... Maksud kami, pemerintah Suriah menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan dan perjanjian pelepasan pasukan 1974 di tengah laporan operasi militer Israel yang terus berulang di wilayah perbatasan selatan. Dari dunia olahraga, Meksiko mengawali perjuangan di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas Afrika Selatan di rumah sendiri. Informasi lengkapnya akan hadir bersama Diar Abdulli Tiloli.
2: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
3: Dan salam olahraga pendengar dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia kembali ke ruang dengar Anda kali ini dalam edisi spesial.
4: Tuan rumah Meksiko memulai perjalanan di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan 2-0 atas Afrika Selatan pada pertandingan pembuka grup A di Estadio Azteca dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Meksiko langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal laga. Hasilnya, Julian Quinones berhasil membuka keunggulan pada menit ke-9 yang sekaligus menjadi gol pertama Meksiko di turnamen ini.
5: Ya, berubah serangan kali ini Meksiko.
6: Ditendangkan lagi, Mas. Ya!
5: Pemain nomor punggung 16 tadi dari Meksiko. Bagaimana upaya tempatnya Julian ya?
6: Ya, Julian Quiñones.
5: Julian Quiñones langsung dengan kaki kanannya tadi merobek jala gawang dari Afrika Selatan.
4: Pertandingan kemudian berlanjut dengan kedua tim saling jual beli serangan. Namun situasi berubah drastis pada awal babak kedua ketika bek Afrika Selatan, Sithole, menerima kartu merah pada menit ke-49. Dan tim pun harus melanjutkan pertandingan dengan 10 pemain. Keunggulan jumlah pemain berhasil dimanfaatkan oleh El Tricolor. Pada menit ke-67, Raul Jimenez menggandakan keunggulan menjadi 2-0 dan menjaga posisi tuan rumah semakin jauh dari tim tamu.
5: Masih pemain Meksiko, crossing cukup bagus dan gol! Raul Jimenez akhirnya mencetak gol dengan sundulan sebuah umpan yang sangat cantik sekali. Dan inilah bomber yang sesungguhnya, Raul Jimenez dengan tenang. Dan memang kelihatan sekali pemain Afrika hanya ada satu dibandingkan dengan Meksiko, ada dua pemain.
4: Menjelang akhir pertandingan, drama kembali berlanjut. Setelah meninjau tayangan video asisten referee atau VAR, wasit memberikan kartu merah kepada pemain Afrika Selatan Temba Zwane akibat pelanggaran terhadap pemain Meksiko. Afrika Selatan pun melanjutkan pertandingan dengan hanya 9 pemain di lapangan. Tidak hanya tim tamu, hujan kartu pun berlanjut. Kali ini, tim tuan rumah harus merasakan bermain dengan kekurangan jumlah pemain. Pada masa injury time, tepatnya menit kedua tambahan waktu babak kedua, Kapten Meksiko Cesar Montes juga diganjar kartu merah akibat pelanggaran keras sehingga tuan rumah menutup pertandingan dengan 10 pemain.
5: Coba menggiring cepat kini pemain Afrika Selatan. Masuk dari pertahanan dari Meksiko terjatuh. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Montes nampaknya.
4: Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 2-0 tetap bertahan untuk kemenangan Meksiko dan membawa mereka meraih 3 poin perdana yang sangat berharga dalam persaingan grup A. Sementara Afrika Selatan harus segera bangkit pada pertandingan berikutnya untuk menjaga peluang lolos ke babak selanjutnya. Dari Jakarta, Nier Abdul Niti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Informasi pembuka di pertandingan yang diawali oleh Meksiko di Piala Dunia dan akan kami teruskan dengan siaran langsung nanti Korea Selatan melawan Ceko. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi dan juga Piala Dunia 2026 melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Baik, selamat pagi pendengar setia. Saatnya kami hadirkan informasi perakhiran cuaca untuk wilayah Anda, terkhususnya Asmat, Mapi, Merauke, dan sekitarnya. Dan mendengar informasi berikut ini sangat penting ya untuk menjadi panduan aktivitas Anda pada hari ini, mulai dari perjalanan, pekerjaan, hingga kegiatan di luar ruangan. Dan untuk mengetahui kondisi cuaca secara lebih lengkap dan akurat, kami telah terhubung bersama prakirawan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Mopa Merauke. Dan langsung saja pendengar kita sapa ya dengan Kak Yunita STR pagi hari ini. Halo, selamat pagi Kak Yunita, apa kabar?
1: Halo, selamat pagi Kak Yogi, kabar baik Kak.
0: Baik Kak, mungkin bisa diinformasikan perakiran cuacanya Kak, silakan.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam segmen informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Asmat, Kabupaten Mapi, dan juga Kabupaten Merauke. Untuk edisi hari ini Jumat 12 Juni.

0: 2026 bersama saya Yunita, perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Mopah, Merauke. Kita awali yang pertama informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Asmat dan sekitarnya. Untuk wilayah Kabupaten Asmat, pagi hingga siang hari ini diperkirakan cerah berawan, malam hari diperkirakan berawan, dan dini hari diperkirakan hujan lokal atau hujan tidak merata dengan intensitas ringan. Suhu udara di wilayah Kabupaten Asmat diperkirakan berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 60 hingga 95%. Arah angin permukaan di wilayah Kabupaten Asmat umumnya bergerak dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin rata-rata berkisar antara 8 hingga 30 km per jam. Berikutnya informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Mapi dan sekitarnya. Untuk wilayah Kabupaten Mapi, pagi hingga siang hari ini juga terpantau cerah berawan. Untuk malam hari diperkirakan berawan dan dini hari diperkirakan hujan lokal atau hujan tidak merata dengan intensitas ringan. Suhu udara di wilayah Kabupaten Mapi diperkirakan berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 60 hingga 95%. Arah angin permukaan di wilayah Kabupaten Mapi umumnya bergerak dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin rata-rata berkisar antara 8 hingga 30 km per jam. Beralih ke informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya, pagi hari ini diperkirakan wilayah Kabupaten Merauke cerah berawan, siang hari hingga malam hari diperkirakan berawan, dan dini hari diperkirakan cerah berawan. Suhu udara di wilayah Kabupaten Merauke diperkirakan berkisar antara 22 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 60 hingga 90%. Arah angin permukaan di wilayah Kabupaten Merauke umumnya bergerak dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin rata-rata berkisar antara 8 hingga 30 km per jam. Pendengar, selanjutnya informasi perakiraan tinggi gelombang. Untuk wilayah perairan Asmat diperkirakan tinggi gelombangnya berkategori rendah dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Kemudian untuk perairan Yosudarso, perairan Merauke, dan juga Laut Arafur Timur diperkirakan tinggi gelombangnya berkategori rendah hingga sedang dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter. Selanjutnya informasi perakiraan pasang surut air laut untuk perairan Merauke dan sekitarnya. Untuk pasang maksimum diperkirakan akan terjadi pada ketinggian 4 meter pada jam 11 waktu Indonesia Timur siang hari ini dan 4,5 meter pada jam 22 waktu Indonesia Timur atau jam 10 malam nanti. Untuk surut minimum diperkirakan akan terjadi pada ketinggian 3 meter pada jam 16 waktu Indonesia Timur atau jam 4 sore dan 1,6 meter pada jam 5 waktu Indonesia Timur dini hari nanti. Sementara untuk perakiran cuaca esok hari Sabtu 13 Juni 2026, esok hari cuaca untuk wilayah Kabupaten Asmat, Kabupaten Mapi diperkirakan berawan. Sementara untuk wilayah Kabupaten Merauke, esok hari diperkirakan cerah berawan. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kami kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Kak Yunita atas updatean informasi perakiran cuacanya. Kak, sukses buat Kak Yunita dan rekan-rekan BMKG Merauke.
0: Terima kasih, selamat pagi.
1: Baik, selamat pagi. Baik, pendengar, demikian tadi Anda telah ikuti ya perakiran cuaca bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Merauke dan informasi perakiran cuacanya yang telah disampaikan tadi. Kami ucapkan terima kasih. Dan pendengar, tetap waspada ya terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu dan selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Dan pastikan juga Anda terus mengikuti informasi terbaru hanya di siaran kami. Dan pendengar, selanjutnya nanti kami akan updatekan Anda dengan informasi cek fakta yang akan kami updatekan setelah satu lagu berikut ini.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar, saatnya Anda ikuti informasi cek fakta di edisi pagi hari ini, dan kami telah menyiapkan ya dua informasi untuk Anda. Untuk informasi yang pertama, pendengar, terkait dengan MBG dihentikan akibat dana operasional terkendala. Beredar sebuah unggahan di media sosial Instagram dengan narasi yang mengklaim program makan bergizi gratis MBG dihentikan sementara mulai 5 Juni 2026 sampai dengan waktu yang tidak ditentukan. Faktanya, pendengar, klaim tersebut tidaklah benar. Dilansir dari kompas.com, Kepala BGN Nanik SD yang memastikan bahwa tidak ada instruksi dari pusat untuk menghentikan operasional dapur MBG di seluruh wilayah Indonesia. Adapun pencairan anggaran melalui mekanisme top up dana bantuan pemerintah Banper untuk seluruh satuan pelayanan penuhan gizi SPPG dilaksanakan pada Jumat 5 Juni 2026. Nah, pendengar, sesuai dengan fakta yang beredar ya, berarti informasi terkait dengan MBG yang dihentikan akibat dana operasional terkendala adalah informasi yang tidak benar atau informasi hoax. Dan pendengar, untuk informasi selanjutnya terkait dengan Chati Basri yang menggantikan Purbaya menjadi Menteri Keuangan. Beredar unggahan di media sosial Facebook pendengar yang mengklaim bahwa pemerintah akan melakukan perombakan kabinet. Salah satu yang diganti adalah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, dan posisi itu dikabarkan akan diisi oleh Chati Basri, ekonom senior yang pernah menjabat sebagai Menku pada 2013 hingga 2014. Faktanya, klaim tersebut tidaklah benar. Dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencarian Google dengan memasukkan kata kunci Chati Basri gantikan Purbaya jadi Menteri Keuangan, hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membantah kabar Chati Basri akan menggantikan Purbaya sebagai Menteri Keuangan. Dan dia memastikan pemerintah tidak berencana untuk mengganti posisi Purbaya dengan melakukan reshuffle. Namun dia memastikan bahwa pemerintah Indonesia tidak bekerja berdasarkan pada isu yang beredar di media sosial. Baik pendengar, demikian tadi dua informasi yang kami hadirkan di program Cek Fakta untuk edisi pagi hari ini, hari Jumat 12 Juni 2026. Dan kami informasikan juga untuk Anda seluruh pendengar setia RRI Pro 1 Merauke, jika Anda menerima sebuah informasi atau mendapatkan sebuah informasi khususnya melalui media sosial, sebelum Anda mempercayai ataupun membagikan informasi tersebut, baiknya Anda mengecek terlebih dahulu ya kebenaran informasi tersebut, bisa dengan mengecek melalui media-media yang kredibel ataupun langsung melalui media pemerintah. Oke, baik pendengar, dua informasi cek fakta untuk pagi hari ini, dan sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pemeriksaan kehamilan adalah pemeriksaan untuk memantau kondisi kesehatan fisik dan mental ibu hamil. Pemeriksaan kehamilan dapat dilakukan minimal 6 kali selama kehamilan. Pemeriksaan kehamilan ini bertujuan untuk memantau proses kehamilan dan memastikan kondisi kesehatan ibu selama kehamilan serta pertumbuhan janin yang ada dalam rahim. Mendeteksi komplikasi atau masalah kehamilan sejak dini, meningkatkan serta mempertahankan kesehatan ibu dan bayi, mempersiapkan proses persalinan sehingga ibu dapat melahirkan bayi dengan selamat, mengurangi angka kesakitan dan kematian ibu hamil, mempersiapkan peran ibu dan keluarga untuk menerima kehadiran anak dan memastikan tumbuh kembangnya dengan normal, dan mempersiapkan ibu untuk menjalani masa nifas serta memberikan ASI eksklusif pada bayi dengan lancar. Jangan ragu lagi untuk mengunjungi fasilitas kesehatan terdekat secara rutin. Dengan demikian, ibu bisa tenang menjalani kehamilan dan siap menyambut kehadiran sang buah hati saat persalinan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

Saatnya program acara Indonesia Sehat, berisikan informasi edukasi kesehatan bagi anak dan remaja, khususnya pencegahan stunting, deteksi dini TBC, pemeriksaan kesehatan gratis, baik di sekolah dan di lingkungan lainnya. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1 RRI Merauke.

Selamat pagi pendengar RRI, dan kita kembali dalam program Indonesia Sehat ya, ruang inspirasi dan informasi kesehatan untuk masyarakat Indonesia. Dan pendengar, di pagi hari ini kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, khususnya bagi para orang tua, guru, dan pelajar, yaitu cek kesehatan gratis di sekolah dan peran guru serta orang tua dalam mewujudkan anak Indonesia sehat. Pendengar, program pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah merupakan salah satu langkah nyata pemerintah untuk memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan siap belajar. Karena kesehatan anak bukan hanya tanggung jawab tenaga medis, tetapi juga membutuhkan dukungan sekolah dan keluarga. Pendengar, tetaplah bersama kami karena beberapa menit ke depan ya, kita akan membahas pentingnya pemeriksaan kesehatan di sekolah dan juga manfaatnya bagi siswa serta bagaimana guru dan juga orang tua dapat berperan aktif untuk menjaga kesehatan anak. Pendengar, anak sehat, semangat belajar meningkat, Indonesia sehat, dimulai dari sekolah dan keluarga.

0: Calderius. Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan. Untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

Baik pendengar, masih dalam Indonesia Sehat ya pendengar. Pendengar, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan terus mendorong pelaksanaan cek kesehatan gratis di sekolah. Dan program ini pendengar biasanya dilakukan melalui kerjasama antara puskesmas dengan sekolah-sekolah, mulai dari tingkat SD hingga SMA. Pendengar, pemeriksaan yang dilakukan biasanya meliputi kesehatan gigi dan mulut, pemeriksaan mata dan pendengaran, pemeriksaan berat badan dan tinggi badan, screening gizi dan kebersihan diri, dan juga pemeriksaan kesehatan umum untuk mendeteksi dini penyakit pada anak. Tujuan utama program ini adalah mendeteksi masalah kesehatan sejak dini, sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan juga tepat. Anak-anak yang sehat akan lebih fokus belajar, lebih aktif di sekolah, dan memiliki perkembangan yang optimal. Sebaliknya pendengar, gangguan kesehatan yang tidak terdeteksi bisa mempengaruhi prestasi belajar dan juga tumbuh kembang anak. Nah pendengar, kami ingin mengetahui nih, bagaimana pandangan Anda terkait dengan cek kesehatan gratis yang diadakan di sekolah-sekolah ini. Apakah program ini benar-benar bermanfaat atau kurang bermanfaat? Mungkin bisa dibagikan ceritanya, ataupun mungkin di sekolah Anda atau sekolah anak Anda sudah dilakukan cek kesehatan gratis atau belum. Mungkin bisa dibagikan ceritanya melalui pesan WhatsApp dan SMS kami di 0852-7511-2433. Dan pendengar, kami masih akan kembali ya dengan pembahasan lainnya. Namun terlebih dahulu kita jeda sejenak ya mendengar, dengan mendengarkan dua lagu berikut ini. Lagu yang pertama dari Rizky Febrian mendengar dengan judul lagunya Malam Rawan, dan juga dilanjutkan dengan lagu kedua Senja di Sudut Kota ya, maksudnya aduh kenapa belibet sekali ya, sepertinya belum makan ini. Oke, baik pendengar, dua lagu berikut ini, selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

Baik pendengar, peran guru memiliki peran yang sangat penting ya dalam keberhasilan program kesehatan sekolah ini. Di mana di lingkungan sekolah, guru adalah sosok yang paling dekat dengan siswa setiap harinya. Dan beberapa peran guru antara lain, yang pertama pendengar, mengedukasi siswa tentang pola hidup sehat, di mana guru dapat meningkatkan pentingnya mencuci tangan, menjaga kebersihan diri, membawa bekal sehat, dan juga membiasakan siswanya untuk olahraga. Kemudian mengamati kondisi kesehatan siswa, jika ada siswa yang terlihat lesu, sering sakit, mengalami gangguan penglihatan, atau kesulitan dalam mendengar, guru bisa segera menyampaikan kepada pihak sekolah dan orang tua. Dan juga guru dapat membantu mengatur jadwal, mendampingi siswa saat pemeriksaan, serta memastikan seluruh siswa mendapat layanan kesehatan dengan baik. Dan guru juga bisa menjadi teladan hidup sehat ya, di mana kebiasaan guru dalam menjaga kebersihan, disiplin, dan pola hidup sehat akan menjadi contoh yang ditiru oleh siswa. Dengan keterlibatan guru pendengar, sekolah dapat menjadi lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara menyeluruh, bukan hanya dalam akademik tetapi juga dalam hal kesehatan. Selain peran guru di sekolah pendengar, yang sangat penting juga itu peran orang tua dalam mendukung anak sehat. Nah pendengar, peran orang tua ini tidak kalah penting, di mana pemeriksaan kesehatan di sekolah akan lebih efektif jika didukung oleh keluarga di rumah. Contohnya, keluarga dapat mendukung kesehatan anak dengan memastikan sarapan sebelum berangkat sekolah dan juga membawa bekal yang sehat yang mengandung karbohidrat, protein, sayur, dan juga buah. Kemudian biasakan anak mandi, menyikat gigi 2 kali sehari, dan juga memotong kuku dan tidur cukup agar daya tahan tubuh tetap baik. Kemudian orang tua perlu memberikan izin dan dukungan saat sekolah mengadakan pemeriksaan kesehatan, imunisasi, ataupun edukasi kesehatan. Kemudian jika hasil cek kesehatan ditemukan gangguan seperti gigi berlubang, mata rabun, atau masalah gizi, peran orang tua diharapkan segera membawa anak ke fasilitas kesehatan untuk penanganan lebih lanjut. Nah, kerjasama yang baik antara orang tua dan sekolah ini akan membantu memantau kondisi kesehatan dan perkembangan anak secara bersama-sama. Ketika sekolah dan orang tua berjalan seiringan, anak-anak akan tumbuh menjadi generasi yang sehat, kuat, dan siap menghadapi masa depan. Dan tentu saja mendengar, Indonesia sehat bukan hanya slogan ya, tetapi gerakan bersama untuk menjaga generasi penerus bangsa. Dan pendengar, dari pembahasan pagi ini kita belajar bahwa program cek kesehatan gratis di sekolah ini merupakan alangkah penting pemerintah ya dalam menjaga kesehatan generasi muda Indonesia. Namun keberhasilan program ini pasti membutuhkan peran bersama, tidak hanya salah satu pihak saja ya. Di mana peran pemerintah menyediakan layanan kesehatan dan fasilitas pemeriksaan, peran guru dan sekolah menjadi pelaksana sekaligus pendamping siswa di lingkungan pendidikan, dan yang tidak kalah penting peran dari orang tua yang menjadi pendukung utama dalam menjaga kesehatan anak di rumah. Karena anak yang sehat adalah investasi terbaik bagi masa depan bangsa kita. Mari kita wujudkan Indonesia sehat dimulai dari rumah dan juga sekolah. Dan demikian saja pendengar, informasi yang kami hadirkan dalam program Indonesia Sehat di pagi hari ini, dan sampai jumpa kembali di Indonesia Sehat edisi berikutnya. Dan juga mendengar, saya informasikan ya untuk Anda semua pecinta olahraga lapangan hijau sepak bola, untuk jangan lewatkan pertandingan Piala Dunia ya, nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Timur. Di mana pertandingan di pagi hari, di siang hari ya untuk Indonesia Timur. Di mana pertandingan di siang hari nanti di pukul 11 di hari ini Jumat 12 Juni 2026 akan mempertemukan Korea Selatan menghadapi Republik Ceko. Dan laga ini menjadi sangat penting ya untuk Anda ikuti, karena kedua tim ini sama-sama mengincar kemenangan perdana untuk bersaing dengan
Meksiko di papan atas klasemen grup. Di mana di awal pembukaan Piala Dunia 2026 ini tadi pagi ya, Anda telah mendengarkan siarannya melalui RRI. Siaran langsung pertandingannya ya antara Meksiko dan juga Afrika Selatan di laga pembuka ini berlangsung kemenangan ya untuk tuan rumah Meksiko yang berhasil mengalahkan Afrika Selatan 2-0. Dengan hasil itu membuat Meksiko untuk sementara memimpin persaingan di grup A dan membuka peluang besar untuk melangkah ke fase berikutnya. Nah, pertandingan yang kedua nanti ini juga masih dari grup A ya, mendengar, untuk menjadi penantang atau mungkin menjadi rebutan pemuncak klasemen nih antara Korea Selatan menghadapi Republik Ceko. Nanti kita akan melihat yang mana yang menang untuk menemani Meksiko ya duduk di puncak klasemen. Namun di laga ini masih di awal ya pendengar, karena masih banyak pertandingan yang akan dijalani hingga nanti penutupan klasemen baru bisa dilihat siapa yang lolos. Nah, pendengar, Korea Selatan datang dengan modal yang cukup baik ya setelah melalui babak kualifikasi tanpa terkalahkan dan kembali tampil di Piala Dunia untuk ke-11 kalinya secara beruntun. Dan di sisi lain, Republik Ceko kembali merasakan atmosfer Piala Dunia setelah absen selama 2 dekade dan tentu ingin mengawali turnamen dengan hasil positif. Nah, menarik untuk kita nantikan bersama apakah Korea Selatan yang mampu menunjukkan dominasinya di Asia atau justru Republik Ceko yang berhasil mencuri poin penting pada laga perdananya. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetaplah bersama kami ya untuk menyaksikan pertandingan siaran langsungnya antara Korea Selatan versus Republik Ceko pada pukul 11 waktu Indonesia Timur nanti yang Anda dapat dengarkan melalui Pro 2 RRI Merauke ya, atau melalui Pro 3 RRI Merauke. Anda bisa mendengarkan melalui frekuensi terestrial ataupun melalui aplikasi RRI digital dan juga streaming melalui website resmi RRI di www.rri.co.id.

Panasnya persaingan Grup A terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026 dari Asia Timur. Taegu Warriors Korea Selatan siap menunjukkan kekuatannya saat berhadapan dengan wakil Eropa Tengah, Ceko, yang datang dengan ambisi besar meraih poin penting. Akankah semangat juang Korea Selatan mampu menaklukkan perlawanan Ceko atau justru wakil Eropa yang akan mencuri kemenangan di laga ini? Dengar bareng pertarungan seru di lanjutan Grup A Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 12 Juni 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?

Masih bersama saya Yogi Antriansyah di 94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke. Kanal informasi dan inspirasi. Dan berdengar di sisa menit kebersamaan kita ini, saya akan menemani Anda dengan beragam informasi yang telah kami siapkan ya untuk Anda. Dan informasi berikut ini penting untuk Anda simak.

Baik pendengar, di siang hari ini kami buka dengan satu informasi internasional di mana WMO peringatan El Nino ancam kekeringan hingga banjir mengintai dunia. Pendengar, fenomena El Nino kuat diperkirakan akan segera terjadi di beberapa wilayah ya, dan berpotensi menjadi yang terkuat dalam lebih dari satu abad terakhir ini. Para ahli menyebut fenomena yang terbentuk di Samudra Pasifik ini dapat mengubah pola cuaca global dalam waktu dekat. Organisasi Meteorologi Dunia, WMO, memperkirakan kondisi El Nino akan segera muncul dan dapat berlangsung hingga musim dingin. Dampaknya berbeda di setiap wilayah, dengan sebagian negara mengalami kekeringan parah, sementara wilayah lain menghadapi banjir besar. Kawasan seperti Amerika Tengah, Asia, Afrika, dan Australia berisiko mengalami kondisi lebih kering. Dan sementara itu, sebagian wilayah Amerika Selatan dapat terdampak hujan ekstrim dan juga banjir. Di Honduras, sejumlah wilayah bahkan diperkirakan mengalami kekeringan parah hingga ibu kota Tegucigalpa menetapkan status darurat air. Pada peristiwa sebelumnya, mendengar jutaan orang di berbagai negara membutuhkan bantuan pangan akibat dampak fenomena ini. Selain itu, risiko kebakaran hutan diperkirakan meningkat di sejumlah wilayah. Baik pendengar, itu tadi satu informasi internasional ya, pendengar, di mana Badan Meteorologi Dunia WMO memperingatkan terkait dengan dampak El Nino yang mengancam kekeringan hingga banjir di berbagai belahan dunia. Untuk informasi selanjutnya, kita akan beralih ke informasi nasional, pendengar, terkait dengan program revitalisasi pendidikan yang membuka jutaan lapangan pekerjaan. Untuk informasi lengkapnya, pendengar, akan kami updatekan setelah jeda berikut ini.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Iya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes. Mending ning kantin wae, ayo.
0: Tapi bro, wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Pagi lo ini, Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mumpung masih muda. Mikir lo, Dek, Meh gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

kita beralih ke informasi selanjutnya ya pendengar. Dan informasi berikut ini terkait dengan program revitalisasi pendidikan buka jutaan lapangan pekerjaan. Pendengar, program revitalisasi sekolah baik renovasi gedung lama ataupun pembangunan gedung baru telah memberikan pergerakan ekonomi masyarakat. Salah satunya membuka jutaan lapangan kerja untuk masyarakat di sekitar sekolah. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengatakan ada 71.744 sekolah yang direvitalisasi pada tahun 2026 ini dengan anggaran Rp14 triliun. Jumlah sekolah yang direvitalisasi meningkat sebanyak 60.000 unit dari sebelumnya 11.744 unit. Pendengar, adapun revitalisasi sekolah mulai dari tingkat sekolah dasar hingga SMA baik sekolah negeri maupun swasta. Menteri Muti menjelaskan revitalisasi sekolah tahun ini masih berjalan dan mencapai 70% dari alokasi 11.000 unit. Dan juga pendengar, Menteri Muti menjelaskan pembangunan gedung sekolah sangat dinanti dan dirasakan manfaatnya bagi masyarakat terutama di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Ia juga mengatakan revitalisasi merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, namun pemerintah pusat tetap membantu ya sebagai komitmen dari Presiden Prabowo untuk meningkatkan mutu pendidikan di tanah air. Dan itu tadi mendengar informasi terkait dengan program revitalisasi pendidikan yang membuka jutaan lapangan pekerjaan. Di mana rencananya Presiden Prabowo Subianto melakukan revitalisasi sebanyak 71.744 unit sekolah pada tahun 2026 ini. Dan pendengar kami masih akan hadir dengan informasi selanjutnya ya setelah satu lagu berikut ini.

Webinar pukul 11.32 menit ya waktu Indonesia Timur, di mana sudah saatnya saya Kendri Ansyah pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Namun sebelum saya undur diri, saya bagikan terlebih dahulu informasi terakhir berikut ini ya di kebersamaan kita. Informasi berikut ini terkait dengan Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Papua Selatan terus berupaya menjaga ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Merauke. Salah satu langkah yang dilakukan adalah pemetaan wilayah yang dianggap rawan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Yermias Yakobus Lekruna SSTPMAP, Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, mengatakan bahwa pada tahun 2024 pihaknya telah melakukan pemetaan titik-titik rawan meskipun dihadapkan pada keterbatasan anggaran. Hasil pemetaan tersebut menemukan sebanyak 60 titik rawan yang tersebar di Kabupaten Merauke. Menurutnya, berbagai informasi terkait gangguan ketentraman dan ketertiban umum kerap menjadi perhatian masyarakat dan banyak beredar melalui media sosial. Kondisi tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk meningkatkan upaya pencegahan melalui pendekatan dan juga melibatkan seluruh elemen masyarakat. Pemerintah juga terus merangkul tokoh pemuda, tokoh agama, dan tokoh adat agar dapat bersinergi dalam menjaga keamanan lingkungan. Keterlibatan masyarakat dinilai penting karena mereka merupakan mitra strategis pemerintah dalam mengantisipasi berbagai potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum. Baik pendengar, demikian tadi telah kami sampaikan ya beberapa pengumuman di kebersamaan kita, dan semoga informasi maupun pengumuman yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk Anda. Dan selanjutnya nanti Anda akan ditemani oleh rekan saya Agus Arianto dalam program rangkaian Merauke siang ini dan juga Merauke sore ini pendengar. Demikian saja pendengar, saya Yogi Andriansyah pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan sampai jumpa kembali di jam dinas siaran saya berikutnya. Selamat siang.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Quran Surah Al-A'raf ayat 200.

dan bersabarlah kamu. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Quran Surat Ar-Rum ayat 60.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, dan selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti rangkaian sholat Jumat mulai dari khutbah dan sholat Jumat langsung dari Masjid Raya Al-Aqsa Merauke. Selamat mendengarkan.

Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu s-salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, wa huwa asdaqul qailin. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Kaum muslimin jamaah Jumat Masjid Al-Aqsa Papua Selatan Maroke rahimakumullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita masih hidup, kita masih sehat, kita masih taat kepada Allah menghadiri undangan Jumat yang hanya terjadi sekali sepekan, bukan dua kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, nikmat terbesar. Marilah kita mengirim salawat dan taslim kepada junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatib pada Jumat hari ini mengajak kita semua dan pribadi saya. Marilah kita membangun ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran berpesan untuk kita semua. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Jadikanlah takwa itu sebagai bekal dalam kehidupan ini, karena sebaik-baik bekal adalah bertakwa bagi mereka yang berakal. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, insyaallah tema khutbah hari ini adalah harapan tahun baru Islam 1448 Hijriah. Sekarang ini kita berada dalam penghujung tahun baru Hijriah. 1-2 hari kita akan memasuki tahun baru 1448 Hijriah. Kewajiban kita adalah kita harus memiliki target-target perencanaan satu tahun ke depan. Kita harus mengevaluasi apakah target kita satu tahun ke depan itu tercapai atau tidak. Inilah yang menjadi tugas kita. Kita harus bertaubat. Kita harus berani mengevaluasi diri kita, mengoreksi diri kita, karena kita ini adalah umat yang terbaik. Kalau kita ingin menjadi umat yang terbaik, kuntum khaira ummah, kalian adalah umat yang terbaik, maka harus berani mengoreksi diri sendiri. Tanpa itu susah. Itulah sebabnya dalam Islam ada ajaran namanya taubat. Taubat itu artinya kembali. Dan orang yang kembali itu adalah orang yang berani mengakui kesalahannya sendiri, kegagalannya sendiri, sehingga kemudian memperoleh kebahagiaan. Ada dua hal yang perlu kita lihat untuk melihat tahun baru berkaitan dengan harapan kita. Harapan ini berlaku bagi umat Islam.
Harapan ini menjadi ciri khas umat Islam. Bagaimana merancang masa depan? Yang pertama, bahwa kita memiliki sebuah pandangan hidup bahwa ada yang dikenal dengan insya Allah. Insya Allah ini kita yakini. Insya Allah ini sering kita gunakan, berjanji menggunakan kata insya Allah. Bekerja sering kita pakai insya Allah. Yang paling tahu insya Allah itu adalah yang bersangkutan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah ketika orang mengatakan insya Allah itu sungguh-sungguh atau tidak? Yang tahu itu adalah dia sendiri dan Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah ini kalau kita terjemahkan, jika Allah menghendaki. Kalau kita bawa ke dunia bisnis, dunia usaha, maka diterjemahkan ini menjadi harap-harap cemas. Kita punya harapan berhasil, tetapi kita juga punya kecemasan. Kita punya harapan untuk lulus, tetapi kita juga punya kecemasan untuk tidak lulus. Mengapa? Bukan kita menentukan. Kalau Allah menghendaki, lulus. Kalau tidak, tidak lulus. Inilah prinsip kehidupan dalam Islam. Jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam menghadapi tahun baru Hijriah, satu tahun ke depan, tidak usah terlalu galau, tetapi jangan juga terlalu optimis. Semua bisa berubah. Rencana kita begini, kalau Allah setuju. Rencana kita terkendala, kalau Allah tidak setuju. Jadi kehidupan ini ada perimbangan antara kemauan berhasil dan kesempatan tidak berhasil. Itulah Islam, bukan kita penentu. Hari ini kita menderita, besok insya Allah kita bisa sukses dan bahagia. Hari ini kita bahagia, besok belum tentu. Mengapa? Ada insya Allah. Itulah prinsip kehidupan kita. Semua bisa berubah. Hari ini ada orang kaya, besok belum tentu. Hari ini ada orang miskin, besok belum tentu. Semua bisa berbalik. Inilah kehidupan silih berganti. Ada masa, ada waktu, tidak ada yang abadi. Ini yang menjadi keyakinan kita bahwa konsep insya Allah itu adalah antara harapan dan kecemasan. Kalau berhasil, alhamdulillah. Kalau gagal, memang ada kecemasan. Mengapa? Supaya kita ini siap dari awal bahwa ada kemungkinan untuk gagal, tetapi ada kemungkinan untuk berhasil. Konsep berusaha seperti ini. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, ajaban li amril mukmin, sungguh menakjubkan perilaku orang mukmin. Kalau berhasil dia bersyukur, kalau gagal dia bersabar. Mengapa? Dari awal diajarkan tentang harap-harap cemas yang kita kenal dengan insya Allah. Yang kedua, apa ukuran keberhasilan seseorang? Banyak ukurannya, tetapi ada kata kunci.
Banyak sekali ukurannya. Ada 5, ada 10, banyak sekali. Silahkan buat ukuran. Seseorang berhasil atau tidak berhasil. Banyak ukuran. Tetapi kata kuncinya hanya satu. Apakah mereka semakin taat kepada Allah atau justru semakin jauh? Kalau ukuran itu mendorong mereka semakin taat kepada Allah, dia berhasil. Tetapi ketika kemudian keberhasilan itu semakin membuat dia tidak taat, itu artinya tidak berhasil. Semoga kita ini semakin taat, patuh, istiqamah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.

سمع الله لمن حمده الله أكبر

Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surah An-Nahl ayat 128.

Zico yang juga mendapat kartu merah ketika Cesar Montes diusir secara tidak adil karena pelanggaran sengaja terhadap Coliseo Mudau. Selesai pertandingan, kepala pelatih Meksiko Javier Aguirre mengatakan bahwa timnya lebih mendominasi di babak pertama. Kami jauh lebih unggul di babak pertama, tapi skornya tidak mencerminkan apa yang saya katakan. Satu tembakan membentur tiang, kiper menahan satu lagi, dan satu tembakan lainnya melebar. Lalu kami mulai membuat segalanya jadi rumit. Gol kedua setelah mereka mendapat kartu merah membuat kami merasa lengah. Kami tidak bermain secara vertikal, tetapi untuk menjadi tim pertama yang memulai dengan kemenangan. Saya pikir ini adalah hasil yang baik. Sementara kepala pelatih Afrika Selatan, Hugo Bos, mengatakan kartu merah yang didapatkan pemainnya bukanlah tanda penurunan kualitas. Saya tidak berpikir ini soal penurunan performa para pemain saya, melainkan karena level kompetisi ini jauh lebih tinggi daripada level manapun. Kami sedang berlaga di Piala Dunia, kami berhadapan dengan tim yang kuat, tapi harus saya katakan bahwa kami bermain dengan baik. Saya melihat Meksiko terlihat kebingungan di beberapa momen pertandingan. Mereka tidak tahu harus berbuat apa dengan bola. Organisasi pertahanan kami sempurna. Di sisi lain, dalam hal serangan, saya rasa kami harus meningkatkan performa kami. Atas kemenangan tersebut, Meksiko memimpin klasemen sementara Grup A dengan perolehan 3 poin. Sementara Afrika Selatan berada di dasar klasemen. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI.

0: Sementara itu hasil laga grup A lainnya yang dimainkan di Stadion Akron pagi ini, Korea Selatan menang atas Republik Ceko dengan skor 2-1. Gol Ceko dicetak oleh Ladislav Krejci pada menit ke-59. Kemudian gol balasan dari Korea Selatan tercipta dari kaki Wang Inbum pada menit ke-67 dan gol kemenangan dicetak oleh Oh Hyun Gyu pada waktu ke-80. Hasil ini pendengar membuat Korea mengoleksi 3 poin sama dengan Meksiko di grup A Piala Dunia 2026.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari sepak bola Spanyol, Real Madrid menunjuk Jose Mourinho sebagai pelatih dengan kontrak 3 tahun menggantikan Alvaro Arbeloa setelah 2 musim tanpa trofi utama. Mourinho yang melatih Madrid antara 2010-2013 dengan memenangkan La Liga, Copa del Rey dan Piala Super Spanyol kembali setelah 13 tahun. Real Madrid membayar 15 juta euro ke Benfica, di mana Mourinho menyelesaikan kampanye Liga tanpa terkalahkan, namun finish ketiga. Presiden Florentino Perez memuji Mourinho yang meletakkan dasar bagi 6 gelar Liga Champions Madrid setelah kepergiannya. Mourinho dikenal dengan tangan besi dengan konflik seperti perselisihan Fede Valverde dan Aurelien Tchouaméni pada Mei. Kembalinya ke Madrid juga menandakan lompatan kembali ke elit Eropa setelah beberapa tahun dengan trofi terakhir Liga Konferensi bersama Roma pada 2022. Mourinho akan memulai pramusim 13 Juli berusaha menyatukan bintang Vinicius, Mbappe, dan Bellingham tanpa mengganggu keseimbangan tim.

0: that's good.
1: Dari arena tenis, petenis Australia Nick Kyrgios yang baru saja kembali setelah cedera panjang selama 3 tahun mengalami kekalahan pada turnamen di Stuttgart, Jerman. Setelah memenangkan set pertama, ia akhirnya kalah dari petenis peringkat 104 dunia asal Jepang, Sho Shimabukuro, dengan skor 6-4, 6-7, 4-6. Selama pertandingan, Kyrgios sempat bertengkar dengan wasit soal aturan pergantian bola. Ia merasa wasit tidak memberikan informasi yang benar. Kekalahan ini menjadi kendala dalam persiapannya menuju turnamen Wimbledon.

0: Dari lintasan sirkuit, pembalap Mercedes Kimi Antonelli kembali menjadi pusat perhatian di F1 GP Catalunya 2026 yang berlangsung 12 hingga 14 Juni. Pembalap asal Italia ini berpeluang meraih kemenangan kelima beruntun musim ini setelah sukses memenangi GP China, Jepang, Miami, Kanada, dan Monaco. Antonelli saat ini memimpin klasemen dengan 156 poin, unggul jauh dari Lewis Hamilton dengan 90 poin, dan George Russell dengan 88 poin. Dia juga konsisten di kualifikasi dengan meraih pole position di China, Jepang, Miami, dan Monaco. Terkait akhir pekan, Catalunya dimulai pada Jumat dengan latihan bebas 1 dan 2, kemudian Sabtu dengan latihan bebas 3 pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, dan kualifikasi pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, serta balapan utama pada Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Charles Leclerc menempati urutan keempat klasemen dengan 75 poin, diikuti Oscar Piastri dan Lando Norris di posisi 5 dan 6.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari sepak bola tanah air. Tuan rumah Indonesia harus memupus impian lolos ke final turnamen Piala AFF U19 usai takluk 0-1 atas Australia pada laga semifinal di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis malam. Berikut laporan Joko Saputra.
1: Tuan rumah Indonesia harus mengakui ketangguhan Australia pada babak semifinal turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Kamis malam tadi. Anak asuh coach Nova Arianto harus menyerah dengan skor 0-1. Usai gol yang diciptakan pemain Australia Marcus Edward Neil di menit ke-87. Pada laga yang dipimpin oleh wasit Bayan Nazarov asal Kirgistan, kedua tim tampil dengan tempo tinggi sejak awal laga. Meski begitu, hingga babak pertama berakhir skor masih imbang 0-0. Memasuki babak kedua, Australia tampil menekan, sedangkan Indonesia mengandalkan serangan balik. Petaka bagi Indonesia terjadi tepatnya di menit ke-87 usai pemain pengganti Australia Marcus sukses membobol gawang Indonesia yang dijaga Dava Al-Ghassemi. Gol tersebut sekaligus satu-satunya yang tercipta di laga tersebut. Usai laga, pelatih timnas Indonesia Nova Arianto mengatakan meski gagal melangkah ke final, namun secara permainan Iputu Panji dan kawan-kawan sudah tampil cukup baik. Nova Arianto menilai Australia memang tim yang memiliki level berbeda sehingga kehilangan fokus akan merubah hasil pertandingan.
2: Di awal saya bicara progres permainan selalu meningkat dari pertandingan ke pertandingan, dan kita banyak belajar dari pertandingan hari ini, karena saya juga sampaikan kepada pemain adalah di level ini, di level yang berbeda, kita tidak bisa kehilangan fokus sedikit saja. Bisa kehilangan fokus sedikit aja, kita dukung gol dan akhirnya kita tahu kita kalah. Dan ini menjadi pelajaran yang sangat baik ya untuk pemain, untuk kedepannya mereka bisa lebih siap lagi menuju ke kualifikasi.
1: Sementara pelatih Australia Richard Garcia mengatakan laga yang sulit saat menghadapi tuan rumah Indonesia, apalagi dukungan supporter menambah kekuatan tim tuan rumah. Richard juga menilai lini pertahanan Indonesia sangat sulit ditembus sehingga butuh usaha keras untuk bisa membobol gawang lawan. Pertahanan Indonesia memang sangat sulit untuk dibongkar. Mental mereka juga sangat kuat. Untung pemain kita juga berhasil memanfaatkan peluang dan penyelesaian yang baik. Dengan kekalahan ini, maka Indonesia gagal mewujudkan target ke final dan harus melakoni laga menghadapi Kamboja untuk perebutan posisi ketiga. Sedangkan Australia akan menghadapi Thailand yang di laga semifinal lainnya sukses mengalahkan Kamboja dengan skor telak 4-0. Demikian, Joko Saputra melaporkan.

Informasi dari arena bulu tangkis. Indonesia menempatkan 6 wakil di perempat final Australian Open 2026 setelah hanya kehilangan ganda putra Leo Rolihkarnando Daniel Martin yang kalah dari unggulan kedua China. 6 wakil yang lolos adalah tunggal putra Alwi Farhan dan Muhammad Zaki Ubed Ubaidillah, ganda putra Sabar Karyaman Kutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma Melissa Trias Puspitasari dan Rachel Alessa Rose dan Feby Setianingrum, serta ganda campuran Rehan Naufal Kus Haryanto Gloria Immanuel. Dan pendengar, pada laga hari ini, beberapa waktu yang lalu Alwi Farhan menghadapi wakil Taiwan Li Chia Hao, di mana Alwi sukses menyegel semifinal Australia Open dengan kemenangan 2 set, yaitu 21-18, 21-15.

0: Kabar dari arena basket. Dewa United kalah tipis 83-84 dari Pelita Jaya. Dewa tertinggal 1-2 di game ketiga semifinal IBL 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Dewa United Banten terpuruk saat menjamu Pelita Jaya Basketball Jakarta di Dewa United Arena malam tadi. Pelita Jaya sukses memenangkan game ketiga semifinal IBL GoPay 2026 dengan skor tipis 84-83. Hasil ini membuat Pelita Jaya unggul 2-1 dalam seri best of 5. Dewa United yang berharap memutus kutukan justru harus gigit jari. Setelah unggul tipis 49-48 di babak pertama, Pelita Jaya menyamakan kedudukan 63-63 di akhir kuarter ketiga. Memasuki kuarter keempat, drama semakin menegangkan. Troy Glenwater membuka Dewa United unggul 76-72. Namun Pelita Jaya membalas lewat back-to-back 3 points dari Perrin Buford dan Andakara Prastawa. Skor sama kuat 80-80 di sisa 1,5 menit. Pelita Jaya kemudian unggul 84-80 lewat Jeffrey Whitney dan Vincent Kosasi. Dewa United sempat memperkecil lewat free throw Glenwater 83-84. Namun Hardianus gagal memanfaatkan dua kesempatan free throw. Skor 83-84 bertahan hingga usai. Andakara Prastawa mencetak 19 poin, Van Buford 19 poin, Darius Morton 19 poin, dan Jeffrey Whitney 15 poin menjadi motor kemenangan Pelita Jaya. Pelita Jaya unggul points in the paint 40-30. Di kubu Dewa United, Troy Glenwater mencetak 27 poin, diikuti Joshua Ibarra dengan 20 poin. Usai laga pelatih Pelita Jaya, David Singleton bangga dengan kemenangan timnya.
2: Yes, good evening. Tonight was a really...
3: Malam ini kami menampilkan kemenangan karakter kami. Menurut saya, kita sedang bermain melawan tim bola basket yang sangat bagus. Seperti yang bisa dilihat semua orang. Sangat berbakat. Mereka bermain dengan baik bersama. Terus menyerang dan bertahan, dan kami sudah tahu itu sebelum seri ini dimulai. Dan saya sangat bangga dengan tim kami atas cara kami bermain.
1: Sementara itu pelatih Dewa United Jabal Bos hanya bisa mengakui kekalahan ini.
4: Well, I think overall is a game that.
3: Menurut saya secara keseluruhan ini adalah pertandingan yang sebagian besar kami kendalikan. Saya rasa kita unggul sekitar 28 menit lagi di laga ini. Itu adalah pertandingan yang penuh dengan perolehan poin. Kami unggul 7 poin di akhir pertandingan dan mereka terus mencetak 5 poin tanpa balas. Dan akhirnya kami tidak mampu melakukan penghentian yang kami mau dan mereka berhasil mengamankan kemenangan.
4: And they had a good job coming back and securing the game.
1: Hasil ini membuat Dewa United harus menghadapi laga hidup mati di game keempat yang digelar Sabtu pekan ini. Pelita Jaya hanya berjarak satu kemenangan lagi untuk melaju ke final. Jika Dewa United berhasil memaksakan kemenangan, maka game kelima akan berlangsung di PC Arena Senin mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Oh,

Masih dari arena basket, Timnas Bola Basket Putra U18 Indonesia membuka langkah di FIBA U18 Asia Cup Seaba Qualifiers 2026 dengan kemenangan telak 89-35 atas Laos di Krabi, Thailand. Garuda Muda tampil dominan sejak kuarter pertama, unggul 47-20 di dua kuarter awal dengan distribusi poin yang merata, keunggulan rebound, fast break point, serta efektivitas tembakan. Indonesia juga memanfaatkan turnover lawan untuk dikonversi menjadi poin. Kemenangan ini menempatkan Indonesia di posisi teratas sementara grup B. Selain Laos, Indonesia juga akan melawan Malaysia untuk memperebutkan tiket semifinal. Kualifikasi berlangsung pada 10 hingga 14 Juni menuju Piala Asia U18 2026 di India pada 13 hingga 23 Agustus mendatang.

Sementara itu pendengar, dari olahraga renang, sebanyak 78 perenang dari 18 negara mengikuti ASEAN Open Water Swimming Championship 2026 di Jimbaran, Bali pada 13 hingga 15 Juni. Negara peserta bertambah dari 17 menjadi 18 setelah Bahrain mengirim 1 atlet dan 2 official. Indonesia mengirim 4 atlet putra dan 2 atlet putri. Ketua Harian PB Aquatic Indonesia Harlin Erliantora Harjo mengatakan para atlet rata-rata terpesona dengan keindahan pantai Jimbaran dan mulai latihan. Untuk kategori non-atlet atau open series diikuti sekitar 300 orang dengan 91 orang diantaranya berasal dari Bali. Ketua Pengprov Aquatic Bali Komang Takwaki Banuarte menyatakan persiapan sudah final dengan koordinasi keamanan dan latihan pemanasan pada 11 hingga 12 Juni. Ajang ini diharapkan menjadi destinasi pariwisata olahraga untuk menambah ragam pariwisata Bali.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan apa yang ada di sosial media maupun di berita-berita yang dikeluarkan oleh media massa, ada fakta yang terungkap bahwa rakyat dan pemerintah sedang ada dalam situasi saling tidak percaya. Rakyat sulit percaya kepada pemerintah, sebaliknya pemerintah juga sulit percaya kepada rakyat. Tentu saja ini bukan hal yang ideal dalam sudut pandang Pancasila. Pancasila jelas menegaskan lewat silanya yang ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana mungkin kita sebagai sebuah bangsa bisa bersatu tanpa ada saling percaya? Ketika kita saling curiga, kita tidak bisa bersatu. Tanpa bersatu, kita tidak bisa membangun kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan bersama. Semua itu jelas membutuhkan kerja bersama, gotong royong, dan gotong royong jelas hanya bisa terjadi ketika kita ada dalam saling percaya. Lalu bagaimana mengatasi situasi seperti ini? Tentu saja, salah satu pihak atau kedua belah pihak harus mengambil inisiatif. Dari sisi rakyat, sebenarnya akan mengikuti bagaimana sikap pemerintah. Jika pemerintah sungguh-sungguh menjalankan prinsip luhur dalam Pancasila, betul-betul ketika mengambil keputusan sadar bahwa mereka harus melindungi dan mengayomi rakyat, tidak boleh melanggar prinsip kebenaran, tentu saja rakyat juga akan tumbuh percayanya. Jika pemerintah menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati, betul-betul mengawal agar pembangunan ini bisa dinikmati hasilnya oleh banyak orang, pemerintah betul-betul melindungi agar tidak ada rakyat yang terpinggirkan, tidak ada rakyat yang kemudian menjadi korban dari pembangunan, pasti rasa percaya dari rakyat kepada pemerintah akan tumbuh. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja kita sebagai rakyat akan sangat terbuka akan dengan objektif melihat ketika pemerintah melakukan hal yang terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kita tidak mungkin menutup mata ketika pemerintah betul-betul berjuang untuk rakyatnya.
0: Kilau Pancasila,
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ya, mendingan Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di siang hari ini. Dan saat ini sudah di pukul 13.35 menit, pendengar. Nah, silakan untuk Anda yang ingin bergabung, ya, merequest lagu-lagu dangdut di siang hari ini, kami tunggu di 0971-333-0745. Ya, setelah tadi satu buah lagu, ya, sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ya, lagu dari Elvi Sukaisih dengan lagu berjudul Sampai Kapankah. Ya, untuk Anda yang ada di seputaran wilayah Kota Merauke ataupun juga yang ada di luar wilayah Papua Selatan, silakan kami tunggu dengan Anda. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Adalah kita Bang Ari ganteng.
0: Oh, selamat siang Ibu Natalia, apa kabar?
1: Puji Tuhan, sehat baik-baik selalu kata Pak Nasrun.
0: Amin.
1: Halo Bang Ari, sehat juga toh?
0: Alhamdulillah juga sehat Bu.
1: Amin.
0: Toli-toli gimana Bu? Toli-toli?
1: Cuacanya itu mendung-mendung, malu-malu, cantik gimana ya? Ada panasnya, ada mendungnya, jadi dia kayak malu-malu.
0: Malu-malu
1: mau
0: ya?
1: Mau cerah, enggak. Mau mendung, enggak juga. Tapi malu-malu dia, Bang Ari.
0: Oke, Bu Natalia silakan. Lagu dangdutnya apa nih siang hari ini?
1: Di mana ada kamu, di situ ada aku.
0: Oke, kita coba cari, silakan.
1: Oke, salam ya. Yang pertama ada Ibu Utri bersama Pak Freddy. Selamat siang ya, Bang Cut. Ada juga Kak Ani, Cigure Jakarta, Ibu Sofia Saat. Ada Pak Norki, Pak Bernard. Ada Pak Joni, Pak Hasan Lalo, Central Sweet, Putra Marorim, Putra Tamir, Putra Belgi, Putra Jaya ya. Ada juga Mama Ines, Mama Nambe, Mama Roni, Mama Siti, Bang Luhut, Pak Bindi, Bang Bintang Pratama, ada Bunda Ima, Kakak Puja, ada juga Ibu Ani di Kota Mobagu ya, Bang Lai Putra Tengah, pokoknya sapu rata dari Sabang sampai Merauke aja ya Bang Ari, tanpa terkecuali. Selamat siang semuanya, salam kompak-kompak selalu. Bang Ari tetap semangat ya.
0: Terima kasih.
1: Selalu bahagia selalu.
0: Amin.
1: Doa
0: amin.
1: Terbaik buat Bang Ari dan keluarga amin. Di rumah.
0: Amin. Amin.
1: Makasih Bang Ari, selamat siang dan dut adalah kita.
0: Selamat siang, terima kasih untuk Ibu Natalia di Toli-Toli. Penelpon pertama kita ya dari Pulau Sulawesi pendengar. Dan di belakangnya ada siapa ini? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo juga, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nasrun, sehat?
2: Alhamdulillah, sama-sama kita baik-baik selalu.
0: Amin, amin. Oke, Pak Nasrun silakan.
2: Lagu Dinding Pemisah, Meriandani.
0: Oh, Dinding Pemisah ya.
2: Iya.
0: Meriandani.
2: Pertama-tama.
0: Silakan.
2: Pertama-tama, Bung Ari, sambut tugas. Ada Ibu Natalia tadi ya, barusan ada Pak Benat, Bang Inu, Sutame dari Jakarta, Rina di Bogor, Mbak An, Mbak An, ada Ima Suri, ada Pak Ida, Mas Suteng, Abu Rahim, Ibu Irwan, Pak Jusedi, Pak Rabadan, Ibu Ani juga di bagus semuanya, sambut kecuali sama
0: tengok.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nasrun di alamatnya yang sudah bergabung. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, ya sudah ada dua orang penelpon pertama kita di siang hari ini dan langsung saja dua buah lagu kami hadirkan, ada Hedy Diana dengan Dimana Ada Kamu Di Situ Ada Aku dan juga Mary Andani dengan Dinding Pemisah. Tetaplah di Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baik, dua buah lagu baru saja berlalu dari ruang dengar Anda. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
1: Selamat siang, Pro Dangdut dan pendengar kita.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Dari Kalimantan Utara, dengan Bang Lei.
0: Bang Lei di Kalimantan Utara. Kalimantan Utaranya mana nih, Bang?
1: Di Tanah Tidung, Bang.
0: Oh, Tanah Tidung, oke.
1: Ini Bang Ari yang siaran, kah?
0: Gimana, Bang?
1: Yang siaran Bang Ari, kah?
0: Iya, betul, Bang Lei.
1: Asik.
0: Gimana, Bang? Piala Dunia di sana gimana nih? Jago mana nih?
1: Untuk sementara itu pelihara kan Piala Dunia ini. Favoritnya tunggu Spanyol nanti, Bang.
0: Oh, Spanyol. Spanyol nanti di hari apa nih, Bang, mainnya? Di grup apa dia?
1: Nah, kurang tahu grup apa itu Spanyol ya.
0: Oh, Spanyol nih nanti mainnya hari Senin nih, Bang. Ya. Lawan Tanjung Verde dulu nih, grup H.
1: Gitu lagi.
0: Oke, kayaknya ditunggu aja di Bang ya, karena tentu RRI selalu siaran ya untuk Piala Dunia kali ini.
1: Ya, tetap menanti itu dengan siaran nanti siaran Piala Dunia.
0: Oke. Silakan Bang Lei, lagu dangdutnya apa nih, Bang?
1: Sesuai dengan Piala Dunia.
0: Apa
1: itu Bang Lei itu dengar itu dari Haji Unas Surah.
0: Bola. Oke, silakan Bang, dikirim dulu buat siapa nih?
1: Ya, pertama-tama untuk Bang Ari yang lagi bertugas, semoga sehat selalu ya, tetap semangat beraktivitasnya. Jangan seperti di Tanah Tidung, ini cuacanya lagi mendung nih, Bang. Jadi siaran RRI ini Maroke ini lagi galau ini.
0: Kenapa galau?
1: Ya jaringan.
0: Oh, jaringan ya.
1: Iya. Soalnya RRI digital ini seluruh ini galau semua ini, mau dengar mana sudah kita. Sekali timbul tenggelam ini siaran RRI Maroke ini.
0: Oke.
1: Lanjut.
0: Lanjut.
1: Untuk semua guru RRI juga ya. Ya. Maroke yang lagi bertugas maupun lagi sudah apa nih lagi istirahat gitu, Bang ya. Lalu juga untuk Bunda Natalia. Dan juga untuk Bunda Ima. Lalu juga untuk Pak Freddy dan Bunda Utri. Lalu juga untuk Bang Putra Tengah yang ada di Fak-Fak. Sudah gabung kah?
0: Belum. Belum. Ini baru penelpon ketiga nih, Bang.
1: Lagi kata Manado tuh kalah jari-jari Pak kita dia tuh.
0: Kalah cepat ya, iya toh.
1: Iyo, kalah cepat itu Bang Putra. Ya untuk semuanya lah ya, untuk semuanya tanpa terkecuali yang ikut gabungnya, salam sejahtera selalu untuk semuanya gitu yang lagi monitor ya. Dan juga ya kabar-kabar tuh cuaca di mana, kabar cuaca di tempat masing-masing gitu, Bang. Ya, Bang Arya. Itu penting itu, ya kan?
0: Betul.
1: Oke, Bang Ari, ditunggu lagunya.
0: Oke.
1: Okay. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Bang Lei di Kalimantan Barat ya, lebih tepatnya di Tanjung Tidung, pendengar. Oke, di belakangnya lagi ada siapa ini? Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Akhirnya ada perwakilan dari tuan rumah ya, penelpon keempat.
2: Alhamdulillah Mas Arya bisa gabung.
0: Okay.
2: Tadinya mau gabung tapi telepon si tangan agak capek begini Mas Arya telepon
0: enggak. Yang betul, kurang lincah berarti.
2: Kurang lincah karena tangannya ini sudah mulai kram. Kalau biasa atau kalau sudah ini kan tangan mulai kram-kram. Kalau makan tuh salam itu sekram-kram. Jadi untuk sini-sini apa kita punya pipet ini sudah agak setengah mati.
0: Kipet. Oke. Silakan Bu Tri, lagu dangdutnya apa ini?
2: Lagunya Herlina Effendi.
0: Apa judulnya?
2: Aku dan Merpati, Mas Ari.
0: Aku dan Merpati. Mau terbang kemana, Bu?
2: Mau terbang ke ini ke China, Mas Ari.
0: Oh, China. Iya, iya, iya. Kenapa tidak ke Amerika sekalian nonton Piala Dunia, toh?
2: Iya, saya kurang suka nonton ini bola aja nih.
0: Oh, begitu. Langsung ke China saja ya?
2: Iya, saya mau jalan-jalan ke China saja, Mas Ari. Yang kedua kali, kan pertama kali sudah. Ini yang kedua kali.
0: Oh, yang kedua kali. Ini rencananya kemana, Bu?
2: Saya mau ke Shanghai.
0: Shanghai. Ya, ya, ya, ya, ya, ya. Sekalian ke tempat yang ini, Bu. Apa yang lagi viral tuh di Cina?
2: Di mana itu?
0: Kalau malam ada kayak apa ya? Kayak kita nonton di film-film pendekar-pendekar begitulah. Saya nggak tahu tempatnya di mana.
2: Mau ini, Mas Ari, mau merasakan bibir packing yang kedua kali.
0: Oh begitu, ya ya ya ya ya ya ya ya ya.
2: Kalau bibir packing itu kan banyak minyaknya tuh, jadi mau yang kedua kali. Tapi, aduh, Mas Ari, makan bibir packing itu kayaknya kita rasa kayak mual begitu kalau lupa minyak.
0: Awas nanti tangan tambah keriting lah.
2: Sama gemata lagi.
0: Ya, oke, ya. Silakan Bu.
2: Kita ketawa saja ya Mas Arya, saya sehat. Ketawa itu kan sehat, bukan. Yang penting jangan kita cerita orang, cerita diri sendiri. Oke, saya kirim dulu untuk Mas Arya yang sedang bertugas. Semoga Mas Ari selalu sehat bersama keluarga di rumah. Amin. Dan selalu diberikan rezeki yang banyak. Amin. Dan juga berbahagia bersama keluarga. Yang penting happy bersama keluarga.
0: Ya.
2: Dan juga untuk keluarga saya di Jalan Hindun, Bude Iki bersama keluarga. Dan juga apa Bude Emi, Pak Detio juga. Dan Mama Ines bersama Bang Christian. Dan juga tadi ada Ibu Natalia, Bang Nasrun, dan juga Bang Leia. Terima kasih. Semoga Bapak dan Ibu tadi sehat selalu. Dan juga Abang Cuta Mame, Kak Ane, Ibu Farida, dan Bang Bintang Pratama. Serta ini Ibu Mas Dia bersama pasangannya. Dan juga Mama Ima bersama keluarga di rumah. Dan juga untuk Ibu Natalia sudah ya selalu

0: Iya, pendengar masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silakan kembali kami nantikan ya deringan-deringan Anda di 0971-333-0745. Setelah tadi dua buah persembahan ya baru saja berlalu dari ruang dengar Anda. Dinantikan di 0971-333-0745. Ya, di 0971-333-0745, pendengar. Nah, untuk Anda semuanya ya yang saat ini sedang mendengarkan dengan beragam kesibukan-kesibukannya, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, yang kami harapkan juga untuk Anda semuanya ya yang masih terus mendengarkan ya, pastikan Anda tetap di program hiburan Pro 1 RRI Merauke. Ya, saat ini sudah di pukul 14.07 menit. Ya, jadi untuk Anda yang ingin bergabung kami tunggu. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut dan kita.
0: Wih, orang Semangga apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat-sehat selalu.
0: Bagaimana nih? Lagi jemur kah?
1: Iya, ada mau isi di karung sudah kering.
0: Wih, berarti tinggal ini ya, apa?
1: Giling,
0: oke. Silakan. Mama Rimba, lagu dangdutnya apa nih?
1: Lagu dangdut apa? Sebenarnya laguku yang paling favorit tuh aku lagunya 19 November sama Meja dan Kursi.
0: Yang mana kalau ya, begitu?
1: Salah satu. Yang mana? Meja dan Kursi sajalah.
0: Waduh.
1: Nggak bilang capek.
0: Meja dan Kursi. Penyanyinya siapa ini?
1: Ini tanda atau penyanyinya loh, Bung.
0: Ada Hamdan ATT, ada Ancila Ricci, ada ya Hamdan ATT sama Anci.
1: Yang mana saja rasa enak sama Bung.
0: Oke. Ya, silakan dikirim buat siapa nih?
1: Ya, untuk keluarga besar Semangga satu tanpa kecuali ya. Dari Blok A sampai Blok E. Semoga mendengarkan lagu ini, semoga berbahagia selalu. Okay. Dan dari Sabang sampai Merauke sajalah, enggak usah semua disebut. Bingung mau sebut yang mana-mana. Oh, dari Sabang sampai Merauke saja sudah semua yang mengikuti Pro Dangdut ini. Semoga berbahagia selalu ya bersama keluarga masing-masing. Terima kasih, Bu.
0: Oke, kembali kasih untuk Mama Rimba di kawasan Semangga 1 yang sudah bergabung di siang hari ini, pendengar. Oke, untuk Anda semuanya silakan kembali kami nantikan ya di 0971-333-0745. Khusus untuk Anda yang ada di seputaran wilayah Kota Merauke ataupun juga yang ada di wilayah Papua Selatan, silakan Anda bergabung ataupun juga yang saat ini sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Dan pendengar dimanapun Anda berada, ya mulai dini hari tadi, ya, RRI sudah menyiarkan pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026. Ya, selama kurang lebih satu bulan ke depan, ya, siaran Piala Dunia akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan jangan lupa, ya, untuk mendengarkan siaran pertandingan sepak bola tersebut hanya di RRI, pendengar. Oke, silakan untuk Anda sekalian ya yang siang hari ini sedang mendengarkan dan tentunya juga tadi atau juga di pukul 4 waktu Indonesia Timur ya dini hari tadi Anda sudah mendengarkan atau juga sudah menyaksikan ya pertandingan di grup A antara Meksiko menghadapi Afrika Selatan dan tadi di pukul 11 waktu Indonesia Timur ada Korea Selatan menghadapi Ceko. Dan besok ya di waktu yang sama ya lebih tepatnya di pukul 4 dini hari besok akan ada pertandingan di grup B antara Kanada menghadapi Bosnia Herzegovina dan juga pertandingan di grup D antara Amerika Serikat menghadapi Paraguay ya di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Oke, untuk Anda semuanya dengarkan terus ya siaran RRI Merauke karena tentunya kami akan menghadirkan siaran sepak bola Piala Dunia 2026. Baik, untuk Anda semuanya silakan masih dinantikan di 0971-333-0745 di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Pro Dangdut. gendut adalah kita.

0: Ya, pendengar Anda masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, silakan siapa lagi yang ingin coba bergabung. Kami masih nantikan di 0971-333-0745. Saat ini pendengar sudah di pukul 14.21 menit ya. Dan masih bersama saya Ari yang masih terus menemani Anda sekalian. Nah, untuk Anda semuanya, silakan kami masih menantikan deringan-deringan Anda ya di siang hari ini. Dan jangan lupa juga ya di program ini dapat Anda dengarkan setiap harinya seusai Warta Berita Dinamika Olahraga di pukul 13 waktu Indonesia Timur. Oke, sudah ada siapa ini? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita. Iya. Dengan Mas Dul, bukan?
1: Oke, makasih.
0: Oh, Mas Dul, apa kabar Mas Dul?
1: Alhamdulillah, baik-baik aja.
0: Amin. Kayaknya udah beberapa hari ini nggak gabung nih, Bang. Ah, udah kemana aja nih?
1: Ya, adalah.
0: Oke, Bang Dul, silakan. Lagu dangdutnya apa nih?
1: Saya minta lagunya Marakarma aja.
0: Apa judulnya?
1: Sembilan.
0: Apa judulnya?
1: Sembilan.
0: Sembilan. Oke, sembilan. Marakarma. Kita coba cari dulu, silakan dikirim.
1: Ini dengan Bang Ari, kan?
0: Betul.
1: Bang Ari bersama operatornya. Selamat berduka.
0: Terima kasih.
1: Lalu buat Bang Yogi, Bang Aldo, dan Bang Denny, semuanya sedang berduka, selamat berduka, dan selamat istirahat. Okay. Dan untuk semuanya ya, maaf tidak bisa sebut satu persatu.
0: Baik.
1: Sebut ramel aja dari Sabang sampai Merauke sampai ujung sana tuh. Di Tanah Merah sampai di Digul, semuanya selamat mendengarkan, selamat sehat, dan semoga sehat-sehat selalu, dan salam tangguh buat semuanya, yang terutama di perbatasan.
0: Baik, oke.
1: Terima kasih.
0: Iya, kembali kasih untuk Mas Dul ya di kawasan Semangga yang sudah bergabung. Oke, di belakangnya lagi ada siapa ini? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, Dangdut adalah kita. Dengan siapa, di mana ini?
2: Dari Bapak.
0: Oh, dari Putra Tengah. Apa kabar, Bang?
2: Puji Tuhan, sehat selalu, baik.
0: Amin, amin, amin. Fakfak gimana nih hari ini?
2: Bagus. Cuaca bagus.
0: Pak. Bagus ya, oke. Sama berarti, dan Merauke juga bagus sekali nih hari ini.
2: Mantap.
0: Oke, Bang, silakan. Lagu dangdutnya apa nih?
2: Santa Hoki saja, Setangkai Bunga Padi.
0: Baik, Setangkai Bunga Padi. Silakan.
2: Oke, untuk Bang Hari, selamat bertugas. Semoga Tuhan memberkati sehat selalu.
0: Amin.
2: Bunda Natalia, ada juga Pak Nasro. Ada juga Ibu Putri, ada juga Bang Laikan Mentutara, Ibu Farida juga, Pak Junedi, Bang Luhut, Bang Widi, dan juga ada Bintang Pratama, ada Mahia, ada juga Bang Yeri, Bunda Imah juga, dan semua-semua saja tanpa terkecuali.
0: Oke.
2: Semoga sehat selalu dan dalam sehat dan kompak selalu. Oke, Bang Ari, terima kasih. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Putra Tengah di Fak-Fak yang sudah bergabung. Baik, pendengar, langsung saja ya, dua buah persembahan kembali kami hadirkan di ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baik, pendengar di manapun Anda berada, saat ini sudah dipukul 14:39, jadi waktu kita tersisa kurang lebih ya, tinggal menyisakan beberapa menit ke depan. Ya, jadi untuk Anda sekalian, dua orang penelpon terakhir, kami coba terima penelpon-penelpon kita. Ya, silakan untuk Anda yang ingin bergabung, kami nantikan di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745, pendengar. Dan jangan lupa juga ya, khususnya untuk Anda yang saat ini yang sedang mendengarkan dengan beragam kesibukan-kesibukan Anda, pastikan Anda tetap bersama kami di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, ada siapa ini? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Mas Ari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mas Lia, apa kabar?
1: Alhamdulillah, masih sehat-sehat ini, Bu.
0: Amin, amin, amin, amin. Oke, Ibu Mas Lia, silakan siang hari ini lagu dangdutnya apa ini?
1: Lagu dangdutnya Cucu Cahyati.
0: Cucu Cahyati apa judulnya?
1: Bumi Panas.
0: Apa judulnya?
1: Bumi Semakin Panas.
0: Oh, Bumi Semakin Panas ya. Oke. Okay. Situ pakainya lagi panas ya.
1: Ya adalah. Itu cuma lagu.
0: Oke, okay. Silakan Bu, dikirim buat siapa nih?
1: Kirim buat Bunda Christine Tindi Tituli, Putri bersama pasangannya, Bang Yuta Mami, Bang Lei, Putra Tenga, Bang Luhut, Farida,
0: okay.
1: Dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Baik.
1: Ucapan salam kompak dan buat Mas Ari, salam sehat selalu bersama keluarga,
0: amin,
1: di rumah.
0: Amin, amin, amin.
1: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mas Lia di alamatnya sana ya, yang sudah bergabung. Baik, di belakangnya lagi ada siapa ini? Penelpon terakhir kita. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Wih, Momere apa kabar? Momere.
2: Hai, Momere kabar baik.
0: Amin, amin, amin.
2: Terlihat lagi panas-panas ini Momere, makanya dihibur dengan lagu dangdut di siang hari ini. Bung Ari ya?
0: Betul, betul.
2: Iya. Kita bisa goyang-goyang siang-siang.
0: Goyang-goyang karena kepanasan ya.
2: Iya. Soalnya di sini biar panas tapi angin. Jadi
0: oh begitu.
2: Panas-panas dingin.
0: Panas dingin ya. Oke.
2: Okay. Iya. Jadi mesti dengan dangdut supaya bisa goyang, bisa keringat, bisa apa deh.
0: Oke.
2: Okay. Makanya Bunda mau gabung, mau request lagu dangdut. Lagu apa yang Bung Ari siapkan siang ini?
0: Lagunya di request seperti biasa.
2: Oh iya, kita request sendiri ya. Kalau begitu apa ya? Suara Hati saja.
0: Suara Hati.
2: Suara Hati dari Ida Laila, Bung Ari.
0: Hati Ida Laila. Oke.
2: Okay. Iya.
0: Kita coba cari, silakan dikirim.
2: Oke. Okay. Sementara cari, saya salam dulu. Salam pertama tentunya buat Bung Ari bersama operatornya. Selamat siang, selamat bertugas, dan tetap semangat, salam sehat selalu. Tuhan memberkati.
0: Amin.
2: Bersama kru-kru yang ada di Merauke semuanya. Salam sehat selalu, selamat siang.
0: Okay.
2: Ada Bunda Utri sekeluarga, selamat siang Bunda, semoga sehat selalu. Bersama teman-temannya yang ada di Merauke semuanya, selamat siang, salam sehat. Ada Putra Tenga di Pak-Pak, ada Bang Nasrun, ada Oma Deva, Bunda Wigati, dan semua pendengar setia yang gabung di RRI Merauke. Salam kenal yang belum dikenal, yang sudah dikenal, salam kompak persahabatan lewat udara.
0: Baik.
2: Buat Bung Ari, terima kasih, selamat siang, suara hatinya.
0: Baik, terima kasih. Untuk Bunda Ima ya di Maumere yang sudah bergabung dan menjadi penelpon terakhir kita di siang hari ini. Terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah bergabung ya di program Pro Dangdut. Dan juga pastikan Anda tetap di siaran Pro 1 RRI Merauke. Karena nanti di pukul 15 kami akan hadir dengan Warta Berita Lintas Sore, Produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Dua buah lagu menutup perjumpaan kita di Pro Dangdut kali ini. Ada Cucu Cahyati dengan Bumi Semakin Panas. Dan juga Ida Laila featuring Mus Mulyadi. Ya, Ida Laila featuring Mus Mulyadi dengan Suara Hati. Tetaplah di Pro 1 RRI Merauke. Kita jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal,

Yang kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja Kerahiman Ilahi, aku berharap padamu.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Sore pukul 15 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat sore pendengar, inilah Warta Berita Lintas Sore produksi Radio Republik Indonesia Merauke pukul 15 waktu Indonesia Timur. Warta Berita Lintas Sore selengkapnya bersama saya Agus Arianto.

0: Pendengar Pertamax resmi naik menjadi Rp16.650 per liter sejak 10 Juni lalu. Kenaikan ini langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat pengguna BBM jenis tersebut. Berikut laporan Ardi Razaki.
1: Pengawas SPBU Ahmad Yani Merauke, Albert, mengakui masih banyak konsumen yang belum tahu soal kenaikan ini. Ia mengatakan penjualan Pertamax di SPBU-nya masih terpantau normal. Albert merinci penjualan Pertamax mencapai hampir 3 ton setiap hari, tergantung jumlah peminat. Ia memastikan stok Pertamax pasca kenaikan masih sangat banyak. Berbeda dari sisi konsumen, seorang pengemudi ojek online bernama Jerry mengaku sangat terbebani. Jerry mengatakan Pertalite sangat sulit didapat sehingga ia terpaksa menggunakan Pertamax. Jerry menegaskan kenaikan harga BBM ini berpengaruh langsung pada pendapatan para ojek online. Ia mengaku biasa mengisi BBM 2 kali sehari dengan total sekitar Rp90.000. Pengemudi ojek online itu juga menyoroti tarif aplikasi yang tetap sama meski Pertamax naik. Menurutnya, masyarakat hanya tahu soal orderan tanpa memahami besarnya beban biaya di lapangan.
2: Kenaikan BBM ini memang kita sebagai driver ojek online sangat tidak setuju ya, karena memang sangat merisahkan kita sebagai driver ojek. Untuk sekarang saja Pertamax sudah Rp16.250 kalau tidak salah. Sedangkan kalau kita mau antri Pertalite ini sangat susah di sini. Sangat tidak setuju karena memang berpengaruh ke pendapatan kita. Sedangkan satu hari kita ojek online ini biasanya isi BBM sampai 2 kali. Nah 2 kali ini, sekarang ini 2 kali ini kita isi dapatnya sudah di angka Rp90.000. Belum tambah lagi dengan kita punya makan, dengan minum. Jadi penghasilan kita juga berkurang di situ.
1: Sementara itu, konsumen lain bernama Rostina mengungkapkan rasa keberatannya. Uang yang seharusnya untuk jajan anak terpaksa dialihkan untuk membeli Pertamax.
3: Kan Pertamax lumayan ya, sekarang naik dari hari ini kan per hari ini. Lumayan naiknya hampir 4.000. Kalau buat saya sebagai ibu rumah tangga kan lumayan buat jajan anak, buat nambah. Kalau sehari kan full 30.000 biasanya buat seminggu atau berapa. Kan kalau Pertamax 16.000 cuma berapa hari, sedangkan saya kan antar jemput anak.
1: Rostina menambahkan, kenaikan Pertamax sangat memberatkan warga biasa. Ia berharap pemerintah mempertimbangkan kembali kebijakan ini demi rakyat kecil. Ardi Razaki melaporkan.
0: Wakil Ketua 3 DPRP Papua Selatan dorong pelatihan di berbagai bidang bagi warga masyarakat di wilayah Distrik Animha. Wakil Ketua 3 DPRP Papua Selatan Joseph Albin Gipsy mengatakan, sesuai wilayah adat di Tanah Papua, wilayah Animha yang artinya manusia sejati itu menjadi simbol adat di wilayah Papua Selatan. Dikatakan, wilayah Distrik Animha menjadi pusat peradaban manusia Malin sebagai manusia sejati di wilayah Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. DPRP Papua Selatan akan mendorong peningkatan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat, sehingga kemandirian ekonomi juga dilakukan oleh masyarakat di wilayah tersebut. Joseph Albin Gipsy mengaku, dengan adanya pelatihan itu dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan sumber daya manusia di wilayah tersebut, sehingga mampu bersaing dengan orang lain pada tatanan dunia kerja di perusahaan. Masyarakat Papua Selatan diminta untuk meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau panjang yang tengah berlangsung. Kondisi ini dinilai perlu menjadi perhatian bersama agar tidak menimbulkan potensi bencana. Berikut laporan Jessica Ardana.
4: Kepala Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja, Papua Selatan Elias Refra menyampaikan berbagai potensi resiko harus dijaga dan diantisipasi oleh seluruh masyarakat terutama saat musim kemarau saat ini. Menurutnya, upaya pencegahan memerlukan keterlibatan semua pihak terutama dalam mitigasi bencana maupun penanganannya. Kesadaran masyarakat sangat diperlukan terutama dalam mengantisipasi potensi bencana yang kerap terjadi saat musim kemarau. Ia menjelaskan, bencana merupakan peristiwa yang tidak dapat diprediksi, karena dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, kesiapsiagaan masyarakat perlu terus ditingkatkan dalam menghadapi berbagai kemungkinan yang dapat terjadi.
5: Ini kan ada juga ada tangan-tangan yang jahil yang biasa membakar buang apa rokok maupun masalah-masalah akan timbul. Maka disampaikan untuk semua masyarakat bahwa kita sama-sama menjaga. Jaga di lingkungan kita, daerah kita, kabupaten kita, provinsi kita supaya ini terjaga dengan baik supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat.
4: Elias Refra menyebut selama ini Provinsi Papua Selatan memang mengalami sejumlah kejadian bencana, terutama saat musim pancaroba. Namun kondisi tersebut tidak terlalu menonjol dibandingkan daerah lain. Ia mengajak masyarakat di 4 kabupaten Papua Selatan untuk tetap waspada selama musim kemarau berlangsung. Dan seluruh masyarakat dapat bersama-sama menjaga lingkungan agar tetap aman dan terhindar dari berbagai risiko yang dapat muncul pada musim kemarau. Jessica Ardana melaporkan.
0: Terima kasih mendengar Anda terus menyimak Warta Berita Lintas Sore, produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Pendengar, Taman Kanak-Kanak Al-Hikmah Spade menyelenggarakan kegiatan pelepasan peserta didik dan pentas seni tahun ajaran 2025-2026 yang berlangsung meriah dengan menampilkan berbagai kreativitas dan bakat para peserta didik. Kepala Sekolah TK Al-Hikmah Spade Merauke, Irianti Teningsih, mengatakan, kegiatan ini merupakan agenda tahunan yang bertujuan untuk memberikan apresiasi kepada peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikan di TK Al-Hikmah Spade, sekaligus menjadi wadah bagi anak-anak untuk menampilkan kemampuan dan kreativitas yang telah dikembangkan selama mengikuti proses pembelajaran di sekolah. Irianti memberikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut dan kepada orang tua yang telah mempercayakan pendidikan putra-putrinya di TK Al-Hikmah Spadem serta berharap lulusan dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya dengan penuh semangat dan percaya diri. Sementara itu, Ketua Yapis Cabang Merauke Burhanuddin Yasin dalam sambutannya juga memberikan penghargaan kepada seluruh guru yang telah bekerja keras mendidik dan membimbing dalam tumbuh kembang pendidikan anak sebagai generasi penerus bangsa. Untuk diketahui, puncak acara diisi dengan berbagai penampilan pentas seni yang dibawakan oleh peserta didik dengan mengusung tema Dari TK Menuju Masa Depan Yang Penuh Warna. Polsek Nauken Jerai melaksanakan monitoring dan pengamanan kegiatan posyandu gabungan balita dan lansia di Balai Kampung Tomer, Distrik Nauken Jerai. Posyandu tersebut dilaksanakan oleh kader posyandu Kampung Tomer. Kegiatan ini mendapat dukungan dari berbagai unsur pemerintah, tenaga kesehatan, TNI Polri, serta masyarakat setempat. Ketua TPPKK Kabupaten Merauke, Nyonya Nova Gepse, meninjau langsung pelaksanaan posyandu balita di Balai Pustu Kampung Tomer. Ia kemudian melanjutkan kunjungan ke kegiatan posyandu lansia di Balai Kampung Tomer. Kapolsek Nauken Jerai, Ibtu CC Fernandes, mengatakan, bahwa personelnya melakukan monitoring dan pengamanan selama kegiatan berlangsung. Hal ini guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman, tertib, dan lancar. Kehadiran Ketua TPPKK beserta rombongan merupakan bentuk dukungan terhadap peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat. Dukungan ini khususnya bagi balita dan lanjut usia. Kapolsek menambahkan, kehadiran Polri juga sebagai bentuk dukungan terhadap program pelayanan kesehatan masyarakat. Program ini dilaksanakan secara terpadu oleh pemerintah kampung dan tenaga kesehatan. Sekian Warta Berita Lintas Sore, Produksi Radio Republik Indonesia Merauke.

0: dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, hari-hari ini memang layak kalau kita muncul keprihatinan. Kita prihatin menyaksikan bagaimana perkembangan bangsa dan negara kita. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Bencana ekologis yang dibarengi dengan kemudian dampak pasca bencana. Jelas bukan hal yang mudah untuk ditangan. Jelas itu adalah sesuatu yang berat untuk dijalani, terutama oleh mereka yang menjadi korban. Mereka yang masih menjadi pengungsi. Mereka yang masih kekurangan pangan dan tempat tinggal. Termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah. Tentu saja demi memperkaya diri sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita hidup berketuhanan, tentu kita tidak akan gegabah melakukan tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan di mana kita merusak alam. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
1: Kilau Pancasila,

0: Mengenal peribahasa Malin.
1: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
0: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.

Saatnya program acara Ekonomi Digital. Berisikan informasi dan edukasi terkait perkembangan dunia ekonomi digital, teknologi dan inovasi bisnis. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1 RRI Merauke.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di sore hari ini. Dan untuk Anda juga yang baru saja mendengarkan, ya pastikan Anda tetap bersama siaran Pro 1 RRI Merauke.

Nah, kali ini ya untuk informasi yang pertama di program Ekonomi Digital, ya kami coba berbagi informasi indeks keyakinan konsumen Mei 2026 menurun, ya tapi masih di level optimis. Pendengar, hasil survei konsumen Bank Indonesia bulan Mei 2026 menunjukkan indeks keyakinan konsumen di level 120,9. Ya. Ya, indeks keyakinan konsumen atau IKK masih berada di zona optimis karena masih berada di angka di atas angka 100. Ya, namun IKK bulan Mei lebih rendah dibandingkan IKK bulan April yang tercatat sebesar 123. Ya, indeks kondisi ekonomi saat ini atau IKE bulan Mei tercatat sebesar 112,2, lebih rendah dibandingkan bulan April sebesar 116,5. Sedangkan indeks ekspektasi konsumen atau IEK berada di level 129,7, lebih tinggi dibandingkan bulan April sebesar 129,6. IKE mencakup indeks penghasilan saat ini, indeks ketersediaan lapangan kerja, dan indeks pembelian barang tahan lama. Masing-masing indeksnya tercatat sebesar 123,2, 105, dan 108,3. Ya, semua indeks elemen IKE tersebut menurun dibandingkan indeks di bulan April yang masing-masing sebesar 128,1, 108,8, dan 112,6. Sementara itu, indeks ekspektasi konsumen selama 6 bulan ke depan meningkat dari 126,9 pada April menjadi 129,7 di bulan Mei. Elemen IEK, yaitu indeks ekspektasi ketersediaan lapangan kerja, ekspektasi kegiatan usaha, dan indeks ekspektasi penghasilan pada Mei 2026, ya, indeks ekspektasi ketersediaan lapangan kerja sebesar 128,1, naik dari 127,7 di bulan April. Sedangkan indeks ekspektasi kegiatan usaha sebesar 124,5, naik dari 124,1 di bulan April. Sementara itu, ekspektasi penghasilan di bulan Mei di level 136,5, turun dari 136,9 di bulan April, pendengar. Ya, Bank Indonesia juga melakukan survei keuangan konsumen pada bulan Mei 2026. Hasilnya, rata-rata proporsi pendapatan konsumen untuk konsumsi tercatat sebesar 72,3%, menurun dari 72,1 di bulan April. Sementara itu, proporsi pembayaran cicilan atau utang sebesar 110,2%, lebih tinggi 9,7% di bulan April, sedangkan proporsi pendapatan konsumen yang disimpan sebesar 17,5%, menurun dari 18,2% di bulan April, pendengar. Ya, itu dia informasinya untuk Anda, dan masih akan ada informasi lainnya. Tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.

0: Ricky ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
1: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.

Ya, mendengar masih di program Ekonomi Digital ya di sore hari ini. Dan kembali kami berbagi informasi untuk Anda di mana Kementerian Perdagangan menerbitkan 3 Permendag yang mengatur ekspor batubara, kelapa sawit, dan panduan besi. Ya, ketiga aturan tersebut bertujuan memperkuat tata kelola ekspor komoditas SDA strategis dan mendukung hilirisasi nasional. Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan ketiga permendag tersebut diterbitkan untuk semakin memperkuat tata kelola perdagangan komoditas strategis. Dengan begitu, pemanfaatan sumber daya alam nasional diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih optimal. Ketiga aturan ini meliputi Permendag nomor 15, 16, dan 17 tahun 2026 tentang ekspor komoditas SDA strategis. Ketiganya merupakan tindak lanjut peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2026 tentang tata kelola ekspor komoditas SDA strategis. Ya, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag mengatakan kebijakan ekspor SDA strategis mendukung perekonomian nasional. Kebijakan ini juga bertujuan menjaga keseimbangan antara kepentingan ekspor dan kebutuhan dalam negeri. Ya, dijelaskan lebih lanjut bahwa implementasi kebijakan dilakukan bertahap untuk menjaga kelancaran transisi dan memberi ruang penyesuaian pemangku kepentingan. Ya, pada tahap pertama, ekspor masih dapat dilakukan menggunakan perizinan yang telah diterbitkan sebelumnya hingga akhir 2026. Namun pelaku usaha memiliki kewajiban tambahan untuk menyampaikan laporan dan dokumen ekspor kepada BUMN ekspor. Ya, pemerintah juga akan melakukan evaluasi dalam jangka waktu 3 bulan sejak berlakunya peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2026. Ya, pada tahap kedua yang dimulai paling lambat 1 Januari 2027, ekspor komoditas SDA strategis dilakukan BUMN ekspor. Seluruh proses ekspor akan dilaksanakan sesuai mekanisme yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendengar.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Broken Solini.
1: Ya, pendengar masih di program Ekonomi Digital ya di sore hari ini, dan kali ini pendengar kami coba berbagi informasi untuk Anda terkait juga dengan nilai tukar rupiah yang menguat terhadap dolar Amerika dalam pembukaan perdagangan di pasar spot hari ini. Ya, pada Kamis kemarin rupiah ditutup melemah sebesar 0,25% ke posisi 17.918 per dolar Amerika. Berdasarkan data Bloomberg, pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat, rupiah dibuka naik 0,21% atau 37 poin, sehingga nilai tukar rupiah menguat menjadi 17.951 rupiah per dolarnya.

Nah, rupiah hari ini akan bergerak di kisaran 17.900 sampai 18.000 rupiah per dolar Amerika. Sementara itu, indeks dolar Amerika melemah ke level 99,84. Ya, ekonom Mirai Aset Sekuritas menilai kenaikan suku bunga BI cukup efektif menstabilkan rupiah. Ya, BI pada Selasa 9 Juni 2026 kembali menaikkan suku bunga sebesar 25 BPS menjadi 5,5%. Ya, tanpa intervensi, nilai tukar rupiah kemungkinan masih bergerak di kisaran 18.100 sampai 18.200 per dolar Amerika. Dan disebutkan bahwa probabilitas kenaikan suku bunga lanjutan masih cukup besar. Ya, terutama jika rupiah tetap bertahan di sekitar level 18.000 rupiah per dolarnya. Ya, itu dia pendengar informasinya untuk Anda di sore hari ini di program Ekonomi Digital. Tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.

Ya, pendengar Ruang Informasi Masyarakat, pendengar, di sore hari ini kami sampaikan yang pertama, ya, disampaikan kepada pelanggan PLN sehubungan dengan kegiatan pemeliharaan jaringan listrik akan dilakukan pemadaman sementara pada pukul 9 sampai dengan 16 waktu Indonesia Timur di wilayah Merauke Kota, Kepi, Kurik, meliputi lahan bupati dan sekitarnya. Jalan Irian, kilometer 01 dan sekitarnya, sebagian Kampung Salor 3. Ya, kegiatan ini dilakukan guna meningkatkan keandalan serta kualitas pelayanan listrik kepada pelanggan. Dan kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Ya, untuk informasi lebih lanjut silakan memanfaatkan aplikasi PLN Mobile atau menghubungi kontak center PLN 123.

Kita informasi berasal dari Koperasi Sumber Rezeki Ulilin ditujukan kepada masyarakat pemilik lahan 2 di Kampung Belbelan, Bupul 6 dan Kampung Tof-Tof, Bupul 7, Distrik Ulilin dan Elikobel. Ya, pemanggilan kepada pemilik sertifikat lahan usaha 2 di Kampung Belbelan, Bupul 6, Distrik Ulilin dan Kampung Tof-Tof, Distrik Elikobel, Kabupaten Merauke. Dengan ini diberitahukan bahwa pemilik sertifikat lahan usaha 2 atau LU2 eks transmigrasi yang berada di Kampung Belbelan, Bupul 6, Distrik Ulilin dan Kampung Tof-Tof, Bupul 7, Distrik Elikobel, Kabupaten Merauke untuk segera melaporkan kepemilikan sertifikat lahan usaha 2 ke aparatur Kampung Belbelan dan Tof-Tof untuk dilakukan pendataan. Pendataan ini dilakukan untuk dikelola dan dimanfaatkan demi meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat sebagai pemilik sertifikat dan meningkatkan perekonomian kampung. Ya, untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Bapak Jemingan di nomor HP 0823-1400-1991 untuk Bupul 6 dan Bapak Yohanes Rinto di nomor HP 0822-3845-3788. Ya, selanjutnya informasi. Halo warga Merauke dan sekitarnya, mau internetan lancar, chat, scroll, nonton sampai video call tanpa bikin kantong menjerit, saatnya pakai promo spesial dari Telkomsel. Internet super murah, tapi tidak murahan. Sekarang ada promo menarik buat Anda, ya, mulai dari paket 10GB plus telepon 20 menit, cuma Rp30.000 untuk 3 hari. Ada juga 5GB untuk telepon 20 menit, mulai Rp30.000 sampai Rp35.000 untuk semua pelanggan Telkomsel. Dan yang paling spesial, isi ulang paket data 60GB cuma Rp100.000 saja. Ya, khusus pengguna baru. Buruan, dapatkan sekarang karena internet cepat, hemat, dan terpercaya. Ya, Telkomsel pilihannya. Telkomsel terbaik untuk Anda. Ya, selanjutnya informasi dari Kepala Kampung Isa Nombias, Distrik Tanah Miring, ditujukan kepada seluruh warga masyarakat Kota Merauke dan sekitarnya. Sebidang tanah milik Andri Susanto dengan ukuran luas 5.000 meter persegi. Dengan batas-batas, sebelah utara tanah milik Surono, sebelah timur tanah milik Santoso, sebelah selatan tanah milik Santoso, dan sebelah barat drainase. Tanah tersebut akan diadakan transaksi jual-beli oleh Bambang Witoyo S selaku pihak pertama atau pemilik tanah kepada Andri Susanto selaku pihak kedua atau pembeli. Barang siapa yang merasa keberatan tentang status tanah tersebut supaya melapor ke Kepala Kampung Isa Nombias Distrik Tanah Miring selambat-lambatnya 1 minggu setelah pengumuman ini dikeluarkan.

Ya, selanjutnya informasi dari jurusita pada Pengadilan Negeri Merauke atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 7/PDT.G/2026/PNMRK telah memberitahukan kepada Martinus Hiwa Banjumara bertempat tinggal dahulu beralamat di Maro, Merauke, Kabupaten Merauke, Papua dan sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Ya, tentang putusan Pengadilan Negeri Merauke nomor 7/PDT.G/2026/PNMRK tanggal 10 Juni 2026 antara Veronica Mago sebagai penggugat melawan Martinus Hiwa Banjumara sebagai tergugat.

0: pendengar, demikian ya ruang informasi masyarakat untuk Anda di sore hari ini. Untuk itu tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.
1: Datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman.

Tahukah kamu hewan apa yang paling cepat berenang di lautan? Jawabannya adalah ikan layar atau shellfish. Ikan ini bisa berenang dengan kecepatan hingga 110 km per jam loh. Kok bisa ya secepat itu? Rahasia kecepatan ikan layar terletak pada bentuk tubuhnya yang ramping dan sirip punggungnya yang besar mirip layar. Bentuk tubuhnya yang aerodinamis dengan otot-ototnya yang kuat membantunya membelah air dengan sangat cepat, sehingga bisa dengan mudah mengejar mangsa dan menghindari predator. Ikan layar biasanya hidup di perairan hangat dan tropis. Mereka memangsa ikan-ikan kecil, cumi-cumi, bahkan burung laut. Yuk kita jaga laut agar ikan layar dan teman-temannya bisa terus berenang dengan bebas.

0: Hey Andi, lagi ngapain? Kok kelihatannya asik banget?
1: Ini nih, aku lagi main game Zeus. Seru banget, petirnya bisa bikin dapat duit.
0: Astaga, ini judi online yang viral itu kan? Ini bahaya Andi, judi online bisa merusak hidup kita. Bukan hanya keuangan, tapi juga mental dan hubungan sosial.
1: Ah, masa sih? Ini game seru-seru aja kok. Bisa dapat duit lagi.
0: Seru sih seru. Justru itu bahayanya. Kita harus sadar bahwa judi online sifatnya adiktif atau bikin candu. Kita bisa mencari hobi lain yang lebih positif.
2: Mari bersama-sama kita melawan judi online dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Ingat, kita bisa mengubah arah hidup kita. Stop judi online, mulailah hidup lebih baik.

Ya, mendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di sore hari ini. Dan masih di hiburan lagu-lagu dan juga informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Nah, untuk Anda juga ya yang saat ini sedang menikmati suasana santai ataupun juga yang sedang berolahraga, ya pastikan Anda tetap bersama kami di siaran Pro 1 RRI Merauke di sore hari ini.

0: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
1: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
0: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan, ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita, ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
1: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
0: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
1: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
0: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
1: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
2: Ayo, berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.

0: Kalau orang chat tuh balas ngapa sih?
1: Hah? Emang ya? Hehehe, maksudnya emang ada?
0: Ada loh. Biasaan kan, kan? Balas chat dalam hati alias baca chat dari notifikasi.
1: Sorry. Maklum, banyak yang chat jadi kelewat. Emang apa sih? Oh, transfer uang buat baju kita. Okay, check out. Loh, mana? Kok saldo aku nol nih di mBanking?
0: Hah, kosong gimana?
1: Ih, kosong. Aduh, kenapa nih? Apa gara-gara file gak jelas tadi ya yang di WA? Judulnya sih undangan pernikahan, tapi pas dibuka gak ada apa-apa.
0: Wah, pasti phishing tuh. Tahu gak phishing apa?
1: Enggak.
0: Jadi, phishing itu kejahatan yang bisa menyerang seluruh aplikasi yang ada di HP kamu, termasuk aplikasi mBanking. Makanya, apa-apa tuh teliti. Giliran buka chat kayak gitu aja cepet. Coba aja chat dari aku, dibacanya cuma lewat notif. Kejahatan bisa terjadi dimanapun dan juga kapanpun. Tetap waspada agar terhindar dari bahaya.

0: Ada cewek tuh. Bening lagi. Aduh.
1: Mana Den, mana Den, mana
0: Den yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng. Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
2: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
3: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

radiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Nih, jadi lanjut kuliah ke Jogja.
1: Nggak tahu lah. Bingung mau kuliah di sana atau di sini ya.
0: Kalau OSIS macam mana?
2: Aku
0: mau nikah aja lah.
2: Nikah.
0: Iya, nikah. Emang kenapa?
1: Out of the box kan?
2: Out of the box.
1: Iya sih. Aduh, gimana ya sis dia bilangnya ya? Kita tuh masih muda sis. Baru aja loh kita lulus SMA. Nanti nyesal kamu tuh nikah muda tuh.
2: Iya sis.
0: Ingat gak kita tuh pernah dapat pengarahan dari sekolah kalau ternyata nikah di usia muda tuh gak hanya bawa konsekuensi buat kita, tapi juga bagi calon anak kita. Kamu gak mau kan kalau nanti anaknya jadi stunting karena kamu sebenarnya belum sehat dari segi mental apalagi reproduksi.
1: Iya,
2: aku ingat kok. Terus ngapa mau nikah muda?
1: Kan belum selesai kalimatnya. Aku mau menikah aja nanti setelah lulus kuliah dan dapat kerja.
2: Sih.

Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi, berarti 600, heksakonta, 60, heks, 6, dan fobia, ketakutan yang sangat berlebihan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, dan saat ini sudah dipukul 17.23 menit. Selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan lagu-lagu religi di ruang dengar Anda sambil kita nantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Merauke dan sekitarnya yang hari ini jatuh pada pukul 17.30 waktu Indonesia Timur. Dan saya Ari pamit undur suara dari ruang dengar Anda. Selamat sore dan kita akan jumpa lagi di esok pagi di pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat sore dan sampai jumpa.

dan mohonlah ampun kepada Tuhanmu, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Quran Surah Hud ayat 90.

Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surah Al-Imran ayat 159.

Satu Hari Merauke, kembali lagi bersama saya Almendo Maturbang dalam rangkaian Merauke sore, ya maksud saya Merauke malam ini, edisi Jumat 12 Juni 2020. Nah, segala informasi dan hiburan akan kami hadirkan untuk Anda, dan malam hari ini ada juga akan kami hadirkan ngobras, ya, ngobrol bareng masyarakat bersama dengan Kak Fajri, nantinya membahas terkait dengan peran PKM dalam mewujudkan kreativitas dan juga inovasi mahasiswa. Dan ya, segala informasi dan hiburan akan kami hadirkan untuk Anda, dan tentunya juga informasi-informasi terkait dengan World Cup 2026 pada hari ini.

Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Quran Surah Hud ayat 90.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa.

0: perantara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila.
2: Merauke Malam Ini, Pro 1 RRI Merauke. Instagram @Pro 1 RRI Merauke. Facebook RRI Pro 1 Merauke.

kita akan hadirkan kepada Anda satu buah pemberitahuan berasal dari Koperasi Sumber Rezeki Ulilin yang ditujukan kepada masyarakat pemilik lahan dan lahan 2 di Kampung Bel-Belan, Bupul 6 dan Kampung Topfot, Bupul 7 di Distrik Ulilin dan Elifabel. Adapun isi pemberitahuan, yakni pemanggilan kepada pemilik sertifikat lahan usaha 2 atau LU 2 di Kampung Bel-Belan, Bupul 6, Distrik Ulilin dan Kampung Topfot, Distrik Elifabel, Kabupaten Merauke. Dengan ini diberitakan kepada Anda bahwa pemilik sertifikat lahan usaha 2 LU 2 X Transmigrasi yang berada di Kampung Bel-Belan, Bupul 6, Distrik Ulilin dan Kampung Topfot, Bupul 7, Distrik Elifabel, Kabupaten Merauke, untuk segera melaporkan kepemilikan sertifikat lahan usaha 2 atau LU2 ke aparatur Kampung Bel-Belan dan Topfot untuk dilakukan pendataan ulang. Pendataan ini dilakukan untuk dikelola dan dimanfaatkan demi meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat sebagai pemilik sertifikat dan meningkatkan perekonomian kampung dan distrik. Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada.

0: 2000, 1000, 5000. Ya ampun, baru tanggal segini duitku tinggal receh kayak gini. Kakak, minta duit dong.
1: Agus, Agus, kamu itu masih muda. Berhematlah dari sekarang. Lebih bijak untuk memilah mana yang menjadi kepentingan utama dan pelengkap. Terus sisihkan pula untuk nabung. Sedikit demi sedikit kan, lama-lama menjadi bukit.
0: Iya deh kakak, tapi pinjemin aku duit kali ini saja dong kak, please.
1: Aku juga lagi ngutang.
2: Pesan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Merauke.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Sobat RRI. Ngomongin Piala Dunia 2026, bukan cuma pertandingannya yang seru, karena diselenggarakan di 3 negara. Tapi stadion-stadionnya yang juga luar biasa megah. Bayangkan saja, final nanti rencananya digelar di MetLife Stadium, kapasitasnya lebih dari 80.000 penonton. Suasananya dijamin bergemuruh, bikin merinding dari awal sampai akhir laga. Kita lanjut ke stadion yang super futuristik, yaitu SoFi Stadium. Stadion ini punya atap transparan dan layar raksasa melingkar. Nonton bola di sini rasanya seperti lagi di masa depan. Nah, ada juga AT&T Stadium. Stadion ini dijuluki istana olahraga karena kemegahan layar videonya sangat besar, sampai dijuluki salah satu yang terbesar di dunia. Oke, kita geser ke Meksiko, sobat. Estadio Azteca bakal mencetak sejarah karena jadi stadion pertama yang 3 kali jadi tuan rumah Piala Dunia. Legendaris sekali. Dan dari Kanada ada BC Place dengan atap yang bisa buka tutup, jadi hujan atau panas bukan masalah. Pertandingan tetap nyaman dinikmati. Jadi jelas ya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga tentang pengalaman spektakuler di stadion-stadion kelas dunia. Tetap di RRI, sumber informasi terpercaya, dan jangan sampai ketinggalan keseruan Piala Dunia 2026.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

Sobat RRI. Di balik gemuruh stadion dan sorot jutaan penonton dunia di Piala Dunia FIFA 2026, ada sosok yang berdiri tegak di tengah lapangan. Bukan pemain, bukan pelatih, tapi penentu keadilan, wasit. Bayangkan pendengar, satu peluit ditiup, satu keputusan diambil. Dan dalam hitungan detik, nasib sebuah negara bisa berubah selamanya. Di Piala Dunia 2026, setiap wasit dipilih langsung oleh FIFA melalui seleksi ketat tanpa kompromi. Mereka bukan sekedar pengadil, mereka adalah penjaga integritas sepak bola dunia. Lebih dari sekedar wasit, untuk sampai ke panggung ini, setiap wasit harus melewati ujian fisik ekstrim, tekanan mental tinggi, dan pelatihan teknologi modern. Setiap langkah, setiap gerakan, setiap keputusan diawasi dunia. Dengan dukungan teknologi seperti VAR, wasit kini memiliki mata kedua. Namun pada akhirnya, keputusan terakhir tetap berada di tangan manusia di lapangan. Di Piala Dunia 2026, wasit-wasit terbaik akan datang dari berbagai benua Asia, Afrika, Eropa, hingga Amerika. Termasuk semakin banyak wasit wanita yang siap menorehkan sejarah di panggung terbesar ini. Mereka datang dengan satu tujuan, menjaga permainan tetap adil di tengah tekanan luar biasa. Sahabat RRI, di Piala Dunia 2026, ketika semua mata tertuju pada gol dan kemenangan, ingatlah, ada satu peluit kecil yang menentukan segalanya. Karena di balik setiap pertandingan besar, ada satu sosok yang memastikan semuanya tetap berjalan adil. Dialah wasit, penjaga keadilan di panggung sepak bola dunia.

0: apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

0: Hai Besti, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah, akur,

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi
0: S3
1: ya?
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Ofendigo.
1: Selamat malam pendengar dan pemirsa dari Nabire Papua Tengah, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1, edisi Jumat 12 Juni 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dan kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya. Inilah Gema Papua selengkapnya bersama saya, Suci Rahmadani. Kita awali berita pertama, Gubernur Papua melepas kontingen Pesparawi Papua yang akan mengikuti Pesparawi Nasional di Manokwari, Papua Barat. Dari Jayapura, Reski Kurniawan selengkapnya melaporkan.

0: Pemerintah Provinsi Papua melepas kontingen Pesparawi untuk mengikuti Pesparawi Nasional 14 di Manokwari, Papua Barat. Sebanyak 341 orang akan mewakili Papua pada ajang paduan suara gerejawi tingkat nasional tersebut. Pelepasan dilakukan Gubernur Papua Matius Fakhiri di kantor Gubernur Papua Kamis kemarin. Kontingen terdiri atas peserta, pelatih, pembina, pendamping, dan ofisial. Gubernur Papua Matius Fakhiri meminta seluruh peserta menjaga nama baik daerah selama mengikuti Pesparawi Nasional. Menurutnya peserta tidak hanya membawa nama pribadi tetapi juga nama Papua. Fakhiri mengatakan Pesparawi menjadi wadah pembinaan iman dan karakter generasi muda. Kegiatan tersebut juga memperkuat persaudaraan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia.
1: Kan mereka membawa nama Provinsi Papua. Kita ada yang berangkat dari Jayapura, ada yang berangkat dari Biak. Semua tentu satu, yaitu yang paling penting bagi saya itu datang untuk menambah persaudaraan. Anak-anak umat Kristiani di seluruh Indonesia kan hadir di Manokwari. Nah, ini kan duta-duta budaya Papua. Jadi tidak hanya masalah budaya, tapi kan dia juga bisa memberikan kontribusi terkait toleransi yang ada di Papua. Kita punya versinya sendiri.
0: Sementara itu, Ketua Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah LPPD Papua Elia Lopati mengatakan, Papua mengikuti seluruh kategori yang diperlombakan. Menurutnya, seluruh peserta telah menjalani pelatihan dan uji kualitas sebelum keberangkatan. Ia mengatakan persiapan teknis telah dilakukan secara maksimal oleh para pelatih dan pendamping. Karena itu peserta diharapkan siap tampil saat perlombaan berlangsung di Manokwari.
2: Berharap sampai di Manokwari mereka siaga untuk naik pentas ya. Istilahnya kita lomba tapi lebih banyak kepada persaudaraan juga se-Indonesia. Sedangkan hal-hal teknis, baik konduktor, pianis, maupun pelatih dan yang mendampingi telah melakukan itu dengan baik dan matang ya. Dan menurut saya untuk Pesparawi Nasional kita di Manokwari, mudah-mudahan kita orang banyak gol.
0: Kontingen dari Jayapura dijadwalkan berangkat ke Manokwari menggunakan kapal pada Senin mendatang. Sementara peserta dari Biak akan bertolak pada 18 Juni 2026. Reski Kurniawan melaporkan.
3: Lokabom Kabupaten Merauke menggelar forum konsultasi publik di Aula Kantor Bupati Merauke. Kegiatan ini mengangkat tema sinergi pelayanan publik yang adaptif dan inklusif dalam pengawasan obat dan makanan. Dari Merauke, Ardi Razaki menyampaikan laporannya.
4: Kegiatan tersebut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan dari lintas instansi. Hadir antara lain Polres Merauke, Bea Cukai, Dinas Perindakum Merauke, serta sejumlah instansi terkait lainnya. Kepala Lokapom di Kabupaten Merauke, Minarto, menegaskan pengawasan obat dan makanan tidak bisa dilakukan sendiri. Menurutnya, sinerginya dengan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci utama dalam menjalankan tugas ini. Minarto menjelaskan tujuan utama dari forum ini adalah memastikan obat dan makanan di Merauke benar-benar aman bagi masyarakat. Seluruh pihak diharapkan memiliki komitmen yang sama dalam menjaga kesehatan publik. Ia juga mengungkapkan peredaran obat terlarang secara online cukup marak. Pihak Lokapom telah menindak puluhan ribu akun yang diduga menjual obat ilegal melalui berbagai platform digital.
5: Jadi tema pada forum konsultasi publik ini yaitu sinergi pelayanan publik yang adaptif dan inklusif dalam pengawasan obat dan makanan. Jadi adaptif itu bagaimana kami bisa berusaha mengikuti perkembangan zaman dan juga perubahan-perubahan yang dalam era FUPA ini ya, perubahan yang kita

0: sangat dinamis sekali, kita harus selalu mengikuti. Misalkan kalau pengembangan obat itu mulai, yang tantangan kita adalah peredaran penjualan, mulai penjualan online. Nah, itu cukup banyak, Pak. Kami juga melakukan patroli cyber tiap bulan yang kami harus laporkan. Dan kemarin pada saat krisis dengan kepala badan itu cukup banyak. BTW satu ini sudah puluhan ribu akun yang di take down karena menjual tadi satu obat atau makanan yang satu yang dilarang, ilegal, mengandung bahan kimia, kemudian juga ada yang tanpa izin edar.
1: Selain peredaran online, pengiriman obat terlarang melalui jasa ekspedisi juga kerap ditemukan. Modus ini menjadi perhatian serius karena sulit dideteksi tanpa kerjasama dari penyedia jasa logistik. Forum diskusi ini digelar untuk mendengarkan berbagai masukan dari peserta. Dengan kolaborasi lintas sektor, langkah pencegahan dan antisipasi terhadap obat serta makanan terlarang diharapkan berjalan lebih efektif ke depan. Ardi Rasaki melaporkan.
2: Menyambut Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Nabire menggelar bakti sosial berupa donor darah dan pembagian paket sembako kepada masyarakat. Kegiatan berlangsung di Polres Nabire dan sejumlah pasar di wilayah tersebut. Dari Nabire, Arno Saudilah melaporkan.
3: Kegiatan donor darah yang digelar Polres Nabire itu diikuti oleh personil Polres Nabire dan anggota Brimob. Kapolres Nabire AKBP Samuel Domingus Tatiratu bersama Wakapolres Nabire Kompol Peter Kendek turut ambil bagian dalam aksi kemanusiaan tersebut dengan masing-masing menyumbangkan satu kantong darah. Kegiatan ini juga diikuti para pejabat utama Polres Nabire. Selain donor darah, jajaran Polri juga melaksanakan bakti sosial pembagian paket sembako kepada mama-mama Papua yang berjualan sayur mayur di Pasar Karang Tumaritis, Pasar Sentral Kalibobo, dan Pasar Oyehe. Ratusan pedagang menerima bantuan yang diserahkan langsung oleh Kapolda Papua Tengah, Brigadir Jenderal Polisi Jeremias Rontini, bersama Kapolres Nabire AKBP Samuel Tatiratu, didampingi Wakapolda Papua Tengah, para pejabat utama Polda Papua Tengah, Wakapolres Nabire, dan pejabat utama Polres Nabire. Kapolres Nabire AKBP Samuel Tatiratu mengatakan, kegiatan donor darah dan pembagian sembako ini merupakan bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat sekaligus mempererat hubungan antara kepolisian dan warga.
4: Yang kami hormati seluruh rekan-rekan peserta baik dari Brimob maupun dari Polres Nabire yang tergabung dalam peserta

0: siap. Tadi diawali dengan pelaksanaan apel. Saya berharap rekan-rekan semuanya dalam menyemarakan perayaan HUT Bhayangkara ke-80 tanggal 1 Juli nanti, hari ini kita dengan senang hati, dengan ikhlas hati, dengan rasa bersyukur atas apa yang Tuhan telah berikan bagi diri kita, mari kita menurunkan darah kita bagi masyarakat kita yang membutuhkan lewat bapak-bapak ibu yang sudah siap sebagai medis. Yakin dan percaya apa yang kita berikan kepada mereka yang membutuhkan lewat donor darah ini, Tuhan akan membalas berkat yang berlimpah-limpah. Tuhan akan menyediakan berkat bagi rekan-rekan yang berdinas, dan juga berkat itu akan berlaku bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih untuk kehadiran semua rekan-rekan. Mari kita laksanakan, kita sukseskan acara ini demi kejayaan Polri tercinta.
1: Bantuan yang diberikan mendapat sambutan positif dari masyarakat. Salah seorang penerima manfaat, Mama Yani Kurni, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Polda Papua Tengah dan Polres Nabire atas perhatian yang diberikan kepada para pedagang Mama-Mama Papua.
2: Kami Mama-Mama Papua di Pasar Kalibongko, penjualan kayu dari Pinang. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Polda dan jajarannya. Terima kasih menyongsong hari ulang tahun Bhayangkara yang ke-80. Kami berterima kasih atas kerjasamanya Bapak Dora menangani keamanan, kenyamanan, dan kedamaian di tanah Papua kami. Untuk itu, semoga Polri dicintai masyarakat seutuhnya.
1: Ucapan terima kasih juga disampaikan Mama Yuli Erari di Pasar Uyehe. Ia berharap di usia ke-80 tahun, institusi Polri semakin baik dan semakin dicintai masyarakat.
3: Terima kasih buat Bapak Kapolres yang sudah membagikan kami sembako, sangat bermanfaat bagi kami ibu-ibu. Dan juga bulan tahun Polri yang ke-80, semoga tambah satu usia menjadi jaya dan sukses selalu.
1: Selain paket sembako yang berisi beras, minyak goreng, gula pasir, kopi dan teh, para penerima bantuan juga mendapatkan beras sebanyak 10 kg. Jumlah bantuan beras yang disalurkan mencapai ratusan karung. Rangkaian peringatan HUT Bhayangkara ke-80 di Kabupaten Nabire tidak hanya diisi dengan donor darah dan pembagian sembako. Panitia juga telah menyiapkan berbagai kegiatan sosial lainnya, di antaranya olahraga bersama, serta kerja bakti, membersihkan lingkungan tempat ibadah, dan fasilitas umum sebagai wujud pengabdian Polri kepada masyarakat. Arnold Saudila melaporkan.
4: PT PAL di Cabang Serui memberikan diskon tiket kapal sebesar 30% selama masa libur sekolah. Program ini diharapkan dapat membantu masyarakat melakukan perjalanan dengan biaya yang lebih terjangkau. Cindy Faidiban dari Serui melaporkan.
5: PT Pelayaran Nasional Indonesia Polri Cabang Serui menghadirkan program diskon tiket kapal laut sebesar 30% bagi masyarakat selama periode libur sekolah. Program ini merupakan bagian dari stimulus transportasi pemerintah yang bertujuan mendorong mobilitas masyarakat dengan biaya perjalanan yang lebih terjangkau. PLT Kepala PT Polri Cabang Serui Diknawan Yuwono mengatakan program diskon tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat khususnya di wilayah Timur Indonesia untuk melakukan perjalanan menggunakan transportasi laut.
6: Tarif diskon yang berlaku ini sebesar 30%. Tiket ini berlaku untuk keberangkatan tanggal 20 Juni sampai 15 Agustus. Untuk tiket bisa dibeli baik itu dari loket maupun online. Dimanfaatkan baik-baiklah ini apa program dari pemerintah. Terlebih memang tiket pesawat kan mungkin lagi tinggi ini, Kak ya. Jadi ini peran pemerintah melalui Kemenhub, melalui Pelni mendukung atau mengurangilah beban masyarakat yang ingin berpergian gitu, Kak.
5: Menurut Diknawan, masyarakat dapat memperoleh tiket diskon melalui seluruh kanal penjualan resmi PT Pelni.
6: Untuk tiket bisa dibeli baik itu dari loket maupun online. Kemudahan online itu terasa manfaatnya tanpa perlu orang datang ke loket kan. Mungkin ada biaya ojeknya, ada ongkosnya. Kalau dengan online, kita bisa sambil tiduran di rumah, sambil tengah malam. Download aplikasi mobile, Pelni Mobile. Di situ bisa langsung input data penumpang, langsung bisa langsung bayaran, bisa dapat tiket tanpa perlu bersaing yang antrian.
5: Dignawan juga mengajak masyarakat untuk melaporkan apabila menemukan penyalahgunaan atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program diskon transportasi laut tersebut. Cindy Widiman melaporkan.
4: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bovendigul menggelar pelatihan pengembangan kapasitas kepemudaan sekaligus menyerahkan bantuan peralatan olahraga. Agustina Yuniasi dari RRI Bovendigul menyampaikan laporannya.
7: Pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bovendigul menggelar pelatihan program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan yang dirangkaikan dengan penyerahan bantuan alat olahraga kepada masyarakat Kampung Persatuan. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Miranti. Bupati Bovendigul Roni Ombah yang hadir membuka kegiatan secara resmi mengatakan bahwa pelatihan tersebut merupakan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas generasi muda agar mampu menjadi agen perubahan serta berkontribusi dalam pembangunan daerah. Menurutnya, pemuda memiliki peran strategis sebagai kekuatan moral, sosial, dan intelektual yang dapat mendorong kemajuan daerah di tengah tantangan global serta persaingan yang semakin ketat. Ia berharap melalui pelatihan tersebut para pemuda dapat mengembangkan kreativitas, kepemimpinan serta jiwa kewirausahaan sehingga tidak hanya berorientasi menjadi pencari kerja tetapi juga mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar.
8: Meningkatkan kualitas dan kompetensi generasi muda di Kabupaten Bovendigul agar memiliki daya saing, kreativitas serta kemampuan kepemimpinan yang adaptasi terhadap perkembangan zaman. Melalui kegiatan ini juga diharapkan para pemuda mampu mengembangkan potensi diri, menumbuhkan jiwa kepeloporan dan kewirausahaan, serta menjadi agen perubahan yang berperan aktif dalam pembangunan daerah. Kegiatan ini juga menjadi sarana pembentukan karakter pemuda yang tangguh, disiplin, dan berintegritas, sehingga dapat berkontribusi nyata dalam menciptakan masyarakat yang produktif dan mandiri.
7: Selain pelatihan kepemudaan, pemerintah daerah juga menyerahkan bantuan alat olahraga sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan bakat dan minat generasi muda di bidang olahraga. Bupati menegaskan bahwa bantuan tersebut bukan sekedar pemberian sarana olahraga, melainkan simbol komitmen pemerintah dalam membangun generasi muda yang sehat, disiplin, dan berprestasi. Kesempatan tersebut Bupati juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah kampung dan organisasi perangkat daerah dalam menjalankan program pembangunan terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah. Ia menekankan bahwa kegiatan pembinaan sosial dan pelatihan harus tetap dilaksanakan secara optimal meskipun terdapat keterbatasan anggaran.
8: Terhadap pengembangan potensi olahraga dan pembinaan kreatif generasi muda. Melalui olahraga, kita membangun semangat kebersamaan, disiplin, sportivitas, dan kerjasama yang menjadi fondasi penting dalam kehidupan bermasyarakat. Kami pemerintah daerah berharap agar bantuan ini dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan aktivitas olahraga di lingkungan kampung, mempererat persaudaraan antar warga, serta menumbuhkan semangat kompetensi yang sehat. Jadikan olahraga sebagai wadah pembentukan modal mental dan fisik yang kuat.
7: Menanggapi berbagai persoalan sosial yang masih terjadi di Kampung Persatuan dan Sukanggo, Bupati meminta kepada Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata yang baru dilantik untuk memaksimalkan pemanfaatan dana otonomi khusus guna memperbanyak kegiatan positif yang melibatkan orang asli Papua. Menurutnya, kegiatan kepemudaan yang terarah dapat menjadi sarana untuk membangun karakter generasi muda sekaligus mencegah mereka terlibat dalam berbagai aktivitas negatif. Ia juga mengingatkan pentingnya transparansi dan konsistensi dalam proses perencanaan pembangunan. Ia meminta setiap usulan masyarakat yang disampaikan melalui musyawarah perencanaan pembangunan dikawal dengan baik agar dapat masuk dalam program pemerintah daerah sesuai mekanisme yang berlaku. Melalui kegiatan ini, lahir pemuda-pemuda Bovendigul yang tangguh, berintegritas, berdaya saing, serta mampu menjadi pelopor pembangunan di daerahnya masing-masing. Dari Bovendigul, Agustina Yuniarsi melaporkan.
4: Masyarakat dan pendukung berbagai negara mengikuti pawai bersama di Biak sebagai bentuk antusiasme menyambut perhelatan Piala Dunia 2026. Dari Biak, Ririn Arini selengkapnya melaporkan.
9: Euforia menjelang Piala Dunia 2026 terasa kental di Kabupaten Biak Numfor. Ratusan pendukung timnas berbagai negara melaksanakan pawai bersama yang dimulai dari lapangan Sorido dan berkeliling di sejumlah titik strategis kota sebelum berakhir di gedung Amphitheater Biak Rabu 10 Juni 2026. Rute pawai melintasi Jalan Yafdas, Mandau, Samovas, Nerbo, Papan Kuning, Boroku, Pelabuhan Biak, Imam Bonjol, Depnaker, Pramuka, Mapia, Yenures, Mandala, Amroben, Mansuam, Karangmulia, Mandiri, hingga di Hasrat Abadi. Peserta konvoi menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang dihiasi bendera dan atribut tim kesayangan masing-masing. Suasana berjalan tertib dengan pengawasan dari pihak kepolisian, sementara warga setempat tampak antusias menyaksikan dari pinggir jalan. Usai tiba di titik finish, seluruh pendukung berkumpul dan melanjutkan kegiatan dengan senam bersama sebagai wujud kebersamaan meski mendukung tim yang berbeda. Ismail Msiren, salah satu pendukung timnas Inggris, menyatakan kegiatan ini menjadi ajang berkumpul sekaligus menunjukkan keberadaan para pendukung tim Inggris di Biak Numfor. Ia juga mengajak seluruh pendukung untuk tetap menjaga ketertiban dan sportivitas selama menyaksikan pertandingan.
10: Ini kita hanya menyambut euforia Piala Dunia ini toh. Sekaligus kita juga kumpul karena kita di Biak sini fans Inggris cukup sedikit juga kalau mau dibilang toh. Tapi dengan konvoi ini bisa kita bisa tahu di Biak sini masih ada kita punya basis supporter. Ya pesan kemarin kan Euro sudah juara 2 jadi tahun ini harus bawa bintang, harus final, saya harus juara lah.
9: Sementara itu Eliezer Boyseren selaku Ketua Biak Fans Brasil BFB menekankan pentingnya menjaga keamanan dan persatuan meski mendukung tim yang berbeda. Dengan penuh keyakinan, ia menambahkan harapan besar bagi tim andalannya Neymar dan kawan-kawan bisa membawa pulang bintang ke-6 untuk tim Brasil.
11: Sehingga lewat event ini saya dari Ketua Biak Fans Brasil bersama Wakil Ketua dan teman-teman pengurus, kami meminta agar keamanan tetap dijaga agar kita sesama fans tetap bersama-sama untuk mensukseskan Piala Dunia 2026 ini dengan baik. Itu harapan kami dari saya sebagai ketua dari fans Brasil. Terima kasih.
12: Target Brasil?
11: Ya saya untuk pribadi saya mau sampaikan bahwa tidak meramalkan negara-negara lain di Piala Lumpur. Tetapi saya pribadi hati kecil bahwa 2026 Neymar akan bawa Brasil untuk mendapat bintang 6. Itu saya dan saya punya pemerintah fans Brasil. Kami tidak yakin bahwa tahun ini Brasil punya. Demikian.
9: Pawai dan senam bersama ini menjadi bukti antusiasme masyarakat Biak Numfor terhadap perhelatan akbar sepak bola dunia, sekaligus mempererat silaturahmi antar pendukung timnas yang berbeda.
4: Persekutuan Ibu Sara GKI di Tanah Papua menggelar ibadah syukur dalam rangka memperingati 50 tahun pelayanan. Dari Serui, Tabila Rumpaidus melaporkan.
13: Selasa 9 Juni 2026 berlangsung di lantai 2 Gedung Klasis Kikei Waropen, Persekutuan Wanita PW Klasis Kikei Waropen melaksanakan ibadah syukur 50 tahun Persekutuan Ibu Sara GKI di Tanah Papua dengan tema Kasih Kristus Menggerakkan Kemandirian Gereja mewujudkan keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan. Subtema melalui perayaan HUT 50 tahun Persekutuan Ibu Sara, digerakkan kasih Kristus, melayani dengan kepedulian, dan membangun kemandirian. Dalam memimpin ibadah tersebut, Pendeta Martina Arwa mengatakan, ibadah syukur 50 tahun Persekutuan Ibu Sara Gikai di Tanah Papua, apakah pelayan firman dan persekutuan wanita sudah melayani Tuhan dengan sepenuh hati?
12: Hari ini kita merayakan 50 tahun Persekutuan Ibu Sara, menjadi pertanyaan untuk kita semua sebagai pendeta perempuan, apakah saya sudah melayani Tuhan dengan setia, dengan rajin, dengan tekun? Sebagai istri pendeta, apakah saya sudah menopang suami saya dalam pekerjaannya sebagai pelayan Tuhan? Sebagai
13: sementara itu, Ketua Klasis GKI Waropen, Pendeta Sola Gracia Kurni STH, dalam membacakan sambutan Ketua Persekutuan Ibu Sara GKI di Tanah Papua menuturkan, 50 tahun perjalanan panjang Persekutuan Ibu Sara GKI di Tanah Papua penuh dengan pengorbanan.
14: 50 tahun adalah perjalanan panjang yang penuh dengan air mata, doa dan pengorbanan, kesabaran dan kasih. Ada begitu banyak perempuan yang mungkin tidak berdiri mimbar, tetapi menopang pelayanan dari peradaban pelayan. Ada yang setia menjaga keluarga ketika suami melayani jemaat. Ada yang rela hidup dalam keterbatasan demi pelayanan Tuhan. Ada yang menjadi tempat penguatan ketika pelayanan Tuhan lelah dan tertanggungkan. Ada yang membuka rumahnya bagi jemaat, menerima tamu tanpa mengenal waktu. Bahkan itu memiliki pergumulan rumah sebagai bagian dari hidup mereka sendiri.
13: Sola Gracia Kurni juga menyampaikan terima kasih kepada Persekutuan Ibu Sara yang berada pada 70 klasis GKI di Tanah Papua yang selalu setia dalam pelayanan Tuhan. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
15: Acara penobatan dan perpisahan siswa kelas 9 SMP Negeri 1 Wamena berlangsung penuh kebahagiaan dan kebanggaan. Para lulusan diharapkan terus berprestasi dan mampu menghadapi tantangan pendidikan pada jenjang berikutnya. Dari Wamena, Ilham Kadir Andi Chori selengkapnya melaporkan.
16: Acara penamatan dan perpisahan murid kelas 9 SMP Negeri 1 Wamena yang berlangsung di gedung Aitosa tidak hanya membawa kebahagiaan bagi para siswa, kan tetapi juga para orang tua dan pihak sekolah turut bangga atas capaian tersebut. Ketua Komite SMP Negeri 1 Wamena, Silas Alodatu, menilai kegiatan penamatan dan perpisahan tahun ini berlangsung sangat berkesan, di mana kebahagiaan terpancar dari wajah para siswa maupun orang tua yang hadir mendampingi putra-putri mereka. Silas mengharapkan para lulusan SMP Negeri 1 Wamena dapat terus berjuang dan beradaptasi menghadapi tantangan pendidikan di jenjang berikutnya. Menurutnya, para siswa harus terus belajar lebih giat agar mampu meraih cita-cita dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Ia juga berpesan agar para lulusan senantiasa menjaga nama baik sekolah dan menunjukkan prestasi di lingkungan pendidikan yang baru. Sebagai ketua komite, Silas menegaskan pihak selama ini terus membangun komunikasi yang intens dengan sekolah guna mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan perkembangan peserta didik.
17: Perpisahan sekaligus penamatan pada hari ini sangat berkesan. Anak-anak begitu bahagia, orang tua juga yang turut hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini. Kami merasakan sukacita karena anak-anak kami boleh lulus dan boleh memasuki jenjang pendidikan dengan baik. Dan harapan kami sebagai yang begitu tentunya anak-anak ini bisa survive mereka boleh belajar lebih keras di mana saja mereka melanjutkan studi mereka, entah itu di Wamena atau di tempat lain. Tapi harapan kami dari ketua komite, mereka bisa membawa nama baik sekolah dimanapun mereka berada. Ini tentunya sangat intens berkomunikasi dengan pihak sekolah untuk membangun komunikasi, baik itu hal-hal yang terkait dengan persoalan-persoalan sekolah maupun terkait dengan perkembangan anak didik di sekolah.

0: Si muda Papua pegunungan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing, RRI Wamena Supiadin melaporkan.
1: Informasi tadi mengakhiri warta berita Gema Papua Sekolowil 1 Papua, Jumat 12 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suci Ramadhani mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila. audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu,

0: Belanja lagi nih. Aduh, tadi Mami berhasil rebut tas ini dari cewek rempong sekaya. Emang ya, kalau yang begini Mami deh jagonya.
1: Iya.
0: Ih, punya suami tapi berasa ngomong sama tembok. Ya udahlah, terserah. Sana Gi, kumpulin duit lebih banyak lagi biar Mami bisa shopping terus ya, Pi.
1: Aduh, kenapa lagi sih tua bangka ini? Nelpon aku. Meminta uang buat apa lagi dia sekarang nih? Halo.
2: Assalamualaikum, Nak. Bagaimana kabarmu? Sehat kan?
1: Waalaikumsalam. Udahlah, Bu. Nggak usah banyak basa-basi. Butuh berapa sekarang, ha? Cepat, aku sedang sibuk nih.
2: Ibu hanya ingin tahu keadaanmu, Nak. Sudah lama sekali kamu tidak menghubungi ibu. Sekaligus, ibu mau kembalikan pinjaman ya waktu itu. Nanti ibu minta tolong Sofian transferkan ya. Maaf. Ibu baru bisa kembalikan uangmu sekarang. Ibu.
1: Bilang Sofian, jangan lama-lama. Terus. Halo. Halo, Bu. Halo, Bu.
0: Ibu kan orangnya agak baik gitu ya. Ya mudah-mudahan husnul khotimah deh.
1: Ah, udahlah. Tidak usah sok menghibur kamu ya. Kematian itu kan hal yang pasti. Ya, jadi ya sudah. Tidak usah dibesar-besarkan.
3: Selamat pagi, Bapak Alan Kusuma. Anda harus ikut kami ke kantor polisi sekarang juga.
1: Loh, ada apa ini?
0: Hah? Ada apa ini, Pak? Kenapa suami saya harus dibawa ke kantor polisi? Ah, memangnya dia salah apa? Lepas, Pak, lepas! Ih!
3: Suami Anda diduga melakukan tindakan korupsi yang melibatkan 3 perusahaan lainnya sebagai rekanan. Kami harus segera melakukan interogasi mendalam atas kasus ini.
0: Gak mungkin suami saya korupsi. Dia itu memang punya banyak uang dari dulunya loh, Pak. Itu semua hasil kerja kerasnya banting tulang tak kenal waktu selama ini. Gak mungkin lah. Lepaskan suami saya.
1: Iya, Pak. Betul yang dikatakan istri saya tadi, Pak. Saya tidak melakukan apapun seperti yang Bapak katakan tadi. Ini pasti salah paham, Pak. Kita bicarakan baik-baik aja ya, Pak ya.
3: Pak Alan?
1: Iya.
3: Anda bisa menyampaikan semuanya nanti di kantor polisi. Sekarang kami mohon kerjasamanya untuk ikut kami sekarang juga.
0: Papi, jangan tinggalin Mami. Aduh, gimana nasib Mami kalau Papi di penjara? Papi.
4: Menyatakan terdakwa Alan Kusuma telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Alan Kusuma dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan.
0: Papi, Mami gak rela semua barang mewah Mami dirampas dari Mami. Mereka gak berhak, Pi. Ih, kenapa sih Papi tega bikin Mami jatuh miskin begini? Mami gak ikhlas, Pi. Mami gak ikhlas.
1: Kalau bukan gara-gara keinginan kamu yang setinggi langit itu, aku tidak akan pernah mendekam di penjara. Dasar wanita matre yang tak tahu diri.
3: Mohon beri jalan. Anda bisa melanjutkan pembicaraan dengan suami Anda di penjara nanti.
4: Demikian drama Radio Produksi RRI Bukit Tinggi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Atmosfer Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Tuan rumah Kanada siap melakoni laga penting Grup B saat menghadapi Bosnia Herzegovina yang datang dengan semangat besar untuk mencuri poin. Didukung ribuan pendukung di Stadion Toronto, Kanada bertekad meraih hasil maksimal di hadapan publik sendiri. Namun Bosnia Herzegovina siap memberikan perlawanan sengit demi menjaga peluang melangkah lebih jauh. Mampukah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang? Ataukah Bosnia Herzegovina yang akan membuat kejutan di laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We

Ya pendengar, berikut nantinya akan kami hadirkan untuk Anda Ngobras pada malam hari ini, ngobrol bareng komunitas dengan arus sumber Pak Fajrin dari mahasiswa Universitas Institut Pertanian Bogor.

0: dalam acara Ngobras, ngobrol bersama komunitas Pro 1 RRI Merauke.
1: Aja nari to lele, kaya cape to wae, mbok golek cita-cita liyane.
2: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
3: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias, stereotip, maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari.

0: Ya, pendengar Persatuan Merauke dimanapun Anda berada, saat ini akan kami hadirkan untuk Anda program acara yang senantiasa menemani waktu Anda di malam hari ini, yakni Live Ngobras, obrolan bersama komunitas dengan topik pada malam hari ini, peran PKM, program kreativitas mahasiswa dalam mengembangkan kreativitas dan inovasi mahasiswa. Dan tentunya sudah bergabung juga bersama kami di Studio Pro 1, narasumber kami Kak Fajrin N. Syauki, IPB University Student, yang tentunya secara background beliau merupakan mahasiswa yang berprestasi dan juga memiliki rekam jejak yang luar biasa di bidang PKM ya, terkhususnya pada program kreativitas mahasiswa dalam beberapa tahun kebelakang. Dan juga tentunya sudah tersambung, tadi telah kami sampaikan untuk Anda melalui jalur telepon, Kak Fajrin pada malam hari ini. Begitu kita menyapa, halo selamat malam Kak Fajrin. Halo selamat malam Kak Fajrin.
1: Halo selamat malam Kak.
0: Iya baik, apa kabarnya di Bogor?
1: Alhamdulillah baik Kak.
0: Oke, alhamdulillah ya. Iya. Pendengar Persatuan RRI Merauke, Anda akan kami ajak bersama-sama untuk mengenali apa ya yang dimaksud dengan PKM atau program kreativitas mahasiswa, yang tentunya akan dijelaskan langsung oleh narasumber kita Kak Fajrin pada malam hari ini. Dan tentunya juga untuk Anda pendengar Persatuan RRI Merauke dimanapun Anda berada, akan kami hadirkan juga beberapa pertanyaan untuk Kak Fajrin dan juga akan dijelaskan langsung oleh beliau dalam beberapa pertanyaan ke depan. Untuk itu kepada Kak Fajrin dipersilakan menyampaikan terkait dengan penjelasan PKM serta background singkat dari Kak Fajrin.
1: Oke Kak, mungkin di sini aku perkenalan dulu ya Kak. Oke, selamat malam Kak, selamat malam juga pemirsa yang mendengarkan. Saya Fajrin Opal Syauki, mahasiswa Program Studi Teknologi dan Manajemen Pembinaan Ikan di IPB University. Nah, saya sendiri memiliki ketertarikan pada bidang penelitian, inovasi, dan juga pengembangan program kemahasiswaan. Nah, salah satunya melalui program kreativitas mahasiswa atau PKM ini. Nah, mungkin di luar sana masih banyak yang belum tahu ya apa itu PKM. Nah, mungkin di sini aku bakal jelasin singkat apa itu PKM. Nah, jadi PKM sendiri atau Program Kreativitas Mahasiswa merupakan program yang diselenggarakan oleh kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk memfasilitasi mahasiswa dalam mengembangkan kreativitas, inovasi, penelitian, pengabdian kemasyarakatan, hingga kegiatan kewirausahaan. Nah, program ini menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di perkuliahan dalam bentuk karya nyata yang tentunya bermanfaat bagi masyarakat.
0: Ya, halo Kak Fajrin.
1: Halo Kak.
0: Oke, masih dilanjut?
1: Mungkin boleh ke pertanyaan.
0: Oke, baik. Ya, pendengar seputar dengan PKM tadi sudah disampaikan ya oleh Kak Fajrin terkait dengan program kreativitas mahasiswa yang dikembangkan dari apa yang didapatkan di kuliah, kemudian dikembangkan menjadi inovasi-inovasi yang bermanfaat bagi kampus maupun juga masyarakat. Dan ya pendengar, selanjutnya Kak Fajrin, tentunya kita berdiskusi singkat terkait dengan bagaimana keterlibatan mahasiswa dalam PKM dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa tersebut untuk menghasilkan ide-ide yang kreatif dan solusi inovatif terhadap permasalahan di masyarakat, Kak.
1: Baik, Kak. Tentunya dalam PKM sendiri, mahasiswa dituntut, benar seperti yang tadi kita jelaskan, bahwa mahasiswa itu dituntut untuk menemukan ide atau solusi dari permasalahan sekitar atau permasalahan yang ada. Nah, yang dimana solusinya ini berbeda dari biasanya. Atau kita mengembangkan ide yang sudah ada sebelumnya, dikembangkan lagi menjadi solusi yang sangat relevan atau bermanfaat bagi masyarakat di luar sana. Nah, tentunya proses mencari ide, berdiskusi, melakukan kajian pustaka, hingga menyusun proposal merupakan latihan yang sangat baik untuk mengembangkan kreativitas. Nah, mahasiswa sendiri diajak untuk berpikir lebih luas dan tidak hanya terpaku pada solusi yang sudah ada. Nah, jadi, seperti pengalaman saya, Kak, di PKM ini, di mana saya mengambil PKM PM atau PKM pengabdian kepada masyarakat. Nah, saya sendiri sudah mengikuti PKM itu 2 kali dan alhamdulillah lolos pendanaan, yang di mana tahun kemarin lolos juga ke PIMNAS 38. Nah, di tahun kemarin sendiri, saya mengangkat topik terkait anak tunagrahita, yaitu untuk meningkatkan konsentrasi dan juga regulasi emosi serta kompetensi kewirausahaan anak tunagrahita. Karena di luar sana masih banyak yang menganggap anak tunagrahita memiliki keterbatasan. Padahal anak-anak tersebut memiliki kemampuan yang sangat luar biasa apabila kita bisa mendidik atau mengajarkannya, karena anak tunagrahita tersebut perlu dibimbing atau dididik secara pelan-pelan agar mereka bisa gitu ya, Kak. Dan untuk PKM tahun kemarin sendiri, saya karena melihat ini ya, Kak, permasalahan di mitra tersebut yang pertama tadi, bahwa anak tunagrahita memiliki konsentrasi, kreativitas, dan juga kemampuan kewirausahaan yang rendah gitu ya sebelumnya. Yang dimana banyak anak tunagrahita yang sudah selesai masa sekolahnya, mereka banyak yang jadi pengangguran. Nah, kami, khususnya saya bersama tim, berdiskusi bagaimana cara untuk menemukan solusi agar agar anak tersebut memiliki kemampuan atau life skill istilahnya. Nah, akhirnya kami menemukan potensi daerah Sukabumi, yang di mana daerah Sukabumi sendiri merupakan wilayah perairan, hingga dan juga kami itu ini ya, Kak, menggunakan aquascape, yaitu akuarium yang dihias. Kenapa kami memilih aquascape? Karena aquascape sendiri selain sebagai hiasan, aquascape sendiri memiliki manfaat yang sangat luar biasa tentunya, yang di mana aquascape sendiri bisa sebagai media terapi bagi anak tersebut, anak tunagrahita tersebut. Jadi ketika anak tunagrahita tersebut menyusun aquascape, mereka akan hal tersebut akan melatih konsentrasi, kesabaran, dan kreativitas anak tunagrahita tersebut. Kemudian juga dari aquascape sendiri kan sangat bernilai jual tinggi ya, Kak. Yang dimana Sukabumi sendiri merupakan daerah perairan, tentunya sangat memiliki potensi pasar yang tinggi gitu.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk jawabannya luar biasa ya, Kak Fajar, terkait dengan pertanyaan dan juga pengalaman luar biasa ya di PIMNAS 38 di Makassar kemarin ya. Bagaimana untuk situasi Makassar kemarin, Kak? Saya kemarin dapatnya di pendanaan doang. Saya tidak dapat sampai di PIMNAS. Iya.
1: Wah, Kakak juga ikut ya tahun kemarin berarti.
0: Iya, saya ikutnya yang riset eksakta. Riset eksakta terkait dengan anti tumor. Cuman ternyata kami ada kendala untuk anti kankernya. Jadi kami terjomplangnya di situ. Tapi enggak apa-apa. Ya. Selanjutnya Kak Fajrin, terkait dengan faktor-faktor apa saja sih dalam pelaksanaan PKN yang paling berpengaruh terhadap pengembangan kreativitas dan inovasi mahasiswa?
1: Apa, Kak?
0: Iya, terkait dengan faktor-faktor apa saja dalam pelaksanaan PKM yang paling berpengaruh terhadap pengembangan kreativitas dan inovasi mahasiswa, Kak?
1: Nah, seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya, Kak, bahwa dalam PKM ini kita dituntut untuk mencari solusi atau ide yang berkaitan dengan permasalahan nyata di luar sana. Nah, proses mencari ide, menemukan solusi, atau membuat suatu gagasan, menyusun gagasan tersebut ke dalam proposal. Nah, hal ini mendukung kreativitas kita gitu ya Kak. Kemudian juga dalam kreativitas sendiri tentunya bisa dikaitkan juga dengan program studi kita.
0: Oke, berarti memang faktor yang utama ya dari PKM di saat ini adalah menyesuaikan dengan permasalahan-permasalahan yang cukup urgensi yang dihadapi oleh negara kita terkhususnya ya, untuk mengembangkan
1: Betul.
0: Inovasi dan juga kreativitas. Oke, Kak. Dan selanjutnya Kak, sejauh mana PKM mampu membentuk pola pikir yang kritis, kreatif dan berorientasi pada problem solving atau pemecahan masalah di kalangan mahasiswa?
1: Baik, jadi kan dalam PKM sendiri kita melakukan penyusunan itu bisa dibilang itu hampir 6 bulan ya. Dan juga dalam PKM ini tentunya bukan merupakan waktu yang singkat. Kalau misalkan sampai timnas itu bisa dibilang 1 tahun lah. Nah, dalam hal ini tentunya selama 1 tahun ini kita dilatih untuk selalu berpikir kritis, mencari ide terkait permasalahan yang ada, kemudian juga kayak menghadapi berbagai tantangan yang ada, bahkan tantangan yang ada dalam tim, permasalahan-permasalahan. Nah, kita dilatih untuk bagaimana menyelesaikan tantangan tersebut hingga akhirnya kita tetap punya satu tujuan, yaitu lolos timnas sehingga mendapatkan medali. Selain itu juga dalam PKM sendiri kan banyak ya Kak outputnya. Nah di sana kita
0: iya, namanya kita terputus dengan narasumber kita. Akan kami hadirkan untuk Anda kembali narasumber pada malam hari ini.
2: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
3: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
2: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
3: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
2: Iya, emangnya kenapa, Bu?
3: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
2: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
3: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
2: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
0: Ya, pendengar selanjutnya, ya, nampaknya tadi terjadi kesalahan teknis pada kami, studio. Ya, mengakibatkan terputusnya sambungan dengan narasumber kami, Kak Fajrin. Namun, sudah kembali bergabung juga Kak Fajrin dalam jalur telepon di malam hari ini. Oke, Kak Fajrin, boleh dilanjutkan Kak terkait dengan pertanyaan ketiga tadi?
1: Oh, tadi udah sampai. Jadi bagaimana PKM membentuk pikiran kritis kan ya? Oke, aku mungkin jawab pulang aja kali ya. Oke, jadi kan PKM sendiri merupakan bisa dibilang tuh proses yang sangat panjang ya Kak, bukan 1 bulan 2 bulan, bisa sampai setahun bahkan kalau misalkan kita bisa sampai PIMNAS. Nah, mungkin bagaimana sih PKM ini bisa memunculkan pikiran kritis? Nah, dari PKM sendiri kan selain kita menghasilkan ide, tetapi juga kita dituntut untuk merancang langkah implementasinya dari ide tersebut. Nah, yeah. Apakah ide tersebut bisa diterapkan di masyarakat atau tidak begitu ya Kak? Nah, selain itu juga dari PKM sendiri banyak hal yang bisa kita lakukan. Nah, dari kegiatan-kegiatan itu membentuk pikiran kita bagaimana memecahkan masalah tersebut. Selain itu juga dari mungkin ya dari permasalahan internal di tim kita. Nah, kita dituntut juga untuk menyelesaikan permasalahan itu dengan kepala dingin istilahnya. Gimana caranya biar permasalahan tersebut tuh selesai dan juga kita tetap sampai tujuan satu tujuan yaitu timnas bahkan mendapatkan medali. Nah, dari hal-hal tersebut tentunya sangat melatih pikiran kita ya Kak, mulai dari pemecahan masalah, kemudian ya berpikir kritis dan juga tentang bagaimana sih nantinya program itu bermanfaat atau berdampak luas bagi masyarakat gitu Kak.
0: Oke Kak, memang kalau dilihat tadi dari penjelasan dan juga penyampaian disampaikan oleh Kak Fajar, memang nampaknya tidak terlalu susah, tapi susah juga ya bisa dikatakan untuk mengurus dan juga melaksanakan PKM ini. Apalagi untuk bidangnya kakak terkait dengan pengabdian masyarakat ya. Oke, selanjutnya bagaimana perguruan tinggi atau universitas institusi dapat mengoptimalkan pelaksanaan PKM agar lebih efektif dalam mendorong lahirnya inovasi yang memiliki dampak nyata bagi masyarakat dan dunia industri, Kak?
1: Oke, Kak, baik. Jadi kan saya sendiri kuliah di IPB University dan tentunya saya sangat bersyukur ya, Kak, bisa kuliah di IPB ini karena IPB sendiri sangat memperhatikan atau memfasilitasi mahasiswanya untuk meraih prestasi khususnya dalam PKM ini. Nah, sejak tahap awal, sejak tahap penyusunan, sejak tahap gagasan ide IPB ini sudah melakukan apa ya, membantu gitu ke mahasiswanya bagaimana sih menemukan ide atau gagasan PKM yang potensial gitu ya, karena di IPB sendiri ada namanya itu fasilitator, yang di mana fasilitator ini dibagi ke dalam beberapa bidang yang terkait dengan bidang PKM yang kita ambil gitu ya Kak. Nah, karena saya PKM PM sendiri, tentunya ya seperti yang tadi sudah dibilang bahwa memiliki fasilitator. Nah, kan sebelumnya saya juga udah pernah ikut ya Kak PKM ini.
0: Iya.
1: Nah, fasilitator yang tahun kemarin juga turut membantu saya dalam menyusun ide untuk PKM sekarang begitu Kak. Dan kemudian juga dari IPB sendiri itu dari perguruan tinggi saya sering melakukan coaching atau ya coaching setiap minggunya terkait membahas bagaimana penerapan atau pelaksanaan progres kita udah sampai mana gitu. Terus juga sering dibantu gitu ya Kak terkait terkait pelaksanaan PKM di lapangan gitu.
0: Oke. Ya, memang nampaknya ini IPB sendiri membantu ya dan terus mendukung apapun yang menjadi kebutuhan dan urgensi mahasiswa ya, seperti yang sudah disampaikan oleh Kak Fajri. Oke, the last question Kak, terakhir apa saja tantangan yang dihadapi mahasiswa dalam mengikuti PKM? Dan bagaimana tantangan tersebut dapat diubah menjadi peluang baik untuk meningkatkan kreativitas serta inovasi dari yang diikuti, Kak?
1: Oke, Kak, baik. Tentunya dalam mengikuti PKM ini pasti nggak berjalan mulus ya, Kak. Pasti ada satu, dua, atau beberapa tantangan yang dihadapi. Nah, seperti yang dihadapi oleh saya sendiri waktu mengikuti PKM tahun lalu, yang dimana memiliki tantangan tersendiri, yaitu tantangan itu ada di tim ya Kak, yang dimana pada saat itu bisa dibilang tim saya kan enggak satu angkatan ya Kak, ada dari angkatan atas. Nah, di angkatan atas tersebut mereka ada kegiatan magang, terus juga ada teman saya yang seangkatan tapi dia tuh belum kembali gitu ya, belum kembali ke sini, sehingga itu menjadi suatu kendala bagi saya sendiri untuk menjalankan program, tentunya kan saya pengabdian masyarakat yang melakukan pengabdian di lapangan. Nah, dari kendala tersebut tentunya perlu dipikirkan solusi bagaimana program ini tetap berjalan, tetap bisa berjalan. Nah, akhirnya waktu itu kami ada volunteer gitu ya yang membantu. Jadi aku waktu itu alhamdulillahnya dibantu dengan volunteer untuk menyelesaikan program ini. Nah, kemudian juga tantangan-tantangan lain itu mungkin dari ini ya Kak, dari ide. Nah, dari ide yang kita bawa gitu kan mungkin banyak ya ide-ide yang bisa dibilang sensitif. Nah, gimana caranya kita bisa mengemas ide sensitif tersebut menjadi ide yang menarik dan dapat diimplementasikan gitu ya. Nah, mungkin dari tantangan-tantangan ini kita dituntut untuk berpikir kritis atau misalnya itu problem solving juga ya Kak. Bagaimana memecahkan tantangan ini agar terselesaikan dan juga tujuan kita itu tetap terlaksana.
0: Jawaban dari kelima pertanyaan tadi yang sangat luar biasa ya, terkait dengan urgensi sampai dengan bagaimana mahasiswa dapat mengimplementasikan kreativitasnya dan juga mengembangkan inovasi dari ide-ide yang dirancangkan dalam kegiatan PKM. Namun juga tentunya ya, dalam kegiatan tersebut tentunya ada harapan, yaitu bisa membantu masyarakat khususnya di tempat kita melaksanakan kegiatan tersebut untuk dapat mengimplementasikan apa yang menjadi urgensi masyarakat. Oke, untuk terakhir Kak, mungkin boleh dibantu terkait dengan closing statement. Apakah mungkin ada saran, kemudian juga harapan kepada pendengar Pro 1 RRI Merauke dimanapun mereka berada, Kak?
1: Oke, buat rekan-rekan atau buat yang mendengarkan di luar sana, ada satu pesan dari saya, Fadri Novosoki, di mana pesan saya itu jangan takut untuk memulai. Karena saya melihat sendiri di luar sana masih banyak mahasiswa yang merasa takut idenya itu belum sempurna. Padahal ide yang sederhana pun dapat berkembang menjadi sesuatu yang luar biasa melalui proses diskusi dan juga pembelajaran. Nah, buat teman-teman di luar sana, intinya itu jangan takut untuk mencoba, beranikan diri untuk memulai. Pokoknya tuh kita ambil pembelajaran aja dari proses yang sudah kita lalui. Masalah diterima atau lolos tidaknya itu merupakan sebuah bonus. Kita apa ya, ambil aja poin positifnya. Dan tentunya juga dalam mungkin pesan untuk mengikuti PKM ini ya Kak. Nah, untuk pesan tersendiri itu tadi jangan takut untuk memulai, kemudian juga harus mempunyai tujuan gitu ya. Tujuan agar kita semangat dalam menyusun ide-ide keren kita hingga dapat diimplementasikan dan bermanfaat bagi masyarakat luas.
0: Oke, terima kasih ya untuk closing statement yang sangat luar biasa, penuh harapan dan juga penuh impian ya tentunya yang telah disampaikan oleh Kak Fajri. Baik, baik pendengar Persatuan dari Merauke, demikian seluruh rangkaian acara Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas pada malam hari ini dengan topik peran PKM Program Kreativitas Mahasiswa dalam mengembangkan kreativitas dan inovasi mahasiswa bersama dengan narasumber Kak Fajri dari Universitas Institut Pertanian Bogor ya pada malam hari ini. Terima kasih kami sampaikan juga untuk Kak Fajrin atas waktu dan kesempatannya untuk hadir di Ngobras malam hari ini Kak. Sampai jumpa di lain waktu dalam program acara di RRI Merauke dalam rangkaian acara hiburan lainnya dan juga rangkaian acara informasi lainnya Kak Fajrin. Terima kasih.
1: Terima kasih kembali Kak atas kesempatan yang sudah diberikan.
0: Baik, terima kasih dan sampai jumpa untuk Kak Fajrin. Tentunya semangat untuk PKMPM-nya di tahun ini. Ya, pendengar Persatuan RRI Merauke, demikian juga ya telah kami sampaikan untuk Anda Ngobras pada malam hari ini.
2: Terima kasih atas kebersamaan Anda di Pro 1 RRI Merauke.
4: dan sampai jumpa.

Persaingan di Grup D Pesta Bola Dunia 2026 akan segera dimulai. Tuan rumah Amerika Serikat siap menghadapi tantangan dari Paraguay dalam laga yang diprediksikan berlangsung ketat sejak menit pertama. Didukung publik sendiri di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat berambisi meraih kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen sementara. Namun Paraguay datang dengan semangat juang khas Amerika Selatan dan siap memberikan perlawanan tanpa kompromi. Akankah Amerika Serikat mampu memanfaatkan dukungan supporter untuk mengamankan 3 poin atau Paraguay yang berhasil mencuri hasil berharga di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Sobat RRI. Ngomongin Piala Dunia 2026, bukan cuma pertandingannya yang seru, karena diselenggarakan di 3 negara. Tapi stadion-stadionnya yang juga luar biasa megah. Bayangkan saja, final nanti rencananya digelar di MetLife Stadium, kapasitasnya lebih dari 80.000 penonton. Suasananya dijamin bergemuruh, bikin merinding dari awal sampai akhir laga. Kita lanjut ke stadion yang super futuristik, yaitu SoFi Stadium. Stadion ini punya atap transparan dan layar raksasa melingkar. Nonton bola di sini rasanya seperti lagi di masa depan. Nah, ada juga AT&T Stadium. Stadion ini dijuluki istana olahraga karena kemegahan layar videonya sangat besar, sampai dijuluki salah satu yang terbesar di dunia. Oke, kita geser ke Meksiko, sobat. Estadio Azteca bakal mencetak sejarah karena jadi stadion pertama yang 3 kali jadi tuan rumah Piala Dunia. Legendaris sekali. Dan dari Kanada ada BC Place, dengan atap yang bisa buka tutup, jadi hujan atau panas bukan masalah. Pertandingan tetap nyaman dinikmati. Jadi jelas ya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga tentang pengalaman spektakuler di stadion-stadion kelas dunia. Tetap di RRI, sumber informasi terpercaya, dan jangan sampai ketinggalan keseruan Piala Dunia 2026.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

0: apa yang bersama Teren Roke, tentunya akan kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Sentral Pro 3 RRI di pukul 21 lebih 30 menit. Ya, mas kami pukul 21 waktu Indonesia Timur.
1: Pro 1

0: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
1: 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: 43 juta sekiannya sudah menerima MBG dan mereka menyatakan MBG terus dilanjutkan karena dampaknya.
3: Apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN? Itu juga tentunya pasti akan kita dalami di pemeriksaan-pemeriksaan berikutnya, karena yang bersangkutan kan ditahan.
1: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menyebutkan siswa-siswi inginkan program MBG dilanjutkan. KPK mendalami dugaan aliran uang suap pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada pimpinan BPK RI. 3 kapal warga negara India diserang Angkatan Laut Amerika Serikat di lepas pantai Oman. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 12 Juni 2026, saya Rudy Zain.

0: Hasim nikat, siswa lebih termotivasi lagi dan capaian prestasi di bidang akademik. Oleh sebab itu, mayoritas siswa penerima manfaat atau sekitar 43 juta siswa menginginkan agar program MBK dilanjutkan. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Abdul Muti kepada wartawan di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Per 10 Juni sudah 80,7% murid yang sudah mendapatkan MBK. Jadi dari 53 juta sekian guru, 43 juta sekiannya sudah menerima MBK dan mereka menyatakan MBK terus dilanjutkan karena dampaknya sangat positif, baik dalam hubungannya dengan tingkat kehadiran di sekolah maupun dalam hubungannya dengan motivasi belajar dan juga prestasi akademik.
0: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah akan terus memperbaiki tata kelola MBK sehingga lebih efisien.
2: Sekarang proses penataan menyeluruh di Badan Gizi Nasional kita sebagai mungkin salah satu alternatif skema, barangkali itu juga masuk menjadi salah satu yang coba akan kita lihat apakah tepat untuk diberlakukan di beberapa zona tertentu gitu. Itu bagian dari yang sedang ditata oleh BGN.
0: Menteri Muti mengatakan MBK sesuai bagian dari penguatan pendidikan karakter. Selain itu, MBK sejalan dengan program kementeriannya, yakni 7 kebiasaan Indonesia hebat, seperti bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan aliran uang suap dari pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: Apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN?
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan aliran uang suap dari Pemkab Muara Enim kepada pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan. Pendalaman dilakukan setelah Titin Rita Lestari mengaku hanya menjalankan tugas dan tidak menerima uang suap langsung. PLT Direktur Penyidikan KPK Amak Taufan Hussein mengatakan penyidik akan menelusuri kebenaran pernyataan Titin melalui pemeriksaan lanjutan. Menurut Taufik, penyidik akan mengkonfirmasi dasar pernyataan Titin sekaligus mencocokkannya dengan dokumen dan barang bukti yang telah disita termasuk dokumen elektronik.
4: Ya, apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN, itu juga tentunya pasti akan kita dalami di pemeriksaan-pemeriksaan berikutnya, karena yang bersangkutan kan ditahan. Artinya dilakukan penahanan itu kan untuk dalam proses penyidikan ini biar apa, agar untuk kegiatan di pemeriksaan-pemeriksaannya lancar ya. Tentunya itu juga akan jadi masukan buat tim penyidik di proses pemeriksaan berikutnya terhadap saudara TTN. Kita akan konfirmasi apa yang menjadi dasar pernyataan-pernyataan yang bersangkutan, dan juga tentunya kita akan lihat dokumen-dokumen yang sudah diamankan oleh teman-teman penyelidik.
5: Sementara itu, Titin yang juga merupakan pelaksana dalam Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Selatan mengaku tidak menerima aliran uang atau suap dari Bupati Muara Enim. Titin mengaku hanya melakukan pelaksana dari atasannya.
6: Anda katanya paling arogan di Jawa Timur ngancem-ngancem kepala daerah. Gimana itu? Jadi yang enggak uang Pak Bobi,
5: mau dikembalin. Dalam perkara ini KPK telah menetapkan Titin dan August Dewa Anggara alias Angga sebagai tersangka penerima suap. Angga merupakan pihak swasta yang diduga memiliki kedekatan dengan anggota 5 BPK yaitu Bobby Adityo Rizaldi. Taufik mengungkapkan, Angga pernah tercatat sebagai staf ahli Bobby yang saat itu juga bersangkutan masih menjabat sebagai anggota DPR RI. Penyidik kini mendalami apakah hubungan tersebut masih berlanjut setelah Bobby menjabat di Badan Pemeriksa Keuangan. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Perdagangan berharap kepada mahasiswa untuk menjadi pencipta lapangan kerja melalui program Kampuspreneur. Yorike Fitri melaporkan selengkapnya.
7: Kementerian Perdagangan terus mendorong lahirnya eksportir baru dari kalangan mahasiswa dan pelaku UMKM melalui program Kampus Premium.

0: Benar, program ini memberikan pelatihan, pendampingan hingga akses pasar agar produk dalam negeri mampu bersaing di pasar global. Hal tersebut disampaikan Menteri Perdagangan Budi Santoso di depan puluhan mahasiswa dari Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat pada hari ini. Menteri Perdagangan menegaskan pihaknya bersama dengan IPB dan juga Kepala Badan Pengembangan SDM Kementerian Perdagangan memiliki program Campus Trainer yang mendidik mahasiswa agar sejak kuliah sudah belajar menjadi eksportir dan memasarkan produknya di dalam maupun luar negeri. Menurut Budi Santoso, untuk pasar dalam negeri, pihaknya juga bekerjasama dengan PT Kereta Api Indonesia dan Apindo. Sementara untuk pasar luar negeri, pihaknya juga memiliki perwakilan perdagangan di 33 negara dengan total 46 atase yang akan membantu mencarikan pasar bagi produk mahasiswa.
1: Jadi kita ada program namanya Campus Trainer. Campus Trainer sebuah program bagaimana kita ingin mendidik anak-anak kita, mahasiswa kita itu dari mahasiswa sudah belajar dari eksportir.
0: Sementara itu salah satu peserta dari UMKM Helmi sebagai founder Fiber Instrument Indonesia menegaskan pihaknya bergerak di bidang industri pengolahan limbah kayu kehutanan yang dibuat menjadi berbagai produk audio seperti radio. Dan saat ini sekitar 10 model produk yang telah dikembangkan dengan menggunakan bahan baku lokal dari Cianjur, Jawa Barat. Dan Helmi juga menegaskan produk yang dibuat merupakan dari limbah kayu jati yang telah memiliki sistem verifikasi legalitas kayu. Dan kapasitas produksi telah mencapai sekitar 250 unit per bulan.
2: Jadi di sini kita membuat semua yang ada kaitannya dengan audio. Produk unggulan kita ada 10 dan kita mengangkat semua tentang wisata lokal di Cianjur.
0: Sementara itu dari pantauan RRI, selain para mahasiswa, acara ini juga dihadiri oleh sejumlah pelaku UMKM, di mana program Campus Trainer menjadi salah satu upaya Kementerian Perdagangan memperluas jumlah eksportir nasional dari kalangan generasi muda dan juga UMKM. Melalui pelatihan serta dukungan akses pasar, pemerintah berharap semakin banyak produk lokal mampu menembus pasar internasional dan menciptakan lapangan kerja baru. Dari Bogor, Jawa Barat, Yorika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan juga dari beberapa daerah di Tanah Air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Jemaah Haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi yang memiliki area yang sangat luas, di mana terdapat area antara mimbar dan makam Nabi Muhammad SAW yang terdapat ruang khusus yang disebut raudah. Dan Syariful Alam dari Tanah Suci melaporkan selengkapnya. Alam.
5: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Jemaah Haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi. Taufik, salah satu jamaah Indonesia asal Pemekasan, mengaku tenang berada di Masjid Nabawi dan akan berziarah ke makam Rasulullah SAW. Menurut Taufik, dengan berada di Masjid Nabawi diharapkan akan membawa keberkahan dan syafaat dari Rasulullah dan dapat berdoa di Raudhah. Berikut keterangan Taufik.
6: Ya, alhamdulillah kayak lebih tenang gitu, enak karena ada makam Rasulullah, ziarah ke makam Rasulullah.
7: Artinya mau ziarah.
6: Iya, ziarah.
7: Rombongan dari
6: 74 KBH Al Mabrur ini.
7: Apa sih yang diharapkan di ketika berada di Masjid Nabawi dan di Madinah?
6: Iya, mendapatkan syafaat dari Rasulullah, barokah dari Masjid Nabawi ini.
5: Saya mendengar Masjid Nabawi adalah salah satu masjid Islam yang paling dihormati. Masjid ini yang terletak di kota Madinah, Arab Saudi, bukan hanya tempat ibadah, namun juga memiliki sejarah yang menarik dan fakta yang menarik untuk diketahui. Masjid Nabawi memiliki area yang sangat luas dan pada musim haji dapat menampung lebih dari 1 juta orang. Area antara mimbar dan makam Nabi Muhammad SAW yang dianggap sebagai sarhat taman surga adalah Raudhah. Untuk makam Nabi Muhammad berada di ruang khusus yang disebut Raudhah di dalam Masjid Nabawi. jutaan orang berziarah ke Madinah setiap tahunnya untuk menghormati makam Nabi Muhammad SAW dan dua sahabatnya, Abu Bakar dan Umar. Mereka dimakamkan di tempat yang dulu yang merupakan rumah mereka. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci, kita beralih ke Tanah Air. Sebanyak 1.271 jemaah haji yang tergabung dalam debarkasi Banten, Jakarta Pondok Gede, dan Jakarta Bekasi telah tiba di Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sadatul Ain melaporkan selengkapnya. Ain.
8: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Dan untuk hari ini, yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, sebanyak 1.271 jemaah haji yang terbang dari Tanah Suci, Arab Saudi. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede, debarkasi Jakarta Bekasi, dan juga debarkasi Banten. Diawali dengan kepulangan jemaah asal Banten yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini sebanyak 389 jiwa pada pukul 04.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7610. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 14.15 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5428. Kemudian pada pukul 16.45 waktu Indonesia Barat petang tadi mendarat pula 441 jemaah haji asal Lampung debarkasi Jakarta Pondok Gede menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5434. Salah satu jemaah haji asal Banten, Mariani Sumira, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air. Dirinya pun ada perasaan senang, namun juga ada perasaan sedih karena suaminya wafat di Tanah Suci.
9: Karena pada apa bu atau bagaimana?
10: Sudah tanggal 28 Mei.
9: Bukan baru sampai sana.
10: Bukan. Sudah mau dikasih ke wujud.
9: Sudah mau. Itu pada cerita.
10: Dari resen nggak sakit. Cuma di sana batuk 5 hari aja batuknya. Lima hari nggak mau makan, terus 2 hari mau meninggal itu makannya banyak.
8: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter. Jumlah itu sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air setelah bertahap mulai 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya kita ke daerah lainnya. Seorang nenek bernama Jumaria yang menjadi ikon haji Indonesia untuk Arab Saudi telah kembali ke tanah air disambut langsung oleh Bupati Maros. Karnila Kandi melaporkan.
11: Pada awal pemberangkatan jemaah haji Indonesia ke Tanah Suci, nama Jumaria menjadi sorotan publik, khususnya di Sulawesi Selatan. Nenek Jumaria begitu ia akrab dipanggil oleh para netizen yang banyak membagikan videonya di sejumlah media sosial. Dalam video profil haji Indonesia yang ditayangkan oleh pemerintah Arab Saudi tersebut, dikisahkan perjuangan Nenek Jumariah untuk berhaji. Dengan hasil bertani, ia mampu mengumpulkan uang sedikit demi sedikit yang ditabung dalam ember selama 20 tahun.
12: Kalau sudah panen padi, saya jual, baru kusimpan. Kadang 500, kadang 700. Karena lagi itu punya kebun yang kukerja, dia kasih ke 200, saya simpan. Kalau ada makanan yang bawa akan, saya simpan semua 200.
11: Kisah Nenek Jumaria ini kemudian mengundang simpati masyarakat Indonesia. Saat kedatangannya di Asrama Haji Sudiang kemarin, Jumaria yang tergabung dalam kloter 14 UPG, tampil cantik dengan pakaian turun hajinya, lengkap dengan misbah dan jubah haji khas Bugis Makassar.
13: Oh, ada apa? Unta.
11: Dengan perasaan senang, Jumaria menceritakan perjalanannya selama berhaji di Tanah Suci. Menurut salah satu jemaah yang terus mendampingi Jumaria selama di Tanah Suci, Marwati, meski di usia yang sudah renta, yakni 70 tahun, namun Jumariah nampak semangat untuk beribadah.
14: Beribadah selalu gak sama, pergi apa tuh, ambil umroh apa, keluar musrah bagaimana? Sama,
15: wajib beliau.
14: Alhamdulillah, kuat sekali beliau, berkadar musrah cuma sedikit ada waktu keinginan. Mungkin beliau kecapean,
15: dibadalkan.
14: Ya, lempar kami yang badalkan karena beliau demam selama 2 hari.
15: Tapi yang waktu di bolak-balik masjid jalan lancar,
14: insyaallah kuat sekali beliau. Sampai pergi di Masjidil Haram, jalan ke apa? Insyaallah sekali.
11: Sementara itu Bupati Maros, Haidir Syam, turut menyambut Jumariah yang datang bersama jemaah kloter 14 UPG.
16: Mana beliau ini dengan gigi menabung setiap harinya, apa hasilnya sehingga alhamdulillah bisa berangkat haji. Kami atas nama pemerintah dan masyarakat Maros ini mendoakan, dan alhamdulillah Ibu Hajah Jumariah sudah menunaikan hasratnya, keinginannya yang begitu luar biasa. Saya enggak tahu.
11: Pada hari yang sama terdapat 2 kedatangan jemaah haji di Asrama Haji Sudiang Makassar, yakni kloter 14 UPG yang keseluruhan jemaahnya berasal dari Kabupaten Maros, sementara kloter 13 UPG yang juga tiba di hari yang sama, yakni berasal dari Provinsi Maluku Utara. Demikian dari Embarkasi Debarkasi Haji Makassar, Karnila Kandi melaporkan.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Beralih ke informasi luar negeri, kuasa usaha Ad Interim Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Peter Heyman, mengatakan perayaan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat ke-250 di Jakarta menjadi momentum untuk memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
17: The idea has endured for 250 years.
18: Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta menggelar perayaan Hari Kemerdekaan ke-250 Kamis malam. Pada kesempatan itu, kuasa usaha Ad Interim Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Peter Heyman, mengatakan perayaan ini momentum untuk memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat serta komitmen kedua negara dalam mempererat kerjasama di tengah dinamika kawasan Indo-Pasifik yang terus berkembang. Peter menilai hubungan kedua negara dibangun di atas nilai-nilai bersama, seperti demokrasi, kebebasan, dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain menurutnya, Indonesia dan Amerika Serikat saat ini memiliki salah satu kemitraan paling penting di kawasan Asia Pasifik.
19: Jadi, malam ini saat kita merayakan ulang tahun Amerika yang ke-250, mari kita juga merayakan persahabatan antara dua negara besar. Persahabatan yang dibangun atas dasar saling menghormati dan keyakinan bahwa bersama-sama kita dapat membangun masa depan yang lebih aman, lebih kuat, dan lebih makmur bagi seluruh rakyat kita.
18: Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Christopher Landau pada kesempatan yang sama menegaskan pentingnya hubungan dengan Indonesia dan negara-negara ASEAN sebagai mitra strategis Amerika Serikat.
20: Atas nama Presiden Trump dan Menteri Rubio, saya merasa sangat senang dan terhormat berada di Jakarta. Saya telah menempuh perjalanan jauh untuk merayakan peristiwa penting ini bersama Anda semua di sini.
18: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dalam kesempatan yang sama menyebut hubungan Indonesia dan Amerika Serikat terus mengalami pendalaman, terutama setelah kedua negara meningkatkan status hubungan menjadi kemitraan strategis komprehensif pada 2023.
21: Saat kita memperingati ulang tahun ke-250 ini, marilah kita meneguhkan kembali komitmen terhadap kemitraan Indonesia-Amerika Serikat yang memajukan perdamaian, kemakmuran, dan keadilan, serta persahabatan yang semakin erat di antara rakyat kedua negara. Semoga persahabatan antara Indonesia dan Amerika Serikat terus berkembang.
18: Selain memperkuat kemitraan pertahanan dan keamanan maritim, Indonesia dan Amerika Serikat juga meningkatkan kolaborasi dalam menghadapi ancaman kejahatan siber yang berdampak pada kepentingan kedua negara. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Happy birthday America. Cheers.
3: Informasi mancanegara lainnya, 3 kapal yang diawaki warga negara India menjadi sasaran serangan Angkatan Laut Amerika Serikat di lepas pantai Oman. Juru bicara Kementerian Pelabuhan, Perkapalan, dan Perairan India, Mukesh Mangal, mengatakan seluruh awak kapal tanker MT Jalvir berhasil dievakuasi dengan selamat setelah kapal itu diserang oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Kanada akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina pada laga pembuka Grup D, sementara Amerika Serikat siap berlaga menghadapi Paraguay di laga pertama Grup D Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya bersama dengan Karisma Rizky.
13: Pertandingan fase grup Piala Dunia 2026 antara Kanada versus Bosnia Herzegovina akan digelar di BMO Field, Toronto, pukul 2 dini hari nanti waktu Indonesia Barat sebagai laga pembuka Grup B. Kanada sebagai salah satu tuan rumah dibebani ekspektasi tinggi setelah tampil kompetitif dalam beberapa tahun terakhir, termasuk menembus semifinal Copa America 2024. Pelatih Kanada Jesse Marsh yang akan melakukan debut kepelatihannya di Piala Dunia 2026 mengaku tidak gugup dan fokus mempersiapkan pemain agar bisa bermain bebas.
22: To be honest, I don't get that nervous.
23: Sejujurnya saya tidak terlalu gugup. Menurut saya tugas saya adalah mempersiapkan para pemain agar mereka tahu apa yang dibutuhkan untuk turun ke lapangan dan melakukan tugas mereka. Fokus dan perhatian saya selalu tertuju pada para pemain dan memberi mereka kesempatan terbaik untuk bermain bebas, memahami peran mereka dan menjadi diri mereka sendiri. Dan saya pikir kita mencapai hal itu di sini dan saya rasa tim ini selalu tampil baik sejak saya berada di sini.
22: Over and over again, I think that this team has always performed well since I've been here.
13: Sementara Bosnia datang dengan status kuda hitam setelah merebut tiket lewat jalur playoff, menyingkirkan Wales dan Italia melalui adu penalti. Kanada menghadapi masalah kebugaran dengan kapten Alfonso Davies diragukan tampil akibat cedera hamstring, sementara Moise Bombito juga belum pulih. Maxime Crepeau diproyeksi sebagai kiper utama dengan Jonathan David. Bosnia juga tidak datang dengan kondisi ideal. Haris Tabakovic masih dibayangi cedera pergelangan kaki dan Edin Dzeko mengalami masalah bahu. Kedua tim belum pernah bertemu sebelumnya dalam catatan pertemuan. Di laga lain Grup B, Amerika Serikat akan mengawali perjalanan melawan Paraguay di Los Angeles Stadium, Inglewood, pada besok pagi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Amerika ingin memanfaatkan keuntungan bermain di kandang dan setidaknya menyamai pencapaian babak 16 besar seperti tahun 1994. Pelatih Amerika Mauricio Pochettino mengatakan timnya tengah berkembang dan siap menghadapi laga besar ini.
23: Ketika kita mendekati Piala Dunia, saya pikir kita mulai berkembang dan melakukan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Dan saya pikir dua pertandingan terakhir memungkinkan kita untuk berpikir dan merasa bahwa mungkin untuk melakukan apapun yang kita inginkan dan bersaing dengan kemampuan terbaik kita dan bersaing dengan tim-tim besar.
24: To do whatever we want and compete in our best and to compete with big teams.
13: Paraguay datang dengan persiapan maksimal di bawah pelatih Gustavo Alfaro, meraih 2 kemenangan dalam 3 uji coba terakhir. Amerika diperkirakan menurunkan formasi 3 back fleksibel dengan Christian Pulisic mendukung Florian Balogun di lini depan. Sementara Paraguay mengandalkan duet Omar Alderete dan Gustavo Gomez di jantung pertahanan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, hari-hari ini memang layak kalau kita muncul keprihatinan. Kita prihatin menyaksikan bagaimana perkembangan bangsa dan negara kita. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Bencana ekologis yang dibarengi dan kemudian dampak pasca bencana, jelas bukan hal yang mudah untuk ditangani. Jelas itu adalah sesuatu yang berat untuk dijalani, terutama oleh mereka yang menjadi korban, mereka yang masih menjadi pengungsi, mereka yang masih kekurangan pangan dan tempat tinggal, termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah, tentu saja demi memperkaya diri sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita hidup berketuhanan, tentu kita tidak akan gegabah melakukan tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan di mana kita merusak alam. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
0: Kilau Pancasila,

0: Aduh, puji Tuhan, saya ini ada hamil. Aduh, saya sayang anak ini sekali, yo. Saya ingin anak ini ditumbuh sehat-sehat terus.
1: Iyuh, Kak Mace. Iyuh, berarti itu sama nih. Saya juga hamil, Mace. Yo, memang kita harus jaga kita pun anak ini supaya nanti dia tumbuh dengan sehat. Dia bisa jadi orang yang hebat.
0: Bye-bye. Kalau begitu bagaimana, Mace?
1: Iyuh, sudah, Mace. Jangan tarik tempat, kita langsung ke posyandu sudah.
0: Saya perasa kehamilan, kan?
1: Itu lagi.
2: Ayo ke posyandu.
3: Pencegahan stunting dimulai dari 1000 hari pertama tumbuh kembang bayi, dimulai dari dalam kandungan, dilanjutkan dengan 2 tahun di masa emas pertumbuhannya. Anak-anak adalah masa depan bangsa. Ayo ke posyandu untuk pemeriksaan kehamilan dan tumbuh kembangnya di 1000 hari pertama.

beberapa penderita Down syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun hal ini berbeda dengan penderita Down syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.

Atmosfer Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Tuan rumah Kanada siap melakoni laga penting Grup B saat menghadapi Bosnia Herzegovina yang datang dengan semangat besar untuk mencuri poin. Didukung ribuan pendukung di Stadion Toronto, Kanada bertekad meraih hasil maksimal di hadapan publik sendiri. Namun Bosnia Herzegovina siap memberikan perlawanan sengit demi menjaga peluang melangkah lebih jauh. Mampukah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang? Ataukah Bosnia Herzegovina yang akan membuat kejutan di laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Persaingan di Grup D Pesta Bola Dunia 2026 akan segera dimulai. Tuan rumah Amerika Serikat siap menghadapi tantangan dari Paraguay dalam laga yang diprediksikan berlangsung ketat sejak menit pertama. Didukung publik sendiri di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat berambisi meraih kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen sementara. Namun Paraguay datang dengan semangat juang khas Amerika Selatan dan siap memberikan perlawanan tanpa kompromi. Akankah Amerika Serikat mampu memanfaatkan dukungan supporter untuk mengamankan 3 poin atau Paraguay yang berhasil mencuri hasil berharga di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

1946 bukan cuma pertandingannya yang seru karena diselenggarakan di 3 negara, tapi stadion-stadionnya yang juga luar biasa megah. Bayangkan saja, final nanti rencananya digelar di MetLife Stadium, kapasitasnya lebih dari 80.000 penonton. Suasananya dijamin bergemuruh, bikin merinding dari awal sampai akhir laga. Kita lanjut ke stadion yang super futuristik, yaitu SoFi Stadium. Stadion ini punya atap transparan dan layar raksasa melingkar. Nonton bola di sini rasanya seperti lagi di masa depan. Nah, ada juga AT&T Stadium. Stadion ini dijuluki istana olahraga karena kemegahan layar videonya sangat besar, sampai dijuluki salah satu yang terbesar di dunia. Oke, kita geser ke Meksiko, sobat. Estadio Azteca bakal mencetak sejarah karena jadi stadion pertama yang 3 kali jadi tuan rumah Piala Dunia. Legendaris sekali. Dan dari Kanada ada BC Place dengan atap yang bisa buka tutup, jadi hujan atau panas bukan masalah. Pertandingan tetap nyaman dinikmati. Jadi jelas ya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga tentang pengalaman spektakuler di stadion-stadion kelas dunia. Tetap di RRI, sumber informasi terpercaya, dan jangan sampai ketinggalan keseruan Piala Dunia 2026.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya.

0: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25, udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah. Saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alamkah kamu sibuk amat? Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Nggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau nggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi nggak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: sekolah.
1: Jagoan mama mau sekolah. Kalau jagoan ke sekolah selain peralatan sekolah, apalagi yang dibawa?
0: Masker sama hand sanitizer, ma.
1: Oh iya, sama satu lagi. Nih mama sudah siapkan bekalnya ya. Jangan lupa, kalau mau makan baru boleh dibuka maskernya, oke?
0: Oke, ma.
1: Nah, Bapak Ibu, pandemi belum berakhir. Ditambah lagi, hepatitis misterius yang sudah mulai ada di Indonesia. Jadi selalu waspada. Terapkan sejak dini protokol kesehatan untuk anak-anak kita. Agar anak Indonesia cerdas dan sehat!

0: Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menang

0: Pulau Pancasila.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Inspirasi Kehidupan Pro 1 RRI Merauke. Seorang nenek sedang berjalan-jalan sambil menggandeng cucunya di pinggiran kampung. Mereka menemukan seekor kura-kura dan anak itu mengambilnya dan mengamat-amatinya. Kura-kura itu segera menarik kakinya dan kepalanya masuk di bawah tempurungnya. Si anak mencoba membukanya secara paksa. Lalu sang nenek berkata,
1: "Nak, cara demikian tidak akan berhasil. Nenek akan mengajarimu di rumah nanti."
0: Mereka lalu segera pulang. Sang nenek mencoba meletakkan kura-kura itu di dekat perapian. Beberapa menit kemudian, kura-kura itu mengeluarkan kakinya dan kepalanya sedikit demi sedikit. Ia mulai merangkak bergerak mendekati si anak. Lalu berkatalah sang nenek,
1: "Anakku, janganlah mencoba memaksa melakukan segala sesuatu. Berilah kehangatan dan keramahan. Ia akan menanggapinya dengan baik."

Anda sedang mendengarkan esensi buku, ringkasan novel Anak Semua Bangsa, karya Pramudia Anantatur. Anak Semua Bangsa mengambil latar belakang pada awal abad ke-20 di Hindia Belanda, yang sekarang menjadi Indonesia. Kisahnya dimulai dengan kelahiran Minke, seorang anak muda keturunan Jawa yang cerdas dan penuh semangat. Minke diberi pendidikan oleh ayahnya, yang seorang petugas perkebunan kopi Belanda. Ia mengajarkan Minke bahasa Belanda dan memberinya buku-buku yang akan membentuk pemikiran kritisnya. Dalam perjalanannya, Minke bertemu dengan Nyai Ontosoro, seorang wanita Jawa yang memiliki pengaruh besar dalam hidupnya. Nyai Ontosoro adalah pemilik perkebunan dan merawat Minke sebagai anak angkatnya. Ia juga memiliki hubungan dengan Robert Melema, seorang Belanda yang memainkan peran penting dalam plot cerita. Minke menunjukkan bakat menulis yang luar biasa dan memulai karirnya sebagai penulis. Ia menjadi penerbit majalah Matahari yang membahas isu-isu sosial dan politik yang relevan pada saat itu. Melalui majalahnya, Minke mengkritik kebijakan kolonial dan mendukung gerakan nasionalis Indonesia. Salah satu aspek yang mencolok dalam novel ini adalah dinamika hubungan antara Minke dan Annelies, seorang gadis Belanda yang ia cintai. Hubungan mereka melibatkan perjuangan besar, mengingat perbedaan budaya, agama, dan ras yang mendalam di masa kolonial. Konflik tersebut mencerminkan kerumitan dan konsekuensi dari kolonialisme. Novel ini juga menyoroti konflik sosial dan politik yang terjadi di Hindia Belanda saat itu. Ketidakpuasan rakyat pribumi terhadap penjajahan Belanda dan tuntutan mereka untuk keadilan dan hak-hak yang setara menjadi tema utama dalam cerita. Melalui karakter Minke dan majalah Matahari, Pramudia menggambarkan perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia. Pada saat yang sama, novel ini juga memunculkan kritik terhadap budaya feodal dan sistem perkawinan yang mengikat perempuan dalam tradisi. Nyai Ontosoro, seorang tokoh kuat dalam novel ini, melambangkan perjuangan perempuan untuk meraih kebebasan dalam keadilan dalam masyarakat yang patriarki. Anak Semua Bangsa menggambarkan kompleksitas hubungan sosial di masa kolonial, termasuk kelas sosial, etnis, agama, dan ras. Novel ini memperlihatkan bagaimana perbedaan sosial mempengaruhi kehidupan karakter-karakternya dan menciptakan ketegangan dalam masyarakat. Dalam buku ini, Pramudia juga mengungkapkan pemikiran kritis tentang pendidikan dan kekuasaan ilmu pengetahuan. Minke dan ayahnya adalah tokoh-tokoh yang mempromosikan pentingnya pendidikan dan pengetahuan sebagai sarana untuk membebaskan diri dari penjajahan dan ketidakadilan. Sebagai bagian dari tetralogi Buru, Anak Semua Bangsa adalah karya Pramudia Anantatur yang kuat dan berpengaruh dalam sastra Indonesia. Ia menggambarkan perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajahan Belanda, memotret dinamika sosial, budaya, dan politik pada masa itu. Penceritaan yang kuat dan karakter-karakter yang kompleks menjadikan novel ini salah satu karya sastra paling penting dalam sejarah Indonesia, serta sebagai cerminan dari semangat perjuangan dan keinginan untuk keadilan dan kemerdekaan.

0: fokus pada apa yang bisa kamu kontrol. Berikut paket renungan malam untuk Anda di malam hari ini.
1: Fokus pada apa yang bisa kamu kontrol. Seringkali kita stres, kecewa, atau bahkan frustasi karena hal-hal di luar kendali kita. Padahal energi yang dikeluarkan untuk hal-hal yang tidak bisa kita ubah hanya akan membuang waktu dan tenaga kita. Salah satu kunci ketenangan dan juga kesuksesan adalah fokus pada apa yang bisa kita kontrol. Usaha kita, sikap kita, keputusan yang kita ambil, atau bahkan cara kita merespon situasi. Kamu tidak bisa mengontrol masa lalu, ucapan orang lain, atau bahkan hasil akhir dari setiap usaha kita. Tapi kamu bisa mengontrol langkah yang kamu ambil hari ini. Kamu bisa memilih untuk tetap berusaha, tetap positif, dan tetap melangkah meski keadaan sulit. Karena setiap tindakan kecil yang kamu ambil dengan fokus pada hal-hal yang bisa kamu kontrol akan membuahkan hasil. Energi yang dulu terbuang untuk kekhawatiran kini bisa digunakan untuk belajar, berkembang, dan juga maju. Ingat, kebebasan sejati datang ketika kita melepaskan hal-hal yang tidak bisa dikendalikan dan fokus pada hal-hal yang bisa kita ubah. Dengan begitu, hidup menjadi lebih ringan, penuh makna, dan juga produktif.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Oscar Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Tuan rumah Kanada siap melakoni laga penting Grup B saat menghadapi Bosnia Herzegovina yang datang dengan semangat besar untuk mencuri poin. Didukung ribuan pendukung di Stadion Toronto, Kanada bertekad meraih hasil maksimal di hadapan publik sendiri. Namun Bosnia Herzegovina siap memberikan perlawanan sengit demi menjaga peluang melangkah lebih jauh. Mampukah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang ataukah Bosnia Herzegovina yang akan membuat kejutan di laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Merauke, demikian seluruh rangkaian acara di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi dalam frekuensi 94,8 MHz. Terima kasih atas kebersamaan Anda selama sepanjang hari ini, dari pukul 5 pagi hingga pukul 23.58 waktu Indonesia Timur. Informasi untuk Anda akan kami hadirkan juga pertandingan sepak bola dunia 2026 Piala Dunia di saat ini di pukul 04.00 waktu Indonesia Timur, yang nantinya akan bertanding Kanada melawan Bosnia Herzegovina fase grup B di Stadion Toronto pada Sabtu 13 Juni 2026. Anda akan kami sambungkan langsung dari Pro 3 RRI untuk menyimak dan juga mendengarkan langsung siaran pertandingan Piala Dunia 2026. Demikian seluruh rangkaian di Pro 1. Terima kasih atas kebersamaan Anda pada hari ini, dan sampai jumpa di esok hari, dan selamat malam, Tuhan memberkati.

Dari Medan Merdeka Barat 405 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Rudi Zain. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengawal stabilitas harga ayam broiler tingkat peternak melalui peningkatan penyerapan produksi unggas dalam program Makan Bergizi Gratis. Amran mengatakan, pemerintah telah menyepakati peningkatan konsumsi daging ayam dan telur dalam program MBG hingga 3 kali, bahkan 5 kali dalam sepekan untuk mendukung penyerapan hasil produksi peternak. Menurutnya langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga keseimbangan pasokan dan juga permintaan di tengah kondisi harga ayam broiler yang masih menjadi perhatian bersama. Kamar Dagang dan Industri Indonesia menekankan pentingnya penguatan diplomasi ekonomi sebagai strategi untuk mendorong peningkatan investasi dan perdagangan Indonesia di tengah dinamika ekonomi global. Penegasan itu disampaikan Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakri, dalam agenda Kadin Monthly Economic Diplomatic Breakfast yang menghadirkan Menteri Luar Negeri Sugiono sebagai narasumber utama di Jakarta. Dalam pernyataan resmi yang diterima, Anindya mengatakan, diplomasi ekonomi menjadi instrumen penting dalam memperkuat posisi Indonesia di tingkat global. Menurutnya, keterlibatan dunia usaha dalam agenda diplomasi ekonomi semakin terbuka di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Luar Negeri Sugiono. Informasi mancanegara, prosesi pemakaman mendiang pemimpin Iran Ali Khamenei kemungkinan akan digelar pada akhir Juni atau awal Juli. Wakil Wali Kota Teheran Muhammad Amin Tafakkholizadeh mengatakan upacara perpisahan Ali Khamenei akan digelar di tiga kota yaitu Teheran, Qom, dan Mashhad yang akan berlangsung selama 3 hari. Ali Khamenei gugur akibat serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel di Teheran pada 28 Februari lalu. Upacara perpisahan belum dapat dilakukan karena serangan tersebut masih terus berlanjut sepanjang Maret sehingga pihak berwenang memutuskan menunda acara tersebut. Informasi dari dunia olahraga, ganda putri Indonesia Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melisa Trias Puspitasari tidak terbawa irama permainan cepat lawan mereka dari Malaysia, Lau Ziyu dan Norakila Maisara yang menembus semifinal Australian Open.

Demikian Warta Berita malam ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

0: Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Tuan rumah Kanada siap melakoni laga penting Grup B saat menghadapi Bosnia Herzegovina yang datang dengan semangat besar untuk mencuri poin. Didukung ribuan pendukung di Stadion Toronto, Kanada bertekad meraih hasil maksimal di hadapan publik sendiri. Namun Bosnia Herzegovina siap memberikan perlawanan sengit demi menjaga peluang melangkah lebih jauh. Mampukah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang, ataukah Bosnia Herzegovina yang akan membuat kejutan di laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 02:00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkum Pasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan pas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan.

0: bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

0: Bosnia dan Herzegovina.
1: Ya, setelah absen sejak 2014, Bosnia dan Herzegovina ini lolos ke Piala Dunia 2026 lewat jalur playoff UEFA dengan menyingkirkan Italia dan Wales secara dramatis.
2: Ya, keberhasilan ini juga menjadi pencapaian besar bagi generasi baru Bosnia di bawah pelatih Sergei Barbares, berhasil memadukan pengalaman pemain senior dengan talenta muda yang lagi berkembang pesat.
1: Nama terbesar kuda hitam Eropa di 2026 ini tetap ada di Edin Dzeko. Striker veteran itu masih menjadi pemimpin lini depan sekaligus pencetak gol utama.
2: Ya, untuk gaya bermain, pelatih Barbares pakai pendekatan 4-4-2 yang cukup fleksibel, mengandalkan duel fisik, crossing cepat, serangan sayap, dan juga transisi langsung ke depan.
1: Bosnia juga sudah menunjukkan mental kuat sepanjang playoff karena selalu mampu bangkit dalam situasi sulit.
2: Bosnia tergabung di grup B bersama tuan rumah Kanada, Swiss, dan juga Qatar.
1: Bosnia memang punya starting 11 yang kompetitif, tetapi kedalaman pemain mereka masih terbatas dibanding negara besar Eropa lainnya.
2: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan juga baca ulasannya di situs
1: rri.co.id.
3: Aduh, jangan duduk depan pintu, Pak Mali.
4: Hei, orang hamil tidak boleh lihat gerhana, Pak Mali.
3: Jangan nyapu malam-malam, Pak Mali.
5: Pak Mali adalah sesuatu yang tabu atau tidak boleh dilanggar dalam adat masyarakat Sunda. Hal ini hampir sama dengan istilah ora elok di masyarakat Jawa dan istilah pali di suku Dayak. Pamali dalam masyarakat Sunda biasanya bertujuan supaya hidup kita hati-hati, waspada, saling menghormati, dan melakukan sesuatu sesuai dengan waktu dan tempatnya. Terlepas dari mitos-mitos yang ada, sebagian besar pamali sebenarnya bisa dijelaskan dengan logika dan bermaksud baik, sehingga kita bisa belajar darinya bahwa hukum sebab akibat itu ada dan bukan hanya sekedar mitos.
6: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
7: Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki areal persawahan terbesar di Indonesia. Salah satu lumbung padi nasional ada di provinsi ini. Namun, tahukah kamu bagaimana cara masyarakat Aceh menyimpan gabah atau hasil panennya? Sejak zaman dahulu hingga saat ini, terutama masyarakat tani di perdesaan, para petani menyimpan hasil panen pada sebuah bangunan yang diberi nama kepo.
8: Setelah bangunan itu dibikin seperti rumah panggung, kemudian padi diletakkan di atasnya. Kemudian setelah itu dibuatkan penutup dari atap rumbia.
7: Kepo adalah sebuah bangunan berbentuk panggung atau memiliki kaki yang membuat lantai bangunan ini tidak dempet dengan tanah. Berkonstruksi papan dan beratapkan anyaman daun rumbia. Walau kini sudah banyak yang menggunakan atap seng, di dalamnya dilapisi dengan kulit kayu sebagai alas gabah atau padi yang langsung ditumpahkan tanpa menggunakan karung goni. Penggunaan kulit kayu sebagai alas bertujuan untuk menjaga suhu gabah tetap terjaga sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lama.

Juni 1916 menandai kelahiran salah satu putra terbaik bangsa, yaitu Supeno. Lahir di Pekalongan, Jawa Tengah, Supeno tumbuh menjadi sosok yang aktif dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan bangsa. Ia dipercaya menjabat sebagai Menteri Pembangunan dan Pemuda pada masa awal Republik Indonesia. Ketika Belanda melancarkan agresi militer dan ibu kota negara berpindah ke Yogyakarta, Supeno tidak memilih hidup aman. Ia turun langsung ke medan perjuangan bersama para pejuang Republik. Pada tahun 1949, Supeno gugur saat menjalankan tugas perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa dan pengorbanannya, pemerintah menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada dirinya. Perang Menteng adalah perang yang dimaksudkan untuk mengusir orang-orang Belanda di bawah pimpinan Herman Werner Montini. Perang Menteng terjadi di Palembang pada 12 Juni 1819 di bawah pimpinan Sultan Mahmud Badaruddin II. Penyebab terjadinya Perang Menteng adalah keinginan Belanda untuk menguasai Kesultanan Palembang.

0: Indonesia menyapa malam.
1: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Rahmat Pambudi mengatakan, dalam menatap arah perekonomian, pertumbuhan ekonomi yang tinggi sangat krusial. Hal itu diungkapkannya dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI Kamis lalu. Dan berikut kami ajak Anda menyimak paparan Kementerian PPN Bappenas dalam agenda rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI berikut ini.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya yang rahmat budaya, salam kebajikan. Yang sangat saya hormati Bapak Dr. Haji Muhammad Misbahkun, Ketua Komisi 11 DPR RI, Bapak Dolfi, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI, Bapak Muhammad Haikal, Wakil Ketua Komisi 11, Bapak Fauzi Amro, Wakil Ketua Komisi 11, Bapak Hanif Dakiri, Wakil Ketua Komisi 11, serta Bapak Ibu anggota Komisi 11, serta hadirin yang hadir pada malam hari ini. Saya dari Kementerian Bappenas lengkap hadir di sini, dan saya akan mencoba satu persatu memberikan gambaran umum mengenai apa yang menjadi rencana kerja dan anggaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Pak Muhammad Misbahkun dan kawan-kawan, tadi sore kita sudah menyelesaikan tugas DPR bersama pemerintah, dan saya terus terang sebagai menteri yang baru memahami cara kerja bersama DPR, agak surprise juga ketika Bapak dengan cepat menyelesaikan rapat panja penerimaan, panja defisit, sekaligus panja pertumbuhan, dan bukannya cepat, tetapi juga ada sinergi yang baik antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Saya membayangkan kalau sinergi ini terlaksana sampai di daerah dan bisa dirasakan seperti rapat-rapat yang saya juga mendapat arahan dari bapak-bapak, perencanaan tidak hanya harus dibuat baik, perencanaan harus dilaksanakan dengan baik, tapi juga perencanaan, saya ingat sekali kata Pak Dakiri, harus dirasakan. Terus terang, buat saya yang baru menjadi menteri, ini bukan hanya beban, tapi juga sekaligus tanggung jawab dan tugas mulia. Bagaimana dengan anggaran yang bersama-sama dirumuskan, anggaran yang sama-sama kita cermati, pertumbuhan yang juga dirumuskan bersama, inflasi yang ditentukan bersama dan juga semua ditentukan bersama, akhirnya bisa diselesaikan dengan cepat. Karena itu izinkan saya khusus malam ini juga membahas rencana kerja anggaran sekaligus penyusunan rencana kerja anggaran untuk tahun 2027 yang didesain diarahkan secara penuh untuk mengawal akselerasi pembangunan melalui pelaksanaan program-program prioritas nasional. Dan program-program itu tentu saja diharapkan mencapai target, karena target pembangunan, target yang harus kami selesaikan sebenarnya bukan target Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan target Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Dari penjelasan yang disampaikan rapat tadi, panja penerimaan, panja pertumbuhan, panja defisit, itu menunjukkan bahwa semua itu adalah kerjasama antara Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah. Karena itu paparan mengenai rencana kerja yang disampaikan dan menyangkut Kementerian Pembangunan Nasional, pertama-tama kita harus melihat apa yang pernah kita lakukan pada tahun 2025. Kemudian kami akan menjelaskan peran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dalam pembangunan nasional yang dan terakhir kami akan menjelaskan mengenai rencana Kementerian Bappenas tahun 2027. Kawan-kawan saya sudah menyiapkan secara rinci, namun rincian ini kalau kita bahas bersama tentu saja membutuhkan waktu yang panjang. Izinkan sementara ini kami menyelesaikan secara umum dan nanti dilanjutkan oleh Ibu Ses dan rekan-rekan saya. Dan sekali lagi Pak Misbakum, Pak Dolfi, Pak Ekal, dan Pak Fusiambro, dan Pak Ahmad Dakiri, dan rekan-rekan semua. Memang Bappenas merencanakan, tapi dalam pelaksanaan ini menjadi pekerjaan kita semua. Dan mudah-mudahan kami di Bappenas bisa merancang perencanaan yang baik, supaya bisa dilaksanakan dengan baik, dan juga bisa dirasakan dengan baik. Dari saya cukupkan, nanti dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saya persilakan untuk dilanjutkan sama Bu Setjen, Bu Teni.
3: Terima kasih Bapak Pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Melanjutkan tadi Bapak Menteri, Bapak dan Ibu Pimpinan, serta anggota Dewan yang kami hormati, izinkan kami untuk sebelum membahas mengenai anggaran tahun 2027, izinkan kami menyampaikan sedikit ringkasan mengenai apa yang sudah dilakukan atau dicapai pada tahun 2025, karena hal ini penting untuk kita membentuk akuntabilitas publik dalam menjalankan tugas di dan sesuai dengan mandat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Beberapa hal, yang pertama di dalam pelaksanaan tugas kita mempertahankan akuntabilitas dan meningkatkan tata kelola kelembagaan, terus memperkuat melalui berbagai capaian strategis komitmen terhadap integritas akuntabilitas ditunjukkan dengan opini wajar tanpa pengecualian yang ke-15 berturut-turut dengan predikat A dengan pada nilai AKIP. Kemudian kinerja anggaran juga 98% dengan efisiensi program sebesar sekitar 600 miliar. Bappenas juga menjaga kualitas arsip, memperkuat keterbukaan informasi, transformasi budaya kerja, dan juga mendukung lingkungan kerja yang lebih efektif dan kolaboratif, dan tentu melalui juga modernisasi beberapa hal. Kemudian kami juga menyusun dan menyelaraskan dokumen perencanaan sebagaimana mandat utama sebagai acuan dari pusat dan daerah pada tahun 2025, dokumen perencanaan RPJM, RKP, Impres Rencana Aksi Satu Data Indonesia 2025-2029, dan pedoman data SEN kita selesaikan. Kemudian juga menyelaraskan dokumen perencanaan dengan daerah, juga di dalam menyusun kebijakan fiskal jangka panjang, sistem informasi kewilayahan, dan penyusunan berbagai renaksi yang bersifat strategis, dan juga mempercepat pemerataan wilayah dan mendorong penyediaan infrastruktur dasar kawasan perkotaan dan berbagai upaya di sektor-sektor lainnya. Hal yang penting juga perlu kami sampaikan, juga kita menyelesaikan rencana aksi pembangunan Papua melalui Perpres 107/2025 yang sudah digunakan dalam Musrenbang Otsus di wilayah Papua sejak tahun 2026 sebagai close menu, dan itu juga sudah terintegrasi dengan sistem yang ada di Kemendagri dan Kementerian Keuangan, SIPD dan SIKD. Lalu Bappenas juga menyusun dan menyelaraskan dokumen perencanaan sebagai acuan dan mendorong percepatan transisi menuju pengelolaan sumber daya alam yang hijau juga. Bappenas memperkuat sistem pengendalian dan evaluasi untuk memastikan tercapainya target pembangunan ini yang sangat kritikal, untuk memastikan efektivitas dan ketepatan sasaran dari seluruh rencana yang disusun dan itu terus kami perkuat. Dan pengendalian ini juga disampaikan kepada kementerian lembaga terkait dan menjadi masukan di dalam perbaikan pelaksanaan program-program yang sedang dilaksanakan. Dan ini juga sinergi dengan apa yang dilakukan dengan bersama dengan kementerian dalam negeri. Lalu Bappenas juga mengoptimalkan alokasi anggaran pembangunan dan mengintegrasikan instrumen pembiayaan di dalam skema pendanaan yang non-APBN untuk bisa bersinergi dengan APBN sebagaimana program-program yang sudah dituangkan di dalam dokumen-dokumen perencanaan. Lalu yang dalam hal fasilitasi pembiayaan KPBU juga kita mengawal berbagai proyek strategis seperti Bandara Singkawang, Pelabuhan, Flyover, Jalan Tol, dan beberapa program lainnya termasuk mendesain adanya pembiayaan berkelanjutan seperti karbon, aset recycling, obligasi, dan sebagainya. Kami juga mengakselerasi transformasi pembangunan melalui terobosan kebijakan sebagai enabler perencanaan strategis dan merespon isu-isu nasional. Kita juga mengeluarkan rekomendasi berbagai kebijakan krusial sepanjang tahun 2025, diantaranya pedoman indikator ekonomi biru dan Blue Economic Index, peta jalan pengembangan tenaga kerja hijau, peta jalan dekarbonisasi industri nikel Indonesia, dan juga merampungkan rancangan Perpres Rencana Induk Pembangunan Kawasan Aglomerasi Jakarta, Buku Putih Pemberdayaan UMKM Hijau, serta laporan koordinasi untuk memutakhirkan perhitungan kemiskinan pada tahun 2025. Selain itu, Bappenas juga aktif melalui koordinasi dengan pada tingkat internasional melalui aksesi OECD dan ASEAN Blue Economy Task Force. Kementerian Perencanaan Bappenas juga membawa prestasi yang cukup penting di panggung dunia melalui koordinasi pelaksanaan World Expo Osaka 2025 yang merupakan tonggak pencapaian internasional dari Pavilion Indonesia di ajang World Expo Osaka. Dan dalam acara tersebut, Kementerian Bappenas berhasil melampaui target yang ditetapkan di mana jumlah pengunjung mencapai 3,5 juta orang, jauh di atas target awal sebesar 2,8 juta orang. Tidak hanya dari sisi publikasi, tetapi juga memberikan dampak ekonomi di dalam pertemuan tersebut dengan menghasilkan komitmen investasi dan perdagangan senilai 28,9 miliar. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya Bappenas mengoptimalkan kinerja anggaran tahun 2025 untuk mengawal pencapaian target pembangunan. Dan dengan mandat baru yang diatur secara Perpres 195/2024, kami melakukan reposisi peran dan kedudukan Bappenas sehingga saat ini memang harus menjadi semakin kuat dalam arsitektur pemerintahan. Bapak Ibu yang kami hormati, peran Kementerian Perencanaan Pembangunan Bappenas sebagai Dirijen Pembangunan Nasional, tugasnya adalah mengawal jalan pembangunan dari hulu ke hilir secara terintegrasi. Ada 6 peran sentral yang kami lakukan, pertama sebagai arsitek kebijakan, kedua sebagai penyelaras yang menyatukan gerak perencanaan antar kementerian lembaga dan pemerintah daerah, ketiga sebagai integrator, kemudian sebagai akselerator, dan sebagai pengendali dan manajemen resiko yang memitigasi dan memberikan indikasi terhadap potensi resiko-resiko pada program-program pembangunan. Kementerian Perencanaan Pembangunan Bappenas juga menjaga sinergitas pembangunan di dalam mengawal prioritas presiden. Memasuki tahun 2027, arah pembangunan difokuskan untuk mempercepat pertumbuhan, tetapi juga berkualitas dan terasa manfaatnya bagi masyarakat. Oleh karenanya, RKP 2027 mengusung tema akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri. tema ini menjadi dasar dan fokus dan prioritas dari tahun 2027 dan melaksanakan program utama melalui program kerja prioritas nasional PKPN yang secara khusus dituangkan di dalam RKP. Jadi pada buku 1 RKP 2027 kita memfokuskan pada PKPN. Kemudian, baik selanjutnya kami akan melanjutkan rencana kerja dan anggaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional untuk tahun 2027. Bapak-Ibu pimpinan dan anggota Komisi 11 yang kami hormati, untuk tahun 2027, ketika kita bicara tahun 2026 mengalami penurunan dan kita berusaha untuk tetap memenuhi tugas-tugas yang dilaksanakan sesuai dengan prioritas direktif Presiden. Untuk tahun 2027, dari pagu awal sebesar 2020. Ya, pagu selanjutnya kami laporkan kondisi pagu 2026 mengalami penurunan tahun 2027. Dari pagu awal sebesar 2,5 terdiri dari program perencanaan dan pagu pasca pergeseran pada tahun 2026 adalah 1,9 setelah 1,957 triliun. Pasca pergeseran kita tetap berusaha melaksanakan tugas-tugas dengan situasi keuangan yang minimal karena terus terang memang program operasionalnya cukup besar sehingga kegiatan untuk prioritas-prioritas itu juga akan terdampak. Namun demikian diusahakan outputnya juga tetap berjalan. Untuk pagu tahun 2027 kita mengoptimalkan proporsi anggaran untuk program prioritas nasional diusulkan sebesar 2,445 triliun. Arsitektur pemanfaatan anggaran ini dibagi secara proporsional ke dalam dua rumpun program utama, yaitu program dukungan manajemen 59% atau senilai 1,457 triliun yang dialokasikan untuk belanja gaji pegawai sebesar 525 miliar, operasional perkantoran 300 miliar, dan dukungan pelayanan umum sebesar 632,1 miliar. Selanjutnya, rumpun kedua adalah program perencanaan pembangunan nasional sebesar 41% atau senilai 987 miliar ditujukan untuk pendanaan fungsi teknis perencanaan makro, evaluasi proyek strategis, penajaman program PKPN. Komponen pendanaan program perencanaan bersumber dari rupiah murni sebesar 806,3 miliar, dukungan pinjaman luar negeri untuk 3 proyek sebesar 97,6 miliar dan hibah luar negeri untuk 5 proyek senilai 123,67 miliar. Dalam hal pelaksanaannya, Bappenas mendesain dan mengawal program kerja prioritas nasional atau PKPN yang kita arahkan kepada 8 klaster program kerja. Diharapkan itu bisa dilakukan secara terintegrasi melalui pembagian fungsi pokok pada beberapa kedeputian. Ada 7 kedeputian saat ini, mulai dari pangan, sumber daya alam, lingkungan hidup, sampai yang terkait dengan bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan sebagai fondasi utama. Bapak-Ibu yang kami hormati.
0: Pimpinan, silakan klarifikasi aja ini. Bappenas mendesain dan mengawal. Mengawal ini sama enggak dengan pengendalian pelaksanaan?
3: Ya.
0: Sama ya? Karena nomenklatur yang ada itu pelaksanaan.
3: Ya, Pak.
0: Kalau mengawal ini kayak
3: ya,
0: hanya berdiri di samping, enggak ngapa-ngapain gitu loh, Pak.
3: Ya,
0: Pak. Ya kan? Kalau ada orang mengganggu baru, tuannya malah enggak diapa-apain nih. Programnya enggak diapa-apain. Hanya berdiri di samping, mengamati, gitu kan?
3: Iya.
0: Jadi, mengawal. Maksudnya kita pakai nomenklatur yang ada di dalam tugasnya Bappenas saja, Pak.
3: Pengendalian.
0: Pengendalian pelaksanaan. Karena itu beda loh, Pak. Mengawal dengan pengendalian pelaksanaan menurut saya berbeda, Pak. Ya,
2: setuju, Pak. Ya. Kita ikut, Pak.
0: Ya.
2: Ya, terima kasih.
3: Baik, Pak.
2: Coret mengawalnya.
3: Ya, baik.
2: Terima kasih, Pak.
3: Baik, kegiatan Bappenas untuk 2027 kita akan fokuskan pada pengendalian ya. Dan evaluasi pelaksanaan program-program kerja prioritas. Dan untuk melakukan kegiatan tersebut, alokasi terbesar anggaran 2027 diarahkan untuk mendukung kemandirian energi dan air sebanyak 21 program dan infrastruktur, perumahan dan bencana, serta percepatan daerah 3T. Kemudian disusul oleh pendidikan, mengawal pelaksanaan program, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis anak sekolah SMK Go Global hingga sekolah unggul Garuda. Selanjutnya kita membagi alokasi masing-masing 7 program untuk area kedaulatan pangan dan penurunan kemiskinan dan ekonomi kerakyatan. Serta seluruh pembagian ini digenapkan oleh 6 program lintas klaster untuk mengamankan penyusunan RKP, RPJM, dan pengawasan roda pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan pendekatan ini, anggaran Bappenas menjadi instrumen bukan sekedar belanja administratif, tetapi lebih memastikan agar program-program prioritas itu dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Baik, mungkin itu beberapa hal prinsip atau hal-hal besar yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya untuk bidang-bidang yang lebih detail, kami sampaikan di dalam bagian paparan Bapak-Ibu pimpinan, Bapak-Ibu anggota, dan bisa nanti akan didiskusikan lebih lanjut. Demikian kami sampaikan, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pernahkah kamu mendengar istilah eudemomania? Istilah ini digunakan untuk menggambarkan kebiasaan seseorang yang tidak betah berlama-lama di suatu tempat, terutama di rumah. Ia bahkan cenderung merasa gelisah jika berada di satu tempat untuk waktu yang lama. Seseorang dengan eudemomania tertarik melakukan perjalanan untuk menenangkan diri mereka, sehingga merasa lebih baik atau hanya untuk memenuhi hasrat batin mereka. Berada di luar rumah adalah hal yang membuat mereka nyaman. Mungkin dengan melakukan perjalanan atau bersosialisasi dengan orang lain.

0: Seberapa banyak perasaan emosi yang kamu ketahui? 4, 5, atau 6? Tahukah kamu ternyata jika dijabarkan ada 34.000 emosi yang dirasakan manusia? Itu menurut ilmuwan Daniel Goleman dan Dalai Lama pada tahun 2004. Namun, psikolog Robert Putik menyederhanakannya menjadi 8 jenis emosi, yaitu gembira, sedih, takut, jijik, pengharapan, marah, dan kepercayaan. Emosi tidak muncul begitu saja, tapi merupakan hasil dari informasi yang dikumpulkan oleh otak. Itu sebabnya pemicu dan reaksi emosi setiap orang berbeda-beda.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Terima kasih rekan-rekan media. Alhamdulillah baru saja kami diterima oleh Bapak Presiden dan mendapatkan arahan langsung dari beliau terkait dengan program-program prioritas yang diamanahkan kepada kami, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Tadi kami didampingi oleh Mas Bapak Menteri Sekretaris Negara dan Bapak Seskap, dan arahan beliau terkait dengan bagaimana kami dapat terus melanjutkan peningkatan kualitas pendidikan, terutama program prioritas beliau. Yang pertama adalah untuk revitalisasi sekolah. Tadi kami sampaikan kepada beliau bahwa revitalisasi sekolah tahun 2025 telah terlaksana 100% untuk 16.167 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Dan tahun ini kami dengan anggaran yang sudah disetujui DPR 14 triliun itu mengalokasikan untuk 11.744 satuan pendidikan, dan insya Allah akan ada tambahan 60.000 satuan pendidikan, sehingga tahun ini kami akan melakukan revitalisasi untuk 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia, semua jenjang mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan tingkat SLTA. Kami sampaikan juga bahwa program revitalisasi ini tidak hanya berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan, tapi juga dari penelitian kami juga berdampak terhadap ekonomi. Karena sistemnya swakelola, pembangunannya langsung oleh masing-masing satuan pendidikan, kami memperkirakan akan ada penyerapan tenaga kerja di tingkat daerah, mereka yang mengerjakan revitalisasi ini untuk 71.744 itu sekitar 1,1 juta orang yang akan bisa bekerja dalam rentang waktu antara 3 sampai 8 bulan. Sekarang yang revitalisasi tahun 2026 sudah mulai berjalan, sudah 70% dari alokasi 11.744 itu dan sudah mulai dikerjakan, bahkan beberapa di bulan Juli dan Agustus sudah bisa selesai dan sudah bisa diresmikan untuk memulai tahun pelajaran tahun 2026-2027. Kemudian pembangunan ini sesuatu yang sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, karena sekian puluh tahun tidak ada revitalisasi sekolah. Kami berkunjung ke daerah-daerah, terutama daerah 3T, mereka sangat berterima kasih. Karena walaupun sebenarnya sesuai dengan undang-undang tanggung jawab pembangunan itu ada pada pemerintah daerah, tapi karena komitmen Bapak Presiden untuk peningkatan mutu pendidikan, kami merevitalisasi sekolah-sekolah itu, baik sekolah negeri maupun swasta, dan itu kami selenggarakan di seluruh Indonesia. Kemudian yang kedua, kami tadi menyampaikan kepada Bapak Presiden sesuai arahan beliau untuk penyelenggaraan sekolah nasional terintegrasi. Yang ini merupakan sekolah unggul yang tidak berasrama, yang tahun ini direncanakan kita akan bangun 100 sekolah nasional terintegrasi, dan sudah ada usulan-usulan sekolah yang masuk dari 36 yang sudah kami seleksi, dan tahun ini nanti akan kami mulai insya Allah. 5 itu kami buka di balai-balai yang dimiliki oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, kemudian ada 1 yang di IKN, dan kemudian 9 yang nanti kita bangun baru di daerah sudah diseleksi, Pak Mensesnek nanti bisa menyampaikan terkait dengan proses seleksi itu. Kemudian untuk kesejahteraan guru, kami ingin tegaskan sekali lagi bahwa sesuai komitmen Bapak Presiden, tunjangan guru sekali lagi sudah dinaikkan dari yang guru non-ASN, tunjangannya dinaikkan dari 1 juta setengah menjadi 2 juta, dan kemudian guru ASN tunjangannya sebesar gaji pokok. Yang berbeda juga sebagai terobosan adalah tunjangan dan gaji itu ditransfer langsung ke rekening guru setiap bulan. Nah, ini yang membedakan dengan kebijakan sebelumnya, dan ini menunjukkan komitmen Bapak Presiden untuk bagaimana proses birokrasi yang tidak birokratis dan agar guru dapat mendapatkan manfaat langsung dari transfer tunjangan yang ke rekening guru setiap bulan. Kemudian untuk guru juga kami sampaikan bahwa tahun 2025 kami mengalokasikan beasiswa untuk 12.500 guru yang belum D4 atau S1 dengan beasiswa 3 juta per semester. Program ini sudah berjalan dengan sistem RPL, sudah masuk semester kedua, dan insya Allah sebagian akan bisa diwisuda pada tahun ini. Kami rencanakan kalau nanti sudah selesai semua yang 12.500, kami harapkan nanti kami mohon tadi kepada Bapak Presiden untuk dapat mewisuda 12.500 guru yang mendapatkan beasiswa S1 dengan sistem RPL. Nah, tahun ini kami mengalokasikan beasiswa untuk guru yang belum D4 atau S1 sebanyak 150.000 guru dengan nominal beasiswa sama dengan yang tahun 2025, 3 juta per semester. Dan sekarang masih proses pendaftaran karena kami masih terus menunggu para guru untuk dapat mengikuti program ini. Itu yang berkaitan dengan kesejahteraan guru dan peningkatan kualitas guru. Kemudian terkait dengan MBG, kami tegaskan bahwa MBG ini merupakan bagian dari program kami, yaitu 7 kebiasaan Indonesia hebat. Bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Jadi kami menjadikan MBG sebagai bagian dari penguatan pendidikan karakter. Sudah kami terbitkan modul-modulnya, dan sudah ada penelitian dari UI dan lembaga yang lainnya yang menunjukkan dampak positif MBG terhadap peningkatan motivasi belajar, kehadiran di sekolah, dan juga terhadap capaian akademik. Dan karena itu, kami juga menyampaikan per 10 Juni sudah 80,7% murid yang sudah mendapatkan MBG. Jadi dari 53 juta sekian guru, 43 juta sekiannya sudah menerima MBG, dan mereka menyatakan MBG terus dilanjutkan karena dampaknya sangat positif, baik dalam hubungannya dengan tingkat kehadiran di sekolah maupun dalam hubungannya dengan motivasi belajar dan juga prestasi akademik. Kami kira itu yang dapat kami sampaikan terkait dengan pertemuan kami dengan Bapak Presiden dan arahan-arahan beliau yang berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan melalui revitalisasi. Kemudian IFP, mohon maaf kami tambahkan, Interactive Flat Panel tahun 2025 kami distribusikan untuk 288.865 IFP ke Satuan Pendidikan di seluruh Indonesia. Sekarang sudah digunakan dan sudah ada penelitian yang menunjukkan dampak IFP terhadap kualitas pembelajaran dan juga terhadap motivasi belajar. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan dari pertemuan kami dengan Bapak Presiden dan arahan-arahan beliau untuk program-program prioritas Bapak Presiden dan juga program Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pak Mensesnek, kalau cukup ditambahkan. Saya kira demikian dapat kami sampaikan. Terima kasih pada teman-teman media semuanya. Terima kasih.
3: Uang rupiah selalu identik dengan gambar pahlawan. Tapi tahukah Anda siapakah sosok pahlawan yang ditampilkan dalam uang terbitan pertama Bank Indonesia? Melansir laman resmi Bank Indonesia, pahlawan tersebut adalah Kartini dan Diponegoro. R.A. Kartini yang dikenal sebagai tokoh emansipasi perempuan di Indonesia muncul di uang kertas pecahan 5 rupiah pada tahun 1952. Masa penggunaan uang kertas pecahan 5 rupiah itu sekitar 9 tahun dan ditarik oleh Bank Indonesia pada tahun 1961. Tidak hanya Kartini, nama Pangeran Diponegoro yang dikenal sebagai pemimpin perang terbesar melawan Belanda di Tanah Jawa juga diabadikan dalam uang rupiah terbitan pertama. Diponegoro muncul pada uang kertas 100 rupiah pada tahun 1952. Di tahun yang sama, dikeluarkan koin Diponegoro nominal 50 sen. Bank Indonesia kembali menerbitkan uang kertas emisi Diponegoro nominal 1000 rupiah di tahun 1975.
4: Mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan.

0: gen kucing dan harimau ternyata 95,6% identik. Ini berarti meskipun ukurannya jauh berbeda dan perilaku mereka sangat bervariasi, kedua hewan ini berbagi sebagian besar dari kode genetik yang sama. Sebagai contoh, banyak dari ciri fisik dan kemampuan berburu yang kita lihat pada kucing rumahan seperti kemampuan melompat tinggi dan gerakan yang lincah diwarisi dari nenek moyang mereka yang juga merupakan predator ulung di alam liar. Namun, jangan khawatir. Meskipun genetiknya hampir sama, kucing rumahan kita tetaplah hewan peliharaan yang manis dan setia. Tidak akan berubah menjadi raja hutan yang ganas. Jadi, lain kali saat melihat kucing peliharaanmu, ingatlah bahwa dia memiliki sedikit harimau dalam dirinya.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan atau BP Taskin, Budiman Sujatmiko, menilai bahwa program makan bergizi gratis harus jalan terus meskipun terjadi permasalahan hukum yang menjerat mantan pimpinannya di Badan Gizi Nasional atau BGN. Menurutnya apabila MBG dihentikan, justru melanggar undang-undang sekaligus menyalahi janji kampanye untuk memperbaiki gizi anak sekolah yang didengungkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Di sisi lain, ia menyadari persoalan dalam pelaksanaan MBG memang perlu dikritik habis-habisan. Tetapi kritik terhadap MBG lebih baik mengarah pada perbaikan pengelolaan di tiap daerah. Kementerian Pariwisata menjadikan pariwisata olahraga termasuk bahari sebagai salah satu prioritas pemerintah untuk menggeliatkan beragam sektor ekonomi di daerah. Menurutnya secara umum, ajang olahraga yang digabungkan dengan pariwisata itu berperan meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara berkualitas. Kualitas itu didapatkan dari kemampuan wisatawan asing tersebut untuk berbelanja mencakup pengeluaran di antaranya untuk penginapan, transportasi, makan, dan minum. Informasi mancanegara, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM menyatakan pihaknya terus memberlakukan blokade terhadap pelabuhan dan perairan Iran di tengah kemungkinan tercapainya kesepakatan damai dengan Iran. Selain itu, CENTCOM menyebutkan hingga saat ini mereka telah memaksa 136 kapal untuk mengubah arah di tengah blokade yang diberlakukan serta melumpuhkan 9 kapal. Dan sebelumnya, sejak akhir Februari lalu, Amerika Serikat dan Israel melancarkan agresi militer terhadap sejumlah sasaran di Iran, termasuk Teheran, hingga mengakibatkan kerusakan dan korban sipil. Informasi dari dunia olahraga, Persib Bandung menyatakan siap tampil maksimal pada ajang Asian Club Championship 2026-2027 yang akan menjadi panggung bagi tim berjuluk Pangeran Biru untuk mengukur kapasitas di level Asia Tenggara. Pelatih Persib Bandung, Igor Tolik, mengatakan keikutsertaan dalam kompetisi tersebut bukan sekedar menghadapi pertandingan di atas lapangan, tetapi juga membawa tanggung jawab besar untuk mewakili kota Bandung, Jawa Barat, dan jutaan Boboto. Asian Club Championship 2026-2027 menjadi kesempatan bagi Persib Bandung untuk menunjukkan kualitas di tingkat internasional, sekaligus mengharumkan nama Bandung dan Jawa Barat di kancah sepak bola Asia Tenggara.

Demikian Warta Berita malam ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

0: persaingan di Grup D Pesta Bola Dunia 2026 akan segera dimulai. Tuan rumah Amerika Serikat siap menghadapi tantangan dari Paraguay dalam laga yang diprediksikan berlangsung ketat sejak menit pertama. Didukung publik sendiri di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat berambisi meraih kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen sementara. Namun Paraguay datang dengan semangat juang khas Amerika Selatan dan siap memberikan perlawanan tanpa kompromi. Akankah Amerika Serikat mampu memanfaatkan dukungan supporter untuk mengamankan 3 poin atau Paraguay yang berhasil mencuri hasil berharga di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tim sepak bola Pro 3 RRI kembali hadir bersama Indra Frigiantara dan Thomas Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim Piala Dunia 2026

0: dan juga Mexico.
1: Mexico.
0: Iya, bahasanya sebenarnya Mexico.
1: Mexico.
0: Selain itu, di bawah pelatih baru Mauricio Pochettino yang ditunjuk tahun 2024, target mereka jelas.
1: Ya.
0: Yakni melangkah lebih jauh dari sekedar babak 16 besar.
2: Ya, kalau kita melihat penampilan di Piala Dunia sebelumnya atau tahun 2022, Amerika Serikat sebenarnya tampil cukup menjanjikan. Mereka lolos dari grup yang juga diisi Inggris, Wales, dan juga Iran tanpa terkalahkan. Tapi sayangnya perjalanan mereka terhenti di babak 16 besar akibat kalah 3-1 dari Belanda.
0: Nah, sekarang dengan pemain muda berbakat, pelatih kelas dunia, dan dukungan tuan rumah, ya, mampukah The Star and The Stripes menciptakan sejarah baru?
2: Nah, mampu atau tidak, silakan ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs lmi.co.id.
3: Teku Markam di akhir kejayaannya. Setelah dibebaskan dari penjara pada era Orde Baru, kehidupan Teku Markam tidak pernah kembali seperti sebelumnya. Sebagian besar aset dan perusahaannya telah disita negara. Kekayaannya yang sangat besar praktis hilang dalam masa transisi kekuasaan yang penuh gejolak. Tidak ada catatan kuat bahwa Teku Markam melakukan gugatan hukum besar terhadap pemerintah yang telah merampas harta dan kekayaannya. Pada masa itu, ruang untuk melakukan perlawanan hukum terhadap negara juga sangat terbatas, terutama bagi tokoh yang sebelumnya dianggap dekat dengan Presiden Soekarno. Markam lebih memilih menjalani hidup yang jauh lebih tenang dibanding masa kejayaannya. Ia tidak lagi tampil sebagai pengusaha besar seperti sebelumnya. Kisahnya menjadi gambaran bagaimana perubahan politik dapat mengubah nasib seseorang secara drastis dari masa kejayaan, berkarya untuk negara, hingga menjadi sosok yang perlahan menghilang dari panggung utama sejarah.

Terima kasih pendengar Pro 3 Anda masih bersama kami dalam rangkaian Indonesia Menyapa Malam. Dan malam hari ini kami hadir kembali dalam segmen perbincangan di mana kami nanti akan hadir dalam dialog bersama dengan Pusaka Indonesia. Mungkin Anda bertanya, biasanya dialognya dilangsungkan pada dini hari, biasanya pada pukul 24 hingga pukul 2 dini hari, tetapi karena nanti malam kami akan hadirkan Piala Dunia, sehingga dialog Pusaka Indonesia kami selenggarakan atau kami hadirkan pada saat ini, yaitu pukul 23.10 waktu Indonesia Barat. Dan tema yang kita akan perbincangkan malam hari ini sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu mewujudkan Indonesia berkarakter melalui Pancasila. Dan kita bisa melihat bagaimana

0: keseharian masyarakat kita atau generasi muda kita, bahkan tidak henti-henti ya pemerintah selalu menyampaikan hal ini pentingnya. Masyarakat kita atau insan-insan Indonesia memang memiliki karakter melalui Pancasila. Tetapi beberapa hal yang kontraproduktif seperti egois, individualisme yang sangat tinggi sekali yang bisa kita lihat saat ini. Kemudian bagaimana media sosial dipenuhi dengan informasi-informasi yang belum bisa dijelaskan secara nyata, bahkan atau lebih berpotensi hoax, informasi yang tidak benar, perilaku-perilaku yang tidak sesuai seperti apa yang terkandung dalam Pancasila. Dan untuk itu malam hari ini kita akan berbicara jujur mengenai bagaimana mengimplementasikan, mewujudkan Indonesia berkarakter melalui Pancasila. Dialog bersama Pusaka Indonesia Gemaripa, kami akan berbincang bersama dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia, Setyo Hajar Dewantoro. Dan Anda nanti kami undang untuk berpartisipasi di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, 2386-6712.
1: Wawancara Pro 3.
0: Ketua Umum Pusaka Indonesia Gemaripa, Setyo Hajar Dewantoro. Selamat malam, Pak Setyo.
2: Selamat malam.
0: Iya, dengan Rudi di Studio Pro 3, Pak. Apa kabar, ya,
2: Pak Setyo? Selamat malam, Pak Rudi. Kabar baik, Pak Rudi.
0: Alhamdulillah, kabar baik ini, Pak, ya. Biasanya kita jam 12 malam atau jam 24, ya. Sekarang jam 23.10 ini.
2: Iya.
0: Iya, iya. Baik. Pak, ingin kalau kita melihat, mewujudkan Indonesia berkarakter melalui Pancasila, artinya pertanyaannya adalah, memang kondisi karakter masyarakat kita saat ini bagaimana menurut Anda ini, Pak Setyo?
2: Iya, tergantung kita melihatnya dari sudut pandang yang mana, ya, okay. Mas Rudi. Tetapi kalau kita pakai kritisisme, ya, okay, tentu saja memang kita harus berani melihat, mm-hmm, ada banyak hal yang harus ditingkatkan. Jadi sebuah bangsa yang besar itu tentu saja warganya harus punya karakter yang luhur, harus punya budi pekerti yang baik, yang tertunjukkan ya lewat perilaku keseharian yang harmoni. Misalnya sejauh mana masyarakat kita kalau anti itu bisa tertib, di jalan raya bisa tertib, ketika ada orang menyeberang ya, menyeberang di tempat yang tepat, atau yang pakai mobil, pakai motor ngalah dibandingkan dengan yang jalan kaki gitu ya. Bagaimana cara kita menghormati hutan, gunung, sungai, itu kan jelas-jelas menunjukkan budi pekerti. Bagaimana juga cara memperlakukan orang lain, baik di dunia nyata maupun di media sosial. Nah, kalau kita menimbang semua itu, dan jika kita menggunakan pembanding gitu ya, kita harus mengakui kita masih kurang ya. Okay. Jadi misalnya begini, hal-hal sederhana saja ya. Saya kalau jalan kaki di beberapa kota Eropa itu, itu lebih merasa aman karena mobil itu sangat menghargai yang jalan kaki. Jadi kalau terindikasi saya mau nyebrang, mereka masih berhenti. Pakai mobil itu ya, gitu. Sementara kita mau nyebrang jalan itu susahnya setengah mati ya, karena nggak ada yang mau ngalah. Mobil dia tadi nyebrang gak peduli gas ya. Nah, hal-hal kayak begitu kan menunjukkan bahwa memang ada banyak hal dari karakter bangsa kita yang harus dibangun ya. Kemudian kalau kita melihat bagaimana pola interaksi di media sosial, kita harus mengakui memang dalam beberapa hal kita ini agak berbar ya.
0: Nah, yang jadi pertanyaan berarti kenapa sebagian masyarakat kita seperti itu perilakunya atau karakternya.
2: Ya.
0: Bagaimana itu?
2: Ini memang fenomena degradasi kesadaran. Ini fenomena degradasi dalam karakter dan budi pekerti.
0: Ya.
2: Tentu ini cerita yang panjang ya. Betulnya kan bangsa kita dikenal sebagai bangsa yang spiritual, bangsa yang religius,
0: berbudaya,
2: bangsa dengan budaya yang luhur, bangsa dengan tradisi yang juga luhur gitu ya. Tetapi kita ini kayak tercerabut dari akar kita. Kita masuk ke dalam modernisme, di dalam kegamangan ya. Kita kebingungan sendiri. Sebetulnya kita mendefinisikan bangsa kita ini bangsa yang seperti apa. Dan ini juga kita harus mengakui dengan jujur, diperparah dengan krisis politik ketika ada distrust antara rakyat dengan pemerintahnya. Ketika pemerintah juga tidak menunjukkan keteladanan yang bisa membuat rakyat mau mengikutinya dengan sukacita. Contohnya apa? Kita harus sama-sama mengerti maksud di bawah ini bukan perkara rakyat yang mundur budi pekertinya semata. Ya, terindikasi dari banyaknya pejabat yang terkena operasi tangkap tangan.
0: Yeah.
2: Terindikasi oleh banyaknya kasus korupsi yang terungkap.
0: Yeah.
2: Itu menunjukkan pejabat pemerintah juga mengalami degradasi. Kemudian pertengkaran ya yang sangat telanjang di dunia sosial, okay, media antara para pejabat dengan rakyatnya. Ya, itu menunjukkan bahwa kita secara kolektif mengalami degradasi.
0: Oke. Okay.
2: Karena kita terputus dari akar-akar kebudayaan kita yang luhur. Yeah, dan dalam hal ini kita bisa katakan karena kita melupakan Pancasila.
0: Iya. Yeah.
2: Begitu, Bung Rudi.
0: Iya. Yeah. Secara fundamental kesalahannya di mana sehingga terjadi degradasi tadi ini, Pak?
2: Iya. Yeah. Ini kesalahan kolektif kita semua, mulai dari institusi keluarga, mulai dari institusi pendidikan. Kita gagal menanamkan budi pekerti yang luhur atau menanamkan karakter yang luhur. Karena kita harus akui terutama di era pasca reformasi ya, orientasi pendidikan kita tidak kepada pembangunan karakter, tapi lebih kepada membangun kecerdasan secara rasional ya. Ya, kita juga bisa melihat bahwa yang dipentingkan adalah soal kompetensi gitu ya, kemampuan berkompetisi, bukan nilai luhur di mana orang bisa guyup rukun, bisa bergotong royong, bisa betul-betul memberikan kontribusi yang baik kepada masyarakatnya. Jadi ada logika industrialisasi yang membuat kita terputus dengan nilai-nilai kita, mulai dari ranah pendidikan tentu.
0: Ya. Ini menarik sekali, dalam sekali ini, artinya kesalahan kolektif tadi. Nah, bagaimana kita untuk mengkoreksi kesalahan kolektif itu dan apa yang paling mudah bisa kita lakukan? Padahal satu sisi kita juga memiliki instrumen yang mengatur tatanan masyarakat kita yang disebut dengan hukum. Artinya kalau memang terjadi kesalahan kolektif tadi, jangan-jangan kita sudah tidak taat atau tidak konsekuensi lagi menjalankan hukum yang kita buat, kita sepakati ini. Nah, bagaimana untuk melakukan itu nih, Pak? Pandangan Anda, Pak Setia.
2: Kita harus mengakui, Bung Rudi, ada pemeo yang agak memprihatinkan di negara kita ini.
0: Apa itu?
2: Katanya hukum itu dibuat untuk dilanggar. Banyak sekali ya. Setiap tahun selalu ada hukum yang baru, tapi pada saat yang sama pelanggarannya juga makin banyak. Oke, itu krisis yang memang kita harus akui ada nyata di sekeliling kita. Nah, kalau pertanyaannya bagaimana cara memperbaikinya, tentu saja ada dua ranah kan. Ranah kebijakan pemerintah gitu ya, ini ranahnya negara.
0: Yeah.
2: Tentu saja negara punya banyak instrumen, termasuk bagaimana mengalokasikan anggaran negara lebih banyak untuk sektor pendidikan, sembari betul-betul meningkatkan kualitas pendidikan.
0: Yeah.
2: Memperbaharui orientasi pendidikan, tidak sekedar pendidikan ini disubordinasi di dalam kerangka kepentingan kapitalistik atau industrialis. Betul-betul membangun manusia seutuhnya. Kembali kepada apa yang digagaskan oleh Ki Hajar Dewantoro, bahwa pendidikan ini betul-betul harus menjadi wahana untuk membangun kebudayaan yang luhur.
0: Okay.
2: Sekolah harus menjadi taman di mana setiap manusia itu tumbuh mekar seperti bunga yang indah. Dengan prinsip ya, ingarso sung tulodo, ing madyo mangun karso tuturi handayan. Itu satu ya dari sisi negara. Nah, dari sisi pemerintah tentu saja. Dari sisi rakyat gitu. Tentu saja kita juga harus berkontribusi. Seperti yang dilakukan oleh Pusaka Indonesia, kami mengembangkan pendidikan buat orang dewasa. Bagaimana mereka dididik dengan cara hening dan beraksi. Bagaimana mereka diajak untuk mengenali nilai-nilai luhur dari bangsa ini yang terkandung dalam Pancasila.
0: Okay.
2: Menghayatinya dan kemudian praktiknya dalam keseharian.
0: Nah,
2: jadi itu yang kami lakukan sebetulnya adalah sebuah rekonstruksi agar budaya luhur bisa kita hayati kembali. Begitu menurut saya.
0: Secara sederhananya, apa arti manusia berkarakter baik dalam kehidupan sehari-hari dari perspektif atau yang selalu ditanamkan di Pusaka Indonesia di Pak Setio?
2: Iya, tentu saja ini bicara tentang bagaimana manusia itu bisa punya hubungan yang baik dengan Tuhannya, hubungan yang baik dengan sesama manusia, hubungan yang baik dengan lingkungan ya. Dengan Tuhan tentu saja, bagaimana kita selalu sadar akan kasih sayangnya di setiap waktu, kita bersyukur, kita patuh kepada apa yang menjadi titahnya ya. meskipun ini juga bagi setiap orang beda-beda manifestasinya, tetapi kita prinsipnya adalah menyadari Tuhan sebagai sumber kehidupan. Tuhan punya tuntunan yang membawa keselamatan, ya kita hayati itu sepenuh hati. Itu kaitannya dengan relasi yang sifatnya vertikal kan. Wow. Kemudian terutama manusia tentu saja, apalagi kalau kita mengacu kepada Pancasila ya, kemanusiaan yang adil dan beradab, tentu saja kita harus melihat bahwa satu manusia dengan manusia lainnya itu saling terikat.
0: Yeah.
2: Kita menghirup udara yang sama, kita tumbuh di tanah yang sama, meminum air yang sama, maka seyogianya ya ada tepos lirlo, ada tenggang rasa, ada kasih sayang antar sesama, ya memperlakukan siapapun dengan adil tanpa diskriminasi.
0: Yeah.
2: Itu hal-hal yang memang menjadi concern kita. Dan kemudian pada lingkungan gitu ya, bagaimana kita tidak bisa sembarangan membuang sampah, karena membuang sampah sembarangan itu sama dengan kita menistakan ibu bumi, tidak menghargai ibu bumi. Bagaimana kita juga harus peduli bahwa masa depan kita tergantung dari sejauh mana mata air itu bisa dikonservasi. Bagaimana bisa dirawat dan dipelihara. Tanpa mata air, kita semua akan keluar air mata di satu saat. Hal-hal yang begitu Mas.
0: Ini kalau saya simpulkan,
2: hutan yang lebat gitu ya, pohon yang besar itu ya mestinya kita rawat, tidak kita babat seenaknya. Karena untuk tumbuh itu butuh berapa puluh tahun, bahkan ada yang pohon merbau itu butuh ratusan tahun Mas Dedi.
0: Ya
2: hal-hal begitulah Mas Dedi.
0: Artinya hubungan vertikal, hubungan horizontal ini tetap kita jaga. Dan mungkin yang bisa saya tarik dari apa yang baru saja dijelaskan Pak Satyo itu, ketika kita mengimplementasikan nilai-nilai luhur yang sudah kita miliki, yang terkandung dalam Pancasila tadi, itu berarti kita akan mencapai pada titik ketenangan batin itu Pak ya, di situ.
2: Ya tentu saja, ketenangan batin, harmoni sosial, dan seterusnya.
0: Itulah manusia berkarakter itu yang dimaksudkan.
2: Betul Pak.
0: Dan pasti akan mendapat atau menyebarkan nilai positif dalam kehidupannya sehari-hari.
2: Tentu saja, karena mereka yang punya karakter luhur entasinya adalah bagaimana bisa berkontribusi buat kehidupan. Bisa memberikan yang berguna kepada sesamanya, kepada lingkungannya. Tidak egoistik, tidak destruktif.
0: Berarti perbaikan karakter itu dari diri sendiri dong ya? Bukan berarti menyalahkan orang lain.
2: Tentu saja, kita harus mulai dari diri kita sendiri. Kita harus fokus membaca apakah kita punya celah karakter yang buruk atau tidak. Kalau kita memang menyadari ada, kita perbaiki. Dan kita bicara soal perbaikan karakter ini tentu dengan dua pendekatan Mas Lebi. Satu, saya menyebutnya pendekatan akal budi gitu ya. Jadi kita mendefinisikan nilai luhur itu sebetulnya apa sih. Kita misalnya menuju kepada Pancasila gitu ya. Ada ketuhanan, kemanusiaan, persatuan dan seterusnya. Maka yang kita bisa lakukan adalah membangun mindset kita, membangun pola nalar agar nilai-nilai luhur itu kita hayati, kita resapi, kita yakini sebagai kebenaran. Lalu dari situ kita mengubah kebiasaan. Yang biasa buang sampah sembarangan karena ini tidak masuk kategori nilai luhur, kita ubah. Kebiasaan mengecam orang lain gitu ya dengan tendensi egoistik, kita ubah. Kebiasaan tidak menghormati pendapat orang lain, kita ubah. Nah, ketika kebiasaan dirubah, maka karakter juga akan terbangun yang baru, yang berbeda. Itu pendekatan pertama, Bu. Pendekatan kedua, seperti yang biasa kita lakukan itu, basisnya kan apa yang kita sebut sebagai spiritualitas yang murni dengan laku hening cipta. Bagaimana kita terhubung kepada yang ilahi di dalam diri. Bagaimana kita bisa betul-betul merasakan kuasa Tuhan itu mengubah diri kita dari dalam. Mengubah cara berpikir, cara berkata, bertindak. Ujungnya adalah tetap di bekerti yang luhur. Begitu Bung Rudi.
0: Oke. Baik, kita sapa dulu pendengar ini Pak Satyo ya. Sudah ada Pak Dasrun di Purwokerto. Selamat malam Pak Dasrun.
3: Halo, selamat malam Bung Rudi.
0: Iya, silakan selamat malam. Ada Ketua Umum Pusaka Indonesia Bapak
3: Narasumber Pak
0: Satyo Hajar Dewantoro.
3: Iya. Selamat malam.
0: Silakan Pak Dasrun.
3: Tadi mendengarkan masalah hukum dilanggar ya Bapak atau Mas Rudi. Kenapa kok dilanggar? Memang zaman sekarang membela orang benar, membela orang salah, tapi ternyata tambah kekayaannya. Membela orang miskin tapi tidak ada ongkosnya. Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Satyo memberikan tanggapannya.
2: Ini kan memang pahit ya Bung Rudi, tapi kalau kita mau jujur kan itu kenyataan. karena memang di ranah hukum itu semuanya bisa jadi uang. Anda mau jadi apapun selama Anda menjadi bagian di penegakan hukum, itu berpeluang mendapatkan kekayaan lebih dengan menyalahgunakan hukum itu sendiri.
0: Yeah.
2: Ini kan hasil umum, Bung Rudy. Sementara ini satu contoh nyata ya. Ini kasus yang viral hari ini ya. Bagaimana seseorang yang punya lahan, dia membeli lahan itu yang tadinya sawah, gitu ya, kemudian diubah menjadi tambak, dianggap bersalah dan diancam hukuman 5 tahun penjara. Padahal tentu saja ketika membuat tambak itu pasti ada proses perizinan dan lain-lain gitu ya. Nah, ini kan hal yang menyedihkan. Kasus kedua, bagaimana seseorang membeli solar ataupun apa namanya bahan bakar bersubsidi itu pakai jerigen 25 liter dua orang. Mereka diancam hukuman 6 tahun penjara. Ini adalah sesuatu yang memprihatinkan karena hukum tampak sangat tajam kepada orang kecil. Sementara di luar sana, bagaimana banyak developer yang mengkonversi lahan pertanian menjadi perumahan. Banyak sekali pengusaha yang mengkonversi hutan yang tadinya lebat menjadi pertambangan, menjadi apapun yang itu bisa kita kategorikan rusak alam, tidak disentuh hukum. Ya. Jadi kita harus mengakui memang ini ada ketimpangan, Mas Rudy, dan ini tentu tidak Pancasilais.
0: Okay. Baik, kita kembali ke pendengar dulu nih Pak Setio. Ada Pak Aza di Takengon Aceh. Wah, jauh nih di Aceh nih. Pak Aza di Takengon Aceh, selamat malam. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Iya Pak Aza, silakan Pak Aza. Ada Pak Setio Hajar Dewantoro, beliau Ketua Umum Pusaka Indonesia. Apa yang boleh disampaikan Pak?
4: Iya, halo, selamat malam.
0: Iya, silakan Pak.
4: Iya, selamat malam. Ya, dengan saya Aza Aprisova dari Takengon Aceh Tengah, Pak.
0: Iya.
4: Baik, iya. Iya, baik, Pak.
0: Ya, silakan, silakan, Pak.
4: Berkaitan dengan kajian atau tema kita hari ini tentang karakter dan Pancasila, Pak, ya.
0: Iya.
4: Iya. Jadi saya sedikit saja, Pak. Yang mudah-mudahan yang saya sampaikan ini kira-kira dapat menjadi pencerahan bagi kita yang mendengarkan. Intinya kalau dari saya, hari ini itu kan banyak orang yang bisa memberi contoh ya, tapi sedikit sekali yang bisa menjadi contoh. Ya, generasi kita di belakang itu sebenarnya kan ingin melihat teladan ya, dari orang-orang tua, dari pemimpin, dari siapapun yang dianggap mapan dan matang. Kita ini kan kekurangan teladan, Pak. Makanya itu kalau berkaitan dengan karakter ya, kalau kita lihat itu, kalau di dalam Al-Quran itu saya melihat bisa menarik kesimpulan bahwa tri pusat pendidikan karakter itu seperti bisa kita ambil dalam Quran surat An-Nahl surat ke-16 ayat 125 itu katanya bahwa pendidikan karakter itu dimulai dari teladan di rumah. Ya, yang itu disebut dengan hikmah lah, artinya anak-anak kita bisa melihat hikmah di rumah. Jadi anak-anak itu harus mendapatkan teladan di rumah. Lalu anak-anak juga harus mendapatkan pengajaran atau arahan pendidikan di unit-unit pendidikan atau sekolah. Nah, selanjutnya ada garis peraturan dan disiplin yang ditetapkan, yang diterapkan oleh masyarakat dan pemerintah. Jadi tripusat pendidikan pembentukan karakter generasi itu memang tidak boleh lepas dari tiga kolaborasi.
0: Baik.
4: Komponen penting tadi, teladan di rumah, arahan di sekolah, pendidikan di sekolah, di unit pendidikan, ya. Lalu ada disiplin yang diterapkan oleh pemerintah dan masyarakat. Kira-kira begitu.
0: Ya. Baik.
4: Sehingga baik.
0: Ya, silakan Pak, silakan. Menarik ini.
4: Oh, baik. Boleh saya lanjutkan ya, baik. Ya. Nah, sehingga anak-anak yang kira-kira sudah mendapatkan suguhan teladan yang baik, arahan yang benar dan diawasi oleh masyarakat dan pemerintah, maka anak-anak ini akan tumbuh menjadi pemimpin atau menjadi visioner-visioner di negara ini ke depan, yang hatinya sehat, yang hatinya akan sehat melihat Pancasila. Karena bicara Pancasila hari ini, Pak ya, kalau saya melihat karakter masyarakat kita itu ada tiga, saya lihat terklaster terbelah tiga. Yang pertama ada orang yang hatinya sehat melihat Pancasila. Yang kedua ada orang yang hatinya sakit melihat Pancasila. Bahkan yang paling miris ada orang yang hatinya mati melihat Pancasila. Kita berharap ya artinya Pancasila dalam dalam kurung periode kita sudah ulang tahun kemerdekaan Indonesia sudah 80 tahun lebih ya. Artinya memang terbukti sangat konsisten ya, bisa menjadi suluh ya, bisa menjadi pengayom, pelindung, pemersatu, perekat gitu. Itu kalau hati yang sehat itu kan akan melihat sebuah keuntungan, kemaslahatan dari hadirnya Pancasila sebagai jembatan yang menghubungkan kita semuanya. Ya, tapi kalau orang yang hatinya sakit, hati yang sakit melihat Pancasila itu, dia berusaha mencari lubang gitu, mencari celah, mencari kekurangan dalam dalam sila-silanya. Apalagi yang hatinya mati itu bahkan berusaha untuk mengkaji ulang dan bahkan hingga menggantikannya. Kira-kira begitu. Kalau menurut saya terakhir Pak, kalau menurut saya. Iya, jika kita bisa menawarkan konsep yang lebih baik dari Pancasila, jika konsep kita begitu benar, harusnya kehadiran Pancasila ini sudah memporak-porandakan Indonesia. Tapi faktanya sampai hari ini kita berdiri beralaskan dipayungi oleh Pancasila, toh kita semuanya bersatu saat ini.
0: Iya. Terima kasih banyak Pak Azah di Tagihan Menat saya, Pak. Iya. Terima kasih Pak. Selamat malam. Ya, menarik sekali ini pandangannya. Tetapi nanti sebelum ditanggapi saya menuju ke Makassar. Ada Bu Wiwi. Bu Wiwi, selamat malam.
5: Selamat malam, Bu Rudi.
0: Di Makassar, Bu Wiwi.
5: Selamat malam.
0: Oh, Cilacap. Ya, salah tulis itu. Iya, makanya.
5: Selamat malam. Sehat selalu, Om Rudi sama Pak Setio.
0: Iya.
5: Alhamdulillah, kita bisa ngobrol di hari ini. Selama ini aku kemarin dapat teguran Tuhan tidur di hotel rumah sakit.
0: Waduh, tapi sekarang sudah sehat lagi ya Bu ya?
5: Iya, sehat, makanya saya bisa masuk berhubungan dengan Om Rudi lagi.
0: Sehat terus Bu, semangat terus Bu
5: ini. Amin. Ini Pak Dasetyo, saya mengharapkan pemimpin-pemimpin kita memberi contoh untuk anak-anak kita yang terbaik. Nah itu nomor satu masalahnya, masyarakat dan anak-anak kita itu mengikuti jejak mereka-mereka. Nah itu nomor satu. Nomor dua, pendidikan harus ditegakkan sesuai dengan Pancasila dari nol, dari TK. Karena aku sekarang ini melihatnya anak-anak kurang mengikuti hal Pancasila itu, Pak.
0: Baik.
5: Jadi mungkin pendidikan Pancasila kurang ditegakkan, yang dipikirkan hanya pelajaran-pelajaran melulu. Jadi persatuan keguyupan persatuan masalah anak-anak pun kurang. Nah itu harapan saya, tolong dari pendidikan dari TK diulang Pancasila setiap hari digerakkan. Itu saja. Terima kasih.
0: Selamat malam. Saya selalu Bu Wiwi. Sebelum ditanggapi kami izin break dulu sebentar ini Pak Setio ya. Nanti kita lanjut kembali. Baik pendengar, tetaplah bersama kami Dialog Bersama Pusaka Indonesia Gemaripa dengan tema kita Mewujudkan Indonesia Berkarakter Melalui Pancasila. Kami lanjutkan sesaat lagi.

Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu

saja. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut.

0: 103.3 Jaringan Berita Nasional.
1: BPR, kita lanjutkan kembali dialog bersama Pusaka Indonesia Gemar IPA mewujudkan Indonesia berkarakter melalui Pancasila. Masih juga tersambung dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia Setyo Hajar Dewantoro. Terima kasih Pak Setyo masih bersama kami Pak.
2: Ya, terima kasih Bung Rudi.
1: Silakan Pak untuk bisa memberikan tanggapan Pak Azza tadi dan juga Ibu Wiwi yang
2: sebenarnya.
1: Ya, silakan.
2: Kedua penanggap kita ini kan memang sangat concern, sangat peduli dengan soal keteladanan, Bung Rudi. Tentu saja saya sangat sepakat ya bahwa menegakkan sebuah masyarakat yang berbudi pekerti luhur itu membutuhkan adanya keteladanan dari orang-orang yang dituakan, dianggap pemimpin. Ini sekedar tanda kutip curhat ya Bung Rudi, bahwa saya pribadi dalam posisi sebagai Ketua Pusaka Indonesia, ya kemudian sekarang mendapatkan amanat untuk bicara tentang Pancasila juga punya beban. Ya. Ini bukan perkara ringan buat saya, karena yang dengar kan satu Indonesia. Otomatis pasti punya pengharapan ya bahwa yang saya omongkan ini adalah sesuatu yang saya praktekkan. Gak mungkin kan kemudian orang bisa memaklumi kalau saya bicara tentang Pancasila, tapi keserian saya mengkhianati Pancasila.
1: Iya
2: kan maksudnya. Jadi saya juga punya sebuah tanggung jawab untuk menghayati Pancasila, baru kemudian membicarakannya bersama Bapak dan Ibu semua. Tapi memang tantangannya begini Bung Budi, tingkat kesadaran orang bisa berbeda-beda, standar moral orang bisa berbeda-beda. Ya, jadi apa yang saya anggap sebagai baik belum tentu dianggap baik sama orang lain ya. Nah, makanya di sini yang penting sebetulnya adalah integritas. Nah, ini yang saya pegang teguh Bung Budi. Saya tidak berusaha menjadi baik di mata semua orang. Itu tidak mungkin bisa saya lakukan karena selera orang bisa berbeda. Tapi saya berpegang teguh pada prinsip integritas. Sesuai dengan yang saya omongkan. Yang saya omongkan basisnya mesti sesuai dengan apa yang saya lakukan. Dan keduanya tidak boleh lepas di apa yang saya pikirkan bahwa ya, saya harus otentik, saya harus jujur, saya harus apa adanya, tidak boleh pencitraan. Nah, ini tanggung jawab saya ketika saya menjadi sosok yang mendidik orang lain. Ini tanggung jawab saya ketika saya menjadi pemimpin bagi orang-orang di sekitar saya. Karena ini sudah saya tes berulang kali Bung Rudi, bahwa orang itu mau mengikuti kita dengan sepenuh hati kalau mereka melihat kita ini punya integritas. Kalau mereka melihat kita ini layak diteladani dalam perkara integritas. Kesatuan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Yang berat itu kalau kemudian kita ketemu dengan pemimpin, pendidik yang ngomongnya apa, perilakunya beda. Ini yang mengacau masyarakat sebetulnya, karena masyarakat jadi kehilangan teladan.
1: Itu yang tadi ditekankan Pak Azza. Banyak orang bisa memberi contoh, tetapi sulit untuk bisa dicontoh. Itu ya. Kita sapa lagi pendengar ini Pak ya. Ada Pak Budi Santoso kali ini di Cilegon, Banten. Pak Budi Santoso, selamat malam.
3: Selamat malam Pak Rudi.
1: Iya, selamat malam Pak Rudi.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Setyo Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia. Silakan Pak Budi.
3: Iya, Pak. Saya nanya Pak, kenapa zaman sekarang ini P4 nggak pernah diadain lagi Pak? Coba saya di sekolah diadain lagi P4 Pak untuk pengayatan Pancasila. Itu suatu Pancasila kan pelajaran yang bagus Pak bagi saya Pak. Justru zaman dulu anak-anak sekolah, anak-anak itu perilaku bagus Pak dari sekolah dasar sampai SMA gitu Pak.
1: Ada Pak Pardi di Solo kali ini. Pak Pardi, selamat malam. Halo Pak Pardi.
4: Halo, selamat malam.
1: Silakan Pak Pardi.
4: Pertama-tama saya ucapkan selamat dan sukses atas penyelenggaraannya Kitafir RRI dan Pusaka Indonesia. Itu juga salah satu untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda tentunya Pak Siong. Itu sangat membanggakan sekali. Karena apa? Kita menanamkan Pancasila itu tidak bisa instan. Itu memerlukan waktu minimal satu generasi untuk kita bisa melihat hasil daripada penanaman dan pengenalan Pancasila itu kepada generasi muda. Kita bisa lihat saat nilai-nilai Pancasila dari pendidikan dikurangin ya. Kalau dulu ada penataran B4, ada butir-butir Pancasila. Setelah era reformasi itu dihapus atau dihilangkan, akhirnya satu generasi baru kita melihat seperti apa dampaknya setelah kita kehilangan nilai-nilai Pancasila dari pendidikan dasar itu. Makanya dengan hadirnya Pusaka Indonesia yang dimotori dan diketuai Pak Setio ini sangat membantu untuk generasi ke depan. Minimal satu generasi kita baru kemungkinan bisa baru melihat akar-akar kepancasilaan yang ditanamkan oleh Pak Setio ini. Baru kita lihat nanti satu generasi. Demikian dari saya, terima kasih, selamat malam, sukses selalu untuk RRI dan Pak Setio.
1: Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam Pak Parti di Solo. Pak Asmiri di Sambas, Kalimantan Barat. Pak Asmiri, selamat malam.
5: Selamat malam Pak Rudi.
1: Iya, selamat malam Pak Asmiri. Ada Pak Setio, Hajar Mantoro. Silakan Pak.
5: Ya, selamat malam Pak Setio. Ya, ini menurut saya Pak, nilai Pancasila ini kan sudah diterapkan juga di desa. Sebagai adat, contohnya gotong royong, kemarahan, dan toleransi kan sudah jadi kebiasaan sehari ini di desa Pak. Tapi ini kan sekarang menjadi kewalahan juga di desa. Pertama, birokrasi dari pusat kan terlalu berbelit. Ada juga membuat aturan kita menumpuk, padahal tenaga di desa kan sangat terbatas. Kemudian kebijakan dibuat seragam untuk seluruh Indonesia, padahal di desa kan ada beda-beda wilayah, beda-beda itu nyata. Sehingga kebijakan apa? Sehingga dukungan nyatanya berupa pelatihan dan pendampingan minim, sehingga program kan jadi sulit berjalan jadinya. Kalau pemerintah pusat benar-benar mau mewujudkan Indonesia berkarakter melalui Pancasila, yaitu jalankan sila kelima Pak secara nyata, pastikan keadilan sosial benar-benar sampai ke desa pedalaman, bukan hanya berhenti di kota saja. Itu sekian, terima kasih Pak.
1: Terima kasih Pak Asmiri. Ya, silakan Pak Setio kembali memberikan tanggapan dari beberapa pendengar yang sudah menyampaikan pendapatnya nih Pak.
6: Iya, terima kasih Bung Rudi. Memang era reformasi ini menjadi satu titik tolak yang membawa bangsa dan negara kita ke arah yang berbeda ya Bung Rudi. Karena semacam trauma kepada Orde Baru, beberapa hal yang dianggap sebagai identitas Orde Baru itu memang ditiadakan. Seperti misalnya adalah soal P4 tadi, pendidikan Pancasila yang dilakukan secara masif di masa Orde Baru. Ya memang kita harus mengakui Bung Rudi dalam kacamata kritis ya. Orde reformasi ini dengan segala dinamikanya ini memang semacam disusupi, ditunggangi oleh liberalisme, istilah kita begitulah ya. Jadi hal-hal yang sifatnya keluhuran budaya ya, sifatnya berkaitan dengan pemulihan jiwa, ini dianggap tidak begitu penting karena ini pentingan adalah hal-hal yang materialis gitu ya. Nah, ini yang kemudian harus diantisipasi, kita harus membawa kembali arah bangsa dan negara kita sesuai dengan cita-cita luhur yang dinyatakan di dalam proklamasi kemerdekaan. Jadi kita harus membangun kembali jiwa dan raga, kita harus membangun manusia Indonesia seutuhnya, dan di sini Pancasila menjadi bagian penting karena Pancasila adalah filosofi bangsa yang luhur, Pancasila adalah dasar negara. Maka memang saya sangat setuju ya bahwa pemerintah mulai berpikir tentang bagaimana mengembangkan pendidikan Pancasila. Tidak mesti dengan pendidikan yang indoktriner ya, tidak mesti mengulangi pola-pola di Orde Baru. Tetapi ini kita bisa contoh misalnya dari Jepang ya, kemudian bisa juga kita mencontoh Finlandia. Ya, saya berkesempatan melihat dua negara ini gitu ya, dan kita bisa melihat memang mereka secara kultur itu layak dicontoh. Finlandia sangat menghargai lingkungan, sangat menjaga kebersihan, demikian juga Jepang. Dan kenapa rakyat di sana bisa seperti itu? Karena di masa-masa awal pendidikan itu tidak dicekoki dengan pendidikan yang sifatnya intelektual gitu ya, membaca, menulis. Tidak dipaksa anak-anak untuk bisa baca menulis di tahap awal. Tapi yang dididikkan betul-betul soal karakter.
1: Ya.
6: Bagaimana menghormati sesama murid, bagaimana menghormati gurunya. Ya. Nah, sementara kita, ini kayak salah arah. Baru mau masuk sekolah SD aja udah dipaksa bisa baca.
1: Ya.
6: Ya. Ya. Ini sebetulnya kita mau kemana? Ya. Jadi memang harus ada reformasi yang menyeluruh. Nah, ketika di masa-masa kecil ini anak-anak didik ini diberi pendidikan karakter, itu sama dengan kita mendidikkan Pancasila.
1: Mm-hmm.
6: Bagaimana anak itu menyadari ya keberadaannya itu harus harmoni dengan sesamanya, dengan lingkungannya, itu udah pendidikan Pancasila, Bung.
1: Iya. Yeah, yeah.
6: Yeah.
1: Nah, kalau begitu itu. Pak, kalau di pusaka Indonesia yeah. sendiri, ini bagaimana memberikan pendidikan itu agar generasi-generasinya memiliki kepribadian bahkan moral sesuai dengan ya. Nilai-nilai yang ada dalam Pancasila ini, Pak?
6: Iya, kami membuat katakanlah ya upaya yang berlapis gitu ya. Kita pertama-tama mendidik kader-kader kami yang dewasa karena kan
1: okay.
6: kami ini gerakan orang dewasa, gerakan ya. Dari mereka yang sudah apa namanya matang gitu ya sebagai manusia. Jadi yeah. teman-teman ini yang pertama-tama kami ajak untuk kembali menghayati nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan.
1: Yeah.
6: Nah, ketika mereka mulai mengalami transformasi, mereka mulai menghayati sebuah cara hidup yang berbeda, yang lebih selaras dengan nilai Pancasila. Langkah berikutnya adalah memastikan mereka bisa mentransmisikan kesadaran ini kepada anak-anak mereka.
1: Mm-hmm.
6: Ya, mm-hmm. jadi anak-anak dari kader pusaka ini ya secara umum juga kemudian mendapatkan pengaruh dari orang tuanya. Nah, lebih dari itu, kita juga mulai masuk ke sekolah-sekolah ya, memberikan wawasan, memberikan ya. Pendidikan tambahan ya tentang bagaimana menghargai lingkungan, bagaimana soal mengelola sampah ya, membuat kompos, mengetahui budaya luhur seperti batik gitu ya. Ini hal-hal yang kami lakukan dengan sangat serius, Bung Rudi. Nah, tinggal bagaimana ini menjadi lebih luas. Nah, intinya adalah memang pendidikan karakter itu harus dilakukan sejak dini secara konsisten. Dan harus ada orang-orang yang menjadi contoh, bukan sekedar bicara tentang kebaikan. Yeah. Tapi betul-betul dia mendadang kebaikan yang dia omongkan. Ini yang saya betul-betul garis bawahi, Bung Rudi. Memang okay. tidak mudah, tetapi ini harus ya. Karena rakyat kita ini akan tak coba lo ketika dia tidak mendapatkan sosok yang bisa menjadi teladan.
1: Ya.
6: Begitu
1: ya.
6: Bung Rudi.
1: Baik, ini kan seperti dikatakan tadi oleh Pak Parti ya, ya bahwa ya. Perubahan ini memang membutuhkan proses yang panjang, tidak instan. Nah,
6: betul, betul.
1: Bagaimana Pusaka Indonesia tetap menjaga api semangat kader di tengah arus individualisme saat ini, Pak?
6: Iya. Ini yang betul-betul menjadi kepentingan kita, Bung Rudi. Mm-hmm. Saya sebagai pemimpin dari teman-teman di Pusaka Indonesia kan terus memberi semangat. Saya tidak pernah padam jiwa patriotiknya gitu ya, dan saya terus mengajak mereka berkarya.
1: Yeah.
6: Maka kita misalnya ambil contoh dari kegiatan Gita Fest kemarin,
1: yeah. Bung Rudi.
6: Itu suatu yang buat kami sangat berharga. Kolaborasi dengan RRI yang sangat indah. Bagaimana kita menemukan talenta-talenta muda menyanyi lagu-lagu kebangsaan dengan sangat indah, dengan sangat kreatif ya.
1: Mm-hmm.
6: Dan saya melihat mereka sangat menghayati itu. Dan sebetulnya dengan menyanyi itu, pendidikan karakter mulai terbangun. Karena mereka kan menghayati syairnya. Syairnya kan kalau lagu-lagu kita itu luar biasa, Bang Rudi.
1: Yeah,
6: lagu yeah. Tanah Airku, lagu Indonesia Jaya, itu keren-keren semua. Nah,
1: yeah.
6: orang menghayati itu ya, pendekatan estetik, pendekatan seni. Pada akhirnya juga akan menumbuhkan kepekaan, menumbuhkan rasa patriotik. Dan saya berharap anak-anak muda ini yang disentuh dengan pendekatan seni seperti ini, itu akan menjadi penerus kita yang lebih baik di masa depan.
1: Yeah, yeah.
6: Dan tentu saja memang membutuhkan kesabaran, Bung Rudi. Ini yeah. kayak menanam pohon besar gitu ya, nggak bisa mengharap panennya cepat ya, cuma 3 bulan langsung panen, nggak. Ini memang kerja jangka panjang.
1: Yeah.
6: Maka kita butuh kesabaran, butuh dedikasi, butuh ketekunan, butuh daya tahan.
1: Nah. Empat hal tadi yang dibutuhkan dalam perjuangan ini, bagaimana memastikan bahwa gerakan perubahan karakter ini tidak hanya musiman, tetapi memang betul-betul sebuah konsisten, sebuah konsekuensi berkelanjutan ini, Pak?
6: Ya, begini, Bung Dodi.
1: Mm-hmm.
6: saya dulu pernah aktif di NGO ya, pernah memimpin NGO yang basisnya itu adalah project. Kami baru bekerja kalau ada pendanaan. Itu zaman dulu, Bung Rudy, zaman saya muda gitu ya. Dan tepat pada titik itu saya prihatin, karena ketika nggak ada uang kita nggak bekerja. Nah, sementara sekarang di Pusaka Indonesia itu basisnya bukan proyek, tapi memang betul-betul kerja, berkarya, sukarela, berbasis gotong royong, dan kalau butuh uang kita urunan, kita saweran. Nah, ini menciptakan keberlanjutan. Ada uang, nggak ada uang, kita tetap kerja. Yang penting masih bisa bernapas. Nah, ini yang akan memastikan gerakan ini terus bertumbuh, berkembang, meluas gitu ya. Karena ya kita punya semangat yang membara tanpa mengharapkan imbalan apapun. Jadi volunteerism yang betul-betul real, yang hakiki, ini yang menjadi kekuatan untuk mengubah bangsa ini. Ya kalau kita menengok ke zaman perjuangan, Bung Rudy, siapa sih yang ketika berjuang itu memikirkan jabatan, memikirkan uang? Kan gak ada. Para pendahulu bangsa kita, para pendiri bangsa ini kan orang-orang tulus. Meskipun di masa merdeka banyak tragedi gitu ya, tapi di masa-masa perjuangan semuanya bicara hanya tentang satu hal, Indonesia merdeka, Indonesia berdaulat. Nah, semangat ini yang coba kami hidupkan kembali di zaman sekarang. Saya mengajak orang-orang, ayo berjuang untuk bangsa ini. Jangan mikirin uang untuk Anda. Karena kalau soal uang kan itu urusannya berbeda. Kita punya cara bekerja masing-masing. Tapi ketika bicara bangsa Indonesia, yang ada harus satu hal saja. Kita berkontribusi, kita berjuang dengan tulus, tidak mengharapkan apapun yang sifatnya egoistik. Begitu, Bung Rudy.
1: Itu prinsip mendasar apa yang harus kita miliki untuk bisa menguatkan hal tadi, agar Indonesia berkarakter itu betul-betul menjadi sebuah kenyataan. Bagaimana, Pak?
6: Ya, memang sekali lagi nilai-nilai itu harus kita contohkan, harus kita teladankan. Jadi seperti yang terjadi di Pusaka Indonesia, kalau mereka tidak melihat saya sebagai teladan utama, mereka juga nggak akan punya semangat. Nggak ada api yang menyala yang kemudian memantik jiwa patriotik mereka. Kalau kita bicara tentang kondisi lebih luas, strategi kita adalah di berbagai tempat ini kita harus punya champion, kita harus punya contoh-contoh orang yang mau berkontribusi kepada rakyatnya, pada lingkungannya dengan totalitas, dengan tulus. Nah, ketika orang-orang seperti ini ada, untuk dibayangkan misalnya ada di 38 provinsi gitu ya, orang-orang seperti ini, itu lingkungan masing-masingnya akan bergerak, lingkungan masing-masing itu akan tertulari semangat patriotik. Strateginya mesti begitu, Bung Rudy.
1: Kalau ada masyarakat ataupun pendengar kami yang ingin ikut menjadi bagian gerakan Pusaka Indonesia, syarat mungkin atau langkah pertama apa yang harus dilakukan ini, Pak Satyo?
6: Bisa pelajari dulu visi misi kita, kiprah kita di web pusakaindonesia.id.
1: pusakaindonesia.id.
6: Bapak dan Ibu semua ya, membaca web kita sudah sepakat, nilai-nilainya selaras, nilai kebangsaan yang kita usung itu pas dengan mereka. Ya mereka tinggal gabung aja, kan kita ada adminnya, nanti pos nulis di sana kok tinggal ngasih KTP, dan sepatu iuran 50 ribu sebulan gitu ya, udah jalan lah. Itu kalau yang punya duit 50 ribu sebulan, karena tapi juga kalau yang nggak punya duit ya udah nggak usah, kita kasih ringanan, betul lah kira-kira, Bung Rudy.
1: Baik, nggak keras ini kita sudah ada di penghujung perbincangan kita. Nanti kita akan ketemu lagi dengan tema yang berbeda tentu, dengan pembahasan yang lebih mendalam lagi. Pak Satyo Hadja Dewantoro, terima kasih banyak Pak untuk waktunya, sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI di kesempatan malam hari ini, Pak. Sehat selalu, Pak Satyo, selamat malam.
6: Terima kasih, Bung Rudy, selamat malam.
1: Demikian tadi kami telah hadirkan dialog bersama dengan Pusaka Indonesia, mewujudkan Indonesia berkarakter melalui Pancasila, bersama dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia, Satyo Hadjar Dewantoro.
0: Wawancara Pro 3.
1: Dan pendengar, sampai di sini Indonesia Menyapa Malam. Tetaplah bersama kami, nanti rekan saya Fajar Nugroho akan bersama Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan juga jangan lewatkan pertandingan Piala Dunia untuk Grup B antara Kanada dan Bosnia Herzegovina. Terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat malam.

0: Bentar Mi, 4 miliar apartemen dan di hotelnya.
1: Apaan sih, Pi, gak gue ada.

RR INER. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RR INER di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RR INER, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menghimbau masyarakat untuk menukarkan dolar Amerika Serikat ke rupiah di tengah optimisme terhadap penguatan nilai tukar domestik.
1: Kepercayaan terhadap pemerintah juga semakin kuat, sehingga itu juga berpengaruh terhadap pasar dan juga terhadap
2: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengimbau masyarakat yang menyimpan dolar Amerika Serikat untuk segera menukarkannya ke rupiah guna mendorong penguatan nilai tukar domestik. Ia menyebut pemerintah telah menyiapkan sejumlah strategi agar rupiah kembali menguat dalam waktu dekat. Dasko juga menyarankan agar penukaran dilakukan sebelum nilai rupiah benar-benar menguat, sehingga masyarakat tidak mengalami potensi kerugian akibat penurunan nilai dolar.
1: Nah, saya pikir kerja-kerja pemerintah akan terus dilakukan. Saya juga mendapatkan informasi dari pihak pemerintah bahwa dalam minggu ini dan ke depan ada strategi-strategi khusus yang akan dilakukan oleh pemerintah, yang kalau saya sudah dengar akan dan saya yakini akan membuat nilai tukar atau rupiah menguat.
2: Menurut Dasko, penguatan rupiah dan indeks harga saham gabungan atau IHSG dinilai berdampak positif terhadap pasar dan mendorong stabilitas nilai tukar ke depannya. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia, terutama di sektor perbankan, tetap berada dalam kondisi yang solid.
3: Ekonomi kita dari sisi perbankan juga sangat kuat. Oleh karena itulah, kami terima kasih Pak Doni beserta dengan seluruh jajaran di Himbara, kemudian Menteri Spen, BPJS, dan Inakin dengan sebagai pelaku-pelaku pasar untuk terus berkoordinasi.
2: Meski tidak memaparkan secara detail strategi yang dimaksud, Dasko tetap optimistis kebijakan yang disiapkan mampu memperkuat nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Ia menilai dengan adanya dukungan dari masyarakat, tren penguatan rupiah dapat terjaga secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyebut Bupati Muara Enim Madison diduga menyuap pegawai Badan Pemeriksa Keuangan untuk mengubah hasil audit laporan hasil pemeriksaan senilai 1,6 miliar rupiah.

0: tahun 2025. Dalam audit tersebut ditemukan nilai yang melebihi batas materialistis dalam laporan hasil pemeriksaan. Edison diduga memerintahkan Rusdi Hairullah mengurus temuan audit BPK melalui Angga setelah ditemukan pelanggaran materialistis. Rusdi kemudian meminta Sekdis Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim Abdi Nuwardani bertemu dengan Angga melalui perantaranya bernama Mulyono. Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas kebutuhan dana untuk mengubah temuan audit BPK. Kemudian disepakatilah angka untuk merubah temuan BPK tersebut.
1: Pada pertemuan tersebut, ABN dan AGG tadi melakukan negosiasi atas kebutuhan fee untuk mengubah temuan audit BPK dari pemeriksaan laporan keuangan tahun 2025. AGG kemudian menyampaikan dalam negosiasi tersebut ada kebutuhan fee yang disampaikan oleh AGG yaitu sekitar 1,6 miliar. Nilai ini diambil dari 1% pagu anggaran pekerjaan infrastruktur atau 2% dari pagu anggaran pengadaan dan dari Pemkab Muara Enim.
0: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu Titin Rita Lestari yang merupakan pengendali teknis audit di BPK mengaku tak menerima uang tersebut. Ia mengaku hanya menjadi pelaksana dalam dugaan korupsi ini.
2: Saya nggak terima uang ya, ini nggak adil, saya cuma pelaksana.
3: Bang Angga.
2: Lah yang menerima uang berarti siapa, Bu? Kan Bu punya orang BPK ini, Bu. Yang menerima uang berarti siapa?
3: Anda katanya paling arogan di Jawa Timur ngancem-ngancem Pak Bobi. Gimana, Bu? Jadi yang menerima uang Pak Bobi, Bu. Kita mau dikembali.
0: KPK mengungkapkan uang 500 juta rupiah yang diterima oleh anak buah Bupati Muara Enim, yaitu Abi, diberikan kepada para perantara, yaitu Angga dan Mulyono sebesar 100 juta rupiah. Sisanya sekitar 300 juta diserahkan di Sumatera Selatan untuk termasuk kepada Edison. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka, yakni Edison, Agus Dewang Anggara, serta Titin Rita Lestari, Vika, serta marketing PT Millennium Solusi Abadi, Corin Erin Hardi. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari Trenggalek Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda hingga nanti jam pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan dini hari ini tentu saja akan diwarnai dengan euforia Piala Dunia 2026 Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko yang menjadi tuan rumah untuk perhelatan Piala Dunia kali ini. Dan dini hari nanti pada pukul 2:00 ya waktu Indonesia Barat akan dilaksanakan kick off antara Kanada melawan Bosnia Herzegovina. Nanti kami hadirkan juga bagaimana laporan pandangan mata, juga pantauan langsung jalannya pertandingan tersebut, dan juga ada narasumber yang coba kami angkat nanti setelah warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat, tepatnya pada pukul 1:30 waktu Indonesia Barat. Nanti kami coba untuk mengulasnya, dan juga Anda bisa memberikan prediksi Anda ya, dan juga tanggapan Anda mengenai pertandingan nanti. Kemarin tuan rumah Meksiko sudah mengawali pembukaan kick off Piala Dunia 2026 dan berhasil menang ya melawan Afrika Selatan. Hari ini ada dua tuan rumah juga, Kanada dan Amerika Serikat. Kanada pada pukul 2, nanti Amerika Serikat pada pertandingan selanjutnya sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Tapi kita akan nanti mengulasnya antara Kanada melawan Bosnia Herzegovina. Menariknya bahwa dua tim ini raportnya tidak ada yang merah. Dalam 7 laga terakhir Kanada tidak pernah kalah dalam fase grup sampai dengan akhirnya lolos ke Piala Dunia. Begitupun Bosnia Herzegovina. Tapi Bosnia juga mempunyai nama besar seperti Edin Dzeko. Tapi kalau di Kanada relatif mungkin tidak terlalu bersinar ya seperti nama Edin Dzeko. Tapi Bosnia juga mengalahkan atau menggagalkan salah satu negara favorit yang berlaga di Piala Dunia. Siapa lagi kalau bukan Italia. Sukses untuk menghentikan asah dari Italia yang akhirnya tidak berlaga lagi dan lagi. Bosnia luar biasa. Dan kita tidak lupa bahwa supporter dari tuan rumah ini merupakan pemain ke 12-nya ya, tentu saja energinya luar biasa. Dan dalam hasil pertandingan beberapa kali Kanada tidak pernah kalah di kandang sendiri. Kita akan mengulasnya nanti bersama narasumber dan juga laporan pandangan mata jalannya pertandingan tersebut bersama Indra Virgiantara dan juga Senpi nanti dalam kick off di pukul 2 waktu Indonesia Barat. Kami akan segera kembali.

Daftar Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Tuan rumah Kanada siap melakoni laga penting Grup B saat menghadapi Bosnia Herzegovina yang datang dengan semangat besar untuk mencuri poin. Didukung ribuan pendukung di Stadion Toronto, Kanada bertekad meraih hasil maksimal di hadapan publik sendiri. Namun Bosnia Herzegovina siap memberikan perlawanan sengit demi menjaga peluang melangkah lebih jauh. Mampukah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang ataukah Bosnia Herzegovina yang akan membuat kejutan di laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

saya Kurnia Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Saya beralih ke Mas Faisal lagi ya. Nah, Mas Faisal, kalau saat ini untuk memastikan transisi energi itu berjalan secara adil atau just energy transition, terutama bagi masyarakat yang selama ini masih bergantung pada sektor energi fosil itu bagaimana, Mas? Saya tuh kebayang ya, seandainya nih kita transisi energi di Indonesia nih, ada berapa juta masyarakat yang masih menggunakan sepeda motor nih, Mas, untuk apa ya, mereka beraktivitas, mencari nafkah dan segala macam. Nah, untuk menuju ke sana ini saya tidak membayangkan seperti apa prosesnya dan bagaimana caranya, Mas Faisal.
2: Iya, sebenarnya secara prinsip sebenarnya memang tahapan butuh proses yang saya kira kita semua memiliki tanggung jawab yang sama untuk kemudian mendorong proses transisi itu sendiri. Tapi yang paling penting kan sebenarnya di level kebijakan, ada keseriusan dari pemerintah untuk mendorong itu. Nah, kami melihatnya di konteks kebijakan di PLN dan Kementerian SDM itu yang kemudian penting merumuskan seperti yang dibilang tadi, lebih memprioritaskan reformasi grid sebelum ekspansi PLTS secara masif diperlakukan. Kan tantangannya adalah masyarakat juga menggunakan masih menggunakan kendaraan fosil dan kemudian prosesnya menjadi akan pasti memiliki konsekuensi tertentu. Tapi saat ini misalnya penting mendorong kebijakan mendorong penggunaan transportasi umum yang sudah menggunakan EV di konteks transportasi umum, dan kebijakan untuk mendorong produksi kendaraan yang berbahan baku berbasis energi fosil itu memang penting untuk di secara steppingnya didorong untuk pengetatan di konteks baik dalam konteks pajak maupun yang lainnya, sehingga kemudian proses secara perlahan itu akan didorong ke arah transisi energi. Itu sih yang kutangkap sebenarnya. Laju krisis iklim ini kan sebenarnya juga menjadi problematika semua orang saat ini. Ya. Nah, justru WALHI kemudian melihat tidak hanya berhenti pada konteks sesaat saja untuk kemudian peralihan dari orang menggunakan kendaraan fosil ke kendaraan yang energi. Tetapi kalau penggunaannya, misalnya mereka berpindah ke energi tersebut secara masif, bisa jadi kan problemnya adalah dalam konteks kendaraan misalnya, berapa lama baterai itu akan bisa bertahan? Bisa jadi dia terjadi penumpukan karbon yang dari hasil baterai yang telah usang itu sendiri. Nah, itu yang kami bilang penting mendorong kebijakan selama ini, kan tidak ada yang sederhana, Mbak. Hampir di Jakarta, ketika aku 3 bulan di Jakarta dan kemudian melihat banyak orang yang parkir mobil, satu rumah bisa memiliki 2-4 mobil dan nggak tahu parkirannya di mana, mengganggu stabilitas orang publik. Nah, ketika ini didorong misalnya dalam konteks pengetatan satu soal izin mereka penggunaan mobil kalau tidak memiliki parkiran, lahan parkir, bisa jadi misalnya mereka kena punishment atau kerangka regulasi yang lain, sehingga mendorong orang akan berpikir ulang. Jadi ketika mereka membeli kebutuhan-kebutuhan itu, membeli semua produk yang mereka mau, itu basisnya kebutuhan, sehingga dia melaju redam orang kemudian memiliki kendaraan lebih dari satu dalam konteks kepemilikan pribadi. Jadi lebih banyak diarahkan pada kepentingan kendaraan publik. Yang kedua, sebenarnya dalam konteks kembali ke transisi energi di konteks 100 gigawatt maupun energi yang lain, betul memang disampaikan bahwa opsional memilih tidak semua kemudian diletakkan general. Itu yang kami khawatirkan di skema 100 gigawatt itu kemudian menyederhanakan bahwa skema ini menjadi skema nasional dan distribusikan ke 80.000 desa tanpa mempertimbangkan ketersediaan energi di wilayah tersebut. Misalnya energi di wilayah tersebut ternyata dia memiliki energi punya energi angin atau yang mikrohidro, mestinya ini kemudian dikembangkan berbasis dengan sumber energi yang ada di situ, sehingga kemudian dia tidak monoton. begitu Mbak yang ku lihat di situasi hari ini.
1: Iya, jadi harapannya sih ya memang kalau kita lihat di negara manapun tidak ada yang benar-benar tuntas ya Mas 100% bisa apa ya melewati fase transisi energi. Saya rasa belum ada ya negara yang 100%
2: begitu. Tapi gini Mbak, kalau bisa dilihat misalnya di Belanda misalnya mereka tidak meletakkan satu jenis sumber energi loh. Belanda itu kemudian menggunakan kincir angin, kemudian mereka menggunakan air kanal, terus kemudian jadi mereka meletakkan selain kanal solar panel yang diletakkan di atap rumah. Nah, tetapi kemudian jadi secara perlahan energi fosil itu kemudian berada pada state cadangan yang paling terakhir. Jadi dia akan memenuhi ketika kemudian kebijakan soal transisi energi itu masih berjalan perlahan. Tapi ada skema yang jelas. Targetannya sampai kapan? Nah, ini yang tidak diletakkan di negara saat ini. Sampai kapan itu prosesnya akan dilakukan? Saat ini kami melihat apalagi dengan situasi panjang Selat Hormuz. Negara kemudian mau memikirkan untuk membuka ruang lagi agar batu bara itu masih tetap digunakan. Ini berarti kami berkeyakinan bahwa upaya untuk mendorong ke arah energi yang berkeadilan itu masih menjadi mimpi semua yang dibangun oleh negara. Jadi negara, kami melihat bahwa negara hanya meletakkan ini untuk menjawab bahwa kami sudah melakukan tahapan ini, tahapan menuju energi terbarukan, tetapi substansi masalahnya tidak terselesaikan. Begitu Mbak.
1: Iya.
0: Piala Dunia 2026 akan kembali memeriahkan khazanah sepak bola dan siap menghibur seluruh masyarakat di seluruh penjuru dunia melalui laga terbaik antar tim nasional. Pesta sepak bola 4 tahunan terbesar dunia ini akan dibuka dengan laga perdana di kota Meksiko, Meksiko, dan ditutup di New Jersey, Amerika Serikat. Kota Meksiko sebagai ibu kota negara Meksiko menyediakan beragam tempat menarik dan syarat akan nilai sejarah seperti reruntuhan Aztec kuno di Teotihuacan, tur jalan kaki di pusat kota yang bersejarah, dan tentu beragam makanan otentik Meksiko seperti taco dan quesadilla. Orang-orang Meksiko yang dikenal dengan budaya dan makanan lezatnya siap menjamu masyarakat dunia, seperti yang disampaikan Paulina Chavira, seorang jurnalis olahraga asal Meksiko. Ia menyebut kota Meksiko adalah sepak bola.
3: Kota Meksiko adalah hidup. Kota Meksiko adalah kebahagiaan. Kota Meksiko adalah kekuatan. Dan Kota Meksiko adalah sepak bola. Masyarakat dan budaya di Kota Meksiko selalu berusaha untuk ramah, untuk membuat semua nyaman di Kota Meksiko. Kami selalu berusaha menyambut semua karena kami senang menerima orang berbagai negara yang ingin tahu lebih dalam tentang kota kami, dan semua tentu dapat ditemukan di sini.
0: Piala Dunia tentu tidak hanya membawa kebahagiaan kepada masyarakat, namun juga efek domino, khususnya di sektor ekonomi. Bagi pedagang, tentu kehadiran Piala Dunia menjadi salah satu momentum positif untuk mendapatkan keuntungan lebih. Tapi hal tersebut jelas membawa tantangan, seperti yang dirasakan Adolfo Lara, seorang pensiunan dan masyarakat umum Mexico City.
4: Dampak yang langsung dirasakan adalah naiknya harga barang.
5: El aumento de los precios.
0: Kendati demikian, Piala Dunia tentu membawa dampak positif bagi seluruh masyarakat, khususnya pecinta olahraga sepak bola. Meksiko akan membuka Piala Dunia 2026 dengan laga perdana menghadapi Afrika Selatan yang berlangsung di Stadion Azteca, Kota Meksiko pada 12 Juni mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pratiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Fanfest is really where the World Cup will come to life in Kansas City.

0: sebagaimana disampaikan salah satu warga kota Kansas, Emily Bryce. Emily meyakini semangat yang dimiliki masyarakat Kansas akan dapat dirasakan oleh para penggemar sepak bola yang datang ke kotanya.
1: Olahraga menyatukan semua orang. Tempat-tempat di kota ini akan mengingatkan kita tentang asal kita dan siapa kita. Saya sangat bangga akan kota ini.
0: Semangat yang sama juga ditunjukkan oleh Michaela Kramer. Sebagai pecinta sepak bola, Michaela percaya pelaksanaan Piala Dunia di Kansas akan menempatkan kota ini dalam peta sepak bola dunia. Saya rasa penyelenggaraan Piala Dunia akan menempatkan kota ini dalam peta sepak bola dunia. Ini adalah olahraga yang senang saya mainkan. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kansas sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Kota Kansas. Di antaranya, 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Nia Rabdul Liti Loli, Pro 3.

Saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia. Ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa pada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI, semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan

0: ada Bung Richard Ahmad Suprianto.
1: Wawancara Pro 3.
0: Bung Richard.
2: Maristi.
0: Salam olahraga.
2: Salam olahraga.
0: Iya, ini nampaknya udah siap-siap begadang, siap-siap. Tapi jamnya kayaknya lumayan banyak bersahabat juga ya, ada yang pagi hari ya, begitu ya?
2: Ya, kalau dilihat memang jadwal yang sudah beredar gitu ya, yang ada hari ini memang jamnya agak bersahabat sama teman-teman lah atau penikmat sepak bola. Tapi juga jangan sampai juga ini mengganggu aktivitas paginya seperti gitu.
0: Karena kalau udah pagi-pagi nonton ini ya apa konsentrasinya udah ke situ aja ya. Oke. Tapi kalau dilihat ya euforia tahun ini tuh seperti apa sih, Bung Richard?
2: Euforianya saya kalau saya lihat di Indonesia sih saya belum lihat secara detail ya, sejauh mana. Tapi artinya yang sudah disiapkan oleh TVRI gitu kan, official partner ini,
0: TVRI dan RRI ya,
2: TVRI dan RRI ya, sudah ada berapa titik ya, semarak gembira sepak bolanya sudah ada, tinggal kan memang ini harus dibangun terhadap pecinta sepak bola secara keseluruhan maupun masyarakat agar ini bisa menjadi tontonan dan juga hiburan masyarakat secara luas di Indonesia kan gitu. Itu yang pertama. Tapi yang kedua saya agak menggelitik ada berita yang menyangkut ini nih Mbak.
0: Apa menyangkut tuh?
2: Soal Polri menghidupkan kembali Satgas mafia judi online itu.
0: Oke, kenapa tuh?
2: Saya agak tergelitiknya adalah gini. Ini kan momentum hiburan yang penikmatnya pasti berlapis-lapis kan gitu ya. Saya agak lagi gelitik kalau ini menjadi pemberitaan justru sepak bola hiburannya kalah sama pemberitaan soal ini.
0: gitu ya. Jadi harusnya gimana? Jangan diberi

0: Adik ada kesan loh, kita ini kok nonton bola ya diawasin-awasin kan kira-kira gitu.
1: Jadi itu yang membuat jadinya nggak nyaman gitu ya. Jadi iya, nuansanya berbeda ya. Oke.
0: Okay. Nuansanya berbeda. Padahal niat RRI dan TVRI ini luar biasa loh. Menontonnya gratis, kira-kira itu make mau cari model seperti apa silakan kan kira-kira itu. Kan yang harus di, yang saya kemarin tuh menyampaikan juga ke RRI dan juga online maupun ini ya, saya sampaikan harusnya Polri itu memantau ini tidak hanya momentumnya saja, tapi harus dari yang lainnya, sisi lain. Kemudian misalkan yang harus dipantau tuh kita ada

0: hanya sejauh mana kita di Indonesia itu yang perlu coba kita gali kan gitu.
1: Ya.
0: Itu artinya kita juga secara individu maupun kelompok juga ingin belajar banyak terkait momentum-momentum ini. Apakah nanti Indonesia akan bisa menjadi tuan rumah Piala Dunia? Tidak usah melulu, nggak usah senior lah. Misalkan Piala Dunia junior misalkan tuh 17 atau 21 atau sebagainya. Hal-hal positif itu yang perlu nanti kita ambil untuk di Indonesia. Dan kemudian teman-teman supporter juga bisa belajar dari sisi lain terkait soal kreativitasnya. Lalu terkait soal kalau bahasanya sisi pendukung untuk momentum Piala Dunianya gitu. Misalnya dari segi entertainnya misalkan, atau dari gamenya dan sebagainya, kan itu juga perlu kita coba sampaikan kan gitu. Atau misalkan untuk meningkatkan itu ya, mungkin teman-teman kelompok-kelompok sport itu membuat turnamen kecil sambil menyemarakan Piala Dunia, kan bisa juga itu. Nah artinya sisi-sisi itu yang harus kita, sisi-sisi ekonomi kreatifnya yang harus kita bangun kan gitu, karena ini bicara industrinya kan gitu.
1: Betul.
0: Ini yang harus kita coba bangun, jangan soal tadi lagi, jangan soal bicara soal judi online-nya, tapi sisi inilah supaya masyarakat itu menikmati, karena juga kita lihat situasi ekonomi hari ini dunia juga menjadi dampak dari kitanya kan gitu. Makanya kita bangun dari grassroots itu tadi gitu.
1: Kita tahu bahwa sebenarnya ini kan yang paling ditunggu-tunggu ya, dan banyak sekali tim-tim baru yang kemudian bergabung nih di Piala Dunia 2026 ini. Bahkan kalau dilihat dari negara-negara yang saya boleh bilang apa, di peta kayaknya nggak kelihatan gitu ya Bung Richard ya, tapi ternyata kayak Côte d'Ivoire, kemudian Curaçao ini bisa masuk menjadi peserta Piala Dunia. Apa sih sebenarnya yang kemudian juga jadi pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia yang besar, yang penduduknya banyak, yang harusnya punya kesempatan begitu?
0: Ya, kalau kita belajar dari itu, memang Curaçao sama nama-nama negara yang lain, kenapa dia bisa lolos? Yang pertama yang harus kita lihat adalah saat kuota itu ada, Mariki. Misalkan di kan ada berapa zona kan gitu ya, Asia, CONCACAF dan sebagainya. Nah, negara-negara itu kan masuk di zona-zona yang dalam posisi dia nggak perlu dalam pengertian tidak perlu harus melakukan babak kualifikasi panjang. Dia cukup bisa 2-3-4 dia menang, poinnya sudah bisa lolos secara otomatis di fase final.
1: Kan
0: gitu. Jadi kalau kita ada beberapa negara yang nggak familiar di kita gitu ya, di kuping kita, tapi ada beberapa pemain yang mereka punya main di Eropa, kan gitu. Tapi di satu sisi
1: jadi itu memang, sebenarnya keuntungan tersendiri ya untuk yang mereka ya. Makanya, berbeda dengan kualifikasi yang harus dilewati oleh kita begitu.
0: Oh ya, kita ini melewati fase yang panjang dan kuotanya kecil. Tapi di zona yang lain kuotanya lebih besar karena pesaingnya kecil gitu mas. Nah itu yang diuntungkan hari ini gitu. Makanya dari sisi lain lagi berupaya Piala Dunia akan datang, ada kuota tambahan peserta. Kalau dari ada kuota tambahan peserta artinya Indonesia punya peluang. Kuota zona Asianya itu bisa ditambahkan.
1: Bung Richard, Anda sendiri mendukung siapa nih di momen Piala Dunia 2026?
0: Saya kalau untuk bicara Piala Dunia gitu ya, saya tentunya nggak akan berpaling dari Amerika Latin.
1: Brazil, Argentina?
0: Ya, saya lebih condong ke warna biru langit.
1: Ini sudah ketebak ya. Saya mau kasih kesempatan juga buat pendengar, bagi Anda yang ingin mengirimkan pesan, pertanyaan langsung ke Bung Rishad, boleh di 081-399-399-888, nanti saya akan bacakan. Nah, ada satu hal nih yang juga menarik ya, jadi tahun ini kabarnya ada inisiatif nobar gratis di markas polisi begitu ya. Ini pernyataan langsung dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang mengumumkan bahwa jajaran kepolisian mulai dari Mabes, Polda, Polres, hingga Polsek ini akan gelar nobar gratis.

0: gratis untuk pemberdayaan UMKM, kemudian juga untuk menyambut Hari Bayangkara ke-80. Nah, ini agak beda nih nuansanya. Biasanya di kafe, ini di kantor polisi. Nah, Bung Risa sendiri punya punya tanggapan sendiri nggak nih soal ini?
1: Saya udah
0: dari ketawanya ini,
1: nih. Enggak, saya udah prediksi ini.
0: Kenapa diprediksi?
1: Kenapa saya bilang prediksi ini akan terjadi?
0: Ya.
1: Karena babak kualifikasi Piala Dunia kemarin, gitu ya, Indonesia dan juga agenda-agenda FIFA Series di Indonesia itu sudah digelar, Mbak, di tempat-tempat yang baru kita disebutkan.
0: Oke, gitu. Terus?
1: Artinya saya nggak heran kalau tiba-tiba institusi berwarna coklat itu akan melakukan hal yang sama, kan gitu?
0: Ya.
1: Jadi ya saya kembali ke teman-teman saja, penikmat sepak bola, apakah dia mau cari yang suasana seperti apa, atau cari yang secara ini aja, secara keinginan atau keseruan mereka.
0: Hati nurani gitu ya, pengen nonton di mana?
1: Gitu, iya.
0: Oke, tapi udah ada belum yang ngajakin PNSSI untuk nonton bareng di Polsek atau Polres terdekat?
1: Kalau secara kelembagaan belum, tapi secara perorangan teman-teman sudah laporkan, Mbak.
0: Oke, okay. Apa tuh yang dilaporkan?
1: Ya bahwa di daerah tempat tinggal mereka, pimpinan-pimpinan Polsek itu sudah berkomunikasi, sudah mengajak bahwa nanti kita akan bikin. Terus misalkan tanya siapa lagi yang bisa diundang untuk nonton bareng gitu, udah ada tuh, Mbak.
0: Oke. Jadi sudah ada sounding-sounding di awal ya?
1: Sudah. Makanya saya bilang saya nggak heran gitu.
0: Tapi akan tetap ikut gabung nih buat nonton bareng, Bung Richard? Atau mending seruan nonton di kafe?
1: Saya bilang ke teman-teman, silakan aja pilihannya ada teman-teman mau nonton bareng bapak-bapak yang terhormat itu, atau teman-teman mau bikin sendiri, atau memang bergabung di tempat-tempat yang sudah disediakan, misalkan di kafe dan sebagainya, saya bilang gitu. Saya tidak pernah membatasi teman-teman mau berinteraksi di mana.
0: Oke. Apa juga yang menarik atau yang berbeda di tahun ini? Kita tahu bahwa ini perhelatannya dilaksanakan di wilayah Amerika Utara. Ada informasi-informasi kabarnya pemeriksaannya sangat high protection, ketat dan sebagainya. Bung Richard, apa yang membuat tahun ini berbeda?
1: Ya, kalau tahun ini berbedanya adalah situasi geopolitiknya lagi tidak menentu. Dibarengi dengan Semarang Piala Dunia ini agak jadi, tadi saya bilang, pemberitanya pasti apakah berimbang atau tidak, saya tidak tahu. Tapi yang pasti ini akan menjadi yang pembeda. Karena kemarin sekali rasa saya menyimak beberapa pemberitaan, itu sudah ada strik ya, kalau bisa tadi bicara soal ketat itu ada striknya, ada misalkan dari Iran ternyata belum 100% ada jaminan misalkan terkait itu. Lalu yang lain-lainnya juga sama.
0: Belum ada jaminan untuk bisa bertanding begitu maksudnya?
1: Enggak, bukan. Prosesnya dalam pengertian kelancaran administrasi dan sebagainya itu.
0: Iya, bisa dipahami.
1: Ini kan bisa mengganggu secara psikologi orang. Harusnya kan mereka mau bertanding artinya sudah ada
0: clear.
1: Nah ini masih ada gangguan-gangguan seperti itu tuh yang akhirnya agak tanda kutip ya gitu, kita melihatnya loh kok masih ada begini.
0: Mudah-mudahan gitu, tidak mempengaruhi mental para pemain dan official ya.
1: Ya mudah-mudahan sih para punggawa-punggawa negara-negara yang akan bertanding tidak terpengaruh gitu. Dan saya berharap situasi ini melalui sepak bola juga bisa meredam situasi geopolitik di dunia.
0: Ya, harapan kita ya sarana, sebagai sebuah sarana pemersatu ya, kita berharap ya bola ini dicintai banyak orang. Oke, pesan-pesan dari Anda sendiri kepada seluruh pendengar, seluruh pemirsa, dan tahun ini RRI dan TVRI yang menjadi official partner. Harapannya ini tontonan gratis yang bisa dinikmati di tengah apa ya, di tengah situasi ekonomi seperti sekarang ini nih, Bung Richard.
1: Ya, saya kira saya secara pribadi mau ke lembaga, saya ucapkan terima kasih terhadap TVRI dan RRI sudah menyiapkan suguhan Semarang sepak bola dunianya secara gratis dan bisa langsung dinikmati. Dan tentunya saya berharap masyarakat Indonesia dan juga para pecinta sepak bola dimanapun berada, manfaatkan momentum ini sebaik mungkin, cari cara yang enak, cara menontonnya atau menyuguhkan tontonan ini luar biasa terhadap siapapun. Dan jaga bahwa Semarak ini menjadi, mungkin ada sisi penghasilan UMKM yang nantinya digelar di manapun untuk membantu situasi ekonomi kita hari ini.
0: Oke, baik. Kalau tadi dibuka awalan Piala Dunia, Meksiko menghajar Afsal dan diwarnai 3 kartu merah. Ini dalam waktu dekat ada Korsel lawan Ceko. Ada prediksi?
1: Kalau Ceko lawan siapa?
0: Korea Selatan.
1: Kalau Ceko, sebenarnya dua-duanya bagus.
0: Ini jangan bikin galau nih Bung Richard nih. Tapi kira-kira ya, gimana nih? Hmm.
1: Kalau saya dua negara ini ya. Jadi gini. Ini soal dua negara ini daya juangnya punya daya juang yang sama loh, Mbak.
0: Persis.
1: Kan? Ya? Kita kalau ngomongin Asia, ada Korsel, kan gitu ya. Dia artinya pernah ngalahin Brazil dan ngalahin negara-negara yang hebat.
0: Itali begitu ya. Bahkan Itali enggak ada nih udah dua periode Piala Dunia putaran
1: nih. Artinya perjuangan Korsel bukan main-main.
0: Yes.
1: Kan gitu ya. Lalu Ceko, kalau kita bicara Ceko gitu kan, di mana situ ada Modric, kira-kira gitu kan. Ini juga luar biasa.
0: Luka ya.
1: Perjuangan yang...
0: Okay.
1: Artinya kalau bicara hasil gitu ya.
0: Ya.
1: Kalau bicara hasil, saya masih tetap akan belain Asia, kira-kira gitu.
0: Korea Selatan. Oke, okay, baik. Karena kita juga punya kedekatan yang cukup panjang story-nya nih ya. Kita sambung lain waktu, Bung Richard. Terima kasih banyak waktunya sudah bersama Pro3. Kita dukung terus ya untuk suportivitas dalam Piala Dunia 2026. Ya. Salam olahraga.
1: Salam olahraga.
0: Pimpinan Presidium Nasional Supporter Sepak Bola Indonesia, PNSSI, Richard Ahmad Suprianto.
2: Info Haji. Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
3: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
2: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
4: Memastikan ya bahwa semua layanan
5: Jemaah Haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
2: 6. Disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.
0: Kembali ke Nonton Bareng, kali ini sudah ada di ujung telepon Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ambon, Bapak Richard Luhukai.
6: Wawancara Pro 3.
0: Pak Richard, salam olahraga.
7: Jaya.
0: Iya, Pak Richard, masih mengikuti jadwal-jadwal lainnya?
7: Iya, jadi memang kalau terkait Nonton Bareng, ada beberapa lokasi atau berapa komunitas yang membuat Nonton Bareng yang tentunya bekerja sama dengan media-media broadcasting yang resmi ya.
0: Ya.
7: Baik itu PRI yang dari support juga dari beberapa.
0: Ya, termasuk RRI support juga ya.
7: Pasti termasuk RRI dalam program Bola Gembira tentunya.
0: Bola Gembira nama programnya.
7: Iya.
0: Oke. Okay.

0: Pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Bina Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Kejaksaan Agung menetapkan dan menahan tersangka baru berinisial AYS dari pihak swasta terkait korupsi tata kelola makan bergizi.
1: Pada hari Sabtu yang lalu, tanggal 6 Juni 2026, itu tim penyidik menetapkan satu orang lagi tersangka atas nama AYS selaku pihak swasta sebagai tersangka.
2: Penyidik Kejaksaan Agung kembali menetapkan dan menahan satu tersangka baru dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola makan bergizi gratis atau MBG. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Sarip Sulaiman Nahdi mengatakan tersangka AYS diduga menerima kemudahan untuk menjadi verifikator dapur SPPG dari Wakil Kepala BGN berinisial SS. Atas kemudahan itu, AYS memberikan sejumlah uang kepada Wakil Kepala BGN SS yang terlebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik.
1: Saudara AYS secara melawan hukum memberikan sejumlah uang kepada tersangka SS. Bahwa tersangka disangka melanggar pasal 12 huruf A, huruf B, Undang-Undang Tipikor, dan pasal 605 ayat 2, pasal 606 tentang KUHP. Dan terhadap tersangka saat ini dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.
2: Sementara itu, politikus Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan, meski pimpinan BGN terlibat kasus korupsi, tetapi program makan bergizi gratis harus tetap diteruskan. Kamhar mengatakan yang terpenting saat ini, pemerintah harus membenahi tata kelola program makan bergizi gratis.
3: Masyarakat puas dengan MBG, proses hukum yang berjalan saat ini dari Kejaksaan Agung terhadap pimpinan BGN yang sudah diganti, yang sudah menjadi tersangka dan semakin berkembang ke sana ke sini, ya ini adalah bagian dari evaluasi. Kami menilai bahwa ini adalah program yang didasari niat baik dan bisa memberikan manfaat, tetapi dalam pelaksanaannya yang masih ada banyak masalah. Tentu ini yang harus dikoreksi, ini yang harus diperbaiki dan dibenahi.
2: Dengan ditetapkan AYS sebagai tersangka, maka jumlah tersangka dalam perkara MBG menjadi 4 orang, yaitu DH selaku mantan kepala BGN, kemudian SS dan LP selaku wakil kepala BGN. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dasar dan Menengah Abdul Muti mengungkapkan bahwa siswa-siswi menginginkan agar program makan bergizi gratis CBG dilanjutkan.
1: Tadi kami didampingi oleh Mas Bapak Menteri Sekretaris Negara dan Bapak.
2: Sebanyak 80,7% atau 53 juta siswa telah menerima program makan bergizi gratis MBG. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan, berdasarkan penelitian Universitas Indonesia dan sejumlah lembaga lainnya, menyebut MBG memiliki dampak positif untuk siswa, seperti kehadiran siswa meningkat, konsentrasi meningkat, siswa lebih termotivasi lagi dan capaian prestasi di bidang akademik. Oleh sebab itu, mayoritas siswa penerima manfaat atau sekitar 43 juta. Siswa menginginkan agar program MBG dilanjutkan. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Abdul Muti kepada wartawan di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Per 10 Juni sudah 80,7% murid yang sudah mendapatkan MBG. Jadi dari 53 juta sekian guru, 43 juta sekiannya sudah menerima MBG dan mereka menyatakan MBG terus dilanjutkan karena dampaknya sangat positif, baik dalam hubungannya dengan tingkat kehadiran di sekolah maupun

0: diberlakukan di beberapa zona tertentu gitu. Itu bagian dari yang sedang ditata oleh BGN.
1: Menteri Muti mengatakan MBG sesuai bagian dari penguatan pendidikan karakter. Selain itu, MBG sejalan dengan program kementeriannya, yakni 7 kebiasaan Indonesia hebat, seperti bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Daftar Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Tuan rumah Kanada siap melakoni laga penting Grup B saat menghadapi Bosnia Herzegovina yang datang dengan semangat besar untuk mencuri poin. Didukung ribuan pendukung di Stadion Toronto, Kanada bertekad meraih hasil maksimal di hadapan publik sendiri. Namun Bosnia Herzegovina siap memberikan perlawanan sengit demi menjaga peluang melangkah lebih jauh. Mampukah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang ataukah Bosnia Herzegovina yang akan membuat kejutan di laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kali ini kita akan membahas salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF, yaitu sang tuan rumah Kanada. Hadir di Piala Dunia 2026 sebagai tuan rumah, tentu ini jadi modal yang sangat penting untuk Kanada, menunjukkan seberapa jauh sepak bola mereka telah berkembang. Ini adalah salah satu langkah awal untuk mereka menjadi lebih kuat lagi dan bahkan mungkin bisa menyaingi Amerika dan Meksiko di kemudian hari. Setelah sempat melalui beberapa saat masa yang sulit, akhirnya Kanada bisa kembali lagi tampil di ajang internasional. Bahkan beberapa dekade terakhir mereka tidak lolos ke Piala Dunia. Lalu di edisi terakhir di Qatar tahun 2022 lalu, berkat tangan dingin seorang pelatih John Hetman yang saat ini melatih timnas Indonesia, akhirnya Kanada kembali tampil di pentas tertinggi sepak bola dunia di Qatar 2022 lalu. Lalu di edisi kali ini dengan pelatih Jesse Marsh, mereka akan mengandalkan kombinasi pemain muda dan senior yang sedang naik daun. Kemarin kita sebut beberapa namanya, ada Jonathan David yang bermain di Liga Italia. Lalu ada juga Alfonso Davies, salah satu bek sayap dengan kecepatan tertinggi di dunia saat ini. Kanada yang mengandalkan permainan terbuka, menyerang dan juga agresif tentu akan jadi salah satu tim yang menarik untuk kita perhatikan di Piala Dunia nanti. Dengan status tuan rumah dan permainan mereka yang terbuka, mampukah Kanada berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia menjadi langkah strategis penguatan ekonomi kerakyatan. Dalam semarak Piala Dunia 2026 menghadirkan akses informasi dan hiburan bagi masyarakat secara merata di berbagai daerah di Indonesia. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 Spesial Piala Dunia 2026 yang disampaikan Joshua Sihombing.
2: Laporan khusus.
3: Pertama, saya mengucapkan selamat kepada RRI karena tahun ini RRI bisa bekerja sama dengan saudara.
4: Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI resmi dimulai dengan menghadirkan berbagai informasi menarik seputar gelaran pertandingan Piala Dunia 2026. Melalui kerjasama dengan LPP TVRI, RRI mendapatkan hak siar resmi terestrial untuk disebarluaskan ke seluruh penjuru negeri. Dalam kick-off Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI pada Kamis kemarin, sportscaster Yanto Prawiro menuturkan bahwa gelaran Piala Dunia melalui siaran terestrial radio menjadi hal yang paling ditunggu masyarakat Indonesia. Tidak hanya bagi masyarakat yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, namun juga Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI juga dinantikan oleh masyarakat difabel netra.
3: RRI bisa melaksanakan siaran khususnya di bidang audio. Oleh karena itu, kesempatan ini kita harus manfaatkan dengan baik dan seluruh teman-teman di RRI saya yakin sudah siap untuk menyampaikan liputan Piala Dunia yang memang ditunggu. Tentu ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat pencinta sepak bola, khususnya saudara-saudara kita yang difabel. Dari sisi waktu, saya kira RRI punya sedikit keberuntungan saat ini karena ada beberapa pertandingan yang dimainkan di pagi hari, ya, di saat-saat orang mungkin tidak tertuju kepada televisi, ya. Kita ke jam 7, jam 8 itu kan itu waktunya radio, ya.
4: Sementara itu, pengamat sepak bola Akmal Marhali mengungkapkan perhelatan Piala Dunia yang disiarkan secara resmi oleh LPP RRI dan TVRI dapat memberikan dampak peningkatan aktivitas ekonomi dalam euforia Pesta Bola Dunia di tengah masyarakat Indonesia jika pertandingan Piala Dunia dapat dinikmati masyarakat yang mengadakan nonton bareng atau nobar. Terlebih lagi menurut Akmal Marhali, gelaran pertandingan Piala Dunia 2026 kali ini mayoritasnya beriringan dengan waktu-waktu prime time masyarakat Indonesia beraktivitas.
5: Tapi faktanya kan ternyata untuk hal-hal yang komersial juga ada aturan-aturan yang dibuat juga gitu. Kayak misalnya di restoran, di apa namanya, di kafe, ya ternyata tidak mudah untuk bisa menggelar nonton bareng gitu. Karena ini merupakan tempat bisnis yang ada. Nah, kalau kafe-kafe yang level mewah mungkin dikenakan pembiayaan, bagaimana dengan UMKM? Saya juga belum tahu apakah misalnya tempat-tempat pujasera gitu kan, dengan ya warkop, apakah itu boleh dibuat untuk acara nonton bareng tanpa ada persyaratan-persyaratan yang memberatkan misalnya. Kalau itu bisa digelar, saya pikir euforianya akan sangat luar biasa ya di Piala Dunia ini.
4: Di sisi lain, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI Usman Kansong mengatakan TVRI sebagai pemegang hak lisensi siaran televisi dipastikan tidak mengenakan biaya bagi masyarakat yang ingin menonton pertandingan Piala Dunia 2026. Namun hal ini ditekankan Usman hanyalah untuk kategori nonton bareng nobar yang non-komersil. Sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI dan RRI berkomitmen mendukung pemerintah dalam pemerataan akses hiburan dan informasi bagi masyarakat dalam ajang Piala Dunia 2026 ini. Terlebih lagi siaran terestrial Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI juga untuk mendukung potensi pertumbuhan ekonomi masyarakat di berbagai daerah di Indonesia melalui ajang Piala Dunia 2026.
6: Yang komersil dan ada nobar yang non-komersil. Kalau yang komersil itu akan dikenakan biaya oleh TVRI. Kalau yang non-komersil itu tidak. Untuk non-komersil, yang non-komersil itu ya dia diselenggarakan bukan untuk mencari keuntungan, tapi untuk menghadirkan kegembiraan semata ya begitu. Misalnya RT, RW, komunitas, atau UMK, usaha apa kecil, mikro dan kecil ya. Misalnya warung kopi begitu. Mereka menyelenggarakan nobar.
4: Lebih lanjut, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI Usman Kansong mengungkapkan bagi masyarakat yang hendak mendapatkan akses pertandingan Piala Dunia 2026 dapat langsung mengajukan pendaftarannya di laman resmi TVRI. Sebab bila ditemukan penayangan siaran Piala Dunia tanpa izin lisensi dari TVRI, Usman menuturkan akan dikenakan sanksi administrasi. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Teguran ini sanksinya kan sifatnya administratif, teguran dan tak boleh lagi bikin nobar gitu. Mm-hmm.
1: Dan bagaimana kemeriahan masyarakat menyambut siaran terestrial Radio Republik Indonesia dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di semarak Piala Dunia 2026. Berikut kami hadirkan tanggapan masyarakat.
0: Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah bisa menyelenggarakan siaran Piala Dunia ini secara gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada. Saya merasa terbantu juga lah gitu dengan adanya beberapa lokasi nobar. Menurut saya itu juga membantu menghidupkan roda perekonomian para pelaku UMKM gitu ya.
2: Menurut saya sih kalau emang untuk menghibur masyarakat, siaran pertandingannya mending dibuka aja untuk masyarakat biasa. Kayak di rumah-rumah, di warung-warung kecil, biar euforianya lebih berasa di masyarakat kecil. Gak perlu daftar ini itu, kecuali kayak di tempat kafe, restoran, hotel.

0: Dan editorial ini juga mengangkat topik pemerintah menghadirkan Piala Dunia gratis. UMKM memetik manfaatnya. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Hadani Sabil.
1: Editorial. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, langkah pemerintah dalam menjamin akses siaran Piala Dunia secara gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia adalah kebijakan yang patut kita apresiasi. Ini bukan sekedar memfasilitasi kebutuhan akan hiburan semata, melainkan wujud nyata keadilan akses informasi dan olahraga bagi seluruh rakyat tanpa sekat status ekonomi maupun geografis. Piala Dunia adalah fenomena global yang mampu menyedot perhatian publik lintas generasi. Dengan dibukanya akses siaran secara gratis, pemerintah telah meruntuhkan tembok eksklusivitas. Masyarakat, baik di pelosok desa maupun pusat kota, kini memiliki peluang yang setara untuk merayakan pesta sepak bola dunia ini. Hiburan berkualitas yang inklusif adalah kebutuhan krusial sebagai penyeimbang di tengah dinamika dan tantangan hidup sehari-hari. Lebih jauh lagi, momentum ini memiliki daya rekat sosial yang kuat. Tradisi nonton bareng atau nobar yang diprediksi akan marak bukan hanya menciptakan kemeriahan, tetapi menjadi ruang perjumpaan yang mempererat kohesi sosial. Semangat kebersamaan saat mendukung tim favorit adalah investasi sosial dalam merawat kerukunan di tengah keberagaman bangsa. Namun, dampak yang paling kasat mata ada pada urat nadi ekonomi lokal. Ajang ini menjadi oase bagi pelaku UMKM, kedai kopi, pedagang kaki lima, rumah makan, hingga penyedia jasa nonton bareng akan merasakan langsung efek bola salju dari antusiasme masyarakat. Perputaran uang di level akar rumput selama turnamen berlangsung akan menjadi stimulus tambahan bagi penguatan ekonomi kerakyatan kita. Di sisi pembinaan prestasi, kemudahan akses ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi visual. Penampilan para pemain kelas dunia yang ditonton jutaan anak bangsa adalah inspirasi tentang arti kedisiplinan, dedikasi, dan sportivitas. Kita berharap euforia ini tidak hanya berhenti pada sorak-sorai di depan layar, tetapi juga memantik semangat generasi muda untuk terjun ke lapangan yang kelak akan melahirkan bibit-bibit unggul bagi kejayaan olahraga nasional. Pada akhirnya, siaran gratis Piala Dunia adalah instrumen multimanfaat. Ia hadir sebagai hiburan rekreatif, sekaligus penggerak ekonomi rakyat dan perekat solidaritas sosial. Mari kita manfaatkan momentum ini untuk memperkuat kebersamaan, sambil terus mendorong roda ekonomi kerakyatan agar terus berputar. Sekian komentar.

0: yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
1: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
0: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010, dan Euro 2012 secara beruntun.
2: On the turn there was Matuidi and Mbappe! Oh yes! France in this seesaw game, 3-2 up!
0: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Bleu menjadi juara Piala Dunia dua kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia.
1: Lautaro Martinez, Lionel Messi.
0: Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: Ya, pendengar politika dimanapun Anda berada, pukul 1 lewat 32 menit waktu Indonesia Barat, jelang detik-detik kick-off antara tuan rumah Kanada melawan Bosnia Herzegovina. Dan di studio Pro 3 RRI pada dini hari ini sudah hadir langsung pengamat sepak bola Tovani Rahmanda, betul ya. Bung Tovan, selamat dini hari, salam olahraga.
1: Selamat dini hari, salam olahraga.
0: Jaya. Aduh, nih Bung Tovan nih kayaknya kurang semangat nih karena bukan tim-tim negara besar apa gimana nih? Enggak juga ya?
1: Enggak juga.
0: Tadi jalan lancar ya, tapi ya sampai sini ya.
1: Jalan lancar.
0: Enggak macet ya?
1: Enggak.
0: Hujan enggak ya?
1: Agak gerimis.
0: Ya, menambah sejuk dan juga semangat juga kita pada dini hari ini. Kita tahu bahwa Kanada salah satu ya tuan rumah dan juga melawan Bosnia Herzegovina. Dua-duanya rapotnya tidak ada yang merah, menang terus sampai dengan masuk ke Piala Dunia. Meskipun ada beberapa kali pertandingan seri ya, tapi kemudian Bosnia itu punya catatan yang menarik juga. Dia mengalahkan Italia, adu penalti luar biasa, dan juga Kanada sebagai tuan rumah mungkin menjadi salah satu advantage ya, karena mempunyai pemain ke-12, supporter-supporter mereka tentu akan mendukung. Nah, analisis awalnya ini gimana nih, prediksinya, Bung Tovan?
1: Kalau dari saya sendiri melihat grup B itu kan grup yang cukup menarik karena isinya itu kekuatannya cukup merata. Jadi pertandingan-pertandingannya itu menarik untuk disaksikan, termasuk yang akan digelar sesaat lagi, Kanada melawan Bosnia. Dari Kanada sendiri, ini kan momen pertama kali dia menjadi tuan rumah Piala Dunia. Tentu Kanada yang belum pernah merasakan kemenangan di Piala Dunia akan mengincar kemenangan di depan publiknya sendiri.
0: Ya.
1: Tapi kita tahulah Bosnia yang sempat menjadi pembicaraan dalam beberapa waktu terakhir karena menyingkirkan Italia yang sangat banyak supporternya itu, tentu tidak bisa diremehkan. Dan ya, tim-tim Eropa bisa aja menjadi kejutan. Siapapun itu, nanti saya lihatnya sih dari grup B ini sangat berpotensi untuk menjadi kuda hitam di penyelenggaraan Piala Dunia kali ini.
0: Oke. Kita tahu bahwa sepak bola itu 11 pemain, teamwork, tidak bisa mengandalkan satu nama saja. Tapi tidak jarang juga satu nama itu bisa mengubah mentalitas utamanya ya. Dari strategi mungkin itu adalah kewenangan dari pelatih masing-masing timnas. Tapi kalau dari sisi mentalitas di lapangan hijau ketika bertanding atau apalagi ketinggalan, skor dan lain sebagainya, mungkin nama-nama besar itu bisa mengubah situasinya. Di Bosnia, saya cuma tahunya Edin Dzeko, tapi usianya nggak muda lagi, 40 tahun sekarang. Ya. Meskipun ini nama besar, bintang, merumput di berbagai liga-liga besar, tapi di sisi lain Kanada mempunyai bintang juga, Alfonso Davies, tapi sayangnya
1: nggak
0: main, cedera, beberapa kali cedera, hampir setahun lebih lah, ya bolak-balik cedera. Ini gimana nih dari nama-nama ini?
1: Ya, kalau dari Kanada emang Alfonso Davies itu sebenarnya pemanggilan dia ke Piala Dunia itu cukup mengejutkan karena hampir sepanjang musim ini dia nggak bermain lah karena dia terus berkutat dengan cederanya dia.
0: Ya.
1: Tapi saya lihat dari line up yang sudah dikeluarkan, kita lihat sendiri ada untuk penunjukan kaptennya itu ada Stephen Eustaquio, dan dia itu adalah salah satu nama dari sekitar 9 pemain yang diambil dari liga lokal. Berarti kan dia memang besar di negaranya sendiri.
0: Yeah.
1: Jadi mungkin nilai cukup bisa memimpin rekan-rekannya nanti di pertandingan nanti. Untuk Edin Dzeko itu kan karena dia usia udah gak muda lagi, udah kepala 4.
0: Yeah.
1: Jadi saya melihat wajar jika dia dalam pertandingan melawan Kanada ini memulai pertandingan dari bangku cadangan.
0: Oh, oke. Okay. Jadi nggak jadi starting 11 ya?
1: Iya. Edin Dzeko. Jadi bisa aja dia menjadi kartu as.
0: Iya. Termasuk juga nama Alfonso Davies, bintangnya Kanada. Hampir supporter-supporter Kanada itu menggunakan nomor punggung Alphon Davies. Jadi nama besar selain Justin Bieber dari Kanada lah pokoknya. Jadi banyak yang kenal itu nama pemainnya ya itulah. Tapi sayangnya dikabarkan bahwa dari pelatih sendiri akan bermain di laga-laga berikut. Tapi kalau untuk kali ini, ya positif tidak bermain ya. Mudah-mudahan juga sehat ya, bisa memperlihatkan bagaimana. Karena kabarnya juga Kanada yang menjadi tuan rumah gara-gara dia ngomong di FIFA juga untuk meminta agar FIFA bisa mempertimbangkan Kanada menjadi tuan rumah gitu ya, sebuah usaha yang luar biasa. Tapi sekarang kita lihat Kanada memang tidak banyak yang saya tahu nama-namanya. Tapi saya nggak nyangka ketika saya cek itu ternyata 30 peringkat FIFA, 30 bayangkan. Itu sebuah prestasi yang luar biasa meskipun bosnya di peringkat ke-64. Tapi kalau dari sisi statistik dan juga penampilan maupun ranking FIFA ini gimana nih Bung? Bung Topan.
1: Kalau Kanada itu sendiri kan dia sebenarnya sudah dibangun sejak kelolosan di Piala Dunia sebelumnya, karena dia memang memikirkan jangka panjang. Walaupun yang lebih dikenal adalah Alphonso Davies, tapi sebenarnya Alphonso Davies sendiri itu kan usianya masih muda lah, 25. Jadi Kanada itu memang dibangun dari jauh-jauh hari, dan kita tahu sendiri yang sebelumnya membawa mereka berhasil ke Piala Dunia edisi sebelumnya itu kan pelatih yang sekarang melatih timnas Indonesia. Dan dia sendiri kan banyak, sebenarnya banyak pemain lain yang membela klub-klub
0: besar
1: di Eropa.
0: Di Eropa.
1: Eropa, terutama Jonathan David.
0: Jadi striker ya, starting 11?
1: Ya, dia starting 11, dia di Juventus, dia memang pemegang rekor gol terbanyak di timnas Kanada. Padahal usianya masih 26 tahun. Jadi walaupun Alphonso dia adalah pemain yang paling bintangnya di Kanada, sebenarnya di balik itu masih banyak pemain-pemain yang ya bagus lah kasarnya gitu, bisa untuk mendongkrak performa tim.
0: Oke, okay. Kita juga akan lihat bagaimana apakah mentalitas atau khas bekal dari Bosnia yang mengalahkan. Selain Italia siapa ya negara lainnya yang dikalahkan dengan adu penalti itu? Jadi Bosnia itu mentalitasnya luar biasa. Dari hasil pertandingan beberapa kali match itu sampai titik keringat tetes terakhir lah gitu ya, sampai adu penalti ya. Tapi yeah, terbukti bahwa mereka selain stamina dan juga konsistensinya luar biasa. Ini dari artinya bahwa mungkin saja di lini belakang ini menjadi penentu. Kata orang striker itu, striker yang bagus itu bisa menciptakan permainan yang indah dan enak dilihat. Tapi pemain belakang yang solid itu bisa menentukan kemenangan. Ini gimana dari lini belakang kedua tim ini, Bung Taufan?
1: Ya kalau bicara soal hasil yang tadi dibilang dia seri itu, sebelum lawan Italia sebenarnya dia udah menunjukkan
0: Wales.
1: Dan
0: adu penalti juga.
1: Wales itu dimainkan di kandang lawan di Cardiff. Berarti kan menunjukkan dia punya mental yang kuat sekaligus bekal nanti melawan Kanada di kandang lawannya juga.
0: Oke.
1: Terus untuk bicara soal pertahanan, kita tahu sendiri dia ada Kolasinac yang sudah malang melintang di klub-klub Eropa, pernah membela Arsenal, sekarang main di Atalanta Italia.
0: Yeah.
1: Saya rasa dia masih sangat layak untuk memimpin timnya. Dan termasuk di starting line up sendiri dia dipilih menjadi kapten karena Edin Dzeko di bangku cadangkan.
0: Edin Dzeko di bangku cadangkan. Oke, baik. Nah, ini juga walaupun demikian bosnya di 5 pertandingan terakhirnya memang tidak ada nilai merah di raportnya, tapi tidak impresif juga karena hasil dari 5 pertandingan itu 2 kali menang, 3 kali seri. Dua kali menang itu dari melawan Guatemala 1-0 dan Uzbekistan 2-0. Kemudian yang serinya itu antara ya melawan Bosnia melawan Islandia 2-2, melawan Tunisia 0-0, Irlandia 1-1. Dari poin sumbangan gol dan lain sebagainya, kebobolan dan golnya itu memang tidak seperti terlalu impresif banget ya. Dari striker tidak terlalu banyak menciptakan gol, maupun kebobolannya juga tidak terlalu banyak. Jadi artinya mungkin masih stabil ya antara lini belakang dan lini depannya gitu, Bang.
1: Ya, saya melihat dari setelah mereka memastikan diri lolos ke Piala Dunia itu kan ada jeda FIFA Matchday Internasional,
0: ya,
1: dia memaksimalkan dua pertandingan itu. Dia ada lawan Makedonia Utara, lawan Panama, dia bermain tandang. Saya ngelihatnya dia itu mencoba mencari racikan komposisi pemain yang baru. Karena dari tim yang dibawa sekarang aja, saya cukup menoroti ada pemain Jovo Lukic. Dia itu striker yang sebenarnya udah debut dari 2001 membela timnas Bosnia, tapi setelah itu dia seolah terlupakan. Cuma di musim ini dia tampil begitu subur bersama klubnya dengan catatan golnya itu sampai 29 gol.
0: Wah,
1: rating 20 gol, maksud saya 20 gol dari 39 pertandingan di Liga Rumania. Karena dari situ sebenarnya dia ini pemain yang enggak dibawa di kualifikasi. Jadi dia baru dibawa di Piala Dunia dan untuk malam ini langsung dipercaya menjadi striker.
0: Oke. Okay.
1: Ikan posisi Dinjek.
0: Ya, sekarang dari Bosnia kita ke Kanada. Kanada sebagai tuan rumah, 7 pertandingan terakhirnya juga tidak ada nilai merahnya di raportnya. Semuanya tidak pernah kalah, tapi juga tidak dominan-dominan banget. Dari 7 pertandingan 2 kali menang, 5 kali imbang. Jadi skornya juga tidak terlalu impresif juga, tapi menarik ini kalau bicara soal Kanada. Sebagai tuan rumah, tentu mungkin mempunyai atmosfer dan juga mentalitas yang berbeda. Meskipun pelatihnya saya juga terkejut ya. Pelatihnya dari Amerika Serikat. Saya pikir pelatihnya itu dari Eropa gitu ya. Negara-negara dengan apa namanya atmosfer bola sepak bolanya yang luar biasa bagus gitu. Tapi ternyata dari pelatihnya dari Amerika Serikat, tapi penampilannya cukup impresif. Ini bagaimana catatan dari Kanada ini, Bu?
1: Ya, untuk pelatih Kanada itu S.A. Mars, memang dia tuh sebenarnya baru dikontrak itu 2024 dan langsung diikat kontrak jangka panjang sampai 2030. Dia itu sebenarnya hadir menggantikan Mauro Biello yang berperan sebagai pelatih interim setelah John Herman angkat kaki dari kursi kepelatihan.
0: Lalu pindahnya ke
1: timnas.
0: Pelatihnya pindah ke Indonesia.
1: Dari J.C. Mars sendiri itu, dia kan sebenarnya pelatih muda, tapi terkenal punya strategi bermain kolektif. Karena dia sebelumnya itu melatih RB Leipzig, Salzburg, dan Leeds United yang melonjakkan namanya sampai akhirnya dipercaya untuk melatih timnas Kanada.
0: Oke. Okay. Lalu selain itu dari Kanada maupun Bosnia, ada hal yang menarik juga dari Piala Dunia 2026 kali ini. Banyak lagi aturan-aturan yang saya harus baca ulang. Banyak banget aturannya. FIFA menginginkan agar nggak ada terlalu banyak jeda pergantian pemain, nggak boleh lebih dari 5 detik, throw in, tendangan corner bisa di VAR, apakah cornernya itu disah atau tidak. Selain penalti, biasanya itu kan penalti ya, itu sekarang corner juga, lalu jeda 3 menit harus pergantian, mencegah dehidrasi katanya. Mungkin karena dari cuaca juga kali ya, saya nggak tahu juga. Walaupun saya lihat dari perkiraan cuaca di Kanada itu 25 derajat Celcius, artinya ya cerah lah, tidak terlalu panas. Tapi mungkin kalau untuk di sana itu 25 derajat Celcius sudah termasuk gerah juga kali ya, guys. Saya nggak tahu juga. Jadi banyak lagi aturan-aturannya. Ini gimana nih dari aturan ini? Beberapa match pertama di Meksiko itu, saya terkejut juga, kartu merah banjir, kartu kuning juga banjir nih. Prediksinya gimana nih, Bung Taufan?
1: Ya, kita tahu sendiri, setiap kebijakan itu kan pasti ada pro kontranya.
0: Oke. Okay.
1: Seperti waktu VAR pertama kali diterapkan seperti itu. Tapi kan kita melihat niat baiknya untuk mengedepankan sisi fair play agar bola lebih banyak bermain lah, nggak banyak berhenti bolanya. Kan
0: oke.
1: Okay. Jadi seperti itu. Tapi dari yang saya lihat ada keraguan. Ketika banyak peraturan baru ini menghilangkan esensi drama-drama di sepak bola, ya kan? Banyak kritikus-kritikus kan seperti itu yang kontra dengan peraturan-peraturan baru ini. Tapi yang kita lihat sendiri dari pertandingan-pertandingan yang udah digelar, toh masih fine-fine aja.
0: Fine-fine aja ya.
1: Kita tahu sendiri tadi pagi juga Ceko bisa tuh dengan waktu yang mepet dia melakukan lemparan jauh,
0: iya,
1: ya, berbuah gol. Berarti kan peraturan itu ya nggak ada masalah lah.
0: Nggak ada masalah ya sebenarnya ya. Dan kita juga melihat kalau ini dari tensi permainan, ya mungkin Meksiko tuan rumah, tapi kalau Kanada tuan rumah juga menginginkan agar adanya kemenangan di penyisian grup ini, apakah tensinya akan keras juga atau lebih relatif lebih landai ini?
1: Kalau saya lihat kan ini pertandingan pertama ya, di setiap turnamen tentu pertandingan pertama itu nggak mudah buat siapapun itu, termasuk tim tuan rumah. Jadi saya lihatnya sih mungkin akan lebih dimulai dengan landai.
0: Landai.
1: Tapi perlahan tentu Kanada akan ngepush habis-habisan karena dia membawa misi besar, bahkan untuk kemenangan pun dia belum pernah merasakan kemenangan di Piala Dunia, dan ini tuh kesempatan yang sangat besar buat Kanada memecahkan rekor itu, meraih kemenangan dari, karena dari dua edisi Piala Dunia yang mereka rasakan itu kan di 1986 di Meksiko sama 2022 di Qatar, mereka sama sekali gak bisa menang, dan itu pun kalah terus. Untuk imbang aja mereka susah, bahkan sekedar mencetak gol baru terjadi di edisi 2022. Dan iPhone sudah habis.
0: Oke, okay. Ya walaupun nggak ada bintang ya, Kanada, Alphonso Davies cedera dan tidak bisa bermain di laga kali ini. Tapi kita Kanada itu punya David ya, striker yang termasuk subur dan mungkin saja menjadi pembeda dalam penampilan Kanada kali ini sebagai tuan rumah juga dengan berbagai aturan baru dari FIFA. Lalu juga timnya cukup panjang, ada juga pemutihan kartu kuning kalau nggak salah ya, setelah setiap babak ya, babak penyisihan termasuk kartu kuningnya bisa diputihkan sehingga tidak ada pemain yang tidak bisa bermain gitu ya.
1: Iya, iya, karena itu pemutihan juga sebenarnya sempat pro kontra, tapi kan
0: apa karena itu ya, jadi agak keras juga permainan, ya udahlah habis ini juga diputihkan
1: tabrak gitu. Aja deh, gitu. Mau lagi fase grup kita tabrak aja gitu. Yang kemarin sampai 3 kartu merah itu bisa jadi seperti itu karena Piala Dunia ini kan Piala Dunia 2026 ini kan kita tahu pesertanya ditambah, jadi kan
0: banyak
1: durasi turnamennya juga lebih
0: panjang
1: gitu kan. Jadi menurut saya itu wajar-wajar aja kartu kuning diputihkan, karena kan setiap tim juga ada keterbatasan pemain gitu, belum lagi ada yang cedera sementara dia nama sudah dimasukkan gitu.
0: Oke, jadi wajar aja kalau karena mungkin agak sedikit melelahkan, masih panjang juga timnya juga banyak kali ini, hadiah juga gede banget termasuk. Dan ya kita melihat di lapangan sudah mulai ada opening ceremony untuk sebelum kick off ya, hiburan-hiburan terlebih dahulu sebelum akhirnya nanti kita akan menuju ke menit pukul 2.00 waktu Indonesia Barat. Masih tersisa 10 menit untuk Anda, silakan di line telepon maupun nama seperti Garari. Prediksinya gimana ya? Kanada melawan Bosnia. Kanada juga kalau dari Kanada, dari tuan rumah ini, ada Bosnia, ada Qatar, ada Swiss. Mana yang terberat? Bosnia.
1: Sebenarnya kan cukup merata, tapi kalau dibilang dua tim Eropa masih di atas Qatar lah. Jadi yang bisa dibilang ya Bosnia dan Swiss yang berat. Cuma kan kalau kemenangan bisa didapatkan lawan Bosnia itu modal yang sangat besar.
0: Makanya jadi kalau misalkan Qatar itu ya mungkin di urutan terakhir ya, pertama Bosnia lalu juga ada Swiss, kemudian Qatar, maka pertandingan kali ini dini hari ini menjadi penentu langkah Kanada selanjutnya begitu ya.
1: Iya, betul. Karena kita tahu sendiri setelah ini dia akan melawan Qatar, tentu ini jadi modal besar. Karena jika sudah ini berhasil menang lalu Qatar menang, berarti kan dia sudah menyegel satu tempat di babak berikutnya.
0: Oke, jadi ini apakah kalau prediksi gimana nih, Bung Lovan? Berapa kira-kira?
1: Kalau prediksi saya, prediksi keseluruhan atau babak pertama dulu nih?
0: Babak pertama.
1: Babak pertama kayaknya masih imbang sih nih. Mudah-mudahan ada gol. Ya rame gitu kan.
0: Babak keduanya gimana?
1: Kalau babak keduanya saya sih masih condong ke Kanada karena faktor tuan rumah yang nggak bisa dipungkiri juga.
0: Oh gitu ya. Oke, ada Pak Rahman di Situbondo. Pak Rahman, salam olahraga Pak.
2: Salam olahraga.
0: Jaya. Gimana nih prediksinya Pak Rahman?
2: Kalau prediksi Pak Rahman ini skornya tipis.
0: Berapa?
2: 1-0, 2-1 atau 3-2.
0: Berapa? Untuk siapa kemenangan?
2: Untuk kemenangan Kanada.
0: Kenapa Kanada?
2: Iya, saya kan sering menonton pemainnya di liga-liga lah.
0: Oh, oke. Okay. Siapa tuh nama iya. pemainnya?
2: Siapa ya?
0: Lupa David. Paling David ya.
2: David.
0: Oke, baik. Baik, Pak Rahman, terima kasih. Ya. Mungkin sama Pak Rahman dengan Bung Tovan, mungkin dari tuan rumah kali ya, faktor tuan rumah tidak bisa dipungkiri juga nih, karena dukungan saya lihat dari stadion juga penuh sekali, warna merah dominan karena untuk timnas dari Kanada itu menggunakan jersey merah-merah, sementara untuk dari Bosnia itu putih dominan, ada di lengannya itu warna biru gitu ya. Hampir semua tribun warnanya merah menyala gitu ya, dan detik-detik jelang kick off. Jadi kalau dari babak pertama kemungkinan akan bermain landai, mencoba untuk wait and see atau gimana gitu ya, meraba-raba dulu gitu ya, Bung iya. Bung Tovan.
1: Ya, saya melihatnya kedua tim masih akan berhati-hati melihat seperti apa lawannya, tapi secara perlahan tentu bakal ada saling balas serangan.
0: Di babak kedua jadi memang kalau dari Pak Rahman tadi kan selisihnya tidak terlalu jauh, skornya tipis lah, selisih 1 gol. Tapi dari prediksi Bung Tovan juga demikian, tidak terlalu jauh mungkin
1: skornya. Ya, kalau dari prediksi saya sendiri enggak jauh lah, 2-1 lah kalau boleh.
0: 2-1. Biar lebih ramai ya.
1: Iya, biar ramai lah, biar enggak ngantuk gitu nontonnya.
0: Tapi kalau misalpun ada kemungkinan imbang juga enggak ya? 0-0 atau 1-1 gitu ya. Dari apa namanya, beberapa kali pertandingan terakhir di Bosnia maupun Kanada itu kan raportnya juga cukup bagus dua-duanya ya.
1: Iya, kalau saya lihat sih kemungkinan imbang bisa aja, karena ngelihat penampilan kedua tim di pertandingan-pertandingan sebelumnya akrab dengan hasil imbang. Tapi dilihat dari pertandingan ini sih, kedua tim Kanada sendiri pasti dia kan akan ngotot untuk menciptakan gol. Ya, 50-50 lah.
0: Oke, baik. Ya, Bung Indra Virgiantara dan juga ada Bung Senbi nanti ya yang akan memandu. Ini mana nih, Bung Indra? Sudah ready kah? Ada Pak Bram dulu, saya juga sapa di Jakarta Selatan. Pak Bram, salam olahraga, Pak.
3: Salam olahraga, jaya.
0: Jaya. Pak Bram, gimana prediksinya, Pak Bram?
3: Saya sih kayaknya, Kanada sama yang lain kayaknya.
0: Kenapa tuh?
3: Ya, apa ya, karena banyak juga pemain yang lumayan bagus.
0: Oke, Kanada. Jadi Kanada apakah karena iya. apakah karena tuan rumah
3: satu,
0: atau
3: dia, satu juga karena kan dia tuan rumah.
0: Oh gitu. Oke.
3: Iya, pasti rata-rata seperti itu pasti jawabannya.
0: Oke, baik, terima kasih. Iya,
3: seperti Bung Tovan juga.
0: Oh, Bung Tovan juga. Oke, baik. Iya. Baik, terima kasih Pak Bram. Pak Ahmad di Bandung. Salam olahraga.
4: Salam olahraga jaya.
0: Jaya, gimana kalau Pak Ahmad
4: di Kabupaten Bandung Timur, Nagreg?
0: Oh, Nagreg. Ya. Oke, gimana nih kalau dari prediksinya, Pak?
4: Kalau saya kira ini Kanada itu kan pertama tuan rumah. Kanada kan sudah pernah mengikuti kita bilang, kalau memang Bosnia kayaknya masih dalam rangka masih dibilang asing lah untuk mengikuti pusat Piala Dunia itu kan.
0: Okay.
4: Belum begitu dominan, karena sekarang kan untung sekarang masuk itulah. Jadi tetap Kanada, tapi untuk jagoan saya tetap saya Perancis.
0: Oh, Perancis.
4: Okay. Ya, jagoan saya Perancis. Kalau tim favorit, kalau dulu Kamerun, sekarang Iran tim favorit saya. Kenapa bilang demikian? Ternyata Iran negara yang sekarang lagi konflik masih tetap bisa.
0: Iya. Baik. Terima kasih.
4: Prediksi saya ya.
0: Oke. Sama nih ya, masih Kanada ya. Ya, masih dalam jelang kick off di lapangan hijau, sudah masuk semua pemain, tetapi mungkin sekarang sedang menyanyikan lagu kebangsaan ya dari setiap negara yang akan bertanding antara Kanada melawan Bosnia Herzegovina. Tentu saja kedua negara ini menginginkan kemenangan ya, tapi kita lihat kalau dari Bosnia sendiri pernah bermain di tandang dan terbukti ya, Bung Tovan ya.
1: Iya, terbukti mereka punya mentalitas yang kuat untuk bisa mencuri kemenangan di markas lawannya.
0: Oke, baik. Sudah kedatangan juga nih presenter handal olahraga Pro 3 RRI, ada Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Senpi. Iya. Selamat dini hari, brother.
5: Selamat dini hari.
0: Waduh, sudah siap nih memandu jalannya pertandingan.
5: Siap, sudah siap.
0: Sudah siap.
5: Ini kacamata dulu ya.
0: Kayak kacamata dulu ya.
5: Iya, maklum.
0: Ini Bung Indra dan juga Bung Senpi sudah kenal dengan Bung Tovani?
5: Sudah dong.
0: Oh, sudah. Oke. Okay. Jadi kalau prediksi Jabung Tovani itu pertandingan mungkin di babak pertama agak landai, tapi skor tidak terlalu jauh. Kalau kemungkinan masih di dari pendengar dan juga Bung Tovani unggul, masih mengunggulkan tuan rumah Kanada gitu ya. Ini kalau Bung Indra dan Bung Tovan, Bung Senbi ya, keras nggak nih kira-kira seperti Meksiko kemarin?
5: Ya jelas lah, karena tuan rumah juga butuh kemenangan ya.
0: Oh gitu.
5: Ini juga faktor tuan rumah juga ngaruh. Jadi meskipun lawannya Bosnia ya, kita tahu juga lawan yang juga cukup alot gitu, tapi ini akan seru untuk pertandingan kali ini.
0: Baik, kita sudah sesi terakhir jelang kick off babak pertama, mungkin sebagai review dan juga squad line yang akan dimainkan dari starting 11 dari tiap-tiap timnas negara baik di Kanada maupun Bosnia akan langsung saja kita serahkan ke Bung Senbi dan juga Bung Indra Virgantara. Bung Tovani, nanti di jeda babak pertama kita ngobrol-ngobrol lagi ya untuk menganalisis jalannya pertandingan ya.
5: Oke,
0: baik. Terima kasih. Dan pendengar, kita akan simak jalannya pertandingan antara tuan rumah Kanada melawan Bosnia Herzegovina. Bung Indra dan Bung Senpi, silakan.

0: Selanjutnya, kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Kanada versus Bosnia Herzegovina.
1: Ya, salam olahraga dan selamat dini hari pendengar dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia kembali hadir ke ruang dengar Anda dalam siaran langsung Pandangan Mata pertandingan Piala Dunia 2026, yaitu pertandingan Kanada menghadapi Bosnia Herzegovina, Bung Senpi.
2: Betul sekali, di mana kedua kesebelasan juga sudah memasuki lapangan dan sudah bersiap-siap akan bertanding pada dini hari kalau waktu Indonesia, sedangkan di sana masih cerah ya.
1: Masih cerah di sana.
2: Betul dong. Kalau kita melihat formasi yang diturunkan ini sangat komplit ya, karena kedua kesebelasan nampaknya akan menurunkan formasi yang sama dengan 4-4-2, di mana di Kanada ada Maxim Kripal, ada Alistair Johnston, ada Forglass, ada Derek Cornelius, ada Laria, ada Estakwe, Ismael Kone, Liam Miller, ada Jonathan David, Tani Oluwasei, dan Tajon Buch. Nah, yeah. Kalau di Serbia ada, di Bosnia maksudnya ada siapa, Dra?
1: Di Bosnia itu ada barisan serangnya ada Emerdin Demirovic, kemudian ada Jovo Lukic, dan juga Amar Memik yang akan mengisi barisan gelandang, Benjamin Tarirovic dan Ivan Basic, kemudian ada Esmir Bacratarevic. Di barisan pertahanan Bosnia menurunkan Siad Kolasinac, kemudian ada juga Tarik Muhammerovic dan Nikola Katic dan Amar Dedic, dan menjaga gawang Nikola Vaslit. Ini formasi yang terbaik yang diberikan pada malam hari ini, meski mungkin ada di bangku cadangan ada Edin Dzeko dan juga Alfonso Davies yang masih mengalami cedera nampaknya dari kubu Kanada.
2: Dan kita juga tidak berdua karena ada Bung Taufani juga di sini yang akan memandu jalannya pertandingan, dan sebentar lagi kick off akan dimulai.
1: Ya, Kanada mengenakan kostum kebesarannya merah-merah, The Reds, julukan tim Kanada, sudah mulai kick off babak yang pertama tadi, bagaimana sudah mencoba mengisi sektor sebelah kiri lini serangnya dengan cepat tadi nomor punggung 17 ya, atau 12 tadi, sudah berada di sektor sebelah kanan pertahanan dari Bosnia, Liam Miller yang akan melakukan lemparan ke dalam, ambil megang kulit bundar Liam Miller, kepada siapa akan diberikan. Sejumlah pemain Bosnia juga sudah berada di daerah tetap penaltinya sendiri. Ya, terjadi perebutan di sana, mencoba melepaskan tendangan namun dibuang saja tadi namanya oleh nomor punggung 4 dari Bosnia, Tarik Muhammerovic, menghasilkan tendangan penjuru yang pertama di awal-awal babak yang pertama ini. Nomor punggung 7 dari Kanada akan melakukan tendangan penjuru, Stephen Eustachiou yang akan melakukan di sisi kanan pertahanan dari Bosnia, mengambil ancang-ancang Stephen. Jumlah pemain Kanada sudah berada di kotak penalti, sudah lakukan tendangan mendatar saja tadi, namun mencoba direbut, jadi perebutan di sana, dibuang saja langsung jauh ke depan oleh pemain Bosnia, namun jaga gawang dari Kanada tadi keluar dari sarangnya, Maxim Kripal. Terjadi perebutan, masih mencoba kini Bosnia angkat langsung jauh ke depan di sektor sebelah kiri lini serangnya, terjadi duel di sana, namun ya pelanggaran. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Facundo Tello dari Argentina ini, menganggap sebuah pelanggaran tadi bagaimana nomor punggung 5 dari Bosnia, Siad Kolasinac, berbenturan dengan salah satu pemain dari Kanada, nomor punggung 2 nampaknya tadi.
2: Ya, memasuki menit kedua ya pendengar, di mana kali ini Kanada tuan rumah berada di sebelah kanan kami, dan juga Serbia ataupun Bosnia maksud kami berada di sebelah kiri kami dengan jersey berwarna putih-putih. Umpan ke dalam kotak penalti, melambung kali ini tim 7, ada satu pemain dari Bosnia, tendangan langsung, hampir saja tadi pemain nomor 15 dari Bosnia mencoba mencocor bola ataupun menendang dengan tendangan sangat teras tadi, Amar Memik. Namun memang bolanya masih melambung tinggi di gawang kiper dari Kanada. Dan hingga menit awal ini, Topani melihatnya seperti apa, Bung?
3: Ya, saya melihat cukup menarik karena Kanada tidak mau membuang waktu di depan publiknya sendiri. Mereka langsung tampil menekan. Tapi di lain sisi, Bosnia pun tidak tinggal diam, langsung melakukan serangan cepat yang cukup membahayakan juga tadi.
2: Ya, memasuki lagi menit ketiga kali ini, Kanada tuan rumah dengan jersey berwarna merahnya dan full dukungan dari para supporter kali ini dari tengah. Sodorkan lagi ke kanan, lari kali ini satu pemain dari sebelah kanan, coba tadi maksudnya, tetapi dibantu kali ini masih dari sebelah kanan, umpan ke dalam kotak penalti menuju satu pemain, tetapi diusir lagi oleh para pemain dari Serbia, sehingga aman lagi gawang dari Serbia. Lemparan ke dalam kali ini akan diambil oleh pemain dari Bosnia, nomor punggung 5 kali ini. Kita nantikan. Lemparan ke dalam kali ini, coba mencari kawan, Sid Kolasinac ke depan, yang dituju tadi berbenturan, namun wasit tidak menggubris, meskipun satu pemain, pemain nomor 25 dari Serbia, Jovo Lukic ini terjatuh. Sehingga tidak ada pelanggaran, menyebabkan hanya tendangan gawang saja bagi tim dari Kanada.
1: Ya,

0: Sebentar, kembalikan lagi kepada Ivan Basic. Angkat langsung oleh kotak penalti. Berbahaya, lakukan sundulan. Oh, masih menyamping jauh di gawang dari Kanada. Bagaimana Jovo Lukic tadi menyambut tendangan atau umpan dari pemain Bosnia lainnya tadi, belum membahayakan gawang dari Kanada. Hingga menit kelima babak yang pertama ini, Kanada menghadapi Bosnia, skor masih 0-0. Buat tendangan ini perlu dilakukan jauh ke depan. Tadi pemain Kanada mencari Ani Olusway, namun lebih dekat kepada penjaga gawang dari Bosnia. Angkat langsung jauh ke depan, jatuh di kaki pemain Kanada lainnya, namun terlepas lagi. Bagaimana penguasaan bola, mencoba lagi pemain dari Bosnia, set bola Sinak, langsung jauh ke depan mencari kawan yang lebih bebas, namun lebih dekat kepada pemain Kanada yang mengawal ketat tadi. Bagaimana nomor punggung 4 tadi di sana, Luc Devrault-Goles, biarkan si kulit bundar keluar lapangan. Hanya tendangan gawang saja bagi Kanada. Masih dihadapi oleh Luke. Dodorkan pendek kepada Maxim Prepro, mencoba alirkan ke sektor sebelah kiri. Lini serang dari Kanada, namun terlalu deras datangnya bola. Bola keluar, hasilkan lemparan ke dalam kini bagi Bosnia. Di sektor sebelah kanan lini serangnya, nomor punggung 7 dari Bosnia tadi, Ahmad Dedik akan melakukan lemparan ke dalam. Amar, pada siapa akan diberikan, pendek saja. Nomor punggung 13 tadi, bagaimana Ivan Basic, dodokan mundur ke belakang, ada tarik tadi, berikan lagi angkat jauh ke depan, mencoba sundul saja oleh barisan pertahanan dari Kanada. Jatuh lagi di kaki pemain Bosnia lainnya, mencoba mengeset Kolasinac. Kini mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kanada. Oh, keluar lagi mendapat tekanan tadi, hingga kontrol bola yang tidak cermat dan menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Kanada di sektor sebelah kanan lini pertahanannya. Angkat langsung jauh ke depan, namun kembali jatuh di kaki pemain Bosnia. Masih bagaimana Syed Kolasinac memainkan bola di sektor sebelah kiri, kerjasama dia 1-2. Kembali menyentuh pemain Kanada, bola keluar lapangan, lemparan ke dalam kembali bagi Bosnia. Masih set Kolasinac, angkat lagi ke depan, mencari sektor sebelah kanan. Oh, namun kontrol yang kurang cermat tadi dari pemain nomor punggung 20, Esmir Bajratarevic. Masih terjadi perebutan di sektor sebelah kanan dalam tadi. Permainan Bosnia mundur ke belakang kepada penjaga gawang Nikola Vasic, angkat langsung jauh ke depan di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Terjadi duel-duel kop di sana, jatuh di kaki pemain Kanada, berbahaya kini. Mencoba serangan balik dari Kanada, dimainkan oleh Alistair Johnston, angkat langsung jauh ke depan mencari kawannya nomor punggung 17 di sana. Masih udah kotek dia, dibayangi oleh set juga dari Bosnia. Terjadi perebutan, oh, duel yang cukup ketat tadi dari pemain Bosnia dan juga Kanada, menghasilkan tendangan bebas. Nah ya,
1: memasuki menit ke-8, skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Untovani ini masih ketat hingga menit 8, namun beberapa serangan juga tadi diciptakan oleh Bosnia.
2: Ya, saya melihatnya Bosnia di sini hingga menit ke-8 mereka berhasil menguasai lini tengah sehingga menyulitkan Kanada untuk banyak menguasai bola. Dan akhirnya yang kita lihat sendiri, Kanada itu terlalu mengandalkan sisi sayap, dan mereka cukup kesulitan untuk melewati Kolasinac yang memang sudah punya jam terbang tinggi.
1: Ya, lemparan ke dalam kembali untuk tamu kali ini. Lemparan ke depan yang dituju ada satu pemain dari Bosnia, tetapi diusir lagi oleh para pemain Kanada. Kali ini bola jatuh lagi di pertahanan dari Kanada, tapi diambil alih oleh para pemain kali ini nomor 8. Lurungkan lagi ke sebelah kiri nomor 11 kali ini dari Bosnia, coba lagi maksudnya tadi, tapi terbentur lagi para pemain dari Bosnia, sehingga lemparan ke dalam bagi tim Kanada. Pemain nomor 22 akan mengambil kali ini. Siapa yang dituju? Angkat kedua tangan, Rich Laria ke depan, tapi bermain 1-2 kali ini. Coba lagi menusuk dari sebelah kiri, serangan dari tim Kanada, lagi-lagi terbentur dengan pemain dari Bosnia, Liam Miliar. Lemparan ke dalam, akankah menjadi Pratama Arhan lainnya, karena ini akan long throw nampaknya, ancang-ancang.

0: Panjang kali ini, pemain nomor 11, Liam Miller, mencari kali ini penemannya, umpan ke dalam kotak penalti, melambung kali ini, tetapi masih terjadi tadi scrimmage, sehingga bola diusir lagi oleh para pemain dari tuan rumah Kanada, jatuh kepada kiper dari Maxim Kripau yang keluar dari sarangnya. Oh, baik sekali kali ini lempar lambung yang dituju kepada pemain nomor 11 ini, Liam Miller, coba tadi melewati, tetapi bekerjasama dengan Stephen Estakwen, ke tengah lagi, geser lagi ke sebelah kiri, meminta rekan-rekannya untuk lebih membuka serangan, tetapi lagi-lagi bola terbentur para pemain dari Bosnia. Kali ini kuasai penuh oleh pemain nomor 8 Ismail Nikone, sebarkan lagi ke depan, dorong lagi kali ini, bermain 1-2 bersama pemain nomor 22 kali ini, masih dari Kanada. Oh, salah pengertian kali ini diambil oleh para pemain dari Bosnia, sliding yang telat tadi, dan langsung mendapatkan kartu kuning dari wasit, sehingga memang tadi agak sedikit posisinya mungkin karena menyerang, sehingga mendapatkan kartu kuning dari wasit. Agak sedikit protes kapten kesebelasan dari Bosnia, pemain nomor 5 Sed Kolasinac, karena melihat memang terlihat agak sedikit posisinya tadi sudah lewat pemain nomor 15 Amar Memik. Tetapi sekali lagi sliding yang telat dari pemain nomor 2 dari Bosnia, sehingga menjatuhkan salah satu pemain Bosnia. Masuk ke menit 11, masih 0-0. Mendapat perawatan dari tim medis, dan peraturan barunya adalah perawatan harus keluar dulu 1 menit ya, Bung Tovani ya.
1: Iya.
0: Agak memang kemarin juga di beberapa pertandingan waktunya jadi efektif, tidak seperti di Qatar bisa 12 menit tambahan waktu ya.
1: Iya, mengantisipasi adanya guling-guling.
0: Guling-guling FC. Oh, ini bisa on review juga kalau kita melihat, karena memang pemain nomor 2 tadi agak sedikit keras dari Kanada maksud kami, menjegal pemain dari Bosnia, Alistair Johnston. Apakah ada on review atau tidak nampaknya, sehingga akan dilanjutkan permainannya kali ini. Tendangan bebas dari sebelah kiri penyerangan Bosnia, menatap tajam ke dalam kotak penalti, kita nantikan, arahkan ke dalam kotak penalti, melambung kali ini, sundulan. Oh, satu sundulan dari pemain Bosnia, pemain nomor 25 Jovo Lukic, tapi lagi-lagi belum menemui sasaran.
2: Ya, upaya lagi dari Bosnia kini mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri dari pertahanan Kanada. Masih memainkan bola mundur sedikit ke belakang, nomor punggung 7 tadi Ahmad Dedik, mundurkan lagi ke sebelah kanan. Namun membentuk tadi pemain Kanada berhasil direbut lagi. Penguasaan bola angkat langsung jauh ke depan, kembali membentur salah satu pemain dari Bosnia. Kembali hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Kanada di sektor sebelah kiri. Lini serangnya Richie Larea yang akan melakukan lemparan ke dalam. Persiapan yang diberikan Richie, dilancang-ancang Richie, nampaknya akan langsung jauh ke depan di sektor sebelah kiri lini serangnya. Terjadi bola kopi sana, masih terjadi perebutan bola-bola udara. Coba lagi dihalau lagi, angkat langsung ke depan untuk dikawal tadi, namun lebih dekat terjatuh di kaki pemain dari Bosnia, dikuasai oleh penjaga gawang Nikola Fazik dari Bosnia Herzegovina. Masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri Bosnia dengan tenang menguasai bola. Ada Syed Kolasinac, atau juga di sana juga Tarik Muramovic. Ada Syed tadi sodorkan lagi ke sektor sebelah kiri tadi, namun kurang cermat bagaimana penguasaan bola. Berbahaya saudara-saudara, serangan dari Kanada di sektor sebelah kiri, penuh dihalau langsung barisan pertahanan dari Bosnia nomor punggung 6. Bagaimana tadi Benjamin Tahirovic buang si kulit bundar tadi untuk mengantisipasi, memotong aliran bola dari pemain Kanada di sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Bosnia, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Kanada di sektor sebelah kiri gawang yang dikawal oleh Nikola Vasik. Kita nantikan sebuah upaya atau bagaimana peluang dari Kanada. Sodokan pendek saja, kembalikan lagi di sektor sebelah kiri, angkat langsung ke mulut gawang. Berbahaya sudah jutuh di sana, masih terjadi duel kop di sana, perebutan dicoba dikuasai oleh pemain Bosnia. Mencoba melakukan serangan balik cepat di sektor sebelah kanan ini pertahanan dari atau lini serang dari Kanada, bagaimana pemain Bosnia tadi. Namun kembali sebuah pelanggaran terjadi terhadap juga sempat membentur wasit, bagaimana tadi wasit Argentina ini Facundo Tello. Bola kembali dilanjutkan, permainan mundur ke belakang kepada Nikola Vazic. Main Nikola Katic, angkat

0: terus menekan dari sisi sayap, sisi kiri, sisi kanan, terutama dari Miller di sebelah kiri yang semakin agresif hingga memasuki menit ke-17 ini. Saya lihat perlahan mereka mulai menemukan celah di kelengahan pertahanan Bosnia sendiri. Sampai tadi kita lihat ada Jonathan David, sang top skor sepanjang masa timnas Kanada, punya peluang bersih yang sayangnya masih bisa digagalkan dengan sangat baik oleh kiper Bosnia Nikola Vasic.
1: Memasuki menit ke-17, kali ini skor masih 0-0 untuk Kanada dan juga Bosnia. Lemparan ke dalam kali ini untuk Bosnia akan diambil oleh pemain nomor punggung 7 nampaknya kali ini. Memasuki sekali lagi menit ke-17, masih 0-0. Lemparan ke dalam, pemain nomor 7 dari Bosnia, Ahmad Dedik, ke depan yang 7. Tapi masih ada sundulan lagi dari pemain Kanada, diusir saja keluar tadi. Bola masih berada di pertahanan dari Bosnia. Kali ini kita melihat beberapa memang catatan juga. Kalau melihat, ini pertemuan pertama atau udah beberapa kali pertemuan?
0: Ini pertemuan pertama untuk kedua tim di sepanjang sejarah. Karena Bosnia kita tahu sendiri negara yang belum lama terbentuk. Jadi wajar rasanya kalau mereka berdua masih saling meraba satu sama lain.
1: Iya, masih saling meraba hingga menit 18 ini. Tapi lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh para pemain Bosnia. Kali ini dari sebelah kanan, coba lagi menusuk menuju ke jantung pertahanan dari Kanada, tetapi masih diusir tadi setelah pemain nomor punggung 15 dari Bosnia ini coba, Amar Memik. Tetapi sekali ini Kanada terus menguasai bola. Oh, diambil kali ini, berlari dengan cepat, sodorkan lagi ke depan, tetapi terbentur lagi. Lagi-lagi pemain, oh bukan sebuah pelanggaran, meskipun satu pemain terguling-guling tadi. Tetapi lagi-lagi masih ada kokoh pertahanan yang dilakukan oleh Bosnia, dan pelanggaran yang sangat-sangat tadi cukup keras dilakukan oleh pemain nomor 7 dari tim Kanada.
2: Kembali lagi nampaknya sebuah peluang yang masih membentur barisan pertahanan dari Bosnia. Beberapa kali peluang coba diciptakan Kanada di sektor sebelah kanan pertahanan dari Bosnia, namun kerap kali ya membentur dan juga berhasil dipotong. Bagaimana upaya atau umpan terobosan dan sejumlah pelanggaran pun terjadi di daerah pertahanan Bosnia. Mencoba menguasai bola, angkat langsung jauh ke depan, coba dikuasai oleh nomor 25 di sana. Bagaimana Joko Lukic tadi masih direbut lagi pemain Kanada. Oh, kembali dikuasai oleh nomor punggung 7 dari Bosnia, mencoba menggiring cepat, sodorkan lagi umpan terobosan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada. Oh, jatuh tadi, apakah sebuah pelanggaran atau memang jadi tendangan penjuru saja bagi Bosnia di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada tadi. Upaya nomor punggung 20 tadi, Esmir Bajra Tarefik, yang berhasil dihentikan atau dihentikan tadi oleh Bici Larea. Tendangan penjuru kini bagi Bosnia di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada. Ambil ancang-ancang, nomor punggung 13 sudah dilakukan kaki kiri, mencoba di sudut, lepaskan lagi. Dampaknya nomor punggung 25 Jovo Lukic yang berhasil menyambut sebuah umpan sundulan dan memanfaatkan tendangan penjuru di menit ke-20 babak yang pertama ini, memecah kebuntuan babak yang pertama, merubah skor menjadi 0-1 untuk keunggulan Bosnia Herzegovina melalui tendangan penjuru yang di depan mulut gawang tadi. Bagaimana sundulan yang tidak mampu diantisipasi oleh barisan pertahanan dari Kanada. Bagaimana melihat ini nih, Bung Rovan?
0: Ya, akhirnya pertahanan Kanada yang sejak awal dibangun begitu solid, menerima gempuran-gempuran sporadis dari Bosnia, akhirnya bisa terpecahkan melalui sepak pojok yang terukur, yang langsung mengarah ke sang predator, yang akhirnya membuktikan bahwa dia layak mendapatkan panggilan dari pelatih di setelah lama absen, sehingga dia bisa menciptakan gol perdananya untuk timnas Bosnia Herzegovina dari Jovo Lukic, yang tampil begitu agresif sepanjang musim ini di

0: di Liga Romania.
1: Ya, unggul 1-0 sang tamu kali ini Bosnia. Coba lagi kali ini Kanada akan membangun serangan dari belakang, tapi coba dicuri oleh satu pemain tadi, hasilnya pelanggaran. Meskipun tadi pergerakan yang dilakukan pemain nomor 4 dari Kanada dijatuhkan tadi, Luke Ford Gerolas yang nampaknya pergerakan ilegal, dan hydration break yang dilakukan adalah memang beberapa pertandingan ini dipakai water break lah istilahnya, begitu ya Bung Tovani ya?
2: Iya, karena cuaca di sana terbilang tidak ramah untuk negara-negara yang datang, apalagi kita tahu ini Bosnia dari Eropa, walaupun di negara kita 25 derajat tidak terlalu panas, tapi dia tim-tim Eropa tentu membutuhkan waktu istirahat, jadi diberlakukan water break dalam beberapa pertandingan.
1: Apa yang harus dilakukan oleh Kanada yang juga ingin mengejar skor, karena tadi kita tahu agak sedikit juga kaget dengan gol yang dilakukan oleh sang lawan nih.
2: Ya, yang harus dilakukan Kanada saat ini yang paling penting adalah tenang, terutama karena tentu pressure menjadi semakin tinggi dengan kondisi tertinggal di hadapan publiknya sendiri. Jadi mereka harus bisa lebih sabar dalam membongkar pertahanan Bosnia, lebih kreatif lagi, jangan terburu-buru.
1: Itu dia kuncinya akan dilakukan di babak ataupun masih di babak pertama, karena sekali lagi ada hydration break ataupun water break istilahnya. Bedanya mungkin kalau di sana tidak ada iklan ya, kalau di sini pasti langsung iklan ya. Masih 1-0 untuk skor dari Bosnia kali ini, dan kita melihat juga bagaimana supporter dari tuan rumah ini memenuhi Toronto ya, padahal Toronto identiknya dengan American football biasanya ya. Ini berbeda kali ini karena ada ajang Piala Dunia yang memang sangat meriah yang akan dilakukan di tiga negara ini, Kanada juga, ada Amerika juga, dan Meksiko pastinya. Kita nantikan bagaimana strategi, karena biasanya di hydration break ini para pelatih juga ini akan memberikan instruksi lebih nih. Kalau kita melihat dengan situasinya saat ini, Kanada yang tertinggal 0-1 dari Bosnia.
3: Ya, para pemain sudah mulai kembali ke tengah lapangan setelah hydration break langsung sekitar 1 menit lebih. Pertandingan dan juga lapangan juga nampaknya juga dilakukan penyiraman. Cuaca yang cukup panas di kawasan Amerika Utara ini memang juga membutuhkan perlakuan khusus baik dari segi lapangan dan juga pertandingan. Saat lagi kita akan melihat bagaimana kembali berlangsungnya menit ke-25 babak yang pertama ini, pertandingan Kanada menghadapi Bosnia Herzegovina. Bola dikuasai oleh penjaga gawang dari Kanada, Maxim Crepu, yang mengenakan kostum biru-biru, kos kaki biru. Dilancang-lancang melihat ke depan, Maxim mencari kawan yang bebas, alirkan ke sektor sebelah kiri lini serang dari Kanada, mencoba lagi perebutan lagi, masih mencoba diamankan oleh barisan pertahanan dari Bosnia. Bagaimana juga nomor punggung 2 dari Kanada, terjadi duel di udara, bola masih bagaimana Ricci tadi, ada lagi pemain Kanada di sektor sebelah kiri, coba dihalau tadi oleh barisan pertahanan Kanada, terjadi perebutan di sana, bola keluar lapangan, lemparan ke dalam nampaknya diberikan bagi Bosnia di sektor sebelah kanan lini pertahanannya. Kita nantikan lemparan ke dalam bagi Bosnia, sudah dilakukan, langsung ke depan mencari pemain dari Lukic, pencetak gol bagi Bosnia di babak yang pertama ini. Lemparan ke dalam bagi Kanada sudah dilakukan, coba dikejar lagi nomor punggung 2 dari Kanada, Alistair Johnston, melebar di sektor sebelah kanan, dibayangi ketat dari salah satu pemain dari Bosnia, masih Alistair Johnston menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Bosnia, dikuasai dan juga terjadi perlawannya ketat tadi nomor punggung 17 ternyata John Buchanan tadi nampaknya harus dilanggar oleh pemain Bosnia Seth Kolasinac hingga menghasilkan tendangan bebas. Oh, terlampau buru-buru nampaknya ingin melakukan penetrasi tadi di sektor sebelah kiri pertahanan Bosnia. Tendangan bebas dari Kanada, kita nantikan apakah ini akan juga menjadi peluang yang manis bagi tuan rumah Kanada. Sudah dilakukan dengan kaki kanan, terjadi di hampir saja tapi berhasil diselamatkan lagi, datang lagi serangan di sebelah kiri, lepaskan tendangan, membentur pemain dari Bosnia, diselamatkan lagi nomor punggung 7, terjadi duel udara, bola dibuang saja oleh set tadi di sebelah kiri pertahanan dari Bosnia, lemparan ke dalam kini bagi Kanada. Namun kita harus nantikan nampaknya akan tadi sebuah pelanggaran yang terjadi, kita nantikan bagaimana tadi duel yang cukup ketat di lini pertahanan dari Bosnia menyusul serangan-serangan dari Kanada yang tertinggal 0-1 dari Bosnia Herzegovina. Angkat langsung jauh ke depan, bagaimana Kanada mencoba membangun serangan di sebelah kiri, datang lagi tadi kanan, bagian ke kanan mencoba mengejar bola di sektor sebelah kiri, menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Kanada di sektor sebelah kiri pertahanan dari Bosnia. Ada Stephen Eustachiou yang akan melakukan tendangan penjuru, apakah ini juga akan berbuah manis bagi Kanada. Stephen Eustachiou sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung melewati, ada lagi bagaimana Miller lepaskan tendangan di sebelah kiri, ada Jonathan David lepaskan tendangan, namun membentuk salah satu pemain dari Bosnia. Tadi terjadi kembali pelanggaran dilakukan oleh nomor punggung 4 tadi, Tarik Muravkovic yang mendorong pada Jonathan David di sektor sebelah kanan luar dari pertahanan dan Bosnia, sehingga menghasilkan tendangan bebas kini bagi Kanada. Ini juga menjadi ancaman berbahaya dari set piece di sektor sebelah kanan yang cukup berbahaya. Sejumlah pemain Kanada, tidaknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Kanada berada di kotak penalti dari Bosnia, bersiap-siap, konsentrasi, mengambil ancang-ancang dia untuk melakukan tendangan bebas. Sudah dilakukan mendatar, coba lagi berikan lagi ke tengah, lepaskan tendangan, namun membentur lagi, datang lagi Richie, melebar ke sebelah kanan, ada Miller, masih Miller, berputar-putar dia Miller, masih mencari kawannya, Miller dibayangi ketat oleh pemain dari Bosnia, Miller mencoba lagi ke tengah, mundur sedikit ke belakang tadi dia, alirkan lagi ke depan, angkat ke depan, mencoba mencari kawannya atau jenar berdepit di sana, namun lebih lagi bagaimana Bosnia dapat mempertahankan daerahnya, jadi serangan balik dapat terlibut lagi oleh pemain dari Kanada, mencoba lagi Jonathan David yang menguasai bola, memundur ke belakang, ada nomor punggung 4 di sana dari Kanada memainkan bola, nomor punggung 8 di sana bergerak Ismail Kone, dan melebar lagi kepada Miller di sektor sebelah kiri, ini serang dari Kanada, lalu mencoba ke tengah, lepaskan lagi umpan, namun kembali membentur barisan pertahanan Bosnia yang cukup rapat dan juga begitu solid untuk mengantisipasi serangan-serangan dari Kanada.
1: Memasuki menit 30, saat ini skor masih 1-0 untuk sang lawan, yakni Bosnia, dan juga Kanada yang terus mencoba bangkit, karena sekali lagi bertubi-tubi tadi beberapa serangan dilakukan oleh sang tuan rumah Kanada. Kali ini lemparan ke dalam sudah dilakukan, kali ini masih bergulir dari tengah, para pemain dari Kanada mencoba menggiring bola ke sektor ke sebelah kanan, masih ada beberapa pemain yang mencoba menutup dari Bosnia, tetapi disebarkan lagi ke sebelah belakangnya kali ini. Mencoba kali ini kapten kesebelasan tadi, Stephen Eustachiou, balik lagi kali ini, masih terus berkutak-kutik dia. Back kali ini dari Kanada, alirkan ke pemain nomor 8 Ismail Kone. Ismail Kone mencari celah umpan ke depan yang masuk dalam satu pemain dari Kanada. Tapi tadi masih ada sapuan yang baik dari pemain nomor 4 yang ditarik Mohamed Removic, dan hasilkan lagi lemparan ke dalam, akan diambil nomor 11 Liam Miller. Angkat sudah melewati satu pemain kan Liam Miller, sliding dari belakang, bukan sebuah pelanggaran meskipun terjatuh, tetapi bola balik lagi ke pemain nomor 22 dari Kanada. Coba lagi ke belakang lagi kepada Kone. Kone umpan ke dalam kotak penalti, melambung satu pergerakan, tapi masih ada dari pemain Kanada. Kali ini bola terus bergulir di mulut gawang, tapi diusir lagi-lagi oleh pemain nomor 4 Tarik Muhammad Rovic, jatuh kali ini kepada kaki dari Nikola, dari Maxim Krepo, pemain dari Kanada. Umpan lagi ke depan, dorong lagi para pemain Kanada, kali ini melewati di dalam kotak penalti dengan tendangan kaki kiri. Hampir saja tadi pertandingan dari pemain nomor 12 dengan kaki kirinya Tani Oluwasei di dalam kotak penalti, dan sama sekali tidak ada penjagaan, tetapi sayang tendangan kiri kaki kirinya masih melambung di mulut gawang. Seperti apa Bung Taufan, ini mulai menggebrak nih Kanada ternyata.
2: Iya, perlahan Kanada mulai bisa menusuk, tapi sayang sekali Tani tidak bisa memaksimalkan peluang emas yang sudah ada di depan mata setelah mengocek satu back tarik Mohamed Removic, tapi tendangannya masih melebar ke atas. Sangat disayangkan, kesempatan yang sangat sulit didapatkan, mungkin sulit untuk diulang.
1: Ya, Kanada masih coba kali ini lemparan ke dalam saja dekat kepada kapten kesebelasan Estakwe. Coba lagi ke depan lagi, menyusur tanah tadi, tetapi masih ada pergerakannya yang ditahan oleh para pemain dari Bosnia. Berkelit-kelit kan ini, coba lagi diusir oleh pemain nomor 15, Amar Memik. Tetapi sehingga menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi tim tuan rumah.
3: Menit 32 babak yang pertama ini, masuk menit 33. Lemparan ke dalam bagi Kanada, bola dihadapi oleh Lester Johnston. Sudah dilakukan jauh ke dalam kotak penalti dari Bosnia, namun dihalau saja oleh barisan pertahanan dari Bosnia. Hasilkan ini tendangan penjuru kembali bagi Kanada di sektor sebelah kiri pertahanan dari Bosnia. Upaya dari Kanada terus tentu dilakukan demi mendapatkan gol setelah tertinggal tadi di menit ke-21 melalui gol yang dicetak oleh Joko Lukic. Ya, sebuah tendangan sudah dilakukan, mencoba disundul lagi, namun disapu saja langsung jauh ke depan. Mencoba dikejar oleh pemain Kanada atau Bosnia tadi, nomor punggung 15 diamankan dengan baik tadi. Bagaimana nomor punggung 22, Ricky Laria yang mengawal ketat barisan lini serang Amar Mevic dari Bosnia Herzegovina. Menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Bosnia di sektor sebelah kiri lini serangnya, sebelah kanan dari pertahanan Kanada. Sudah dilakukan lemparan ke dalam, sudah dikontrol tadi oleh Luka, masih dibuang saja tadi kembali oleh barisan pertahanan Kanada. Masih namun jatuh di kaki pemain dari Bosnia. Kontrol yang kurang cermat tadi, umpan yang diberikan tadi keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam. Bola dikuasai oleh Alistair Johnston. Lemparan ke dalam sudah dilakukan ke depan dari Jonathan David nampaknya. Ya, masih terjadi duel di udara. Kembali lagi mencoba Kanada menguasai bola, namun kembali bola bergulir keluar lapangan. Lemparan ke dalam kembali bagi Bosnia, masih di sektor sebelah kiri permainan dari Bosnia. Bola dihadapi oleh Sinak. Lemparan ke dalam sudah lakukan pendek saja, mundur ke belakang, dapat dicuri tadi, namun kembali dicocor saja keluar lapangan. Lemparan ke dalam kembali bagi Kanada di sektor sebelah kanan lini serang dari Kanada. Sudah dilakukan. Oh, ya, nampaknya perlu diulang tadi bagaimana lemparan ke dalam.
1: Ya, sayup-sayup terdengar memang Kanada-Kanada tadi dari supporter tuan rumah agar memang memberikan semangat kepada tim kebanggaannya. Kali ini dari belakang masih Kanada, pemain nomor 4 ataupun nomor 22 Laria tadi arahkan lagi ke Liam Miliar, masih terus berkutik dari belakang. Nomor 4 kali ini masih Kanada, Fogrevos. Coba lagi, sebarkan lagi ke sebelah kiri kepada Derek Cornelius nampaknya. Umpan lagi, apakah sudah keluar, tapi masih terus berjalan kali ini. Liar, ancang-ancang kali ini para pemain Kanada mencoba lagi merangsek pemain nomor 8 Ismail Kone, dorong ke depan, tetapi dipotong dengan baik oleh para pemain dari Bosnia, sehingga dijegal lagi pergerakannya dari para pemain Bosnia tadi oleh David. Menghasilkan lemparan ke dalam tempat di tengah bidang pertandingan. Memasuki sekali lagi menit 36, skor masih 1-0 bagi tim Bosnia. Kanada masih tertinggal, lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kali ini berduel di udara para pemain kedua tim, bukan sebuah pelanggaran. Kali ini kapten kesebelasan nomor 7 Estekwe sebarkan lagi ke sebelah kanan, mencoba lagi membangun serangan, alihkan lagi ke tengah, masih kapten kesebelasan. Umpan lambung ke sebelah kiri yang dituju adalah pemain, oh, tetapi masih dipotong tadi dengan baik oleh para pemain dari Bosnia. Masih terus bergulir, bermain 1-2. Kone kali ini masih Kone coba lagi mengirim bola ke tengah, tetapi masih dijaga ketat oleh para pemain dari Bosnia sehingga pergerakannya terbatas. Sebarkan lagi ke sebelah kiri tadi, ada satu pemain dari Kanada kali melewati. Oh, hampir saja tadi umpan yang dilakukan dari tendangan kaki kiri pemain nomor 11 Liam Millar hasilkan lampanya tendangan sudut atau tidak, karena bola sudah keluar. Ya, tendangan sudut dari sebelah kanan gawang yang dijaga oleh Nikola Vasilic akan diambil lagi-lagi oleh kapten kesebelasan, sang eksekutor tendangan bebas, Stephen Estakwe. Coba ancang-ancang kali ini memberikan kode kanan-kanan. Siapa yang akan tuju kali ini? Estakwe, umpan lambung. Tundulan tadi maksudnya bagi para pemain Kanada. Apakah handball? Karena ada klaim setelah tadi tendangan salto dilakukan. Salah satu pemain dari Kanada, pemain nomor punggung 10 Jonathan Davis, sepertinya mengenai tangan dari pemain nomor 5 dari Bosnia, Sed Kolasinac. Tetapi apakah akan ada on review VAR? Karena kalau kita melihat wasit masih akan berkomunikasi atau tidak? Oh tidak, nampaknya sudah dipastikan hanya tendangan sudut. Kali ini beralih ke sebelah kiri gawang dari Bosnia. Ancang-ancang kali ini satu pemain dari Kanada, umpan lambung kali ini. Siapa yang tuju sundulannya? Tetapi lagi-lagi terusir lagi oleh barisan pertahanan yang dilakukan sangat solid oleh para pemain dari Bosnia.
3: Ya, bola dikuasai kiri oleh Maxim. Rebut langsung sodorkan saja ke depan. Derek Cornelis, masih pemain Kanada berada di garis lini pertahanannya. Derek pendek saja tadi kepada Luke de Vrogelis. Mencoba menggiring bola perlahan ke sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Bosnia. Menurut bahaya satu sudah di sektor sebelah kiri, lepaskan umpan. Namun bagaimana upaya tadi dari Dejan Buchanan nampaknya yang mencoba menerobos sektor sebelah kiri pertahanan dari Bosnia, namun masih membentur dan juga kembali dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Bosnia, menghasilkan tendangan penjuru. Kini bola dihadapi oleh kapten Stephen Misbekiu dari Kanada. Beberapa pemain Kanada berada di kotak penalti, sudah dilakukan oleh Stephen, betul disundul lagi oleh Cornelis, lagi datang lagi pemain Millar di sana, masih Millar lepaskan lagi umpan berada di kotak penalti, disundul lagi oleh pemain di Bosnia untuk disapu lagi keluar dari kotak penalti, lepaskan lagi tendangan, namun membentur kembali pemain dari Bosnia Herzegovina. Pemain upaya dari Ismail Kone tadi membentur barisan pertahanan atau salah satu pemain dari Bosnia, menghasilkan tendangan penjuru kembali, masih di sektor sebelah kiri gawang dari Bosnia. Kita nantikan tendangan penjuru nampaknya kembali lakukan oleh Stephen, pendek saja balik kepada kanan tadi, kembali ke Stephen, mencoba ke tengah kini ke Cornelis, sodorkan bola ke depan, namun kembali membentur pemain, mencoba lagi disodor, terjadi lagi perubahan bahaya. Oh, disapu saja langsung oleh pemain dari Bosnia tadi. Bagaimana upaya dari Kanada, lepaskan lagi langsung jauh ke depan, butuh bekerja oleh Jonathan, namun penguasaan bola yang tidak sempurna tadi Jonathan David di depan kotak penalti atau gawang dari Bosnia, hampir saja menciptakan peluang yang baik bagi Kanada di babak yang pertama ini.
1: Memasuki 5 menit terakhir, Bung Taufani, seperti apa? Mungkin ini tempo agak sedikit meningkat nih, terutama untuk Kanada ya.
2: Ya, kita lihat sendiri Bosnia setelah unggul dia memang sedikit mengendurkan serangannya, ditambah Kanada meningkatkan tekanannya sehingga membuat Kanada seolah terus membombardir pertahanan Bosnia. Tapi Kanada nampaknya masih sulit terutama untuk memberikan tusukan-tusukan dari tengah, karena yang terlihat dia terus mengandalkan sisi sayap yang belum begitu efektif, terutama dari kanan serangan, hanya mengandalkan dari sisi serangan. Jonathan David selaku ujung tombak pun terisolasi oleh barisan pertahanan Bosnia. Akhirnya dia sering keluar dari posisinya, keluar dari kotak penalti yang menyulitkan Kanada untuk mencari target mainnya.
1: Ya, memasuki menit 41, kali ini serangan dilakukan oleh Kanada dari sebelah kiri pemain nomor 8 Ismail Kone. Coba lagi membangun serangan, giring lagi dengan kaki kirinya, sebarkan lagi ke nomor 13 Derek Cornelius. Coba ancang-ancang Derek mencari kawan, arahkan lagi ke sebelah kanannya. Pelan-pelan tapi pasti seluruh pemain dari Kanada telah memasuki pertahanan dari Bosnia. Bermain 1-2 kali ini, coba tapi dia usir lagi oleh Tarik Mohamed Rofik kali ini. Satu pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Bosnia tadi, nomor 15, terhadap pemain dari Kanada, Amar Memik, terjatuh di sebelah kanan pertahanan dari pemain Bosnia ataupun Kanada kali ini. Cornelius lagi, kali ini menggiring bola dengan kaki kirinya, sebarkan lagi ke sebelah kanannya, dibantu lagi oleh pemain lainnya. Kanada kali ini lewati garis tengah, coba lagi kepada Cornelius, didorong lagi kali ini pemain nomor 11 di sebelah kiri, umpan ke depan, tetapi dipotong dengan baik oleh pemain dari Bosnia, sehingga tadi pergerakannya terhenti, dan juga lagi-lagi bolanya dihentikan oleh para pemain dari Kanada, sehingga tidak terjadi serangan balik yang dilakukan oleh Laria tadi. Silakan lagi lemparan ke dalam, menit 42 kali ini, masih para pemain Kanada menguasai bola kali ini, cocor saja oleh pemain nomor 25 tepat di tengah tadi, dari Bosnia, umpan dari tendang ataupun lemparan ke dalam, berduel kali ini para pemain, coba lagi-lagi diusir oleh para pemain dari Bosnia, bola masih berada di atas. Terus kali ini para pemain Bosnia, oh keluar kali ini serangan, coba lagi berlari, selebarkan ke sebelah kiri, kali ini para pemain Bosnia coba memasuki sektor pertahanan dari Kanada, tetapi dicocor dengan baik tadi oleh Alistair Johnson, hasilkan lagi lemparan ke dalam untuk tim dari Bosnia.
3: Ya, lemparan ke dalam nampaknya kini bagi Bosnia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kanada di menit ke-43 babak yang pertama ini. Menit-menit akhir, lemparan ke dalam dilakukan oleh pemain Bosnia Seth Kolasinac yang akan melakukan lemparan di sektor sebelah kanan. Persiapan yang diberikan sudah dilakukan, namun kembali sudut saja sebuah tendangan. Hampir saja tadi tendangan spekulasi yang dilakukan nomor punggung 6 tadi Benjamin Tahirovic, namun jauh dari sasaran. Hanya tendangan gawang saja bagi Kanada. Maxim Kripiu kodorkan ke sebelah kiri, terjadi sebuah pelanggaran tadi berdasarkan sentuhan yang dilakukan oleh pemain Kanada terhadap Derek Cornelius di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada, dan wasit tampaknya akan memberikan kartu kuning kepada nomor punggung 10 Ermedin Demirovic tadi yang melakukan tackle sentuhan kepada Derek Cornelius dari Kanada. Hasilkan tendangan bebas saja di menit-menit akhir babak yang pertama ini. Bosnia masih unggul atas Kanada 0-1. Masih Kanada menguasai bola di sektor sebelah kanan. Bagaimana Alistair Johnston angkat langsung jauh ke depan mencari Tani tadi. Namun lebih dekat kepada Seat. Angkat langsung jauh depan Seat. Datu lagi di pemain Bosnia masih menguasai bola. Dapat tekanan, namun ya dapat lagi kembali Alistair Johnston, sodorkan bola ke depan, kembali dipotong lagi oleh pemain Bosnia, alirkan ke sektor sebelah kanan, mencoba dikejar nomor punggung 20 dari Bosnia tadi, namun lebih dekat juga pada pemain bagaimana Ricci tadi. Ricci Larea berhasil mengamankan pergerakan dari pemain Bosnia nomor punggung 20 tadi, bagaimana Esmir Bajra Tarevic yang mencoba menyisir di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada.
1: Masuki tambahan waktu 4 menit di waktu normal babak pertama. Kedua kesebelasan sekali lagi masih terus mencoba menambah keunggulan bagi Bosnia, tetapi juga Kanada ingin mengejar ketertinggalan. Kali ini bola berduel di atas udara, tapi dimenangkan oleh para pemain Bosnia dari sebelah kiri. Kali ini umpan ke dalam kotak penalti tidak jadi, masih melewati satu pemain dari Kanada tadi. Umpan lagi ke depan, masuki kotak penalti para pemain Bosnia, tetapi diusir dengan baik tadi oleh para pemain dari Kanada. Pelanggaran kah? Ya, pelanggaran ternyata pemain nomor 17 terhadap pergerakan yang dilakukan tadi. Lukic namanya, pemain nomor 25 dari Bosnia, Jovo looking, karena sekali lagi agak jail ini dilakukan slidingannya, mendapatkan kartu kuning dari wasit. Kita nantikan apakah akan menjadi gol untuk Kanada, karena beberapa peluang tadi sudah sangat baik, tinggal menunggu waktu. Kanada kali ini dari belakang, coba lagi kepada Cornelius. Cornelius angkat lagi ke depan, yang dituju adalah satu pemain dari Kanada, tetapi lagi-lagi diusir dengan baik oleh para pemain Bosnia. Bermain apik kali ini para pemain dengan nomor 13 tadi, Ivan Basic. Ke belakang lagi jauh, sebarkan lagi ke sebelah kiri, mencoba mengontrol tempo kali ini anak-anak dari Bosnia ini. Dorongkan ke depan kali ini, masih satu pemain dari Bosnia, dorong terlalu jauh. Nampaknya umpan terupas yang dilakukan oleh salah satu pemain dari Bosnia.
3: Ya, sudah berlangsung sekitar 2 menit waktu tambahan di babak yang pertama ini. Masih Kanada mencoba menguasai bola. Derek Cornelius dorongkan tadi kepada Stephen, kembalikan lagi kepada Derek di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Masih Derek Cornelius, alirkan ke sektor sebelah kanan, ada Kone lebar. Sektor sebelah kiri ada Lester Johnston, mencoba kepada Bukanan, masih Bukanan, mencoba lagi kejar berpemain Kanada, namun nampaknya membentur tadi pemain dari Bosnia. Lemparan ke dalam bagi Kanada di sektor sebelah kiri pertahanan dari Bosnia. Berlangsung 2.5 menit kurang lebih waktu tambahan dari babak yang pertama ini. Lemparan dilakukan oleh Johnston, sudah dilakukan, namun membentur tadi atau dihalau saja, datang lagi dalam bahaya di area kotak penalti, datang lagi Alistair Johnston, melepaskan tendangan tadi kembali. Bagaimana rapatnya pertahanan dari Bosnia Herzegovina ini, bagaimana upaya tendangan, umpan, dan juga yang selalu membentur barisan pertahanan, kerap membuat frustasi pemain-pemain Kanada untuk menciptakan peluang berbuah gol bagi Kanada di babak yang pertama ini. Kembali tendangan penjuru dilakukan oleh Stephen, sudah dilakukan, mencoba disundul oleh Derek Cornelius nampaknya, yang coba maju ke depan, namun sundulannya masih melambung jauh di atas mistar gawang dari Bosnia Herzegovina yang dikelola oleh Nikola Vasic.
1: Detik-detik akhir pertandingan di babak pertama ini, kedua kesebelasan terutama Kanada sekali lagi terus meningkatkan serangan, tapi kita nantikan apakah wasit masih belum menuit peluit, sehingga kali ini Bosnia mencoba lagi menyerang ke belakang lagi, coba lagi ke depan, coba diusir saja, dan wasit langsung meniupkan tanda pertandingan selesai di babak pertama ini dengan skor 1-0 untuk keunggulan dari Bosnia terhadap Kanada.
0: Ya, usai sudah babak pertama antara Kanada melawan Bosnia Herzegovina dengan skor akhir 0-1. Kemenangan bagi Bosnia Herzegovina di babak pertama ini, keunggulan dicetak oleh Jovo Lukic ya. Dan kita akan mengulasnya sedikit ya sebelum jelang warta berita pukul 3 waktu Indonesia Barat bersama komentator kita.
4: Bung Tovan.
0: Bung Tovan. Lupa. Bung Tovan, ternyata 3 kartu kuning, 1 gol, 2 tim tidak ngerem ternyata di babak pertama. Saya berpikir untuk babak pertama ini masih mencoba untuk meraba-raba kekuatan antar kedua tim, tapi nampaknya dua-duanya sudah mulai ngegas nih. Gimana nih dari analisisnya?
4: Iya, sesuai perkiraan pertandingan berjalan menarik, Kanada yang sebenarnya mengambil inisiatif lebih dulu, langsung menyerang secara sporadis, lalu direspon Bosnia dengan cukup baik juga, cukup menghibur dengan memberikan serangan-serangan langsung, yang sebenarnya barisan pertahanan Kanada itu sudah cukup rapat dalam menahan gempuran yang dilakukan para pemain Bosnia, cuma akhirnya bola mati bisa dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Bosnia, dan Jovo Lukic membuktikan bahwa pelatih Sergei Barberis tidak salah memilihnya walaupun telah lama absen membela timnas Bosnia.
0: Baik, meskipun Kanada sebagai tuan rumah tertinggal 0-1 atas Bosnia Herzegovina, tapi kalau dari penampilan babak pertama, dari statistik yang saya catat, shot on goal mungkin bertipis 1-2 lah. Untuk Kanada 1 shot on goal, Bosnia 2 shot on goal, 1 membuahkan hasil. Tapi ball position, pas akurasi, hampir dominasi oleh Kanada. Sayangnya mungkin masih belum bisa kita lihat statistik untuk ball possession 54% untuk Kanada, 27% untuk Bosnia Herzegovina. Attempt on target untuk Kanada 1, untuk Bosnia 2, 1 berbuah gol. Pas akurasi begitu luar biasa tadi dari kaki-kaki permainan dari Kanada, cukup impresif dan cukup menjanjikan mungkin. Bagaimana nih analisisnya, Bung Topan?
4: Kalau dari saya sendiri, Kanada bisa lebih banyak menguasai bola karena dari Bosnia sendiri setelah unggul di menit 21 tadi, mereka mulai menurunkan tempo. Jadi inisiatif pindah ke Kanada, Kanada terus menguasai bola. Cuma sayangnya mereka masih kesulitan untuk membongkar pertahanan Bosnia karena mereka menurut penilaian saya terlalu fokus menyerang dari sisi sayap. Sementara di kiri pertahanan Bosnia, Kolasinac tampil sangat-sangat-sangat baik, terus bisa membendung. Akhirnya seolah-olah Kanada lebih berbahaya dari sisi kiri melalui Liam Miller. Selain itu, top skor mereka Jonathan David pun sering terisolasi yang akhirnya dalam beberapa momen dia keluar dari posisi aslinya sehingga bola yang malang melintang dari sisi kanan atau sisi kiri tidak menemui si empunya.
0: Ya, jadi memang David ini menjadi salah satu perhatian serius dari pelatih Bosnia ya. Ada beberapa pemain yang menempel ketat sehingga tidak leluasa untuk mendapatkan passing dari teman-temannya atau bahkan ketika mendapatkan bola agak sedikit sulit untuk melakukan penetrasi ke gawang. Tapi ini memang sudah menjadi prediksi sebelumnya ya, bahwa ini akan dijaga ketat untuk David tidak bisa bermain bebas gitu ya.
4: Ya, dengan nama besar yang dimilikinya sebagai pemain Juventus, lalu status dia sebagai top skor sepanjang masa Timnas Kanada dengan catatan 39 gol dari 77 permainan tentu membuat lawan menaruh perhatian khusus kepada dia. Cuma yang menjadi sorotan adalah Tani Oluwaseyi sebagai partner dia di lini depan tidak bisa memaksimalkan celah yang sebenarnya ada karena Jonathan David membukanya. Tadi salah satu peluang emas dimiliki oleh Tani, namun dia kurang tenang sehingga bola hasil sepakannya masih melambung di atas gawang.
0: Apa yang bisa dilakukan oleh Kanada untuk mengeluarkan dari tekanan Bosnia? Saya lihat dari corner hanya satu didapat. Dari kedua belah tim itu hanya Bosnia yang mendapatkan. Artinya bola mati jarang sekali untuk didapat juga dari Kanada. Bagaimana nih potensinya nih, Bu? Untuk memanfaatkan bola mati ya.
4: Ya, terutama Kanada karena dengan sulitnya membongkar pertahanan Bosnia, seharusnya bola mati bisa dimaksimalkan. Dan dalam beberapa momen dari bola mati itu juga Jonathan David seharusnya bisa lebih bebas. Tadi ada beberapa momen dia dapatkan, cuma sayang sekali bola ribonnya juga tidak bisa didapatkan. Kalau saya lihat sendiri sih evaluasinya selain memaksimalkan bola mati, dia harus bisa lebih kuat di tengah karena dari tengahnya itu dalam tanda kutip kalah oleh Bosnia. Kanada terus-terusan mengandalkan sisi sayap yang belum ada hasil sejauh ini hingga babak pertama berakhir.
0: Artinya bisa jadi strategi akan berbeda atau justru tetap akan dilakukan untuk memperkuat serangan-serangan dari lini sayap untuk tarik ke tengah begitu, Bung?
4: Ya, kalau menurut saya di babak kedua pelatih masih akan melihat dulu perkembangannya seperti apa, karena bukan tanpa peluang juga dari peluang dari serangan sayap yang dilancarkan.
0: Nah, iya, itu, Kanada. Iya. Itu kita lihat bagaimana crossing lalu juga di kotak penalti cukup berbahaya Kanada untuk melakukan serangan. Tapi sayangnya jarang juga dilepaskan tembakan jarak jauh dari luar kotak penalti. Apakah memang itu bukan power dari Kanada atau mungkin masih belum ada peluang saja untuk melepaskan tembakan-tembakan seperti itu?
4: Iya. Sebenarnya masih kurang peluang aja karena dia di tengah pun dia sulit untuk mendapatkan ruang dari tengah luar kotak penalti, yang akhirnya dari sisi sayap mungkin lebih sulit untuk melakukan tembakan langsung dari gawang. Akhirnya crossing
0: dan tidak membuahkan hasil, ya.
4: Memanfaatkan bola muntah aja akhirnya.
0: Oke, okay, baik, terima kasih analisisnya. Kita nanti akan lanjutkan kembali di setelah Warta Berita pukul 3 waktu Indonesia Barat, Bung Taufan. Kita kembali sesaat lagi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Barat akan menurunkan sebanyak 4.000 petugas untuk melakukan pendataan lapangan sensus ekonomi 2026.
1: Kita sedang mengusahakan terkait dengan masuk nanti di Juni ini adalah untuk masuk ke usaha menengah dan juga door-to-door-nya.
2: Kepala Badan Pusat Statistik Sumatera Barat, Nurul Hasanuddin, kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, BPS bersama Mitra Sensus Ekonomi 2026 di seluruh kabupaten kota di Sumatera Barat terus mematangkan persiapan jelang pendataan lapangan yang dimulai pada 15 Juni 2026 mendatang. Petugas sensus nantinya akan mendatangi rumah warga untuk mencatat seluruh pelaku usaha non-pertanian, termasuk usaha mikro kecil, serta para pelaku ekonomi kreatif dan pelaku ekonomi digital. Hasan menjelaskan, sensus yang digelar setiap 10 tahun sekali ini juga menyasar usaha digital dan online yang saat ini marak dikelola oleh anak muda. Ia berharap seluruh elemen masyarakat di Sumatera Barat, mulai dari pelaku industri hingga pedagang berbasis digital, dapat memberikan data yang jujur dan apa adanya agar pemerintah dapat memetakan potensi ekonomi dan transformasi ekonomi nasional.
1: Untuk melatih petugas agar mereka bisa bekerja door-to-door, artinya nanti mulai 15 Juni. Kalau di rumah kan biasanya ada usaha UMKM ataupun usaha rumah tangga, ya itu yang kita akan sasar, sekaligus juga pendataan agar kemudian memastikan sekarang ini anak-anak muda sudah punya usaha yang sifatnya digital ataupun online marketplace, itu juga kita akan data dan itu akan kita mulai.
2: Sementara itu, konten kreator Minanglip Riko Saptahadi mengatakan mengajak seluruh pegiat influencer dan pemengaruh di Sumatera Barat mendukung kegiatan pendataan sensus ekonomi 2026. Menurutnya, sensus ekonomi 2026 dinilai sebagai prospek bagus untuk mencatat perkembangan potensi ekonomi berbasis digital.
3: Ya, kalau misalkan sensus ekonomi menyasar ekonomi digital seperti kita-kita sekarang ini, ya harapannya kalau konten kreator ya bisa dianggap sebagai salah satu pekerjaan yang diakui, kemudian ada ruang lebih diperhatikan kayak gitu loh, karena mungkin mengenai peraturan-peraturan di digital kayak gitu kan.
2: Pemuda yang akrab disapa Dalip ini berharap agar pemerintah dapat memberikan ruang lebih besar bagi perkembangan jasa ekonomi dari konten kreator sebagai salah satu lapangan usaha baru. Menurutnya, perkembangan pelaku industri digital berbasis media sosial dan marketplace dapat menjadi landasan bagi pemerintah dalam menyusun program transformasi ekonomi nasional. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Permananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pembangunan gudang bulog di Pulau Laut, Pulau Serasan dan Mindai ditargetkan mulai dilaksanakan pada tahun ini.
1: Perum Bulog Cabang Natuna terus mematangkan persiapan pembangunan kompleks pergudangan di Pulau Laut, Serasan dan Mindai. Saat ini proses administrasi berupa balik nama sertifikat lahan menjadi tahapan yang sedang diselesaikan sebelum pembangunan fisik dimulai. Kepala Bulog Natuna Pencius Siburian kepada RRI mengatakan pihaknya bersama Badan Pertanahan Nasional BPN dan tim aset pemerintah daerah telah melakukan survei lokasi untuk memastikan kesiapan lahan.
2: Yang rencana pembangunan komplek pergudangan di Pulau Laut, Serasan dan Mindai, kemarin tanggal 5 kami baru melakukan survei bersama BPN dan tim aset Pemda. Jadi tahapan untuk bulan ini kami diwajibkan itu proses balik nama. Jadi dalam bulan ini harus selesai balik nama sertifikat yang atas nama Pemda menjadi sertifikat atas nama Perum Bulog.
1: Sementara itu, Camat Pulau Laut Bambang Erawan menyampaikan bahwa proses balik nama lahan untuk pembangunan gudang bulog di wilayahnya telah selesai dan tanpa kendala. Lahan yang digunakan merupakan aset dari pemerintah daerah yang dihibahkan kepada bulog seluas sekitar 1 hektar dan berada di kompleks perkantoran Air Kundur Kecamatan Pulau Laut.
3: Terkait dengan proses balik nama lahan bulog itu sampai saat ini sudah selesai dan tidak ada kendala. Lahan yang kita gunakan adalah lahan Pemda dan kita hibahkan ke bulog kurang lebih 1 hektar yang berada di komplek perkantoran Air Kundur Kecamatan Pulau Laut, Bu Analia. Demikian.
1: Pembangunan kompleks pergudangan bulog di 3 wilayah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat meningkatkan kapasitas penyimpanan cadangan pangan dari pemerintah serta mendukung kelancaran distribusi logistik hingga ke daerah sebagai daerah 3T terdepan, tertinggal, terluar dan perbatasan di Kabupaten Natuna. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: jaringan berita nasional.
1: Ya, pendengar, untuk babak kedua antara Kanada melawan Bosnia Herzegovina sudah dimulai kurang lebih 1 menit. Dan kita langsung saja menuju ke Indra Virgiantara dan juga Bung Senpi. Silakan, Bung.
2: Ya, baik Bung Fajar dan pendengar dimanapun Anda berada, sebuah serangan kembali mencoba dilancarkan oleh Kanada di babak awal babak yang kedua ini. Bagaimana upaya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Bosnia, lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh bagi Kanada. Terjadi duel tadi, mencoba dihalau tadi barisan pertahanan. Bagaimana upaya untuk mengamankan serangan dari Kanada, pemain-pemain Bosnia. Coba kini kembali Kanada, sodorkan langsung Koyo ke depan. Gimana Tani tadi, Steven, lebih dekat kepada jaga gawang tadi dari Bosnia. Setelah barisan pertahanan dari Bosnia ini mengamankan, sebuah serangan lagi ke kanan, mencoba lepaskan umpan tadi, namun membentur pemain dari Bosnia, Luka Jovolukic tadi. Membuang bola namun lebih dekat lagi kembali pemain Kanada memainkan bola di daerah pertahanannya sendiri. Ada Luke de Forlis angkat langsung di depan Alistair Johnston tadi. Terjadi duel tadi dengan penjaga gawang. Bagaimana Jonathan Buchanan, Tejon Buchanan mencoba tadi merebut bola dan juga berduel dengan penjaga gawang dari Bosnia, Nikola Vasic, dan keduanya kini tergeletak di atas rumput hijau mendapat perawatan. Bagaimana penjaga gawang dari Bosnia masih tergeletak dan mendapatkan perawatan medis di menit ke-48 babak yang kedua ini. Sebuah serangan yang bertubi-tubi mencoba dilakukan Kanada menyusul ketertinggalannya dari Bosnia Herzegovina. Bagaimana Bung Taufan melihat awal babak yang kedua ini? Ya, sebuah tinjuan tadi yang mencoba dilakukan oleh penjaga gawang dari Bosnia mengenai kepala dari main Kanada, Tejon Buchanan, hingga dan lihat apakah pelanggaran yang ya nampaknya memang dianggap sebagai duel yang terjadi.
3: Belum ada perubahan
2: nampaknya dari kedua kesebelasan ya, Bung Taufani.
4: Ya, belum ada perubahan yang dilakukan oleh kedua tim. Seperti yang diprediksi, kedua pelatih masih akan melihat perkembangan dari permainan yang sudah diterapkan sejak awal. Seperti yang terjadi di babak pertama, Kanada juga langsung mengambil inisiatif serangan, apalagi saat ini di babak kedua mereka dalam kondisi tertinggal. Menarik untuk melihat respon timnas Bosnia menghadapi tekanan tinggi yang diberikan oleh Kanada.
2: Ya, upaya lagi dari Kanada masih mendapat tekanan dari Bosnia yang begitu juga rapat dan disiplin dalam mengawal barisan pertahanannya. Sektor sebelah kiri bagian Milar mencoba menggiring bola memasuki daerah sektor sebelah kanan, dibayangi ketat oleh nomor punggung 7 dari Bosnia. Ya, masih terjadi begini, Milar tadi, namun dibuang saja oleh pemain dari Bosnia sehingga bola keluar tadi. Amar Dedic parang ke dalam kini bagi Kanada, sudah dilakukan, dipatahkan lagi kembali oleh barisan pertahanan dari Bosnia, dapat kuasa lagi oleh Milar, penjaga pemain dari

0: Kanada. Mundur sedikit ke belakang kepada kapten kesebelasan Stephen. Mainkan bola, sodorkan lagi kepada Cornelis. Jadi Cornelis angkat langsung ke kotak penalti. Oh, berhasil tepat di pelukan penjaga gawang Nikola Vasic. Angkat langsung jauh ke depan mencari kawannya, namun kembali jatuh di kaki pemain Kanada. Pemain Buchanan, Dejan Buchanan tadi tidak mampu melewati satu pemain dari Bosnia. Lempar ke dalam sudah dilakukan dengan cepat Dejan Buchanan, namun lebih dekat kepada Syed Kolasinac tadi. Hasil diamankan. Bagaimana Dejan Buchanan mencoba menyisir di sektor sebelah kiri pertahanan dari Bosnia Herzegovina.
1: Memasuki menit ke-52, skor masih 1-0 untuk Bosnia, sedangkan Kanada masih terus juga mencoba untuk membobol gawang dari lawan. Kali ini hanya tendangan gawang saja sudah dilakukan cepat tadi, nomor 4 tadi Muhammad Rofik arahkan ke sebelah kanan, lambung lagi ke depan yang dituju satu pemain dari Bosnia, tetapi lagi-lagi satu pelanggaran dilakukan oleh para pemain Bosnia, nomor 13 tadi Ivan Basic. Maksudnya tadi quick free kick, tetapi wasit memberikan tanda untuk mengulang terlebih dahulu pelanggaran yang dilakukan. Kali ini dari sebelah kiri Kanada, sodorkan ke depan. Satu pemain kali ini masih para pemain dari Kanada dengan coba menusuk dari sebelah kiri. Arahkan lagi ke belakang, bermain 1-2 bersama Kapten Kesewasan. Lolos satu pemain, tendangan kaki kanan. Oh, masih membentur tiang. Tendangan kaki kanan dari satu pemain dari Kanada. Sayang sekali memang. Peluang di mulut gawang, dan tadi pergerakan cepat dilakukan oleh para pemain Bosnia, tetapi satu pelanggaran yang menyebabkan kartu kuning untuk para pemain dari Kanada. Satu peluang tadi 1-2 bahkan di dalam kotak penalti. Siapakah gerangan? Memang tadi nomor 22 dari Kanada mampu menerobos tadi Rich Laria yang menyebabkan satu peluang dari Kanada. Seperti apa Bung? Tadi agak sedikit lepas dia di dalam kotak penalti.
2: Ya, Bung Senpi, lagi-lagi serangan dari dari serangan kiri yang diinisiasi oleh Liam Miller bisa menjadi ancaman ke Bosnia. Kita lihat pertahanan Bosnia sudah mulai renggang, menjadi sinyal alarm kalau mereka masih bermain menunggu.
1: Satu peluang tadi dari Bosnia di mulut gawang, tapi lagi-lagi belum menemui sasaran karena lolos tadi begitu saja. Tetapi kesigapan dari kiper Kanada yang Maxim Grepau mampu mengamankan serangan yang hanya tinggal dicocor saja. Tapi ini semakin ramai Bung Tovani, jadi jual beli serangannya langsung di awal-awal di babak kedua ya Bung.
2: Ya, akhirnya Bosnia merespon dengan baik setelah tadi terus menunggu di tengah gempuran dari Kanada. Akhirnya mereka tampil lebih keluar dan akhirnya mendapatkan peluang yang sangat matang. Cuman sayang sekali gagal dimaksimalkan karena ada kesigapan juga dari kiper timnas Kanada.
0: Sebuah serangan balik mencoba dibangun Kanada di sektor sebelah kiri. Ini serangnya, namun kembali dapat direbut oleh pemain Bosnia. Angkat ke depan namun kembali jatuh di kaki pemain Kanada. Mencoba menyisir ke sebelah kiri pertahanan dari Bosnia. Adam Bilar di sana lepaskan umpan langsung jauh tadi, namun tendangannya tidak jelas mengarah kemana. Milar tadi hanya keluar lapangan di sisi kanan gawang dari Bosnia. Upaya dari pemain Kanada Liam Milar tidak membahayakan gawang dari Bosnia Herzegovina. Dengan gawang kini bola dikuasai oleh Nikola Vasic. Sudah dilakukan mencari sektor sebelah kiri, namun terlalu deras tadi, lebar, berbahaya serangan dari Kanada. Lepaskan umpan namun membentur kembali salah satu pemain Bosnia sehingga mudah ditangkap dengan baik oleh penjaga gawang Nikola Vasic. Gagal lagi serangan dari Kanada. Tendangan gawang dari Nikola Vasic, bola melambung tinggi melewati garis tengah, dihalau saja oleh barisan pertahanan dari Kanada, nomor punggung 4 tadi, bagaimana Luke de Vogarich mengawal barisan pertahanan dari Kanada, menghasilkan tendangan atau lemparan ke dalam bagi Bosnia kini di sektor sebelah kiri lini serangnya. Di sebelah kanan pertahanan dari Kanada, bola dihadapi oleh Seth Kolasinac. Namun kita nantikan apakah pelanggaran yang terjadi sehingga ya sudah dilakukan lemparan ternyata bagi Kanada tadi. Mundur ke belakang kepada Maxim Crepieux, angkat langsung jauh ke depan dengan kaki kirinya, melebar tadi mencoba mencari nomor punggung 11 tadi di sektor sebelah kiri lini serang dari Kanada. Bola keluar lapangan, lemparan ke dalam kini kembali bagi Bosnia di sektor sebelah kanan, jauh ke depan. Halo lagi, bagaimana Cornelis tadi mencoba menghalau bola De Stefan, mencoba pemain Kanada, terjadi pelanggaran kembali di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada terhadap pemain Bosnia. Hasilkan tendangan bebas kini bagi Bosnia, kapten kesebelasan bagaimana Stefan Ustekiu melakukan pelanggaran tadi. Hasilkan tendangan bebas, sejumlah pemain Bosnia juga mulai maju ke depan. Dan nomor punggung 15 di sana terlihat Amar Memik, sudah dilakukan, terjadi dua kebesaran, mencoba lagi sehat, angkat penyelenggara kotak penalti, mencoba dihalau saja oleh penjaga gawang yang keluar dari sarangnya, penjaga gawang Maxim Crepieux dari Kanada, meninju si kulit bundar tadi sehingga bola bergulir keluar lapangan di sisi kiri pertahanan dari Kanada. Memasuki menit ke 58 babak yang kedua ini, tendangan penjuru kiri diperoleh Bosnia Herzegovina. Kita nantikan, sudah dilakukan dengan kaki kiri, mencoba disundul. Oh, sayang sekali, bola melambung tinggi tadi, bagaimana tarik Muram Movic, sundulannya masih melambung jauh di atas mistar gawang dari Kanada.
1: Tendangan gawang saja akan dilakukan oleh kiper dari Kanada, Maxim Crepieux, dengan jersinya berwarna biru. Sudah dilakukan kali ini cepat, tapi berduel tadi para pemain dari Kanada dan juga Bosnia, pemain nomor 17 dari Kanada. Dan para kendaraan ternyata untuk tim dari Bosnia akan diambil oleh kapten kesebelasan Seth Kolasinac. Kita nantikan siapa yang 7. Nampaknya perubahan juga akan dilakukan oleh Kanada. Mengingat menit 58 saat ini, Kanada masih tertinggal. Sudah dilakukan kali ini para pemain Bosnia coba merebut bola, baik sekali arahkan ke tengah, bermain 1-2 kali ini Bosnia, dorongan ke depan tetapi dipotong dengan baik oleh pemain-pemain Kanada. Kali ini dari sebelah kiri Liam Miller, Liam Miller coba lagi ke tengah kepada kapten kesebelasan dari tim Kanada, bekerja sama kali ini masih sektor sebelah kiri, terus menggiring bola Cornelius, coba ancang-ancang lagi siapa yang akan tujuh, masih kebingungan namun ke Miller. Nampaknya Miller kali ini coba lagi menusuk tadi, tapi lagi-lagi bisa dibaca dengan baik oleh para pemain dari Bosnia. Masih berada di sektor pertahanan dari Bosnia, hanya lemparan ke dalam lagi-lagi oleh para pemain dari Bosnia. Pemain nomor 20 tadi, Esmir Bajak Tarif, yang mencoba menusuk dari sebelah kanan. Dan kita nantikan akan ada perubahan, karena tadi ada 3 pemain ataupun yang akan di masukkan di babak kedua ini oleh kedua ataupun pelatih dari Kanada, yang akan menjadi perubahan tentunya bagi Kanada untuk bisa mengejar ketertinggalan ini. Bola kali ini berada di sebelah kiri pertahanan dari Kanada, keluar terlebih dahulu berada di sebelah timur lapangan. Pergantian kali ini pemain nomor 11 dari Kanada, Liam Miller, justru diganti oleh pemain nomor 14, ini Jacob Savelberg, yang justru penampilannya ciamik nih, Bung Tovani, justru diganti, dikeluar nih.
2: Ya, cukup menarik apa yang diberikan sentuhan oleh Coach Jesse, karena pemain yang terlihat menonjol dari awal babak pertama ternyata digantikan oleh pemain yang sejatinya posisinya memang sama. Jacob Savelberg itu juga sama-sama merupakan sayap kiri. Mungkin ini menjadi sebuah penyegaran yang dilakukan oleh timnas Kanada.
1: Jonathan David juga ternyata ditarik keluar.
2: Seperti ya. Apa lihat? Iya. Jonathan David setelah sekian lama terisolasi, dia terus keluar dari areanya. Akhirnya dia diganti kemungkinan untuk dimasukkan pemain-pemain yang bisa menjadi target man. Karena sejak tadi Jonathan David dengan ketatnya pertahanan yang digalang oleh timnas Bosnia, dia seringkali keluar dari posisinya, Bung Senpi.
1: Betul, duh. Kontra strategi langsung dilakukan juga oleh Bosnia dengan memasukkan dua pemain hingga menit 61 ini. Ini akan menjadi semakin seru mendengar bagi Anda yang mendengarkan di seluruh Indonesia. Pertandingan Piala Dunia kali ini ada Kanada menghadapi Bosnia. Skor masih 1-0 untuk tim dari Bosnia. Gol dicetak oleh Jovo Lukic di menit 21. Kali ini pelanggaran berada di sektor pertahanan dari tim Kanada. Coba dilakukan ke depan oleh kiper dari Kanada tadi, Krepau. Arahkan ke sebelah kiri maksudnya, tetapi dipotong dengan baik oleh para pemain dari Bosnia. Lemparan ke dalam cepat kali ini akan dilakukan. Oh, dialihkan lagi ke belakang ternyata. Angkat kedua tangan pemain dari Kanada ke depan. Maksudnya tadi yang tujuh satu pemain masih dalam kotak penalti. Melambung kali ini bola. Satu pemain terjatuh dan wasit nampaknya memberikan call pelanggaran. Karena terlihat tangannya agak bermain tadi. Melihat posisi pemain dari Bosnia. Ya, ini nomor punggung 8 tadi terjatuh. Agak sedikit ditarik sehingga wasit langsung meniupkan peluit saat tadi pemain yang baru masuk di babak kedua nomor 24 Promise David melakukan pelanggaran di kotak terlalang dari Bosnia.
0: Ya, tendangan bebas kini bagi Bosnia. Bola dihadapi oleh Nikola, angkat langsung jauh ke depan. Cari pemain Bosnia lainnya, sodorkan namun di Bali bisa dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Kanada. Mencoba membangun serangan, terjadi duel di sana di lingkaran tengah. Mencoba melebar ke sektor sebelah kanan, namun punggung 20 dari Kanada mencoba menggiring cepat memasuki daerah pertahanan dari Bosnia. Kembali mencoba digagalkan oleh nomor punggung 6 tadi dari Bosnia. Nomor punggung 20 ini dari Kanada mencoba menggiring masuk dari kotak penalti, berbahaya. Ada lagi pemain yang baru masuk, lepaskan tendangan, namun lemah tadi sempat juga membentur nomor punggung 24 tadi Promise yang melepaskan tendangan. Promise David, upaya dari Kanada untuk memecah kebuntuan memang begitu sulit menembus rapatnya barisan pertahanan dari Bosnia Herzegovina ini. Siat mundur ke belakang, Bosnia kini masih menguasai bola. Angkat ke depan mencoba cari kawannya, namun mencoba dikejar lebih dekat kepada pemain dari Kanada. Lister tadi, Lister Johnston, berikan kepada penjaga gawang Maxim Krepiu. Coba lagi Kanada membangun serangan di sektor sebelah kanan. Ada Stephen lagi melebar ke sektor sebelah kiri. Ada Derek Cornelius coba bangunan Kone, kini masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri, menyusul sektor sebelah kiri lini serangnya. Kanada membangun serangan mendekati daerah pertahanan dari Bosnia Herzegovina. Supaya upaya dari main Kanada di sektor sebelah kanan pertahanan dari Bosnia, sodorkan lagi kepada Stepan. Pasti Stepan lepaskan tendangan. Oh, jauh sekali tadi bagaimana upaya dari Stepan, kapten kesebelasan Stephen Estakiu tadi dengan kaki kanannya mencoba mencari sudut atau pojok gawang dari Bosnia Herzegovina, namun tendangannya masih melebar di sisi kiri gawang yang dikawal oleh Nikola Vasic.
1: Ya, bertubi-tubi serangan dilakukan oleh Kanada, Bung Tovani, tapi belum menemukan hasil juga nih, meskipun sudah dimasukkan juga David yang lainnya, Promise David ya.
2: Ya, Bung Senpi, setelah tiga pergantian terlihat timnas Kanada mulai mendapatkan ruang dari tengah, tidak hanya mengandalkan serangan dari sisi sayap, walaupun tadi kesempatan yang dimiliki oleh sang kapten belum bisa dimaksimalkan, tapi itu menjadi sinyal positif karena timnas Kanada sudah mulai mendapatkan celah untuk menebar serangan dari tengah.
1: Satu peluang kali ini dari Kanada, coba sundulannya, oh masih bisa diusir meskipun tadi sudah lolos dari kiper, tapi lagi-lagi tembok kokoh dilakukan oleh tim dari Bosnia, tapi satu pelanggaran yang cukup keras dilakukan oleh satu pemain dari Bosnia sehingga wasit memberikan tendangan bebas nomor 4 tadi pemain dari Kanada De Vogrolis yang memang dijegal dengan cukup keras tadi pemain yang baru masuk di babak kedua Samet Bazdar hasilkan tendangan bebas kali ini cepat dilakukan pendek kepada nomor 20 Ali Ahmed dari sebelah kanan. Ali Ahmed coba menggiring bola mengelabui satu pemain umpan ke depan, satu lolos kali ini coba ke tengah lagi tetapi masih terus bergulir diusir tadi maksudnya digeser ke sebelah kiri namun bola tidak bisa dijangkau oleh pemain dari Kanada lainnya setelah tadi yang dilakukan oleh Richard Lair juga bagaimana penyelamatan yang baik tadi nomor 18 dari tim Bosnia Nikola Katic lagi-lagi bisa menyelamatkan gawang dari Bosnia untuk kebobolan hingga menit ke 67 skor masih untuk keunggulan Bosnia 1-0 kali ini Kanada dari sebelah kanan justru diambil alih oleh para pemain Bosnia. Oh lolos kali ini dari sebelah kanan coba pemain Bosnia coba terus mendorong siapa akan tuju apakah masih terus masih digiring dalam kotak penalti tetapi penjagaan yang baik tadi dari salah satu pemain Kanada mampu menetralkan serangan yang menusuk langsung dari sebelah kanan.
0: Ya, upaya dari Bosnia tadi menemui lagi kegagalan namun kembali ke Kanada. Ali Ahmed mencoba mengungkap serangan ke depan dia menemui pemain Kanada lainnya namun terjadi pelanggaran kembali di daerah pertahanan dari Bosnia tadi. Usul sentuhan salah satu pemain dari Kanada, kapten kesebelasan tadi nampaknya Syed Kolasinac pada salah satu pemain dari Kanada di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Bosnia menghasilkan tendangan bebas kini bagi Kanada. Menit ke-68 babak yang kedua ini masih tertinggal 0-1 sebuah tendangan bebas. Mencoba lagi disundul. Barisan pertahanan dari Bosnia mampu mengamankan tendangan bebas tadi. Masih bola dikuasai kebelah sehat tadi. Namun pelanggaran terjadi dilakukan oleh nomor punggung 4 bagaimana Luke De Vogrolis tadi melakukan dorongan yang berbuah pelanggaran di sisi kanan pertahanan dari Bosnia Herzegovina. Tendangan bebas saja diperoleh kini oleh Bosnia di babak yang kedua ini dan terjadi hydration break kembali di babak yang kedua ini. Sejauh ini bagaimana penampilan dari Bosnia menahan gempuran terus-menerus dari Kanada nih, Bung?
2: Iya, Bung Indra, kita lihat sangat menarik ya. Bosnia dengan pertahanan yang dipimpin oleh Kolasinac benar-benar diuji ketahanan fisiknya karena digempur dari sisi kiri, kanan, dan sudah mulai mendapatkan celah dari tengah juga. Dan beberapa kali terlihat ada ruang-ruang kosong yang bisa dieksploitasi namun masih bermasalah dalam penyelesaian akhir timnas Kanada.
0: Ya, masih berlangsung hydration break, berlangsung sekitar lebih kurang lebih 2 menit hydration break yang dilakukan pada Piala Dunia 2026 kali ini menjadi kesempatan juga bagi kedua tim masing-masing. Pelatih juga memberi arahan kepada pemainnya masing-masing. Ini juga termasuk pelatih Kanada yang saat ini tertinggal 0-1 sebagai tuan rumah tentu tidak ingin kehilangan muka di depan pendukungnya sendiri yang saat ini tertinggal 0-1 dari Bosnia Herzegovina hingga menit ke-70 babak yang kedua ini.
1: Kita nantikan bagaimana kedua kesebelasan setelah hydration break ini biasanya ada instruksi khusus ya untuk lebih menyerang bagi Kanada dan juga Bosnia lebih tadi mengatur tempo. Namun sesekali Bosnia juga mampu menyerang balik ya Bung Tovani ya.
2: Ya Bung Senti, karena Bosnia ini berada dalam situasi yang tidak mengenakan. Meskipun sejatinya dalam kondisi unggul 1-0 namun mereka tidak bisa tinggal diam, terus menerima tekanan karena kembali lagi ke kondisi fisik para pemain pasti mulai lelah seiring masuknya pertandingan babak ke-70 ini. Kita lihat dengan kelelahan yang dirasakan tentu akan menimbulkan celah-celah. Jadi secara tidak langsung timnas Bosnia pun harus merespon tekanan dari Kanada dengan serangan-serangan baliknya, Bung Senpi.
1: Bahkan kita menunggu satu nama, Edin Dzeko, apakah masuk atau tidak nih, Bung?
2: Ya, ya, untuk Edin Dzeko kemungkinan kita lihat situasinya terlebih dahulu. Kalau memang timnas Kanada bisa menyamakan, besar kemungkinan bagi sang legenda hidup untuk masuk di akhir-akhir babak kedua. Namun jika kondisinya masih memimpin, kemungkinan pelatih Sergei Barberis akan lebih memilih pemain yang bertipikal bertahan untuk mempertahankan keunggulannya.
1: Ya, setelah Hidden Break tadi sudah dilakukan, kali ini perjalanan ataupun pertandingan sudah dimulai kembali. Dimulai dari Kanada yang menyerang dari sebelah kiri, coba ke depan yang tuju adalah satu pemain dari Kanada, tetapi tidak ada kawan sehingga hanya lemparan ke dalam lagi dari sebelah kiri. Kali ini akan diambil oleh para pemain Kanada ke belakang terlebih dahulu. Kita nantikan geser lagi ke tengah kepada nomor 4, yaitu Gerolos. Oh, dicuri kali ini oleh para pemain Serbia, umpan lambung justru kali ini ke tengah lagi, tapi masih ada satu pemain dari Kanada yang mampu mengamankan kali ini, Ali Ahmed dari sebelah kanan Kanada kali ini. Kanada coba melewati dua pemain, tetapi penjagaan yang baik tadi dari Benjamin Tahfi Rofik mampu menetralkan serangan dari Kanada. Sebarkan lagi ke sebelah kanan jauh kali ini, satu pemain kali ini yang baru masuk dari Kanada sebelah kiri, bermain 1-2 tadi back heel saja, tapi lagi-lagi dicuri oleh anak-anak dari Bosnia, dan pelanggaran justru agak sedikit emosi pemain dari tim Kanada yang juga baru masuk ini. Satu pemain tadi agak sedikit emosi nampaknya karena memang Ismail Kone nampaknya yang menjegal pergerakan tadi pemain nomor 9 dari Bosnia. Hasilkan tendangan bebas saja sudah dilakukan cepat kali ini, dicuri oleh anak-anak dari Kanada ke sebelah kanan, netralkan lagi dengan baik tadi penjagaan yang dilakukan oleh pemain nomor 6 dari tim Bosnia. Nggak hasilkan lemparan ke dalam saja Benjamin Tahirovic. Sementara dua pemain lagi-lagi disiapkan oleh pelatih dari Bosnia ini, Barbares. Kita nantikan siapa yang diganti. Pemain nomor 15 ternyata Amer Memik langsung dikeluarkan dan digantikan tadi. Satu pemain lagi akan masuk, ini Bajabrak dan juga Sunjik ala Begovic yang juga masuk di babak kedua ini, memasuki menit ke-74. Kali ini serangan dilakukan oleh Kanada dari sebelah kiri, coba lagi menusuk, kali ini masih satu pemainnya ini dari Kanada. Satu pelanggaran kah? Tidak, nampaknya karena sedikit kesakitan tadi dan intrik dilakukan agak sedikit menabrakan diri tadi kepada pemain nomor 7 dari Bosnia, yaitu Amar Dedik, hanya hasilkan lagi tendangan gawang untuk tim dari Bosnia.
0: Ya, upaya tadi bagaimana Jacob Severberg tadi, namun masih sulitan untuk menembus sisi kanan pertahanan dari Bosnia Herzegovina. Bosnia mencoba melakukan serangan, dapat dipatahkan kembali, lagi-lagi dapat terjadi perebutan di sana. Masih Bosnia angkat ke depan, mencoba terjadi duel udara tadi, coba dikejar oleh pemain Jacob tadi di sektor sebelah kiri, lini serang dari Kanada, namun dipatahkan kembali. Barisan pertahanan dari Bosnia Herzegovina mencoba menggiring cepat, mundur sedikit ke belakang, siap sodorkan ke depan. Kapten kesebelasan tadi mundur ke belakang kembali, pemain Bosnia mencoba mengontrol permainan, melebar ke sektor sebelah kiri, kerjasama 1-2 tadi siap, dan juga pemain Bosnia Herzegovina dan nomor punggung 4 kini menguasai bola tarik. Muharovic melebar ke sektor sebelah kanan, kini memainkan bola dari kaki-kaki sedikit perlahan memasuki daerah pertahanan dari Kanada, kembali patahkan, dapat lagi direbut lagi oleh pemain Bosnia Herzegovina. Sektor sebelah kiri terjadi duel tadi dengan Ali Ahmed, kapten sebelah sehat Kolasinac tadi. Lemparan ke dalam nampaknya. Bali nampaknya juga akan ada perubahan dilakukan oleh Kanada. Nomor punggung 9 nampaknya masuk di babak yang kedua ini. Oluwasevi digantikan oleh Larin. Masuk salah satu barisan penyerang dari Kanada di babak yang kedua ini, memasuki menit ke 76. Ya, kita lihat salah satu bagaimana Alistair Johnstone nampaknya sempat tergeletak setelah berbenturan tadi dengan salah satu pemain dari Bosnia. Tendangan bebas sudah dilakukan oleh Kanada ke depan tadi. Kembali mencoba dipatahkan lagi oleh barisan pertahanan dari Bosnia ke Ali Ahmed. Angkat langsung jauh ke depan, berbahaya, namun lebih dekat kepada pelukan penjaga gawang Nikola tadi yang cepat keluar dari sarang yang menentuk penangkap si kulit bundar tadi. Bosnia menguasai bola, sodorkan lagi ke sebelah kiri. Oh, namun sudah keluar tadi. Alistair Johnstone, lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kembali harus diulang nampaknya. Lemparan ke dalam bagi Kanada. Ada Kone tadi, mundur sedikit ke belakang Kone. Ada Cornelius di sektor sebelah kiri. Balikan pada Kone lagi, masih Kone mencoba menggiring perlahan memasuki daerah pertahanan dari Bosnia. Cukup juga kesulitan bagaimana Kanada mencari celah. Arahkan kepada Jacob di sektor sebelah kiri, lini serang dari Kanada. Mundur kembali kepada Cornelius. Dari Cornelius perlahan pada Stephen, kembalikan lagi. Ada Kone, bayangi ketat, membentuk pertahanan yang cukup solid Bosnia Herzegovina untuk mempertahankan keunggulannya jauh ini meski mendapatkan tekanan bertubi-tubi dari Kanada dan mencoba mengurung barisan pertahanan. Mencoba lagi Kanada menguasai bola, shot lagi ke depan, lepaskan tendangan, gol! Nampaknya pemain baru masuk, Larin, nomor punggung 9, akhirnya memecah kebuntuan bagi tuan rumah Kanada dengan tendangan kaki kanannya keras menerobos jala gawang dari Bosnia Herzegovina, merubah kedudukan menjadi 1-1 bagi Kanada di babak yang kedua ini. Bagaimana Bung Taufan melihat akhirnya Kanada memecah kebuntuan itu?
2: Ya, Bung Indra, akhirnya timnas Kanada berhasil membongkar rapatnya pertahanan timnas Bosnia. Menarik melihat proses terjadinya gol karena sepanjang laga sejak babak pertama timnas Kanada terus mengandalkan serangan dari sisi sayap, akhirnya dengan inisiasi menyerang melalui sektor tengah, tusukan 1-2 pemain. Kyle Larin yang baru dimasukkan berhasil memecah kebuntuan, membuktikan bahwa dia memang merupakan predator. 30 gol yang sudah dikemas untuk timnas Kanada sudah menjadi bukti, dan kali ini dia meningkatkan asa bagi negaranya untuk bisa meraih kemenangan pertama di Piala Dunia.
0: Ya, nampaknya menjadi keputusan yang tepat juga bagi pelatih Kanada memasukkan Larin tadi sehingga berbuah gol bagi Kanada di babak yang kedua untuk menyamakan skor menjadi 1-1 di menit ke-79 babak yang kedua ini.
1: Ya, akankah remontada terjadi untuk Kanada? Karena kita tahu di pertandingan sebelumnya juga Korea bisa membalikkan keadaan, tapi kali ini situasinya akan berbeda karena memang sedari tadi Bosnia cukup tangguh di pertahanan namun bisa mencuri sesekali dengan serangan balik. Kali ini permainan sudah dilakukan lagi jauh dari Nikola Vasilin dengan jersey berwarna kuningnya kiper dari Bosnia ini. Arahkan ke sebelah kanan kali ini. Dorong lagi, coba melambung yang dituju satu pemain di depan. Umpan kali ini dengan kepalanya ke belakang tetapi masih bisa diusir oleh para pemain dari tim Kanada. Kali ini peluang lagi bagi Kanada, satu pemain lagi. Dengan langsung lagi coba tadi agak sedikit protes para pemain dari Bosnia mengharapkan handball. Karena tadi pemain dari Kanada sedikit juga terguling-guling nampaknya karena terjegal juga pergerakannya dari para pemain yang dilakukan oleh Bosnia. 1-0 Bosnia, maksud kami 1-1. Kali ini skor semakin menambah bumbu-bumbu yang terjadi di babak kedua ini ya. Bagi tuan rumah sekali lagi, kita akan nantikan dengan banyaknya perubahan tadi yang dilakukan, apakah bisa menciptakan 3 poin perdana di depan publik sendiri. Kali ini bola selalu bergulir, masih para pemain Bosnia diusir tadi oleh para pemain dari Kanada di sebelah kiri, berduel lagi di udara tadi, tetapi lagi-lagi satu pemain yang dilakukan tadi kontrolnya kurang baik dari Jacob. Lemparan ke dalam saja kali ini untuk para pemain dari Bosnia dari sebelah kanan. Angkat kedua tangan, siapa yang akan tuju? Lempar dekat saja tadi. Coba melewati satu pemain dari Kanada, tetapi masih menyisir dari sebelah kanan para pemain Bosnia. Baik sekali kali ini, serangan balik dilakukan oleh para pemain Bosnia. Di sliding dari belakang, bukan sebuah pelanggaran. Diusir lagi atau diambil kali ini oleh para pemain dari Kanada. Coba lagi serangan balik, tetapi masih bisa dinetralkan back pass terhadap kiper dari Bosnia tadi. Vasilik, tetapi bolanya masih bisa dikontrol dengan baik oleh para pemain Kanada di sebelah kiri. Oh, baik sekali kali ini Bosnia, umpan lambung yang tuju adalah ke depan, tetapi dinetralkan tadi oleh Alistair Johnstone dengan santai. Dia juga lagi mengusir bola, jatuh kali ini kepada kaki dari Ahmed. Ali Ahmed ke sebelah Larin, kali ini Larin coba mengejar, tetapi terlebih dahulu keluar lapangan sehingga menghasilkan tendangan gawang bagi tim dari Bosnia.
0: Menit ke-82, serangan-serangannya terus dilakukan oleh Kanada. Musul juga berhasilnya menyamakan skor menjadi 1-1 di babak yang kedua ini. Menjadikan publik, supporter, tuan rumah juga semakin bergemuruh di Stadion Toronto pada siang hari atau dini hari waktu Indonesia Barat. Dan nantikan akankah berakhir imbang atau akan ada salah satu pemenang dari kedua tim dalam pertandingan perdana di Piala Dunia kali ini. Ya, nampaknya kapten kesebelasan Syahat Kolasinac yang tadi mengalami cedera sudah mulai bangkit kembali meski sempat mendapatkan perawatan tim medis di menit-menit akhir babak yang kedua ini. Yang semakin menegangkan bagi kedua tim, tentu bagi para supporter yang hadir di Stadion Toronto ini. Tendangan bagi Bosnia Herzegovina dihadapi kini oleh Nikola Vasic. Nikola sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung tinggi melewati garis tengah, terjadi duel udara tadi. Masih lagi perebutan, namun dikuasai oleh pemain Ali Ahmed tadi, angkat ke depan namun dihalau tadi oleh barisan pertahanan dari Bosnia, mencoba menggiring cepat, berbahaya saudara-saudara. Bagaimana Karim tadi terjatuh, mencoba menguasai bola di sisi kanan pertahanan dari Kanada. Upaya juga Bosnia untuk keluar, mencoba melakukan tekanan balik bagi Kanada. Ya, lemparan ke dalam namun kembali dipatahkan kembali oleh barisan pertahanan dari Kanada. Ada Kone tadi melakukan tendangan namun tidak sempurna tadi penguasaan bola dari Kone. Berbahaya saudara-saudara, di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada mencoba tadi pemain Bosnia nomor punggung 9 nampaknya yang juga baru masuk di babak yang pertama ini, Samet Basdar, mengancam sisi kiri pertahanan dari Kanada hingga menghasilkan tendangan penjuru kini di sisi kiri gawang dari Kanada. Kita nantikan, sudah dilakukan, mencoba sundul, dihalau lagi, datang lagi pemain Kanada, lepas ke tendangan, membentur lagi pemain lagi, masih dikuasai pemain Bosnia, lebih dekat lagi kepada pencoba dugung di sektor sebelah kiri Bosnia, kotak-katik di kotak penalti, berbahaya dibayangi oleh tiga pemain, berhasil direbut oleh Stephen, angkat ke depan Stephen mencari Jacob tadi di sektor sebelah kiri, ini serang dari Bosnia namun kembali dipatahkan tadi mana Jacob Sapelberg yang mencoba menggiring cepat di sisi kanan pertahanan dari Bosnia, berhasil dipatahkan kembali dan menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Kanada.
1: 5 menit waktu normal, tinggal menunggu waktu kali ini. Bagaimana kedua tim sama-sama dengan penguasaan bola 50-50 nampaknya, Bung Tovani. Jadi ini di akhir-akhir babak kedua ini agak berimbang ya, kalau kita lihat.
2: Iya, seharusnya timnas Kanada bisa berada di atas angin setelah menciptakan gol balasan. Namun ternyata timnas Bosnia bisa lepas dari tekanan, melakukan tekanan balik yang cukup merepotkan untuk timnas Kanada, sehingga timnas Kanada pun terlihat lebih berhati-hati untuk bisa berbalik unggul.
1: Ya, menit ke-86 kali ini serangan tadi dicoba oleh Kanada, hasilkankah tenaga sudut, tetapi diselamatkan lebih dahulu tadi oleh pemain belakang nomor 18 Nikola Katic nampaknya, terhadap bola yang akan keluar tadi, hasilkan lemparan ke dalam untuk tim dari Kanada. Akankah menjadi arahan kembali Alistair Johnston? Kali ini dari sebelah kiri penyerangan dari Kanada, long throw nampaknya, memberikan kode sebelah kiri tangannya, jauh dilakukan, tetapi diusir lagi dengan baik oleh para pemain dari Bosnia. Oh, dikuasai dengan baik oleh Johnston, umpan ke dalam kotak penalti lagi, tetapi masih ada sundulan yang meredakan serangan dari tim Kanada. Oh, umpan lambung kali ini Bosnia mencoba, kali ini lolos satu pemain, akankah bisa mengoper, ada sebelah kiri kosong, tetapi masih diamankan tadi, dijaga pergerakannya sehingga tidak sampai ke mulut gawang. Masih kali ini Bosnia mencoba kali ini membongkar serangan dari tim Kanada, tapi kembali dicuri oleh para pemain dari Kanada. Pemain yang baru masuk tadi ada pemain nomor 24 dari tim Kanada, yaitu Promise David. Pelanggaran menit 87 ini, wasit melihat pergerakan ilegal yang dilakukan. Tendangan bebas akan dilakukan oleh kapten kesebelasan nomor 7 dari Kanada, Stephen Estekui. Cepat dilakukan ke belakang saja kepada Cornelius Pone kali ini. Geser lagi ke sebelah kiri. Coba lagi menggiring, hampir semua pemain Kanada berada di pertahanan dari tim Bosnia. Nomor 4 kali ini ke sebelah kanan, Ali Ahmed bekerja sama dengan beberapa pemain dari Kanada. Mencoba lagi kali ini nomor 4, Lucas De Forgales. Ali Ahmed mencoba bermain satuan di dalam kolam penalti, tetapi dibaca dengan baik tadi oleh Tarim Muhammad Refik, sehingga lagi-lagi gagal serangan yang dilakukan oleh tim dari Kanada.
0: Ya, kembali nampak terjatuh tadi salah satu pemain Kanada di sisi kanan pertahanannya sendiri. Kita nantikan bola bergulir, masih kini Kanada mencoba menggiring Gary Cornelius ke Stephen. Kembali ke Derek lagi, Cornelius melebar kepada sisi kanan, ada Kone bersama dengan Alistair Johnston tadi, umpan 1-2, namun dipatahkan kembali. Bagaimana pergerakan, ada Karim, pemain yang baru masuk di babak yang kedua tadi, pemain dari Bosnia, membentur salah satu pemain dari Kanada tadi, upaya dari pemain Bosnia, kembali patah lagi. Ya, terjadi pelanggaran. Bagaimana Ali Ahmed nampaknya turun tadi dengan pemain Bosnia, menghasilkan tendangan bebas kini bagi Kanada di menit-menit akhir babak yang kedua ini, memasuki menit ke-89. Sisa kurang dari 1 menit waktu normal, kita akan menantikan bagaimana waktu tambahan yang akan diberikan nanti, bagaimana peluang Kanada yang diciptakan di pertandingan babak kedua ini juga cukup banyak, di mana percobaan 12 kali dan 4 kali target on goal. Ya, Stephen sudah lakukan tendangan bebas dari kotak penalti, namun dengan mudah jaga gawang Nikola Vasic tadi mengamankan cekulit bundar. Tidak ada peluang berbahaya tadi dihasilkan oleh Kanada. 6 menit nampaknya waktu tambahan yang diberikan, jadi waktu yang cukup menegangkan bagi kedua tim, karena gol di menit-menit akhir ini sangat berbahaya dan juga tentu memupus bagaimana poin yang telah didapat. Jauh ini kedua tim imbang 1-1. Nomor punggung 17 dari Bosnia sodorkan lagi bola ke depan, mencoba membangun serangan. Berbahaya, ada Karim tadi mencoba mengisi di sektor sebelah kanan. Bagaimana nomor punggung 9 nampaknya dari Bosnia Herzegovina, Samet Basdar. Lemparan ke dalam kini bagi Kanada, Alistair Johnston mencoba melepar pada siapa akan diberikan. Gigo melihat pemain lainnya lariin di sana, namun kan ada pergantian pemain nampaknya dari kubu Kanada, nomor punggung 21 sudah masuk menggantikan Stephen nampaknya. Stephen Osorio menggantikan Osorio. Osorio masuk di babak yang kedua ini, menit-menit akhir. Upaya lagi Kanada, Bosnia dipatahkan kembali, mencoba terjadi perebutan di sana. Masih lagi datang lagi Basdar, masih Basdar memutar Kerim ke sebelah kiri, meliuk-liuk dapat dibayangi oleh dua pemain, tiga pemain dari Kanada, bukan pelanggaran, sodorkan lagi bola ke depan, mencoba dikejar, namun pelanggaran nampaknya terjadi tadi. Upaya dari nomor punggung 4 tadi, pemain Bosnia Herzegovina yang mencoba menghentikan, namun dapatkan pelanggaran. Itu tarik Muharemovic sehingga berbuah tendangan bebas bagi Bosnia Herzegovina tadi. Upaya dari 24 dari Kanada tadi, bagaimana Thomas David melakukan pelanggaran untuk mencoba mengejar Skudi Pundar. Tendangan kini bola dikuasai oleh pemain Bosnia Herzegovina, tendangan bebas. Jumlah pemain Bosnia pun mulai maju ke depan, di depan kotak penalti dari Kanada, nomor punggung 8 dari Bosnia. Sodorkan lagi, angkat jauh ke depan di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Kanada dihalau lagi, namun terjadi duel di udara, berbahaya saudara-saudara. Dapat dipatahkan lagi, Larin mencoba menggiring bola, Larin masih Larin, namun dapat tarikan tadi dari nomor punggung 18 nampaknya dari Bosnia Herzegovina, Hatik, yang juga masuk di babak yang kedua ini. Tidak berlangsung sekitar 3 menit waktu tambahan di babak yang kedua ini.
1: Ya, waktu-waktu sangat kritis ataupun bisa disebut menit-menit setan ini, karena di menit-menit ini konsentrasi penuh, kelelahan juga sudah menerpa kedua kesebelasan. Kita nantikan siapakah yang akan keluar atau memang hanya berbagi poin pada pertandingan kali ini. Memasuki menit ketiga di waktu tambahan ini, tendangan gawang saja akan dilakukan oleh tim dari Bosnia. Pendek kali ini ataupun lambung, lewati garis tengah, coba berduel tadi kedua pemain dari Bosnia dan juga Kanada, jatuh kali ini di penguasaan para pemain Kanada. Di sebelah kiri tadi Kone, coba lagi dicuri tadi maksudnya oleh pemain yang baru masuk di babak kedua ini, Samet Bazdar. Tapi alih-alih kali ini dicuri lagi oleh para pemain Kanada dari sebelah kiri. Masih para pemain Kanada kali ini mencari kawan, sodorkan lagi kepada Jacob. Jacob dorong lagi kepada satu pemain, ini Kone, umpan lagi ke tengah. Masih para pemain Kanada mencari pergerakan kali ini yang baik, menusuk, coba lagi umpan terupas, tidak jadi. Umpan lagi silang nampaknya ke sebelah kanan, jatuh kali ini kepada Ali Ahmed, umpan ke dalam kotak penalti, masih bisa dipetik di udara tadi dengan baik oleh kiper Nikola Vasilic, sehingga aman lagi gawang dari tim Bosnia. Kali ini masih kiper Nikola Vasilic coba tendang lambung saja melewati garis tengah yang dituju tadi, maksudnya striker yang berada di depan nomor 10 dari pemain Bosnia. Dari belakang lagi-lagi kali ini Kanada mencoba lagi membangun serangan, mengejar ketertinggalan ataupun ingin unggul pada babak kedua ini. Ali Ahmed dari sebelah kanan alihkan lagi kepada Volker Rolls. Kali ini coba lagi kepada Cornelius, giring dengan kaki kirinya, mencari kawan, umpan lagi ke sebelah kiri. Masih para pemain dari Kanada dari sebelah kiri, memasuki satu menit terakhir, masih terus mengurung para pemain dari Bosnia kali ini. Masih Kanada mencoba mencari kawan, Jacob kali ini dari sebelah kiri, umpan ke depan, menusuk kali ini, sebenarnya bahaya, para pemain Kanada masih dalam kotak penalti. Coba lagi ke tengah, masih ada tangan kaki kiri, coba lagi, tetapi lagi-lagi ada 1000 pemain nampaknya dari Serbia, maksud kami dari Bosnia tadi, yang mencoba untuk menutup dari pergerakan dari pemain dari Kanada. Hasilkan lagi dari belakang para pemain dari tim Kanada, coba kepada nomor 4 dari Kanada, bermain lagi ke sebelah Cornelius. Masih Cornelius bermain dengan nomor 4 Alistair ataupun look for progress ke sebelah kanan Ali Ahmed mencoba melewati satu pemain dari Bosnia detik-detik terakhir, tetapi sayang sekali umpan 1-2 dengan Alistair Johnston, maksudnya tadi kepada Ali Ahmed, tidak diteruskan karena memang terbendung dari satu pemain Bosnia. Dan wasit sudah meniupkan peluit tanda pertandingan berakhir, pertandingan yang seru dan memang hasilnya imbang untuk Kanada dan juga dari tim Bosnia, yang membuat kedua kesebelasan harus bisa menerima satu poin pada pertandingan ini. Seperti apa mungkin Bung sedikit mengulas pertandingan di babak kedua ini dan hasilnya satu poin bagi kedua kesebelasan, Bung Taufan?
2: Ya, hasil yang kurang mengenakan untuk timnas Kanada tentunya, karena sepanjang babak kedua mereka terus mencoba mendominasi, melancarkan serangan demi serangan dari segala sisi. Meskipun akhirnya mendapatkan satu gol penyama kedudukan, namun mereka gagal untuk mendapatkan kemenangan pertamanya di ajang Piala Dunia.
0: Ya, baik pendengar, dengan berakhirnya tentu hasil 1-1 bagi Kanada dan juga Bosnia ini, nampaknya persaingan juga akan semakin ketat ya Bung Tovani di grup, bagaimana Kanada dan juga Bosnia, tentu itu mengecewakan bagi tuan rumah begitu ya.
2: Ya, persaingan menjadi semakin terbuka. Seperti yang saya bilang di awal, grup B ini memang grup yang cukup menarik karena setiap pesertanya memiliki kekuatan yang tidak jauh berbeda. Dibuktikan dengan hasil imbang ini, jadi belum ada yang bisa mendominasi. Dan kita juga akan melihat hasil pertandingan dari grup B lainnya yang mempertemukan Swiss dan Qatar. Sehingga persaingan masih sangat terbuka, walaupun sebenarnya bagi timnas Kanada ini menjadi sebuah kerugian karena mereka bermain di depan publiknya sendiri dan mampu mendominasi atas timnas Bosnia.
0: Ya, nampaknya dua pertandingan ke depan akan sangat menentukan bagi tim-tim di grup B ini ya Bung ya.
2: Ya, dua laga ke depan menjadi pertandingan hidup mati untuk bisa menyegel tempat ke babak berikutnya. Terutama timnas Kanada yang menjadi tuan rumah, tentu mereka tidak mau kehilangan muka di depan publiknya sendiri. Dan kesempatan besar menurut saya terbuka untuk pertandingan selanjutnya, karena mereka akan menghadapi Qatar yang di atas kertas masih berada di bawah mereka.
0: Ya, baik, terima kasih Bung Taufani pada kesempatannya dini hari ini. Pertandingan Kanada menghadapi Bosnia Herzegovina yang harus puas berbagi angka dengan skor 1-1. Demikian pendengar, bagaimana jalannya pertandingan, laporan pandang mata pertandingan dari grup B Piala Dunia 2026. Kita akan kembalikan kepada Bung Fajar yang akan memandu acara berikutnya.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Kami mengalami, tapi ya kami juga berupaya. Mungkin selanjutnya ada prihatin dari ya pemerintah untuk bagaimana kami bisa mengadakan kegiatan-kegiatan tersebut dengan kekurangan yang ada, dengan kendala yang ada.
2: Yang sering terjadi adalah mungkin ISPA dan terjadi kekeringan, kekurangan air bersih seperti itu. Jadi ini yang perlu kita...
3: Selamat pagi pendengar, inilah Warta Berita Lintas Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Merauke, pukul 6 waktu Indonesia Timur. Pendengar, musim pancaroba yang terjadi saat ini berpotensi menimbulkan kekeringan di sejumlah wilayah di Papua Selatan. Itulah topik utama di Warta Berita Lintas Pagi ini yang akan dirangkai dengan sejumlah berita lainnya. Bersama saya, Agus Arianto, inilah Lintas Pagi selengkapnya.

Pemerintah Provinsi Papua Selatan meningkatkan kapasitas dan kinerja kelembagaan otonomi khusus mengingat penguatan kapasitas dan kelembagaan pada daerah otsus sangat penting dilakukan. Hal tersebut disampaikan Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Setda Papua Selatan, Agustinus Djoko Guritno dalam sambutannya saat membuka kegiatan penguatan kapasitas dan kinerja kelembagaan otonomi khusus di Hotel Halogen Merauke. Menurutnya, kegiatan tersebut penting karena selama 25 tahun pelaksanaan otsus, tetap saja masih ada permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Untuk itu, kegiatan ini dapat memberikan solusi aplikasi di tengah-tengah masyarakat di Provinsi Papua Selatan. Guritno menambahkan, melalui kegiatan penguatan kapasitas ini, diharapkan nantinya baik kelembagaan pemerintahan provinsi yang ada, baik DPRP Papua Selatan maupun organisasi perangkat daerah atau OPD yang bertugas untuk memberikan pelayanan di bidang otsus mengalami perubahan yang lebih baik.

0: Pelayanan administrasi kependudukan di Papua Selatan masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana. Sejumlah peralatan pendukung di beberapa kabupaten bahkan telah mengalami kerusakan dan perlu pergantian. Kebutuhan alat pendukung masih menjadi tantangan utama dalam pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Sejumlah kendala menyangkut operasional alat pendukung terjadi hampir di semua tempat pelayanan di 4 kabupaten. Kepala Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Papua Selatan, Hermina Ewenkos, menyampaikan masih ada kekurangan alat-alat perekam di beberapa kabupaten. Bahkan sejumlah alat mengalami kerusakan sehingga membutuhkan bantuan dan perhatian pemerintah. Persoalan itu menyebabkan proses perekaman dan pendataan administrasi penduduk menjadi terhambat. Selain keterbatasan fasilitas, Hermina menyebut kondisi anggaran juga turut mempengaruhi optimalisasi pelayanan. Situasi itu semakin dirasakan di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang tengah berlangsung.
1: Pelayanannya kurang semaksimal untuk dalam hal area keuangan.
2: Oke, ya, baik.
1: Untuk pendukungnya kepada alat-alat yang kurang itu.
2: Baik, tentunya ini
1: mungkin apalagi ya, di tahun ini dengan adanya efisiensi, ya kami mengalami, tapi ya kami juga berupaya. Mungkin selanjutnya ada prihatin dari ya pemerintah untuk bagaimana kami bisa mengadakan kegiatan-kegiatan tersebut dengan kekurangan yang ada, dengan kendala yang ada.
0: Hermina mengatakan meski terdapat beberapa kendala, pihaknya tetap berupaya menyesuaikan program kerja dengan kemampuan yang tersedia, sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas meskipun dihadapkan pada berbagai keterbatasan. Hermina berharap dukungan kuat pemerintah untuk pemenuhan sarana pendukung administrasi kependudukan. Dengan demikian, pelayanan kepada masyarakat di 4 kabupaten dapat berjalan lebih maksimal sesuai yang diharapkan. Penyaluran bantuan ekonomi masyarakat di Papua Selatan dilakukan melalui mekanisme perencanaan berjenjang. Usulan bantuan terlebih dahulu dibahas melalui Forum Musyawarah Pembangunan. Kepala Bidang Pengelolaan Usaha Ekonomi

0: masyarakat tetap ditampung untuk dipertimbangkan dalam penyusunan program kerja, dan realisasi bantuan akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia. Terima kasih pendengar Anda terus menyimak Warta Berita Lintas Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Pendengar, musim pancaroba yang terjadi saat ini berpotensi menimbulkan kekeringan di sejumlah wilayah Papua Selatan. Kondisi itu juga berdampak pada berkurangnya ketersediaan air bersih bagi masyarakat bila tidak diantisipasi sejak dini. Berikut laporan Jessica Ardana.
1: Kekeringan menjadi salah satu potensi bencana yang perlu mendapat perhatian selama musim pancaroba saat ini. Selain itu, dampak yang sering muncul adalah kesulitan masyarakat dalam memperoleh air bersih. Kastaji, Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Penanggulangan Bencana Papua Selatan, mengatakan kekeringan menjadi salah satu potensi bencana yang perlu mendapat perhatian selama musim pancaroba, di samping masyarakat kesulitan memperoleh air bersih. Menurut Kastaji, upaya antisipasi terhadap potensi kekeringan memerlukan kerjasama berbagai pihak, yang penanganan dan kesiapsiagaan tidak dapat dilakukan sendiri, sehingga dibutuhkan kolaborasi lintas sektor.
2: Yang sering terjadi adalah mungkin ISPA dan terjadi kekeringan, kekurangan air bersih seperti itu. Jadi ini yang perlu kita antisipasi, kita perhatikan, dan ini tidak bisa kita laksanakan sendiri. Tentunya kita kolaborasi dengan multisektor, baik TNI, Polri, Basarnas maupun pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten.
1: Kastaji menjelaskan, sosialisasi kepada masyarakat telah dilakukan baik secara tatap muka maupun melalui media sosial. Informasi tersebut disampaikan agar masyarakat lebih memahami potensi kekeringan yang dapat terjadi selama musim pancaroba. Ia juga mengimbau masyarakat untuk mulai menghemat penggunaan air sebagai langkah antisipasi. Dengan kesiapsiagaan sejak dini, dampak kekeringan dan kekurangan air bersih diharapkan dapat diminimalkan. Jessica Ardana melaporkan.
0: Program jemput bola administrasi kependudukan kembali disiapkan untuk menjangkau masyarakat di wilayah yang sulit mengakses layanan. Program tersebut menjadi salah satu upaya meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan. Basuki, Kepala Seksi Fasilitas Sarana dan Prasarana Pencatatan Sipil Papua Selatan mengatakan, kegiatan serupa sebelumnya telah dilaksanakan di sejumlah wilayah Papua Selatan, yang pelayanannya diberikan mencakup administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Ia menjelaskan, tahun ini kegiatan fasilitasi jemput bola telah masuk dalam dokumen perencanaan anggaran. Salah satu daerah yang direncanakan mendapat fasilitasi adalah Kabupaten Mapi. Program tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat yang tinggal jauh dari pusat pelayanan, karena dengan begitu, akses terhadap dokumen kependudukan menjadi lebih mudah. Basuki berharap adanya dukungan pemerintah daerah, kabupaten, dan pemangku kepentingan agar program dapat berjalan optimal, mengingat keterbatasan anggaran masih menjadi tantangan dalam pelaksanaannya. Polsek Tanah Miring menggencarkan program door-to-door system di seluruh wilayah binaannya. Kegiatan ini dilaksanakan oleh para Babin Kamtibmas untuk mempererat hubungan Polri dengan masyarakat. Kapolsek Tanah Miring, Ibda Wilustono, mengatakan bahwa program ini bertujuan menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Para Babin Kamtibmas diharapkan lebih aktif mendatangi langsung rumah-rumah warga. Melalui kegiatan door-to-door system, Babin Kamtibmas menjalin komunikasi dan menyerap aspirasi masyarakat. Mereka juga mengetahui perkembangan situasi Kamtibmas di lingkungan setempat. Dalam kunjungannya, Babin Kamtibmas menyampaikan berbagai pesan Kamtibmas kepada warga. Mereka mengajak warga menjaga kerukunan dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gangguan keamanan. Kapolsek Tanah Miring menambahkan, masyarakat diimbau tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum tentu benar. Warga juga diminta segera melaporkan kepada polisi apabila mengetahui adanya tindak pidana. Masyarakat menyambut baik kegiatan door-to-door system tersebut. Mereka mengapresiasi kehadiran Babin Kamtibmas yang turun langsung ke lapangan untuk mendengar dan membantu menyelesaikan persoalan warga. Sekian Warta Berita Lintas Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Merauke.

0: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila,

0: mengenal peribahasa Malin.
1: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
0: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.
2: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di pagi hari ini. Dan saat ini ya, sudah dipukul 6:32. Nah, pendengar, kami sampaikan ruang informasi masyarakat untuk Anda. Yang pertama, ya disampaikan kepada pelanggan PLN, mari lakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Saat ini berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile, mulai dari pembayaran, pembelian token, hingga pengaduan gangguan. Sebagai tambahan informasi, PLN bersama Badan Pusat Statistik atau BPS juga melaksanakan kegiatan survei DTSN guna meningkatkan kualitas data dan pelayanan kepada masyarakat. Kami mengharapkan dukungan serta partisipasi aktif dari masyarakat agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Ya, selanjutnya informasi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STIE Saint Teresa Merauke yang beralamat di Jalan Nusa Barong nomor 1 Merauke telah membuka pendaftaran penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 bagi lulusan SMA-SMK dan paket C. STIE Saint Teresa memiliki dua program studi, yaitu Prodi Manajemen Terakreditasi Baik Sekali dan Prodi Akuntansi Terakreditasi Baik, serta sudah terakreditasi perguruan tinggi oleh BAN PT. Pendaftaran gelombang 1 dimulai tanggal 14 Januari 2026 sampai tanggal 30 April 2026 dan gelombang kedua dimulai tanggal 1 Mei 2026 sampai 30 Agustus 2026. Dengan persyaratan 1. Fotokopi rapor dan surat keterangan lulus bagi lulusan 2025 dan 2026. 2. Fotokopi ijazah dan transkrip nilai terakhir SMA-SMK sederajat 2 lembar. Fotokopi yang diserahkan harus sudah dilegalisir asli. 3. Fotokopi KTP dan kartu keluarga 2 lembar. 4. Fotokopi KTP orang tua wali 2 lembar. 5. Fotokopi akta kelahiran 2 lembar. 6. Pas foto latar belakang merah untuk wanita dan biru untuk pria. Ukuran 2x3 3 lembar. 3x4 3 lembar dan 4x6 3 lembar. Pendaftaran secara online dapat dilakukan melalui website http://pmb.saintteresa.ac.id dan untuk informasi lebih lanjut silakan datang ke kampus TIE Saint Teresa atau dapat menghubungi nomor HP 0822-8222-0489 dan 0822-1120-6416.

Ya, selanjutnya informasi dari Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke yang telah terakreditasi institusi baik sekali oleh BAN PT yang beralamat di Jalan Misi 2 Merauke, membuka pendaftaran mahasiswa baru program reguler tahun akademik 2026-2027 untuk program studi pendidikan keagamaan Katolik jenjang strata 1 dan program studi pendidikan guru sekolah dasar dengan jadwal pendaftaran sebagai berikut. Untuk gelombang 2, tanggal 27 April sampai 15 Juni 2026 dan tanggal tes 17 Juni 2026. Adapun dokumen persyaratan pendaftaran untuk prodi PKK dengan persyaratan sebagai berikut: fotokopi ijazah SD, SMP dan SMA SMK sebanyak 2 lembar. Bagi calon yang lulus SMA SMK dapat melampirkan fotokopi surat keterangan lulus yang dilegalisir sebanyak pas foto berwarna terbaru ukuran 3x4 dan 4x6 masing-masing 3 lembar, fotokopi surat baptis sebanyak 2 lembar, fotokopi IKTP, akte lahir dan kartu keluarga terbaru 2 lembar, fotokopi surat keterangan berbadan sehat sebanyak 2 lembar, surat rekomendasi dari pastor paroki, ya asli, surat pindah dan legalisir transkrip akademik bagi mahasiswa pindahan atau transfer. Untuk prodi PGSD dibuka untuk umum dengan persyaratan sebagai berikut: fotokopi ijazah SD, SMP dan SMA SMK sebanyak 2 lembar. Bagi calon yang lulus SMA SMK dapat melampirkan fotokopi surat keterangan lulus yang dilegalisir, pas foto berwarna terbaru ukuran 3x4 dan 4x6 masing-masing 3 lembar, fotokopi EKTP, akte lahir dan kartu keluarga terbaru 2 lembar, fotokopi surat keterangan berbadan sehat sebanyak 2 lembar. Pendaftaran dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu secara online melalui website pmb.stkyakobus.ac.id atau secara offline dengan cara datang langsung ke Sekretariat Pendaftaran di Kampus STK Santo Yakobus Merauke, Jalan Misi 2, pada jam kerja pukul 7.30 sampai 13 waktu Indonesia Timur. Untuk informasi selengkapnya dapat mengakses official website STK di www.stkyakobus.ac.id melalui media sosial Facebook STK Santo Yakobus Merauke dan menghubungi kontak person panitia PMB di nomor 0821-4027-3873 atau 0821-2474-5593. Ya, selanjutnya informasi dari Terumbu Karang Production bersama Paguyuban Otomotif Papua Selatan dengan bangga mempersembahkan Motosonic Merauke 2026. Sebuah ajang yang memadukan hiburan musik, otomotif, pameran UMKM, serta berbagai kegiatan komunitas dalam satu rangkaian acara spektakuler. Kegiatan ini akan diselenggarakan pada 4 dan 5 Juli 2026, bertempat di lapangan Auris Padem Merauke dan open gate pukul 1 sampai 22 waktu Indonesia Timur. Acara akan dimeriahkan oleh penampilan sejumlah artis dan pengisi acara, di antaranya Hasoe Angel, The Kiki, Rindi Antika, Sylvia Ratna, DJ Anggun Cantika dan DJ Ocrek. Selain pertunjukan musik, pengunjung juga dapat menikmati berbagai kegiatan menarik seperti kontes motor custom modification, pameran otomotif, stand kuliner UMKM, exhibition, games, serta aktivitas komunitas lainnya. Dengan harga tiket, Festival Sabtu Rp100.000, Festival Minggu Rp150.000. Untuk festival 2 hari, pas Rp200.000. Tersedia pula VIP 2 hari pas seharga Rp750.000 yang meliputi akses VIP area, snack and drink, serta kaos eksklusif. Jumlah tiket VIP sangat terbatas. Ya, tiket dapat diperoleh melalui Terumbu Karang Kontraktor Event, Pace Kurir, Angkringan Semar, Salor 2, dan Halogen Hotel. Untuk informasi lebih lanjut mengenai sponsorship dan booth UMKM, dapat menghubungi Terumbu Karang Production di nomor 0822-3000-7827. Ya, mari menjadi bagian dari kemeriahan Motosonic Merauke 2026.
wadah kolaborasi musik, otomotif, kreativitas, dan pelaku usaha lokal dalam satu perhelatan yang akan memeriahkan Kota Merauke. Ya, selanjutnya informasi dari Panitia Hari-Hari Besar Islam PHBI Provinsi Papua Selatan. Ya, disampaikan sehubungan akan dilaksanakannya rangkaian kegiatan 1 Muharram 1448 Hijriah 2026 Masehi. Dengan ini PHBI Provinsi Papua Selatan mengundang kaum muslimin muslimat untuk hadir pada kegiatan istighosah dan tablik akbar pada hari Senin 15 Juni 2026 pukul 19.15 menit waktu Indonesia Timur sampai dengan selesai bertempat di halaman Masjid Raya Al-Aqsa Merauke dengan penceramah Profesor Dr. Muhammad Agus STHI MTHI Ketua STAI DDI Mangkoso Sulawesi Selatan. Dan kegiatan kirab 1 Muharram pada hari Selasa 16 Juni 2026 pukul 6 waktu Indonesia Timur sampai dengan selesai dengan rute Star Masjid Raya Al-Aqsa, Jalan TMP, Jalan Prajurit, Jalan Aru, Jalan Raya Mandala, Jalan Para Komando, dan finish di Masjid Raya Al-Aqsa. Ya, selanjutnya informasi berasal dari Koperasi Sumber Rezeki Ulilin ditujukan kepada masyarakat pemilik lahan 2 di Kampung Belbelan Bupul 6 dan Kampung Toftof Bupul 7, Distrik Ulilin dan Elikobel. Pemanggilan kepada pemilik sertifikat lahan usaha 2 di Kampung Belbelan Bupul 6, Distrik Ulilin dan Kampung Toftof, Distrik Elikobel, Kabupaten Merauke. Dengan ini diberitahukan bahwa pemilik sertifikat lahan usaha 2 X Transmigrasi yang berada di Kampung Belbelan Bupul 6, Distrik Ulilin, dan Kampung Toftof Bupul 7, Distrik Elikobel, Kabupaten Merauke, untuk segera melaporkan kepemilikan sertifikat lahan usaha 2 ke aparatur Kampung Belbelan dan Toftof untuk dilakukan pendataan. Pendataan ini dilakukan untuk dikelola dan dimanfaatkan demi meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat sebagai pemilik sertifikat dan meningkatkan perekonomian kampung. Ya, untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Bapak Jemingan di nomor HP 0823-1400-1991 Bupul 6 dan Yohanes Rinto di nomor HP 0822-3845-3788.

0: Yes.
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di pagi hari ini ya. Dan saat ini pendengar sudah di pukul 6:59 dan tadi ya Anda sudah menyaksikan atau juga sudah mendengarkan bersama-sama yaitu siaran langsung Piala Dunia di pagi dini hari tadi ya, di mana pertandingan yang mempertemukan ya grup B antara Kanada dan Bosnia berkesudahan 1-1 atau juga hasil imbang pendengar. Dan selanjutnya kita akan jelang pukul 7 saatnya untuk Anda ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI.

0: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
1: KPK mendalami dugaan aliran uang suap pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada pimpinan BPK RI. Amerika Serikat memperkuat kerjasama keamanan siber dengan Indonesia dan negara-negara ASEAN. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Pemerintah memastikan bahwa harga bahan bakar minyak bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan hal ini sebagai bagian dari upaya menjaga daya beli masyarakat. Amerika Serikat berkomitmen untuk memperkuat kerjasama keamanan siber dengan Indonesia dan negara-negara ASEAN, utamanya di tengah meningkatnya ancaman kejahatan digital yang memanfaatkan perkembangan teknologi baru. Dari dunia olahraga, Timnas Basket Putra Indonesia U18 mengawali FIBA U18 Asia Cup SIBA Qualifier 2026 dengan hasil meyakinkan. Indonesia menundukkan Laos dengan skor 89-35 di Chan Kapo Gymnasium. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengungkap bahwa siswa-siswi menginginkan agar program makan bergizi gratis MBG dilanjutkan. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
2: Tadi kami didampingi oleh Mas Bapak Menteri Sekretaris Negara dan Bapak.
3: Sebanyak 80,7% atau 53 juta siswa telah menerima program makan bergizi gratis MBG. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan, berdasarkan penelitian Universitas Indonesia dan sejumlah lembaga lainnya, menyebut MBG memiliki dampak positif untuk siswa, seperti kehadiran siswa meningkat, konsentrasi meningkat, siswa lebih termotivasi lagi dan capaian prestasi di bidang akademik. Oleh sebab itu, mayoritas siswa penerima manfaat atau sekitar 43 juta siswa menginginkan agar program MBG dilanjutkan. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Abdul Mukti kepada wartawan di Istana Merdeka, Jakarta.
2: Per 10 Juni sudah 80,7% murid yang sudah mendapatkan MBG. Jadi dari 53 juta sekian guru, 43 juta sekiannya sudah menerima MBG dan mereka menyatakan MBG terus dilanjutkan karena dampaknya sangat positif, baik dalam hubungannya dengan tingkat kehadiran di sekolah maupun dalam hubungannya dengan motivasi belajar dan juga prestasi akademik.
3: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah akan terus memperbaiki tata kelola MBG sehingga lebih efisien.
4: Sekarang proses penataan menyeluruh di Badan Gizi Nasional kita sebagai mungkin salah satu alternatif skema, barangkali itu juga masuk menjadi salah satu yang coba akan kita lihat apakah tepat untuk diberlakukan di beberapa zona tertentu gitu. Itu bagian dari yang sedang ditata oleh BGN.
3: Menteri Mukti mengatakan MBG sesuai bagian dari penguatan pendidikan karakter. Selain itu, MBG sejalan dengan program kementeriannya, yakni 7 kebiasaan Indonesia hebat, seperti bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan aliran uang dari pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI. Berikut informasinya, Hairul Umam.
5: Apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN?
6: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan aliran uang suap dari Pemkab Muara Enim kepada pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan. Pendalaman dilakukan setelah Titin Rita Lestari mengaku hanya menjalankan tugas dan tidak menerima uang suap langsung. PLT Direktur Penyidikan KPK Amak Taufan Hussein mengatakan penyidik akan menelusuri kebenaran pernyataan Titin melalui pemeriksaan lanjutan. Menurut Taufik, penyidik akan mengkonfirmasi dasar pernyataan Titin sekaligus mencocokkannya dengan dokumen dan barang bukti yang telah disita termasuk dokumen elektronik.
5: itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN, itu juga tentunya pasti akan kita dalami di pemeriksaan-pemeriksaan berikutnya. Karena yang bersangkutan kan ditahan. Artinya dilakukan penahanan itu kan untuk dalam proses penyidikan ini biar apa, agar untuk kegiatan di pemeriksaan-pemeriksaannya lancar ya. Tentunya itu juga akan jadi masukan buat tim penyidik di proses pemeriksaan berikutnya terhadap saudara TTN. Kita akan konfirmasi apa yang menjadi dasar pernyataan-pernyataan yang bersangkutan, dan juga tentunya kita akan lihat dokumen-dokumen yang sudah diamankan oleh teman-teman penyidik.
6: Sementara itu, Titin yang juga merupakan pelaksana dalam Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Selatan mengaku tidak menerima aliran uang atau suap dari Bupati Muara Enim. Titin mengaku hanya melakukan pelaksana dari atasannya.
7: Saya enggak terima uang ya, ini enggak adil, saya cuma pelaksana.
8: Bang Angga.
7: Lah yang terima uang berarti siapa, Bu? Kan saya juga dari orang BTK ini, Bu. Yang terima uang berarti siapa?
8: Anda katanya paling arogan di Jawa Timur ngancem-ngancem Pak
9: Bobi.
8: Gimana, Bu? Jadi yang terima uang Pak Bobi, Bu.
9: Saya mau dikembali.
6: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Titin dan August Dewa Anggara alias Angga sebagai tersangka penerima suap. Angga merupakan pihak swasta yang diduga memiliki kedekatan dengan anggota 5 BPK, yaitu Bobby Adityo Rizaldi. Taufik mengungkapkan, Angga pernah tercatat sebagai staf ahli Bobby yang saat itu juga bersangkutan masih menjabat sebagai anggota DPR RI. Penyidik kini mendalami apakah hubungan tersebut masih berlanjut setelah Bobby menjabat di Badan Pemeriksa Keuangan. Dari Jakarta, Herul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Sulawesi Tengah mengerahkan sebanyak 3.210 petugas sensus ekonomi 2026 untuk melakukan pendataan pada 13 kabupaten kota di Sulawesi Tengah. Iketut Wiranata melaporkan selengkapnya.
10: Selama 3 bulan ini kurang lebih di Sulawesi Tengah ini seluruh petugas ada 3.210.
11: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Sulawesi Tengah terus mematangkan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 door to door yang akan diselenggarakan serentak mulai 15 Juni 2026. Kepala BPS Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Daryanto kepada RRI mengatakan dalam mendukung suksesnya kegiatan tersebut, pihaknya menurunkan 3.210 orang petugas sensus tersebar di 13 kabupaten kota di wilayah Sulawesi Tengah.
10: Mulai tanggal 15 Juni itu door to door serentak.

0: dalam pengambilan kebijakan pembangunan oleh pemerintah.
1: Ini juga kualitas pencacah, Pak, dari BPS. Dia juga harus betul-betul menambah dia punya kompetensi itu di luar pelatihan tadi, ya, terkait dengan katakanlah attitude pada waktu wawancara dan sebagainya. Bagaimana dia gunakan teknik dia agar orang terbuka, percaya bahwa ini untuk kepentingan semata-mata ekonomi, bukan kepentingan lain.
0: Hasanuddin Aco mengajak kepada masyarakat dan para pelaku usaha untuk memberikan informasi jujur kepada petugas sensus. Menurutnya data berperan penting dalam mendukung berbagai kebijakan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah ke depan. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Iketut Wiranata, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Harga bumbu dapur di pasar tradisional Jombang, Jawa Timur terpantau naik. Berikut informasinya disampaikan Anu Kusuma.
3: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional Kabupaten Jombang dikeluhkan oleh masyarakat dan pedagang. Dalam sepekan terakhir, harga berbagai bumbu dapur dan bahan pangan mengalami lonjakan cukup tinggi, mulai dari bawang merah, bawang putih, minyak goreng, cabai, hingga sejumlah sayuran. Kondisi tersebut membuat aktivitas jual-beli di pasar menjadi lesu karena daya beli masyarakat ikut menurun. Salah seorang pedagang di pasar Pon Jombang, Ruhyatin, menggambarkan bahwa kenaikan harga terjadi pada hampir seluruh kebutuhan dapur. Harga bawang putih yang sebelumnya sekitar Rp27.000 per kilogram kini mencapai Rp40.000, sementara untuk bawang merah naik dari Rp30.000 menjadi Rp35.000 per kilogram. Sedangkan untuk minyak goreng merek Minyak Kita untuk ukuran 2 liter juga mengalami kenaikan dari Rp38.000 menjadi Rp42.000. Bahkan pasokannya juga disebut semakin sulit diperoleh akibat adanya pembatasan distribusi. Selain itu, cabai, buncis dan juga wortel turut mengalami kenaikan harga yang cukup tajam, sementara untuk penyebab pasti lonjakan harga tersebut masih belum diketahui oleh para pedagang.
4: Hanya merangkak naik ya mas. Saya pembeli juga agak menurun sedikit. Mungkin kemahalan harga. Gak tahu kenapa ini. Bawang putih yang naik banyak ini, bawang putihnya. Dari kemarin sekitar 26-27. Sekarang 35-40. Drastis naiknya. Ada yang 35, ada yang 35. Kalau ada yang 40 lebih juga ada. Tergantung barang.
3: Sementara itu, salah satu warga Jombang, Liani Mustofiro, menilai kenaikan harga kebutuhan dapur yang terjadi dalam satu pekan terakhir ini cukup memberatkan masyarakat.
5: Harga-harga serba naik. Biasanya Rp50.000 dapat bumbu banyak, sekarang dapatnya bumbu itu sedikit. Belum beli untuk keperluan yang lain, sayur dan beras. Kayaknya nggak cukup.
6: Kalau cabai tadi biasanya beli berapa?
5: Cabai biasanya mas, aku beli Rp10.000 itu udah dapat banyak. Sekarang itu cuma seuprit doang.
6: Harapannya mungkin?
5: Ya semoga pemerintah inilah lebih peka ke rakyat kecil lah. Kita ini pendapatannya kecil, apa-apa serba naik.
3: Kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok ini diharapkan segera mendapatkan perhatian agar pasokan kembali stabil dan daya beli masyarakat tidak semakin menurun. Anu Kusuma melaporkan.
2: Beralih ke informasi lainnya, di mana dalam memperkuat lumbung pangan, pemerintah Kabupaten Lamongan, Jawa Timur menyerahkan bantuan ratusan alat mesin pertanian dan pompa kepada kelompok tani. Berikut laporan selengkapnya Farin Regi.
7: Pemkab Lamongan melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Lamongan menyerahkan ratusan alat mesin dan pertanian modern kepada kelompok tani sebagai upaya meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus menjaga ketahanan pangan daerah. Bantuan meliputi 108 unit pompa air, 13 unit rotavator, 23 unit hand tractor, 181 paket irigasi perpompaan dan perpipaan, serta 3 unit combine harvester. Bupati Lamongan, Yudhoyono Effendi mengatakan bantuan tersebut merupakan bagian dari rencana aksi daerah dalam menghadapi musim kemarau dan potensi cuaca ekstrim yang diperkirakan terjadi pada tahun 2026. Bantuan diberikan sebab Lamongan mendapat target luas tambah tanam sebesar 223.384 hektar yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 192.000 hektar.
8: Tentu, jadi sebagaimana yang saya sampaikan di depan, jadi ini bagian besar ya dari pemerintah untuk supaya di tahun ini, walaupun di perubahan musim, kita tetap bisa mengamankan ya swasembada pangan. Dan ini adalah salah satu rencana aksi yang kita buat, termasuk salah satunya tadi yang sudah saya sampaikan di depan, bahwa bantuan sarana prasarana ini adalah bagian dari rencana aksi yang kita buat, termasuk sampai dengan mulai daripada pembenihan, tanam, pemupukan, pemberantasan hama, dan sampai pemanenan.
7: kemudian Kepala DKPP Lamongan, Mugito.

0: berharap seluruh bantuan dapat menyasar ke seluruh poktan yang ada di Lamongan.
1: Yang jelas bantuan panen berbasis poktan, tidak ada bantuan yang sifatnya perorangan. Poktan, saat ini pun yang diundang itu adalah ketua-ketua atau pengurusnya poktan.
0: Pemkab Lamongan optimis target produksi tanam tahun 2026 dapat tercapai meskipun dihadapkan pada tantangan perubahan iklim dan cuaca ekstrim. Farin Raki melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengeluarkan kebijakan untuk mempermudah masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Debi Nirwandi melaporkan selengkapnya.
3: Ya itu sudah, itu usulan Pak Bupati semuanya bahwa membayar pajak.
4: Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerbitkan kebijakan yang memangkas jalur birokrasi pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui kebijakan strategis. Seluruh wajib pajak di Bangka Belitung dapat melakukan pembayaran pajak kendaraan tahunan tanpa perlu lagi melampirkan KTP pemilik pertama. Kebijakan tersebut tertuang dalam surat edaran nomor 0388 tahun 2026 tanggal 20 Mei 2026 tentang pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan tanpa KTP pemilik pertama. Hadirnya edaran ini sekaligus memberikan solusi konkret serta kemudahan bagi masyarakat yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor, baik perorangan maupun badan usaha. Selama ini berbagai persoalan administratif seperti keharusan meminjam KTP pemilik pertama seringkali menjadi batu sandungan yang menyulitkan warga saat ingin membayar pajak. Menyikapi keluhan tersebut, Gubernur Babel Hidayat Ahsani bergerak cepat demi menghadirkan pelayanan yang tidak hanya cepat tetapi juga nyaman bagi masyarakat. Guna menyukseskan program prorakyat ini, seluruh gerai layanan telah disiagakan penuh untuk melayani warga. Layanan tersebut tersebar mulai dari Samsat, UPT, Baguda di wilayah Kabupaten Kota hingga sentra pelayanan Samsat keliling di seluruh pelosok Bangka Belitung.
3: Ya itu sudah, itu usulan Pak Bupati semuanya bahwa membayar pajak tidak perlu KTP lagi. Ya, KTP masuk. Sudah mau ya?
4: Oke. Sementara itu, Kepala UPTD Samsat Pangkal Pinang Leo Helmut menyambut baik surat edaran Gubernur nomor 0388 tahun 2026 tersebut.
5: Intinya kami sebagai pelaksana di Samsat menyambut baik keputusan tersebut. Hal ini terutama untuk memudahkan wajib pajak membayar kendaraan pajak kendaraannya. Walaupun pada intinya mereka harus membuat surat pernyataan, tapi hal ini juga untuk menyeragamkan administrasi untuk balik nama kendaraan.
4: Selain itu, Pemprov mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak, sebab setiap rupiah kontribusi pajak kendaraan yang disetorkan akan langsung dikonversikan menjadi modal utama dalam pembangunan infrastruktur, fasilitas kesehatan, serta program kesejahteraan yang merata di Bangka Belitung. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
2: Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad John Sintang siap melakukan peningkatan kapasitas layanan rumah sakit dengan membangun sejumlah rawat inap, poliklinik, dan juga lainnya. Berikut laporan selengkapnya Ade Ramli.
6: Direktur Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Ade Muhammad John Sintang, Dr. Bagus Jodiak Adibrata mengatakan pihaknya berencana melakukan peningkatan kualitas pelayanan di rumah sakit dan rencana pembangunan di rumah sakit serta pengembangan poliklinik THTKL, klinik jiwa dan layanan khusus pusat jantung terpadu. Rencana penambahan kapasitas pendukung peralatan cuci darah dari 7 mesin menjadi 20 mesin HD dapat melayani pasien yang sakit sehingga tidak banyak yang mengantri. Dr. Bagus menerangkan pihaknya juga akan melakukan pembangunan infrastruktur rumah sakit yaitu 16 unit seperti gedung rawat inap 3 unit, gudang farmasi, kemoterapi, rekam medik, rehabilitasi medik, HJU, manajemen arsip, kamar operasi umum, kamar operasi ortopedi, ruang transfer, ruang isolasi, gudang, halaman parkir, dan selasar yang terkoneksi dengan hidran.
7: Jadi kalau untuk mengenai rencana peningkatan kualitas pelayanan di rumah sakit, kita akan mengembangkan layanan poliklinik yaitu THTKL, onkologi, jiwa, terus kita ada pengembangan layanan khusus yaitu integrasi pusat jantung terpadu, terus ada juga penambahan kapasitas layanan cuci darah, yaitu rencana kita dari 7 mesin menjadi 20 melayani pasien yang saat ini sudah banyak yang mengantri. Sedangkan untuk pembangunan itu rencananya kita akan pembangunan yaitu rawat inap 3 unit, farmasi, kemoterapi, rekam medik, rehabilitasi medik, HJU, manajemen, arsip, kamar operasi umum, kamar operasi ortopedi, ruang transfer. klaster, ruang isolasi, gudang, halaman, taman parkir, selasar yang terkoneksi dengan hidran.
6: Bagus juga menegaskan pihaknya berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit kepada masyarakat. Rencana pembangunan dan peningkatan fasilitas pendukung tersebut menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN. Dr. Bagus menambahkan dengan peningkatan fasilitas layanan RSUD Ade Muhammad John Sintang akan berdampak terhadap kualitas layanan, kepuasan masyarakat, hingga peningkatan pendapatan rumah sakit. Demikian Ade Ramli melaporkan.
2: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di pagi hari ini ya. Dan untuk Anda semuanya, saat ini sudah di pukul 7 lebih 33 menit. Dan nanti pendengar kami akan hadirkan ya di ruang dengaran ya, siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia. Lebih tepatnya nanti di pukul 10 waktu Indonesia.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

Persaingan di Grup D Pesta Bola Dunia 2026 akan segera dimulai. Tuan rumah Amerika Serikat siap menghadapi tantangan dari Paraguay dalam laga yang diprediksikan berlangsung ketat sejak menit pertama. Didukung publik sendiri di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat berambisi meraih kemenangan penting

untuk memperkuat posisi di klasemen sementara. Namun Paraguay datang dengan semangat juang khas Amerika Selatan dan siap memberikan perlawanan tanpa kompromi. Akankah Amerika Serikat mampu memanfaatkan dukungan supporter untuk mengamankan 3 poin atau Paraguay yang berhasil mencuri hasil berharga di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Ingin tahu program terbaru pemerintah di Papua Selatan? Atau punya aspirasi yang ingin langsung didengar? Dengarkan suara pemerintah, aspirasi rakyat, Sapapsel. Program dialog interaktif dari RRI Merauke yang menghadirkan narasumber langsung dari organisasi perangkat daerah Papua Selatan. Kupas tuntas kebijakan, program pembangunan, hingga solusi untuk masyarakat. Dan Anda juga bisa ikut bertanya langsung. Suara pemerintah, aspirasi rakyat, Sapapsel. Jembatan informasi dari pemerintah untuk Anda. Hanya di Pro 1 RRI Merauke. Sekali di udara, tetap di udara.

Ya, pendengar, Anda masih di Pro 1 RRI Merauke. Dan pendengar, kali ini kami coba mengupdatekan informasi untuk Anda terkait juga dengan Piala Dunia 2026. Ya, di mana tadi, dini hari tadi ya, lebih tepatnya di pukul 4 waktu Indonesia Timur, Anda sudah menyaksikan atau juga mendengarkan ya pertandingan antara Kanada menghadapi Bosnia Herzegovina di grup B dengan skor berkesudahan 1-1. Dan nanti di pukul 10 waktu Indonesia Timur ya, kami akan kembali menyiarkan secara langsung pertandingan di grup D antara tuan rumah Amerika Serikat menghadapi Paraguay, pendengar. Ya, seperti apa persiapan dari tim ya dari Amerika Serikat sendiri untuk mewaspadai permainan agresif dari Paraguay sendiri, pendengar. Amerika Serikat akan memulai perjalanan di Piala Dunia 2026 menghadapi Paraguay. Ya, di mana pelatih Amerika Mauricio Pochettino meminta pemain siap sejak awal. Pochettino memahami Paraguay merupakan lawan yang tangguh dan berbahaya. Ya, pengalamannya sebagai pelatih asal Argentina menjadi bekal saat pasukannya tampil di Stadion Los Angeles pada hari ini, pendengar. Ya, sebelum tampil di Piala Dunia 2026, Amerika Serikat telah menjalani dua laga pemanasan, di mana mereka menang 3-2 atas Senegal dan kalah 1-2 dari Jerman. Ya, hasil ini meningkatkan kepercayaan diri skuad Amerika, di mana tim berkembang bukan hanya secara taktik, tetapi juga mental. Ke-26 pemain timnas Amerika dalam kondisi fit dan siap dimainkan, termasuk back Chris Richard yang terus berjuang pulih dari cedera engkelnya saat ini. Penyerang Christian Pulisic, ya, meski belum bisa dibandingkan dengan seniornya Landon Donovan, cukup bisa diandalkan, terutama dukungan Tyler Adams serta Weston McKennie.

Ya, kita lihat saja nanti akan seperti apa ya pertandingan dari kedua tim yang nanti di pukul 10 waktu Indonesia Timur kita akan saksikan atau juga kita akan dengarkan bersama-sama. Tentunya hanya di Pro 1 RRI Merauke. Dan untuk Anda semuanya yang saat ini ya, yang sedang larut dengan segala kesibukan-kesibukannya, ya pastikan Anda tetap semangat menjalankan kesibukan Anda tersebut bersama siaran Pro 1 RRI Merauke.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, dan saat ini ya sudah hampir pukul 8 waktu Indonesia Timur. Untuk Anda semuanya, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke, ya, di mana ragam informasi sudah kami siapkan untuk Anda di pagi hari ini. Tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.

Merauke pagi ini. Pro 1 RRI Merauke. Instagram @pro1rrimerauke. Facebook RRI Pro 1 Merauke. Merauke pagi ini.

Hidup adalah anugerah yang indah dan masa muda adalah waktu di mana kita membentuk pondasi bagi masa depan kita. Namun, dalam perjalanan menuju kedewasaan, kita sering dihadapkan pada godaan. Salah satunya adalah alkohol. Meskipun kadang terlihat sebagai simbol kemerdekaan atau kegembiraan, kita harus menyadari bahwa alkohol juga membawa risiko serius bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial kita. Alkohol tidak hanya merusak organ dalam tubuh kita, seperti hati dan otak, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit serius, termasuk penyakit hati, kanker, dan gangguan saraf. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai impian dan cita-cita kita jika tubuh kita sudah terbebani oleh efek merugikan dari alkohol? Selain itu, jauhi alkohol juga penting untuk kesehatan mental kita. Banyak dari kita mencari pelarian dari stres atau masalah melalui minuman beralkohol, tanpa menyadari bahwa alkohol sebenarnya bisa memperburuk kondisi mental kita. Banyak kecelakaan, kekerasan, dan kesalahan yang terjadi karena terpengaruhi oleh alkohol. Membangun hubungan yang sehat dan memperkuat komunitas kita akan jauh lebih berharga daripada membiarkan diri terjerumus dalam perangkap alkohol. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengambil langkah bijak untuk menjauhi alkohol dan menerapkan gaya hidup yang sehat dan bermakna. Mari kita

Ya, pendengar Anda masih di Pro Software dari Merauke. Dan kali ini kami coba berbagi informasi untuk Anda, di mana Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menyebut rokok elektrik atau vape menjadi ancaman nyata bagi generasi muda. Karena bukan hanya berbahaya bagi kesehatan, tetapi keselamatan dan masa depan. Ya, menurutnya Indonesia saat ini menghadapi tantangan serius berupa meningkatnya jumlah perokok usia muda. Ya, tren penggunaan rokok elektrik yang terus meningkat di kalangan remaja perlu menjadi perhatian bersama karena kerap dipromosikan dengan narasi yang menyesatkan. Ya, disebutkan prevalensi anak dan remaja usia 10-18 tahun yang merokok aktif mencapai 7,4% atau setara dengan lebih dari 5 juta anak di Indonesia. Di sisi lain, penggunaan vape pada kelompok usia remaja juga mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini menunjukkan bila generasi muda menjadi kelompok yang rentan terhadap paparan promosi dan strategi pemasaran industri produk tembakau. Oleh karenanya, para pelajar harus memiliki kemampuan literasi kesehatan yang baik di tengah derasnya arus informasi digital. Ya, dikatakan. Dan dia mengurai bagaimana promosi produk tembakau dan vape yang kini semakin masif melalui media sosial dengan memanfaatkan influencer, konten hiburan maupun tren yang dekat dengan kehidupan anak muda.

Ya, jangan langsung percaya pada klaim yang mengatakan vape aman, tidak berbahaya, atau hanya gaya hidup. Ya, di mana dokter spesialis jantung dan pembuluh darah memaparkan penggunaan vape tetap berisiko menimbulkan gangguan kesehatan, meskipun sering dipersepsikan lebih aman dibandingkan rokok konvensional. Ya, vape tetap mengandung nikotin yang bersifat adiktif, serta berbagai zat kimia yang dapat berdampak pada kesehatan jantung dan pembuluh darah. Karena itu, generasi muda perlu memahami bahwa tidak ada bentuk konsumsi nikotin yang aman bagi kesehatan. Ya, Direktur Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat BNN juga mengingatkan perangkat vape juga berpotensi disalahgunakan. Ya, marak sebagai media penggunaan zat berbahaya maupun narkotika jenis baru, pendengar. Ya, itu dia ya informasinya untuk Anda, di mana BPOM menilai vape ancaman generasi muda.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

gagal pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat.

Ya, pendengar, Anda masih di Pro 1 RRI Merauke. Dan pendengar, kembali kami berbagi informasi untuk Anda di mana Bea Cukai mendalami asal rokok impor ilegal senilai 12,68 miliar rupiah hasil pengungkapan di kawasan Pelabuhan Merak, Banten, Bakahuni, Lampung. Ya, dugaan sementara berasal dari Tiongkok atau Korea Selatan. Hal ini dikatakan oleh Dirjen Bea Cukai, pendengar. Menurutnya, telah mengamankan dan menetapkan satu orang dari upaya penyelundupan rokok ilegal tersebut, di mana tersangka itu berperan sebagai sopir yang diketahui telah melakukan berkali-kali hal serupa. Diketahui Bea Cukai menggagalkan peredaran rokok impor ilegal senilai 12,68 miliar rupiah di kawasan pelabuhan penyeberangan Merak, Banten, dan Bakahuni, Lampung. Ya, barang tanpa pita cukai itu dalam dua buah truk yang disamarkan karungan pakan ternak. Dirjen Bea Cukai mengatakan pihaknya menangkap dua truk yang berasal dari wilayah Pulau Jawa dan satu dari wilayah Pulau Sumatera. Pihaknya menindak di wilayah Merak, Cilegon, Banten. Ya, disebut total seluruhnya adalah 8.262.000 batang. Adapun potensi kerugian yang meliputi penerimaan cukai sebesar 6,16 miliar rupiah dan pajak rokok sebesar 616,34 juta rupiah serta PPNHT sebesar 1,21 triliun rupiah, pendengar. Nah, itu dia informasinya untuk Anda dan tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.

Badai adalah suatu fenomena alam di mana angin bertiup sangat kencang. Badai biasanya datang ketika cuaca ekstrim atau cuaca buruk. Tergantung di mana wilayah terjadinya, badai bisa saja datang bersama hujan, debu, es, guntur, dan salju. Ketika sedang terjadi badai, terdapat angin yang berhembus dengan kencang. Kecepatan angin ketika badai bisa berkisar antara 64 hingga 72 knot. Kecepatan angin seperti itu dapat mengakibatkan kerusakan yang parah. Selain itu, badai biasanya dapat mendatangkan hal lain yang juga sangat berbahaya, seperti sambaran petir, banjir bandang, serta kehadiran angin yang sangat kencang. Oleh karena itu, kita harus terus waspada, terutama ketika sedang terjadi cuaca ekstrim.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

Ya, mendengar Anda masih di Pro1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di pagi hari ini. Dan untuk Anda semuanya, ya, masih terus bersama kami di Pro1 RRI Merauke. Saat ini sudah di pukul 8:55. Dan selanjutnya mendengar, ya, Anda akan ikuti Warta Berita Sentral dari Pro3 RRI tepat di pukul 9 waktu Indonesia Timur.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

101, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
1: Ada pembenahan lebih lanjut.
2: Adapun potensi kerugian yang meliputi penerimaan cukai sebesar 6,16 miliar dan pajak rokok sebesar 616,34 juta.
3: Pemerintah memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis MBG melalui peningkatan layanan. Bea Cukai berhasil menggagalkan peredaran rokok ilegal yang berpotensi merugikan negara. Korea Selatan menggelar latihan militer terbesar untuk meningkatkan kesiapan tempur. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis MBG melalui peningkatan kualitas layanan dan penguatan pengawasan untuk memastikan program berjalan dengan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat optimal. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
1: Oleh karena itu, perlu waktu penataan. Ya, 1 bulan ya.
4: Pemerintah terus melakukan pembenahan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Perbaikan difokuskan pada kualitas layanan, pengawasan serta pelaksanaan program di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Hal tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi perbaikan implementasi tata kelola program MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan, Zulkifli Hasan di Jakarta. Menurut Zulhas, program MBG merupakan kebijakan strategis Presiden yang harus terus diperbaiki agar manfaatnya semakin optimal bagi masyarakat.
1: Pada saat itu akhirnya Presiden mendengar dan sudah mengambil keputusan ya diganti dengan manajemen yang baru istilah kita ya. Oleh karena itu perlu waktu penataan ya 1 bulan ya Pak Tomsi ya 1 bulan penataan yang baik ya, tentu diteruskan yang nggak baik ini antara lain temuan-temuannya Bu Nani tadi dilaporkan dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali. Tetapi ini sampai kepada angka-angka, ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut. Misalnya terjadi jual beli titik, ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877 ribu titik. Ya. Nah, ada membengkak 6.877 titik. Ya, laporan Ibu Nani tadi barusan, kalau 6.877 penambahan, kalau 6 juta satu hari, maka 1 tahun ada 1 bulan ada pengeluaran.
4: Pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG untuk memastikan seluruh layanan memenuhi standar yang ditetapkan. Selain itu, kualitas dapur, keamanan pangan, dan kebersihan menjadi fokus utama dalam penguatan tata kelola program. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar menekankan pentingnya ketepatan sasaran penerima manfaat MBG.
5: Tangan dingin, saya yakin Bu Nani tangan dingin yang akan bisa mengatasi semua ini. Insya Allah. Amin. Yang terakhir, sesuai dengan bidang tugas saya, Pak Menko, konsentrasi utama dari PGN ini adalah ekosistem pemberdayaan ekonomi di bawah. Bolak-balik Bapak Presiden menyampaikan, uang yang beredar di bawah jumlahnya sangat besar dan harus berdampak kepada daerah. Salah satu ekosistem yang paling terbentuk adalah bagaimana menumbuhkan pelaku.